0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan Sistem Monitoring Perlindungan Anak Generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEPPA Generasi Ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari pantura Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut

0: Kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
1: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara

0: Di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Herro, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Herro menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari.

0: lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.

Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tapi di lapangan, tantangannya juga masih besar, mulai dari kualitas garam lokal yang belum merata hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi produksi. Selain itu, kebutuhan industri yang mencapai jutaan ton per tahun juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pertanyaannya adalah seberapa realistis target ini dapat tercapai?

Ya, berbagai strategi juga mulai dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dirancang mencapai luas hingga 2.000 hektar, di mana tahap pertama seluas 616 hektar telah selesai dikembangkan dan kini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menariknya, pengembangan ini melibatkan lahan milik masyarakat dengan skema kerjasama sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Saat ini, uji coba produksi juga tengah dilakukan dengan target panen perdana pada November 2026. Tapi di balik optimisme tersebut masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab tentunya. Mulai dari kualitas produksi, kemudian kesiapan teknologi, hingga kesejahteraan petani garam di berbagai daerah. Kami akan perbincangkan pagi ini terkait dengan pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029.

0: Untuk membahasnya pagi ini lebih dalam dari sisi kebijakan dan juga ekonomi, kami sudah terhubung bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Afaka, salam sehat.
2: Selamat pagi Ibu Safira, salam sehat Ibu.
0: Iya, pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, bagaimana INDEF melihat target pemerintah ini untuk menghentikan impor di sisi ekonominya Pak Afaka?
2: Ya, baik. Sebetulnya memang pemerintah ini kan menetapkan dua kurva kalau boleh saya katakan ya. Yang berjalan tapi berlawanan arah ya. Yang pertama itu dari sisi produksi garam nasional yang ditargetkan naik secara bertahap ya. Baseline-nya itu kan sekitar 1 juta ton, kemudian tahun 2026 ditargetkan naik ke 2,5 juta ton, 2027 naik lagi ke 3,5 juta ton, dan puncaknya 2029 produksi nasional ditargetkan mencapai 5 juta ton. Kemudian dari sisi kurva keduanya, volume impornya ini ditargetkan turun secara bertahap juga. Dari baseline sekitar 2,6 juta ton turun menjadi 2 juta ton di tahun 2026, kemudian 1 juta ton tahun 2027, dan akhirnya menyentuh nol di tahun 2029. Jadi, kalau misalkan untuk mengejar target produksi itu, pemerintah ini kan menggarap satu proyek andalan bernama KICGN atau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ya, yang lokasinya di Kabupaten Rotendau, NTT. Sebetulnya untuk beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ini, skema kerjasama di masyarakatnya ini juga perlu kita lihat, karena menurut saya ini poin yang cukup positif ya. Dari sisi keadilan sosial, yang mana memang alih-alih tanah masyarakatnya diambil sepenuhnya oleh proyek negara gitu ya, tapi dia juga di sana memanfaatkan skema bagi hasil gitu ya. Artinya apa gitu ya, masyarakat pemilik lahan ini tetap punya manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan mereka. Jadi menurut saya pendekatannya cukup partisipatif gitu ya, dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur pada umumnya gitu.
0: Salah satu hal yang diinginkan adalah membangun kesejahteraan dari petaninya sendiri ya Pak Afaka. Dari adanya target stop impor garam ini. Tapi dari data yang tadi disampaikan Pak Afaka, di Indonesia sendiri kan masih impor garam sekitar 2,6 hingga 2,8 juta ton ya per tahun, mayoritasnya untuk industri. Tapi menurut Pak Afaka, apa sih yang membuat ketergantungan ini sulit sekali diputus sampai dengan sekarang?
2: Ya baik, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ini itu terkait dengan soal proyeksi kebutuhan nasional. Target produksi tahun 2029 ini kan 5 juta ton. Tapi proyeksi kebutuhan domestik yang banyak beredar ini sebetulnya memperkirakan kebutuhannya itu justru terus naik Mbak. Sehingga mencapai 5,3 juta ton pada tahun yang sama di 2029 nanti. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini, artinya itu kalau target produksi 5 juta ton tercapai persis gitu ya, masih ada selisih sebetulnya sekitar 300 ribu ton yang belum jelas nanti akan dipenuhi dari mana gitu ya. Nah ini tuh bukan berarti targetnya keliru, tapi memang pekerjaan rumah yang baik untuk dijelaskan lebih lanjut ke publik oleh pemerintah bagaimana selisih ini akan ditutup. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin penting juga untuk didalami, yaitu soal jenis garam yang sebenarnya jadi tantangan utama. Karena garam ini banyak jenisnya gitu ya. Nah, sebagian besar kebutuhan garam nasional kita itu selama ini dipenuhi lewat impor untuk kebutuhan garam industri dengan spesifikasi yang tinggi sebetulnya. Artinya apa? Tantangan terbesar kita itu bukan di garam konsumsi rumah tangga, tapi di garam industri sebetulnya. Untuk kebutuhan seperti industri kimia, farmasi, dan kertas yang butuh kemurnian sangat tinggi. Nah, pertanyaan yang baik juga untuk terus ditanyakan itu, apakah nanti tambak-tambak garam rakyat di KICGN yang mengandalkan penguapan air laut secara konvensional itu, apakah bisa menghasilkan garam dengan kemurnian yang setinggi itu yang dibutuhkan oleh industri? Karena dari paparan proyek KICGN yang beberapa waktu terlalu tersedia itu, fokusnya lebih terlihat pada pembangunan tambak, jalan, gudang, dan pompa gitu ya. Nah, kalau ada rencana penetap untuk fasilitas kemurnian garam misalnya, untuk garam industri berskala besar, tentu itu akan menjadi informasi penting yang baik untuk dikomunikasikan lebih lanjut ke publik seharusnya. Supaya target nol impor ini tuh utuh untuk mencakup semua segmen kebutuhan gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, tapi juga segmen industri yang selama ini tuh sebetulnya paling besar porsi impornya.
0: Silakan.
2: Kemudian satu lagi Mbak, yang ketiga. Itu ada dinamika menarik soal tren di lapangan. Misalkan data impor garam industri pada periode Januari sampai Mei 2026 terakhir ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Nah berarti kan rencana penurunan bertahap dari kebutuhan garam yang disampaikan sebelumnya itu relatif kurang tepat sebetulnya. Karena proyek besar seperti ini tuh memang wajar dia punya fase transisi ya, sebelum kurva produksi tadi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar naik secara signifikan. Jadi angkanya itu juga jadi pengingat sebetulnya bahwa perjalanan menuju tahun 2029 ini masih panjang dan konsistensi implementasi di lapangan juga sama pentingnya dengan target yang tadi sudah ada di atas kertas kalau boleh saya sampaikan.
0: Melihat dari komposisi kebutuhannya ya, yang tidak bisa dikatakan menurun terus, tapi juga bisa jadi naik. Salah satu alasannya mungkin adalah terkait dengan standar kualitas garam industri yang belum terpenuhi ya hingga saat ini, Pak Afaka. Apakah ini soal teknologi produksi kita atau dari sisi rantai pasoknya, Pak Afaka?
2: Ya, baik. Jadi memang untuk menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian tinggi itu kita membutuhkan dari sisi teknologi gitu ya, dalam skala industri besar gitu ya. Karena kan kalau misalkan ditambah lagi sebetulnya ada permasalahan lain, Mbak, untuk melihat kualitas garam itu juga ada risiko teknis lain gitu ya. Seperti cuaca dan waktu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dengan seksama gitu ya. Karena produksi garam, ini kan levelnya produksi garam rakyat di Indonesia itu sebetulnya secara historis itu cukup dipengaruhi oleh kondisi iklim juga. Jadi kalau musim hujan lebih panjang dari biasanya, itu biasanya mempengaruhi musim panen garam. Nah karena proses produksinya banyak mengandalkan penguapan air laut di bawah sinar matahari secara terbuka gitu ya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri juga, nanti akan mempengaruhi ke kualitas dari garam itu juga gitu. Betul. Terkait dengan pemurniannya. Nah memang sebagian industri dalam negeri ini sudah punya teknologi pemurnian sehingga produksinya itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Nah itu bisa jadi salah satu arah pengembangan yang baik juga jika dipertimbangkan untuk tambak-tambak rakyat ke depannya seiring dengan perkembangan dari proyek KICGN ini gitu ya. Target panen perdananya itu kan di bulan November 2026 ya. Nah, ini tuh jadi momen yang baik gitu ya untuk kita pantau bersama gitu ya. Di November nanti di NTT itu biasanya untuk memasuki periode transisi sebetulnya menuju musim hujan. Dengan catatan kalau tidak terjadi El Nino yang berkepanjangan gitu ya. Karena kan sejauh ini kan BMKG memprediksi El Nino itu bisa sampai dengan di semester 1 2027 gitu ya. Nah, kalau targetnya tercapai tepat waktu gitu ya, itu jadi sinyal positif yang menguatkan apa ya optimisme untuk tahapan berikutnya. Karena kan ini tadi kan targetnya bertahap ya. Nah siapapun hasilnya atau berapapun hasilnya nanti gitu ya, itu akan jadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan tahap produksi di tahun 2027 dan di tahun 2029 nanti gitu, Mbak.
0: Oke. Salah satu pengembangannya melalui KSIGN tadi ya di Rotendao sebagai salah satu tulang punggung produksi nasional. Seberapa efektif kemudian pendekatan kawasan industri seperti ini menurut Pak Afaka?
2: Ya, jadi memang kalau untuk pendekatan produksi seperti ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal sebetulnya cukup cukup baik ya, Mbak, kalau misalkan melihat dari pemanfaatan lambat-lambat masyarakat dengan skema bagi hasil gitu ya. Nah, tapi juga kita perlu melihat nanti bagaimana tata kelola dan transparansi data itu juga menjadi satu hal yang penting untuk melihat efektivitas dari proyek ini gitu ya. Karena ini hal yang tidak menurut saya tidak kalah penting gitu ya. Kalau target menghentikan impor garam ini itu bisa lebih mudah tercapai kalau misalkan raca kebutuhan nasional itu disusun dan dibuka secara transparan. Karena kan memang targetnya itu kita kan bisa nol impor nanti di tahun 2029. Jadi selama ini gitu ya, penentuan kuota impor garam itu biasanya jadi wilayah yang apa ya, kalau boleh saya katakan itu kurang terang gitu ya, atau abu-abu bagi publik gitu ya. Berapa volume yang dibutuhkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang seperti apa. Nah itu yang kalau neraca ini bisa dibuka dan diverifikasi secara berkala oleh publik gitu ya, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat juga bahwa target-target tahunan ini memang didasarkan pada kondisi real di lapangan. Jadi bukan sekedar proyeksi di atas kertas gitu ya.
0: Ya, jadi optimis juga targetnya bisa tercapai ya, Pak Afaka.
2: Betul, supaya nanti hasilnya bisa efektif gitu, Mbak.
0: Baik, gitu. Pak Afaka, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi harus ada jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan disampaikan berikut ini ya, Pak Afaka.
2: Baik.
0: Oke, pendengar tetap bersama kami, kita akan jeda kilas berita.
1: Kilas berita.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memastikan penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 200 triliun rupiah diperpanjang. Ia menyebut dana tersebut tetap ditempatkan di bank-bank BUMN hingga Juli 2027 untuk memperkuat likuiditas perbankan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jadi kalau pemerintah mau mengejar swasembada garam, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Pak Afaka? Apakah dari peningkatan volume atau dari sisi kualitasnya dulu?
2: Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa swasembada garam, itu sebetulnya seiring sejalan ya Mbak ya, kalau boleh saya katakan, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitasnya gitu ya. Karena percuma ketika kita bisa memproduksi garam mencapai target 5 juta ton gitu ya, dari sisi volume gitu ya, tapi kalau kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, yang mana memang selama ini tadi untuk kuota impor kita ya garam itu terlebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan garam-garam industri, tentu tidak akan tercapai juga nanti gitu untuk bisa memenuhi target nol impor di tahun 2029. Jadi menurut saya itu seiring sejalan antara pemenuhan dari sisi volume gitu ya, dari sisi quantity maupun dari sisi quality-nya. Nah itu harus bisa seiring sejalan.
0: Karena rasanya akan percuma juga ya ketika volumenya ada tapi kualitasnya juga tidak baik, akhirnya tidak terpakai juga ya untuk penggunaan garam untuk industri. Akhirnya impor lagi ya Pak Afaka.
2: Betul gitu. Jadi memang harus kita bisa tahu benar-benar apa permasalahan terkait dengan kebutuhan garam nasional kita gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapai hal itu gitu ya. Ketika kebutuhannya lebih banyak impor adalah di garam industri, kualitas garam industri yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu perlu diidentifikasi. Bagaimana cara kita bisa memenuhi dengan kualitas garam industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah merupakan komponen utama impor garam nasional gitu ya. Nah, ketika ada kebutuhan teknologi, kebutuhan pemurnian, tentu itu menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar memperluas luasan untuk tambak garamnya gitu ya, tapi tentu itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana kita bisa mencapai target-target kuantitasnya dari kualitas dari garam itu sendiri gitu.
0: Oke. Kalau target ini tercapai, apa kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan dan juga stabilitas harga garam nasional kita, Pak Afaka?
2: Ya, tentu dari sisi harga ini jadi lebih kompetitif ya, Pak ya. Karena dari sisi kuantitas dan kualitasnya ini terpenuhi di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk dari sisi, itu dari masyarakat ya. Masyarakat bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau. Ya, kemudian dari sisi industri tentu ini jadi memangkas biaya-biaya impor tadi gitu ya. Karena ketika kebutuhan garam industri ini bisa dipenuhi di dalam negeri gitu ya, tentu ada biaya kos yang biasanya tadi dikeluarkan untuk impor, untuk harga garam jadi lebih tinggi. Tentu ini jadi harga pasti jauh lebih rendah karena sudah diproduksi di dalam negeri. Kemudian kebutuhan garam industri ini juga bermanfaat untuk hilirisasi, karena garam industri ini banyak digunakan di industri-industri kimia, kemudian untuk pembuatan kaca dan lain-lain gitu ya. Yang mana memang sejalan juga dengan program pemerintah untuk terkait dengan mengenjot hilirisasi nasional di berbagai macam komoditas gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya saling mendukung, gayung bersambut begitu Mbak. Harapannya jadi memang harapannya itu bisa target nol impor ini sebetulnya menurut saya baik, tapi perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi bisa melihat nanti dari bulan November itu hasil panennya seperti apa gitu.
0: Itulah ya manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh petani ataupun masyarakat secara langsung nantinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, resiko apa yang akan terjadi, Pak Afaka?
2: Ya, kalau targetnya tidak tercapai, tentu resiko yang terjadi ya, industri tetap akan mengeluarkan biaya yang selama ini sudah menjadi variabel kos mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan input produksinya terkait dengan garam industri gitu ya. Kemudian masyarakat juga ketika target ini tidak tercapai ya harga garam ya terus berfluktuatif gitu ya, mengikuti biaya-biaya sesuai dengan kondisi global gitu ya, karena kan terkait dengan impor ini kan harga ditentukan oleh kondisi global, kondisi geopolitik, biaya logistik, karena kan ketika biaya logistik ini kan juga dipengaruhi oleh input energi gitu. Betul. Ya, ketika energi, biaya energinya tinggi, tentu jadi biaya logistiknya juga akan meningkat gitu ya. Ketika biaya logistik meningkat gitu, ketika garam kita impor dari negara lain, tentu itu juga akan mempengaruhi nanti harga garam dalam negeri. Ketika garam itu sudah masuk ke Indonesia, biaya untuk menghasilkan garam tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia tentu menjadi meningkatkan biaya itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat terbebani juga gitu ya. Kalau misalkan target impor nol ini tuh, nol impor ini tuh tidak tercapai gitu ya.
0: Ketidakpastian global juga mempengaruhi harga tentunya dari adanya impor. Oke. Rekomendasi dari Indef seperti apa nih agar target kemandirian garam ini bisa lebih realistis dan juga berkelanjutan ke depannya?
2: Ya, baik. Jadi memang kalau boleh saya rangkum gitu ya, target stop impor garam di 2029 ini tuh punya beberapa modal yang cukup kuat sebetulnya. Ada proyek konkret di lapangannya, ada gitu ya. Kemudian skema kelembagaan yang melibatkan masyarakat lokal lewat bagi hasil juga ada, dan harus adil gitu ya. Yeah. Kemudian ada nilai investasi yang jelas gitu ya, sekitar 2 triliun rupiah untuk tahap awal. Dan ada juga tahapan pembangunan yang terukur dan bisa dipantau progresnya gitu ya. Tapi dari sisi lain juga ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk terus didalami dan dikomunikasikan secara terbuka, Mbak, dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, bagaimana proyeksi produksi 5 juta ton di 2029 ini itu akan mengejar proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan terus naik di tahun yang sama. Kedua, bagaimana rencana pemenuhan kebutuhan garam industri berkemurnian tinggi ini selama ini jadi porsi impor terbesar gitu ya. Itu bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya. Ketiga, bagaimana tren implementasi di lapangan pada semester pertama 2026 nanti akan disesuaikan gitu ya, agar sejalan dengan kurva penurunan impor yang direncanakan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah untuk rekomendasi itu saya tetap menggarisbawahi bahwa memang tata kelola dan transparansi data itu menjadi hal yang penting gitu ya, tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Ini harus bisa menjadi ketika penentuan kuota impor garam kerap di wilayah tertentu kurang terang bagi publik gitu ya, datanya gitu ya, itu tentu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bersifat partisipatif gitu ya, bersifat terbuka gitu ya. Itu penting untuk bisa menjadi bagaimana nanti ke depan neraca garam kita itu bisa benar-benar transparan gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan data, dari sisi tata kelola, itu penting untuk bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Target-target angka yang telah disampaikan pemerintah itu juga perlu untuk dilihat sebagai arah kebijakan yang jelas dan progresif. Realisasinya nanti apakah semakin kuat atau semakin turun gitu ya. Kalau terus diringi dengan keterbukaan data dari tahun ke tahun, nah itu jadi bahan evaluasi bersama gitu. Nah kebijakan itu nanti akan bisa kita lihat step by step-nya gitu ya. Karena kan tadi sudah ada tahapnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita lihat nanti di November 2026 bagaimana hasilnya. Dari situ dilakukan evaluasi, neraca perdagangannya harapannya bisa transparan, datanya bisa transparan dan sesuai dengan kondisi real di lapangan, akhirnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat guna di masyarakat. Target 2029 harapannya bisa nol impor.
0: Oke, tentu kita akan terus mengikuti ya bagaimana langkah dari pemerintah dan juga para pelaku di lapangan untuk menjawab tantangan ini dan juga mencapai target tadi ya. Terima kasih banyak Pak Afaka atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Bapak.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, baru saja kami berbincang terkait dengan target stop impor garam di 2029 bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Bapak Afaka Hudaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 4 DPR RI Rajif meminta pemerintah memperkuat perlindungan satwa dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Karena kebakaran tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengancam habitat, sumber pakan, dan keselamatan satwa liar. Rajif menegaskan penanganan karhutla perlu diubah dari yang semula bersifat reaktif menjadi upaya pencegahan berbasis resiko. Dengan melibatkan pemerintah, aparat, pemegang konsesi, masyarakat adat, dan warga sekitar hutan. Selain itu, Rajif juga meminta Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup agar menyiapkan protokol tanggap darurat satwa. Mulai dari pemetaan habitat, penyelamatan dan perawatan satwa, hingga pemantauan setelah kebakaran, dan juga lainnya. Sementara BKSDA Kalimantan Barat menyiapkan langkah penyelamatan dan translokasi orangutan yang terdampak karhutla untuk mencegah satwa kehilangan habitat dan terancam keselamatannya. Kita ke informasi lainnya, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Melalan Kutai Barat, Bernard Repelita Purba, menegaskan pembatalan sejumlah penerbangan akibat kabut asap karhutla merupakan langkah untuk mengutamakan keselamatan penerbangan. Kabut asap yang pekat menyebabkan jarak pandang di Bandara Melalan turun di bawah 1 km, sehingga operasional penerbangan dari dan menuju bandara terpaksa dihentikan hingga 5 September mendatang. Bernard juga mengatakan pihak bandara terus memantau cuaca dan jarak pandang, serta akan kembali membuka penerbangan setelah seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi. Beralih ke berita internasional, Serikat Polisi Nasional Spanyol atau JUPOL menuntut Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Marlaska untuk mengundurkan diri menyusul krisis migrasi di Ceuta serta menilai Marlaska telah mengetahui adanya laporan peringatan resiko tinggi sebelum terjadinya kedatangan migran secara massal. Pemerintah Spanyol sebelumnya mengatakan tidak memiliki informasi yang cukup akurat untuk memperkirakan skala kedatangan migran pada 30 dan 31 Juli lalu. Namun, Perdana Menteri Pedro Sánchez mengakui Pusat Intelijen Nasional telah memberikan sejumlah laporan terkait situasi di Ceuta meski laporan tersebut tidak memperingatkan tingkat keseriusan dan skala krisis yang akan terjadi. Krisis migrasi tersebut terjadi setelah Ceuta mencatat kedatangan sekitar 72 ribu migran masuk ke wilayah Spanyol di pesisir Afrika Utara. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 70 ribu migran kemudian kembali ke Maroko. Kabar dari dunia olahraga, pemain Manchester City, Ryan Cherki, mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa seperti PSG, Real Madrid, dan Bayern Munchen setelah tampil gemilang di awal musim. Cherki menjadi salah satu pemain kunci dalam dua kemenangan City di Premier League dengan menyumbang dua assist saat mengalahkan Bournemouth serta mencetak dua gol ketika menundukkan Crystal Palace. Meski demikian, Cherki belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan City karena pemain berusia 23 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga 2030. Sementara nilai pasar Cherki saat ini diperkirakan mencapai 77,4 juta pound.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Tiga alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri, atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, ketergantungan Indonesia terhadap impor garam masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Karena dalam beberapa tahun terakhir, volume impor garam nasional masih berada di kisaran jutaan ton per tahun. Bahkan sempat mencapai sekitar 2,8 juta ton ya. Mayoritas impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri karena kualitas garam dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemerintah pun menargetkan langkah besar ini menuju kemandirian garam nasional melalui swasembada. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi impor garam ditargetkan pada tahun 2029. Untuk membahas lebih dalam, kita akan melihat ya dua perspektif langsung di lapangan, baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari petani garam, bersama dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Martin, Pak Rasyadi, salam sehat.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik,
3: alhamdulillah.
0: Oke, siap, alhamdulillah siap. Semuanya baik. Sebelum ke Pak Rasyadi, saya ke Pak Martin dulu ya, untuk melihat bagaimana dari sisi pengusaha ya. Kalau melihat kondisi industri garam nasional saat ini, seperti apa sih Pak Martin kondisinya?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 3 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa sampai dengan saat ini pengembangan tambang garam di Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat sementara dipusatkan di Kabupaten Rotendau.
0: Betul.
2: Dan sesuai dengan informasi, dan kami juga pernah ke sana, bahwa sudah ada sekitar 2.000 hektar yang mau dikembangkan.
0: Iya, iya.
2: Tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Kemarin saya nonton di satu YouTube, memang sudah ada panen di beberapa lokasi, tapi belum maksimal, belum mulai panen sebenarnya. Nah, tapi inti lain bahwa di kabupaten lain selain di Rotendau juga ada beberapa pengusaha yang sementara bangun usaha tambang garam dengan teknologi geomembran di Kabupaten Saburai Jua misalnya. Saya pikir bahwa apa yang dibuat ini kalau misalnya dilakukan secara besar-besaran, benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kodari, pada tahun 2029 itu kita bisa mandiri garam,
0: yeah.
2: Itu bisa dilakukan. Tetapi ini perlu dilakukan secara serius sebenarnya. Tidak hanya di Kabupaten Rotendau, tapi di seluruh pada Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki iklim yang cukup baik. Saburai Jua misalnya, waktu itu tahun 2 tahun lalu Pak Menteri ke sini dan Pak Menteri menemukan apa teknologi geomembran daerah ini, dan Pak Menteri mengatakan bahwa ini menjadi modeling. Tetapi waktu itu dialokasikan 1.000 hektar, tapi tidak jadi dibangun di Sabu, lalu dipindahkan ke Rote. Bagi kami tidak masalah juga, tapi ada yang mulai itu. Nah, tapi sisi lain, dari sisi lain saya lihat bahwa kalau misalnya itu disentralkan di Rote, sampai dengan 2.000 hektar seperti itu, ini mungkin saja bisa produksi garam kita menjadi baik, tetapi juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, itu tidak merata gitu. Oleh karena itu, saran kami sebaiknya itu dibagi-bagi ke kabupaten lain, dipecahkan atau dibagi-bagi ke kabupaten lain, sehingga nanti dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, kemudian pemenuhan kebutuhan garam nasional akan semakin cepat. Ya, misi 2029 tapi 2028 ini misinya sudah bisa dijawab.
0: Okay. Dan begitu, Bu. Berarti lebih ke pemerataan ya, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat.
2: Betul.
0: Ya Pak Martin.
2: Betul.
0: Kalau melihat
2: betul,
0: target stop impor garam di 2029, apakah realistis menurut Pak Martin?
2: Boleh jadi, tapi kalau misalnya dengan metode ini, dengan cara ini, saya pikir tidak mungkin tercapai.
0: Oke.
2: Nah, tetapi kalau misalnya dia diperluas ke kabupaten lain, saya pikir itu boleh mungkin, boleh saja terjadi.
0: Oke. Saya beralih ke Pak Rasyadi ya. Pak Rasyadi, mungkin dari sisi petani, bagaimana kondisi produksi garam di tingkat lapangan saat ini, Pak?
4: Kami saat petani itu sebetulnya kalau lahan dimaksimalkan, itu saya pikir Indonesia tidak perlu impor lagi, karena sepanjang tepi pantai ini bisa dibuat untuk garam. Apalagi dengan sistem plastik sekarang geomembran itu sudah sangat membantu, karena dalam satu hektar itu garam kalau dulu itu di bawah 100 ton, tapi kalau pakai plastik itu bisa 150 sampai 250 ton per hektar. Jadi kita tidak membutuhkan lagi. Okay. Kalau nanti saya keliru boleh dikoreksi itu, Mbak Martin. Ini yang saya lakukan. Karena satu hektar itu mampu mendapatkan sekian. Kalau kita impor tidak perlu lagi. Gitu. Yeah. Sebetulnya, tapi sekarang ini kenapa seperti ini? Nah ini permainan-permainan ini harus diputus. Kalau kita katakanlah kekurangan berapa ribu ton gitu Mbak Maya. Kalau kita siapkan lahan 10 ribu hektar aja, itu sudah mampu 2 juta ribu ton itu. Karena 1 hektar itu begini, kalau kita ambil tengah-tengah, 1 hektar itu 200 ton. Kalau 10 hektar itu sudah 2.000 ton. Kalau 1 hektar baru bisa berapa? 20 ribu juta ton. Nah, itu kan hitungan. Jadi perlu diketahui, untuk lahan yang maksimal itu, 1 hektar itu bisa dibuat untuk meja kristal, itu sekitar 20-30%. Boleh ditanya nanti di lapangan.
0: Ya. Ya.
4: Jadi dari kan dari 10 ribu, 1 hektar kan 10 ribu. Nah, berarti yang kita buat itu adalah sekitar tengah-tengahnya ya 2.500. Nah, 2.500 itu berarti per hektar, per meter, ya gitu. Jadi 1 meter itu mampu minimal 1 kilo per hari. Kalau kita mempunyai lahan itu lebih sebetulnya, kalau mungkin di Timor, di wilayah Timor itu 1,5, berarti 1 hektar itu mampu sekitar 300 ton.
0: Oke, baik. Nah, kalau melihat beberapa tahun terakhir, artinya ada peningkatan untuk produksi garam ini, Pak Rasyadi?
4: Sangat-sangat bisa, sangat bisa lebih. Oke. Karena yang saya katakan awal tadi, dari 100 ton ini bisa menginjak di atas 200, dua kali lipat.
0: Tapi pertanyaannya kan terkait dengan kualitas. Apakah ini mampu bersaing juga dengan kualitas impor, Pak Rasyadi?
4: Saya yakin dengan kualitas itu bisa. Karena apa? Kalau garam itu pembuatannya ditingkatkan harinya, dalam arti kualitasnya kurang bagus, itu kan karena di bawah 10 hari. Petani itu jeleknya biasanya itu hanya 5-7 hari dipanen. Kalau bisa panen di atas 10 hari sampai 15 hari, itu mutu sangat bagus. Saya yakin. Kalau barangkali mungkin ada orang yang tidak percaya atau siapa, silakan studi banding di tempat saya. Saya siap untuk studi banding.
3: Halo.
0: Iya, mungkin Halo. Pak Rasyadi bisa disampaikan juga untuk produksi garam di kawasan Rembang Jawa Tengah ini mayoritas untuk kebutuhan industri atau apa, Pak?
4: Gini, itu tergantung. Dalam ini Rembang kan kota pesisir, dalam arti kota ikan. Di sana ada garam yang laku lembut, ada yang laku kristal. Kalau saya selaku petani dan saya pemilik pabrik, pengusaha, itu saya ingin membuat yang besar. Dalam arti yang kualitas mutunya tinggi, kita samakan dengan Madura. Jadi sebetulnya membuat garam mutu itu tidak terlalu sulit, tidak.
0: Ya.
4: Itu lebih mudah.
0: Tapi sejauh ini kebutuhannya lebih banyak di mana, Pak?
4: Lah, kalau di Rembang kan banyak ikan-ikan pindang-pindang itu. Lah, makanya ada yang membuat lembut, ada yang membuat kasar gitu, Bu.
0: Oke.
3: Halo, Mbak.
0: Iya, Pak Martin?
3: Iya,
0: mungkin ada tanggapan, Pak? Iya, silakan. Silakan.
3: Apa yang disampaikan oleh Pak Riyadi itu benar.
0: Ya.
3: Apa, lapangan seperti itu. Jadi kalau itu apa yang dia katakan bahwa 200 ton per tahun itu sebenarnya itu di wilayah Rembang. Tapi kalau di wilayah NTT dengan musim panas yang jauh lebih panjang, katakan 7 bulan per tahun, 7 sampai 8 bulan per tahun, 1 hektar itu bisa mencapai 350 ton sampai 400 ton. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pemerintah serius untuk melakukan pengembangan, saya pikir bahwa seperti saya katakan tadi, sampai tidak perlu sampai 2029, tapi 2027-2028 sudah bisa kita mandiri garam. Nah, berkaitan masalah kualitas tentu saja, banding ini oleh Pak Presiden itu bukan masalah kuantitas saja, tapi kualitas juga kita perlu jaga. Sampai dengan hari ini hasil analisa lab kita kemarin di Surabaya, di Baristan Surabaya, NaCl Sabura Jawa itu mencapai 99,4. Dari target nasional 99,7, kita selisih 0,3. Nah, oleh karena itu masalah kualitas tidak perlu diragukan. Kalau menggunakan teknologi membran di mana-mana, saya pikir bahwa dari sisi kualitas dan kualitas kita akan bisa penuhi kebutuhan nasional kita. Saya pikir itu.
0: Oke, jadi cukup bersaing untuk kualitas dalam negeri ya? Sehingga ya, tidak perlu lagi adanya impor ya Pak Martin?
3: Tidak perlu, itu sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu.
0: Ya. Tapi kan nantinya akan bertahap ya penurunan impor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap permintaan di dalam negeri Pak?
3: Ya, itu dia tadi bahwa ya perlu dilakukan sekarang, dikawal sekarang ini adalah berkaitan dengan masalah kualitas garam kita. Karena pabrik-pabrik besar mereka menggunakan, dapat harus menggunakan garam yang kadar NaCl-nya mencapai 97 ke atas gitu. Okay. Nah, rata-rata yang ada di lapangan itu, mereka lebih mementingkan bahwa bagaimana percepatan lakukan panen di situ yang pada akhirnya akan mempengaruhi kadar NaCl. Nah, itu yang perlu dikawal. Okay. Dengan demikian, maka pemerintah, demikian juga para pengusaha garam pada saat ini perlu perhatikan hal-hal yang diingini oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh lapangan garam pabrik.
0: Ya, berarti perlu adanya standar ya untuk bagaimana kualitas ini bisa bersaing di dalam negeri, tidak kalah dari impor ya, Pak Martin?
3: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Oke, nanti skemanya seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak tergantung lagi ke impor menurut Pak Martin?
3: Ya, menurut saya tidak tergantung pada ke impor. Ini kan berkaitan masalah produksi kita masih kurang. Maka selama ini kita harus impor garam. Impornya tidak main-main sampai 2.800.000 ton per tahun dari China, India, dan Australia. Nah, sementara kita negara bahari. Kalau misalnya pemerintah mau maksimalkan pembangunan tambak di mana-mana, katakanlah manfaatkan potensi yang ada di wilayah-wilayah yang memang iklimnya bagus, sama seperti NTT, saya pikir bahwa tidak perlu dilakukan. Nah, tinggal masalah keseriusan pemerintah dan masyarakatnya sekarang pada saat ini. Nah, khusus untuk NTT, misalnya wilayah Saburai juga pada saat itu, tapi sudah terapkan itu sejak tahun 2012, Bu. Kami sudah terapkan itu sejak 2012. Karena itu sementara, ini masih luput dari pemerintah pusat. Karena itu pada saat ini lagi musim panen yang bagus. Saya mengundang Pak Kodari, datang ke Saburai juga. Datang, mari kita lihat di sini, apa yang kami lakukan di sini sehingga nanti. Kalau misalnya dulu, dua tahun lalu, Pak Menteri sudah pernah tetapkan di modeling, mari datang ke sini lihat, ini model yang kami lakukan, sehingga nanti ini bisa diterapkan di Indonesia yang lain. Sehingga cita-cita kita untuk mendirikan 2029 ini bisa tercapai betul. Saya pikir begitu, Bu.
0: Baik, Pak Rasyadi, mungkin apa tantangan terbesar dalam industri garam kita saat ini, Pak? Mungkin dari sisi pasar, kemudian regulasi, atau justru dari sisi distribusinya?
4: Sebetulnya itu semua tidak ada masalah, tidak ada tantangan bagi saya untuk Indonesia. Karena apa? Asal kita spek kebutuhan yang diminta itu kayak apa, kita turuti. Dalam arti kalau di industri harus sekian, ajalnya harus 98 ke atas. Kalau nanti buat ikan gereh itu jelas di bawah 90. Itu kita tinggal pasarnya, dalam arti Rembang itu pasarnya kemana, ini kemana. Jadi maaf ya, saya itu membuat itu garam ada yang agak lembut, ada yang pasar. Karena sesuai pasar yang kita inginkan gitu. Jadi sekali lagi, Indonesia tidak mungkin kebutuhan garam tidak tercukupi, bisa lebih. Yeah. Kalau seperti lahan di timur yang sekarang dicanangkan oleh Presiden, itu kan nanti bisa menambah untuk produksi garam lebih banyak. Dan masyarakat bisa mengerjakan di sana. Barangkali kalau tenaga kerja sana kurang, mungkin ambil dari Jawa Tengah atau dari pedesaan. Yang penting orang yang mau kerja. Nah, di situ untuk garam, yang penting kan istilahnya tenaganya ya, yang penting agak rosol itu aja, orang mau gitu. Sebetulnya gitu aja, nggak ada masalah yang terlalu dibesar. Sekarang ini kan pemerintah kan terlalu membesar-besarkan dalam hari di kementerian, di apa, itu kan gini, maaf ya, di balik itu kan semua main gitu loh. Kita ngepeke seolah-olah barang kita tidak laku, tapi diambil di luar. Jadi sekali lagi, untuk garam, hasilnya kalau tidak sesuai, boleh datang di tempat saya, lokasi pembuatan garam, kita buat seperti yang agak modern, itu bisa.
0: Oke. Okay. Jadi, ya silakan Pak Rasyadi dilanjutkan.
4: Gini, garam 1 hektarnya 200 ton itu non sewu buat Pak Martin ya. Itu hanya 4 bulan di tempat saya. Jadi hanya bulan 7, 8, 9, 10. Itu sudah 200 ton. Tapi kalau di sana, bulannya kan lebih dari itu. Nah, kan lebih panjang kemarau-nya. Makanya bisa di atas 300 ton. Itu betul, sampai 350-400 bisa. Ya. Kalau di Rembang, 1 hektar itu pada bulan 7 itu 45 ton per harinya 1,5 ton. Ya, di bulan 8 naik 60 ton. Bulan 9 itu 60 ton. Bulan 10 sudah agak menurun karena mendung-mendung, itu 40 ton. Jadi total 4 bulan itu 1 hektarnya sudah mendapatkan 205. Apalagi kalau nanti bisa ditambah seperti cuaca agak bagus, itu jelas mampu 300 ton. Maaf, Indonesia dulu telah kami buatkan, Indonesia tidak impor. Saya buatkan film-film itu dulu. Saya bagikan di seluruh dinas se-Indonesia dulu itu. Dan di tahun 2013, saya keluarkan cara pembuatan garam dengan mudah dan menghasilkan. Ya. Gitu. Ini betul-betul telah kami buat. Dan maaf, dulu saya keliling di Indonesia jadi tutor itu seperti itu. Dan saya dites di mana-mana, mulai di kementerian, di mana. Alhamdulillah saya lolos bisa menjadi pengajar untuk garam di Indonesia itu.
0: Oke. Okay. Kalau dari sisi harga seperti apa Pak Rasya di saat ini?
4: Harga sebetulnya tidak ada masalah. Kalau garam yang jelek-jelek itu, yang umurnya di bawah 7 hari, itu berkisar hanya 700 sampai 800. Tapi kalau garamnya bagus, ini masih di angka 1000.

0: 50% untuk pekerja atau rombong kalau dikerjakan ya.
1: Bagi
0: berarti
1: hasil,
0: kalau 200 ton, itu kan 200 ton.
1: Oke. Okay. Nah, baik.
0: 100 ton kita kalikan 100 juta. Kita bagi kan begitu.
1: Oh.
0: Nah, ini kan sudah lebih dari cukup.
1: Sudah cukup ya.
0: 1000.
1: Oke, okay, Pak Martin, mungkin ada tanggapan? Ya.
2: Anda nggak begini, oke, apa nama ini kan di daratan Jawa ya.
1: Iya, di wilayah NTT dan, seperti apa?
2: Ya, kesulitan. Kalau di daerah kami ini kan daerah terpencil. Udah transportasinya sangat sulit. Ini juga menjadi catatan buat Pak Kodari yang lagi tangani program ini. Kita minta supaya termudah semuanya. Kalau transportasinya sulit, maka harga juga akan tertekan di sini. Nah, karena dia jauh, jauh sekali. Contoh, katakanlah bawa tol laut. Tol laut ini ada, tol laut yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi, tol laut ini ketika sampai ke daerah kami, justru dia hanya bisa, satu kontainer itu hanya bisa diisi dengan 15 ton. Mestinya isinya 25 ton, karena alasan tren dan macam-macam lah di situ. Ini menjadi salah satu penyebab kita menjadi sangat rugi. Lalu kemudian, kapal-kapal juga jarang sekali datang ke sini. Sementara produksi kita setahun itu sudah sampai dengan 30-an ribu ton. Ya. Ya itu. Nah, garam dari Saburai Jua ini bukan dikonsumsi dalam daerah saja, tapi juga bawa ke Surabaya, Kalimantan, lalu kemudian sampai ke Medan. Dan sekarang ini kami lagi persiapkan buat ada sekitar 3.000 ton untuk Palembang. Nah, kira-kira begitu, Bu.
1: Okay.
2: Jadi, kesulitan kami adalah, kesulitan lain adalah masalah solar. Mungkin di tempatnya Pak Rasyadi, apa nama air, mungkin dia gravitasi, mungkin dia pakai kanal, lalu mungkin masuk ke tambah garam. Kalau kami, tempat kami, kami pakai mesin, kami pompa air, kami butuh solar, kira-kira. Nah, harga solar sangat mahal. Sampai daerah kami sampai 23.000 per liter.
1: Okay.
2: Ini menyebabkan dia produksi kita menjadi sangat tinggi, Bu.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terakhir ya Pak Martin dan juga Pak Rasyadi, kalau kita tarik ke gambaran besar, bagaimana Anda melihat masa depan garam Indonesia saat ini? Apakah akan benar-benar realistis bisa mandiri tanpa impor atau masih akan bergantung pada pasar luar negeri? Pak Martin dulu terlebih dahulu ya.
2: Saya yakin kalau misalnya pemerintah serius untuk membantu ke daerah, ya, memperluas areanya, tidak perlu sampai 2029, 2028 itu kita sudah harus mandiri garam. Dan
1: okay,
2: garam kita cukup kualitas. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi silakan.
0: Sama. Kalau itu dilakukan dengan baik, tidak mungkin Indonesia akan impor itu karena kita barang sudah cukup, saya pikir. Asal nanti seperti orang transmigrasi gitu loh. Kalau NTT ke orang-orang, nanti ambil orang Jawa Tengah, ditaruh di sana,
2: yang
0: berpenghasilan, itu kan bisa. Ya. Karena di Jawa Tengah itu, seperti di Lebak, UMR-nya itu hanya 2.200.000, 2.300.000. Kalau di sana bisa digaji maaf sampai 4 juta kan enggak apa-apa, kan begitu.
1: Oke, baik. Semoga ini bisa benar-benar membawa Indonesia lebih mandiri ya terkait dengan kemandirian garam di dalam negeri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tanpa meninggalkan pelaku utama di lapangan ya, Pak Martin dan juga Pak Rasyadi. Silakan Pak Martin.
2: Pak Kodari, saya undang Pak Kodari secara khusus datang panen garam tempat kami supaya dia bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di daerah kami.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Rasyadi atas waktunya pagi ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.
0: Sama.
2: Terima kasih, Bu.
1: Baru saja kami berbincang dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menargetkan penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Target ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sekaligus menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih berada di kisaran 5% lebih. Penciptaan lapangan kerja ini akan didorong melalui berbagai sektor mulai dari industri pengolahan, ekonomi digital hingga penguatan UMKM. Meski demikian, tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan juga ketidakpastian geopolitik tentu masih menjadi tantangan. Lalu, seberapa kuat RAPBN 2027 ini mampu menjadi instrumen penciptaan kerja yang nyata dan inklusif? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro3.
3: Pagi, Prof. Anwar. Salam sehat.
4: Selamat pagi, Mbak Sabira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar angka 3,49 juta lapangan kerja baru di 2027, ini tentu bukan angka yang kecil ya. Sebenarnya gambaran besarnya seperti apa sih, Prof. Anwar, target ini dalam konteks ketenaga kerjaan di Indonesia?
4: Ya, sebetulnya target ini kan kita turunkan ya dari target makro pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP, Rencana Kerja Pembangunan RAPBN 2027, yang disebutkan di situ kan targetnya itu 2,57 sampai 3,49.
3: Yeah.
4: Dan ini tentunya sesuai dengan dekat sekali dengan pertumbuhan angkatan kerja ya. Yang kita prediksi itu kan angkatan kerja kita ini setiap tahun kan bertambah 3 sampai 3,5 juta angkatan kerja baru. Nah ini kita harapkan ekonomi kita itu tumbuh ya dengan sekitar 6% ya, sehingga kita bisa tentunya menurunkan kembali tingkat pengangguran yang saat ini dalam kisaran 4,84%. Ini adalah angka dari mana angka itu turun itu dari situ Mbak Safira ya.
3: Yeah.
4: Namun kami melihat kan gini ya, artinya ini secara metodologis ya, proyeksi penciptaan lapangan kerja ini mempertimbangkan berbagai aspek ya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian perkembangan angkatan kerja, investasi, kemudian struktur pertumbuhan dan lain sebagainya. Dan kita lihat memang kalau kita berbicara penciptaan lapangan pekerjaan, ini kita kan tugasnya tugas bersama. Tugas semua sektor untuk kita tentunya untuk bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang itu kita harapkan mampu menyerap tadi angkatan kerja baru tersebut.
3: Oke, tapi sektor mana nih, Pak Anwar, yang paling diharapkan menjadi motor utama penciptaan 3,49 juta lapangan kerja ini?
4: Kalau kita lihat Mbak ya, dari sisi data ya, dan ini angka ini kan kita lihat tentunya ada beberapa sektor yang kita harapkan menjadi penyumbang ya dalam pertumbuhan ini. Misalnya adalah kami melihat pekerjaan-pekerjaan seperti manufaktur di padat karya, kemudian agroindustri, sektor jasa, mungkin juga saat ini termasuk juga green economy ini kan juga mulai menjadi perhatian kita. Bagaimana green economy ini juga bisa menyumbang pertumbuhan penyerapan dari angkatan kerja. Nah, ini sektor yang kita lihat juga, Mbak, sebetulnya tadi kenapa kita sebut agro industri ya? Mm-hmm. Sebetulnya sektor pertanian ini memiliki prospek yang bagus ya.
3: Okay.
4: Namun demikian tentunya ini harus disertai dengan berbagai langkah terutama untuk menjadikan sektor pertanian ini cukup kompetitif,
3: yeah,
4: dan menjadi pengikat terutama para angkatan kerja baru. Mm-hmm. Makanya kita tentunya harapkan ini kan agroindustri ya,
3: yeah,
4: bukan kita berhenti saja bagaimana memproduksi, tapi juga adalah industri pasca panen pun juga harus menjadi perhatian kita.
3: Hmm.
4: Nah, ini yang salah satu yang kita harapkan. Oh iya, saya lupa, Mbak, satu,
3: yeah,
4: hal lagi.
3: Yeah.
4: Memang mungkin ini juga menjadi penyerap lah terhadap angkatan kerja, yakni adalah hilirisasi ya.
3: Mm-hmm.
4: Hilirisasi yang memang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk selain tadi adalah meningkatkan dari daya saing produk kita, juga kita ini adalah juga bisa menyerap tenaga kerja cukup signifikan ya.
3: Yeah.
4: Kami hitung itu sekitar 1,1 jutaan lebih lah angkatan kerja yang langsung terserap di dalam,
3: okay,
4: pekerjaan-pekerjaan atau industri hilirisasi itu.
3: Okay.
4: Kalau kita pecah Mbak ya, hilirisasi, mm-hmm, ini kan ada dua pekerjaan yang nanti akan menyerap tenaga kerja. Yang satu adalah pekerjaan pada saat konstruksi, yang kedua adalah pada saat nanti industrinya itu beroperasi.
3: Mm-hmm.
4: Dan tentunya dua-dua hal ini kalau kita bisa optimalkan, ini akan menjadi mesin untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
3: Baik, kalau lapangan kerjanya bisa terbuka, bagaimana kemudian dengan kesiapan tenaga kerjanya, Prof? Sejauh mana kemudian program-program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan ini?
4: Betul sekali, Mbak. Artinya itu tadi kan saya melihat dari sisi demand ya.
3: Yeah.
4: Artinya dari sisi kita proyeksi terhadap permintaan. Nah, tentunya dari sisi supply ini pun kita juga harus menyiapkan kan. Supply ini kan kita ada dua hal yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah dunia pendidikan, yang kedua adalah dunia pelatihan ya.
3: Mm-hmm.
4: Artinya memang dua-duanya ini sangat terkait erat. Bagaimana menciptakan SDM yang berpengetahuan tapi juga berketerampilan. Nah, ini kalau kita lihat, kalau pendidikan tentunya ini ranahnya pendidikan, mulai pendidikan dasar, kemudian menengah, sampai kepada pendidikan tinggi. Nah, kalau kami di dalam hal ini adalah kepelatihan, tentunya kita terus memperbaiki, melakukan transformasi terkait dengan kepelatihan kita. Mulai tentunya kita dari tadi kira-kira pelatihan-pelatihan apa yang akan dibutuhkan, kemudian kompetensi apa yang harus kita ciptakan, kemudian yang kedua juga adalah metode-metode yang kita harapkan akan bisa tepat untuk bisa meningkatkan level keterampilan dari seseorang. Nah, ini kita sudah siapkan berbagai model terkait dengan pelatihan itu.
3: Oke, termasuk untuk generasi muda ya, Prof. Mereka yang baru saja lulus kuliah ya, fresh graduate, sehingga lebih siap ya.
4: Fresh graduate
3: ya.
4: Kan, mm-hmm, betul Mbak. Fresh graduate itu kan yang saat ini yang kita lakukan itu adalah bagaimana mereka ini kita berikan pengalaman kerja dengan magang ya.
3: Mm.
4: Ini kan magang ini sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi kesenjangan dari kompetensi yang dimiliki dari lulusan kepada dengan dunia kerja.
3: Oke. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini kan Indonesia cukup beragam ya antar wilayahnya. Bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk memastikan penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja, Prof. Anwar?
4: Ya, betul. Artinya kita lihat beberapa titik-titik tumbuh, terutama hilirisasi ini kan tersebar ya, artinya, mm-hmm, bukan hanya di kota-kota di Jawa,
3: yeah,
4: tapi adalah juga di luar Jawa. Nah, yang kita lakukan tentunya adalah satu, melakukan pemetaan terhadap kondisi SDM yang ada. Jadi ketika kita sudah melakukan komunikasi dan juga langkah-langkah yang konkret ya dengan misalnya adalah KEK ya, kawasan ekonomi khusus, yang itu kita harapkan mereka itu adalah menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di sekitar dari kawasan tersebut. Tentunya kita juga sejak awal kita petakan kebutuhannya apa, tapi demand-nya apa, kemudian suplai yang tersedia apa. Misalnya suplai berapa SMK yang ada, kemudian berapa lembaga pelatihan yang ada. Ini kan sebagai sebuah produksi dari SDM yang memang menyiapkan dari kebutuhan terhadap tadi pasar kerja yang ada, termasuk tadi pasar kerja yang ada di kawasan. Itu strategi kita ya, artinya kita bagaimana akses terhadap pekerjaan ini kita lakukan. Nah, kami kan juga gini, salah satu hal yang juga menjadi perhatian dari Kemenaker adalah bagaimana pasar kerja yang kita miliki ini semakin lama semakin betul-betul menjadi fungsi dari career hub ya, menjadi fungsi penyedia informasi terkait dengan istilahnya lowongan-lowongan kerja apa saja yang tersedia, kemudian itu menjadi informasi penting untuk pelatihan. Jadi pelatihan itu yang dibutuhkan apa saja ya di pasar kerja, dan itulah yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja. Okay.
3: Sehingga bisa menjawab ya kebutuhan dari para pengusaha ataupun pelaku-pelaku dunia kerja ya, Pak Anwar.
4: Betul sekali.
3: Baik,
4: betul.
3: Pak Anwar, kita akan lanjutkan, tapi ada jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan ya, Prof. Anwar. Tetaplah bersama kami, Malam. Pendengar di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
5: Kementerian Pekerjaan Umum berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggado mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, Prof. Anwar, seberapa besar kemudian peran dari sektor swasta untuk mencapai target 3,49 juta lapangan kerja tadi, Pak?
4: Ya, kami kan tentunya dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta ini kan memiliki peran yang sama ya. Artinya bagaimana swasta ini juga bisa menyediakan menjadi bagian penting dalam penciptaan dari lapangan pekerjaan. Dan tentunya bagi pemerintah tugasnya adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang kondusif agar tentunya mereka bisa berusaha dengan baik, dan tentunya ketika mereka berusaha ya ini kan konsekuensinya ini akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua yang kita juga perlu sampaikan kan ada kebijakan yang kita kenal super tax deduction ya. Artinya itu adalah kebijakan yang memberikan kesempatan peringanan pajak terhadap para perusahaan yang memang memiliki concern atau memiliki perhatian terhadap pelatihan. Nah, ini kan kita lihat karena pelatihan ini kan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kompetensi. Kalau kompetensi naik, berarti kan produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, berarti kan daya saing juga akan naik pula.
3: Iya. Jadi ada insentif ataupun kebijakan khusus ya untuk mendorong bagaimana dunia usaha ini lebih agresif ya untuk membuka lapangan kerja baru terkait dengan lapangan kerja tadi. Nah, kalau target ini tercapai di 2027, Prof, dampak yang paling konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti apa sih?
4: Ya, dampak yang paling konkret ini ya. Pertama kan kita sudah tahu lah situasi saat ini kan memang belum normal ya. Yeah. Karena terutama dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang masih
3: ketidakpastian ya.
4: Terus. Ya, artinya kalau seandainya kita bisa target kita bisa tercapai terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan sekitar 2,7 sampai 3,49 ya. 49. Ini saya rasa menjadi capaian yang kita membuat kita semakin optimis lah bahwa tentunya bonus demografi yang saat ini sedang kita alami, ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan mereka dengan para angkatan kerja tersebut terserap di dalam lapangan pekerjaan.
3: Baik.
4: Dan tentunya orang dengan orang bekerja, dia bisa merancang masa depan yang lebih baik, dan tentunya kita harapkan itu ke depan kesejahteraannya juga semakin menaik, semakin
3: meningkat juga tua. Ya. Oke. Pesannya Prof untuk mereka ya, para pencari kerja khususnya untuk yang muda di tengah transformasi dunia kerja saat ini dan juga kebijakan yang disiapkan oleh Kemnaker sehingga ini menjadi harapan baru ya untuk mereka terhindar dari angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Harapannya terus turun ya, Prof Anwar.
4: Ya. Ya, kami yang jelas begini, artinya kami harapkan tentunya ketika kita ingin bisa bersaing, kita harus memiliki nilai lebih. Nilai lebih tersebut tentunya adalah kompetensi yang kita miliki, apalagi kita dalam dunia AI ini ya. AI ini kan sebetulnya kompetisinya adalah bukan dengan AI-nya ya, tapi kompetisinya adalah dengan orang yang menggunakan AI itu sebagai bagian untuk dia bekerja. Makanya tentunya itu kompetensi yang menurut saya bagi angkatan kerja baru ini tidak bisa tidak, ini harus juga dimiliki agar mereka lebih kompetitif, lebih bisa bersaing di dalam lapangan pekerjaan yang sangat kompetitif saat ini.
3: Baik, terima kasih banyak Prof Anwar atas waktunya pagi ini ya. Dari Pro3, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Prof.
4: Ya, terima kasih Mbak Safira, mari.
3: Ya. Waalaikumsalam. Baru saja kami berbincang dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Profesor Dr. Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro3.
6: Percaya enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target penciptaan 3,49 juta lapangan kerja baru di tahun 2027. Ini menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan setiap angkatan kerja memiliki peluang yang layak untuk bekerja dan juga berkembang. Tentu pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, kemudian lembaga pendidikan, bahkan masyarakat secara luas. Anda mungkin bisa menyampaikan ya, ataupun tanggapan terkait dengan perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi, 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Menurut Anda keterampilan apa sih yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini dan seperti apa kemudian nantinya angka ini bisa menurunkan pengangguran di Indonesia? Silakan sampaikan pendapat Anda dalam sesi warga bicara kali ini.

0: Ya, target 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru di 2027. Ini dirancang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan juga menekan tingkat pengangguran terbuka. Ada dua program prioritas nasional yang dijalankan, diantaranya adalah magang nasional untuk mendekatkan para pencari kerja langsung dengan ekosistem industri agar mereka mendapatkan pengalaman kerja secara real ataupun langsung. Kemudian ada juga pelatihan vokasi nasional untuk menggenjot peningkatan kompetensi SDM agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Kemnaker juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait dengan untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja ini. Langkah ini diambil untuk mematangkan konsep antara lulusan sekolah dan juga kuliah dengan juga kebutuhan industri nantinya akan seperti apa.
1: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. PT Kereta Api Indonesia Persero menawarkan diskon tiket kereta api hingga 30% selama KAI Expo 2026 yang digelar besok hingga 6 September mendatang di Jakarta. Promo berlaku untuk sejumlah perjalanan kereta api komersial kelas luxury, priority hingga suite class compartment yang disesuaikan dengan jarak waktu antara pembelian dan keberangkatan. Diskon 30% tersebut diberikan untuk tiket dengan jadwal keberangkatan 41 hingga 45 hari setelah pembelian, sementara penumpang dapat membeli tiket promo secara langsung di stand resmi KAI selama pameran berlangsung.

0: Bulog mendorong peningkatan fasilitas pasca panen petani di Maluku untuk meningkatkan produktivitas beras. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuri.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyoroti sejumlah tantangan saat pasca panen yang masih dihadapi petani di daerah. Hal itu ditemukan setelah dilakukan monitoring di Pulau Seram dan Pulau Buru Provinsi Maluku yang menjadi sentra produksi pangan. Pimpinan Bulog Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, salah satu kendala utama adalah masih sederhananya mesin pasca panen di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pengolahan gabah menjadi beras di tingkat penggilingan. Rudi menilai peningkatan sarana dan teknologi pasca panen menjadi hal yang penting untuk segera diperhatikan. Ia berharap adanya dukungan alat mesin yang lebih modern agar produktivitas petani dapat meningkat.
2: Setelah saya monitoring beberapa ke daerah Pulau Seram ya, Pulau Seram di Pulau Buru, jadi tantangannya memang adalah mesin pasca panen. Meski pasca panen itu memang masih sederhana sehingga memperlambat hasil daripada produksi mesin penggilingan tersebut.
1: Ia menambahkan, hingga saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Tercatat realisasi penyerapan setara beras telah mencapai hampir 70% dari target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2026. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, sejumlah polisi terluka dalam insiden penembakan di Minneapolis, Amerika Serikat yang memicu pengerahan tambahan personel untuk mengamankan lokasi dan menangani situasi. Akibat dari peristiwa tersebut, area kejadian ditutup untuk mempermudah penyelidikan. Sementara polisi meminta warga untuk menghindari kawasan tersebut selama proses penanganan berlangsung. Selain itu, polisi setempat juga masih menyelidiki penembakan tersebut untuk mengungkap motif dan mengidentifikasi pelaku, serta akan terus memberikan informasi terbaru terkait kondisi para korban dan perkembangan penyelidikan. Berita olahraga, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez mengaku bangga saat menjadi incaran Barcelona. Namun menegaskan dirinya tetap ingin bertahan di Inter pada bursa transfer musim panas 2026. Inter Milan juga menegaskan tidak akan menjual Lautaro yang masih terikat kontrak hingga 2029. Karena sejak bergabung pada 2018 lalu, Lautaro telah mencetak 175 gol dalam 378 laga, serta membantu Inter meraih 9 trofi. Lautaro mengatakan dirinya bahagia bermain di Milan karena memiliki ikatan kuat dengan klub dan para penggemar, sehingga ia siap bertahan selama Inter masih membutuhkannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini dia ada di Milan.
3: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga akan memperbarui informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci pengembangan pariwisata Papua Barat. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amelia dari Manokwari. Rizka.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Pendengar, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan destinasi dan jumlah kunjungan wisata. Keterlibatan masyarakat lokal, pelaku UMKM, ekonomi kreatif hingga komunitas adat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal sehingga manfaat dan maksud kami dari aktivitas wisata dapat dirasakan secara lebih luas. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak dari perkembangan pariwisata, tetapi harus diberikan ruang untuk menjadi bagian dari pelaku dan penggerak sektor tersebut. Berikut pernyataan Jafar Werfete.
3: Saya kira itu paling penting, karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita lanjutkan, kita kembangkan, dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara. Dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam wisata kita. Tidak boleh itu terpisah, karena kalau itu terpisah tidak mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan wisata yang baik.
2: Jafar juga mengatakan keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu faktor penting dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan komunitas adat, aktivitas pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kunjungan wisatawan ke Papua Barat tidak hanya memberikan pengalaman bagi wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski terkendala masalah lahan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kaluku Bodoa, Makassar, tetap beroperasi di kontainer sejak akhir tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Kiswa.
4: Ya, baik pendengar, untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kaluku Bodoa, Kota Makassar, hingga kini memang tetap beroperasi di tengah keterbatasan lahan dan juga modal yang dihadapi saat ini. Di mana kami sudah mewawancarai Ketua KKMP Kaluku Bodoa, Kismawati, yang mengatakan bahwa untuk Koperasi Kaluku Bodoa sendiri ini memang sudah beroperasi sejak 15 November 2025 lalu dan sudah bermitra dengan Bulog. Dan ia juga menyebutkan bahwa saat ini jumlah sembako sudah diperjualbelikan, diantaranya ada minyak goreng, beras, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dan juga bahan pangan lainnya. Dan memang sejak akhir tahun 2025 lalu, dari KKMP Kaluku Bodoa ini menilai untuk antusias masyarakat sendiri yang datang ke koperasi kelurahan cukup tinggi, karena dinilai harga yang ditawarkan di kelurahan atau di koperasi kelurahan Merah Putih KKMP Kaluku Bodoa lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Selain itu juga Kismawati menilai bahwa untuk kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kaluku Bodoa ini memberikan dampak tersendiri atau dampak positif terhadap masyarakat Kaluku Bodoa. Misalnya saja dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya warga di Kelurahan Kaluku Bodoa, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Berikut pernyataannya.
5: Bangunan kan?
0: bangunan kami masih di kontainer. Jadi kami mengadakan kegiatan di kontainer. Karena kami ajukan lahan yang ada lahan BUMN. Sementara BUMN belum ada keputusan dari kementerian. Bagaimana keputusannya itu belum ada. Terakhir kami dengar info akan disewakan. Bisa kalau disewakan. Jadi bangunan pemerintah itu BUMN. Jadi belum bisa dibangun. Jadi kami ini mengadakan kegiatan di seputar kontainer, di dalam kontainer.
4: Iya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang warga sekitar di Kelurahan Kalukubodoa kita juga sudah sempat mewawancarai bahwa memang warga sekitar juga merasa terbantu dengan adanya Koperasi Kelurahan Merah Putih karena itu tadi harga sembako yang ada di KKMP Kelurahan Kalukubodoa itu relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Namun memang terdapat beberapa sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi seperti itu tadi, kendala lahan yang memang terbatas karena masih beroperasi di kontainer, sehingga untuk bermitra dengan pihak-pihak lain seperti Pertamina untuk menghadirkan gas atau tabung itu masih terbatas, sehingga yang saat ini masih menjadi mitra tetap dari KKMP Kalukubodoa adalah Bulog. Jadi sudah ada beberapa sembako yang sudah diperjualbelikan sejak di akhir tahun November 2025 lalu. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata Tokoh Dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: BPBD Kota Manado bekerja sama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16.000 liter air bersih untuk masyarakat Kepulauan Bunaken. Selengkapnya dilaporkan Noni Octavia. Noni.
6: Baik pendengar, kemarau panjang selama 2 bulan terakhir ini membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado, mengalami krisis air bersih. Di mana sebelumnya sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kemarau panjang ini juga membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan. Warga kini harus mendapatkan air tawar dari daratan utama. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Kota Manado, Angelina Bajodo, mengatakan saat diwawancara, untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan juga PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken. Berikut pernyataannya.
7: Kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk menyalurkan air bersih sebanyak 16.000 liter. Tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini tidak 4 tong. Jadi walaupun itu tidak cukup sih kalau untuk menghitung kebutuhan air setiap orang yang ada di sini. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk kebutuhan air bersih yang ada di Bunaken Kepulauan dengan karena adanya musim kemarau dan fenomena El Nino.
6: Sebelumnya juga warga Pulau Bunaken ini telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga Polda Sulawesi Utara. Kemudian juga pendengar dapat kami informasikan setelah wawancara dengan salah satu pemilik homestay di sana bahwa untuk pariwisata tidak berpengaruh yang signifikan. Hanya saja mungkin untuk kos pengeluaran dari para pengelola homestay itu semakin bertambah karena yang awalnya air bersih dapat diambil dari sumur warga. Namun karena tadi airnya itu berubah jadi payau, akhirnya semua kebutuhan untuk memasak dan juga untuk minum itu semua berasal dari daratan di Manado. Kemudian juga berdasarkan pantauan kami, itu untuk wisatawan mancanegara juga masih memenuhi di Kepulauan Bunaken. Demikian yang bisa kami laporkan dari Manado, Nani Octavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ke Ambon, pemerintah negeri Hutumuri menghibahkan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan rumah sakit tipe C yang akan menjadi RSUD Kota Ambon. Bergabung bersama kami Rauda Autana. Rauda.
8: Baik, dari Kota Muara dapat kami informasikan, pemerintah negeri Hutumuri menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan seluas sekitar 3 hektar kepada pemerintah Kota Ambon untuk mendukung rencana pembangunan rumah PC. Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mengatakan, hibah lahan tersebut menjadi salah satu langkah penting yang sedang diupayakan pemerintah Kota Ambon untuk menghadirkan rumah sakit milik pemerintah daerah di kota ini. Menurutnya, hingga saat ini Kota Ambon menjadi satu-satunya daerah di Maluku yang belum memiliki rumah sakit milik pemerintah daerah. Winwatimena menjelaskan, lahan yang dihibahkan pemerintah negeri Hutumuri nantinya harus terlebih dahulu diproses secara legal agar menjadi aset pemerintah Kota Ambon dan memenuhi persyaratan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menegaskan, lahan tersebut harus memiliki status hukum yang jelas dan tidak berada dalam sengketa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengajuan dukungan pembangunan rumah sakit kepada pemerintah pusat.
9: Rumah sakit TPD di Rumah Sakit Hutumuri. Ya, karena kita tingkatkan status dari puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit TPD. Sekaligus saya akan meminta Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit tipe C pemerintah Kota Ambon. Karena dari daerah kabupaten kota se-Indonesia, Ambon termasuk yang belum punya rumah sakit daerah. Semua sudah. Semua kabupaten kota di selain Kota Ambon, di Maluku semua punya rumah sakit daerah. Cuma Kota Ambon saja yang tidak punya. Dan ini yang sementara kita perjuangkan. Supaya paling tidak dia bisa mencari tempat untuk melayani warga Kota Ambon.
8: Sementara itu, pada 7 September 2020 mendatang, pemerintah Kota Ambon akan melakukan launching rumah sakit IPD di negeri Hutumuri yang sebelumnya merupakan puskesmas rawat inap. Launching tersebut dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan akan dimanfaatkan pemerintah Kota Ambon untuk menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit IPC. Pemerintah Kota Ambon juga berharap pembangunan rumah sakit daerah nantinya dapat memperkuat akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dari Kota Ambon, Rauda Autana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRIND menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak gempa di Dusun Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, sebagai bagian dari RRI Fest Peduli Gempa Flores. Kita simak selengkapnya dilaporkan Ricardus Kota. Ricardus.
10: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, saya bersama Angkasawan dan Angkasawati RRI ND sedang dalam perjalanan menuju Dusun Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kami membawa sejumlah bantuan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Dan perjalanan menuju Dusun Mukusaki ini menempuh waktu kurang lebih 2 jam dari kota Ende ke arah utara Kabupaten Ende. Dan saat ini dapat saya laporkan cuaca cukup cerah sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan cukup lancar. Bantuan yang kami bawa berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti serta berbagai kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut dimuat menggunakan mobil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dan diantar langsung oleh Angkasawan dan Angkasawati RRI Ende. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores. Tahun ini rangkaian RRI Fest RRI Ende ini diisi dengan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan ini juga merupakan hasil dukungan dari sejumlah pihak, yakni PT Sukuria Geothermal Indonesia atau SGI, PERI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Flobomora, TV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas bergiat untuk Nusa atau Berguna. Bantuan ini nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Dusun Mukusaki yang membutuhkan. Harapannya bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus memenuhi sebagian kebutuhan dasar mereka pasca gempa. Lebih dari sekedar bantuan berupa kebutuhan pokok, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran dan kepedulian RRI bersama para mitra dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
12: Memori kolektif bangsa.
13: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris.

0: udah diajar berpikir revolusioner. Jadi pada saat BS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
1: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar, harga daging sapi kembali menjadi perhatian masyarakat karena di sejumlah daerah pedagang mulai mengeluhkan terbatasnya pasokan sapi siap potong yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga di tingkat konsumen. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran akan potensi kenaikan harga menjelang periode permintaan tinggi. Perbincangan ini akan kami hadirkan setelah informasi dari reporter kami di mana pemerintah Kota Bandung yang memastikan ketersediaan pangan secara umum masih dalam kondisi aman. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep.
5: Ya, baik, terdengar pemerintah Bandung memastikan ketersediaan pangan secara umum masih dalam kondisi aman. Namun kenaikan harga daging ayam yang menjadi perhatian karena komunitas tersebut merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dari sejumlah komunitas pangan yang dipantau, daging ayam menjadi salah satu komunitas yang mengalami persoalan harga paling menonjol. Saat ini harga daging ayam menembus lebih 40 kilogramnya. Menurut Farhan, harga telur ayam masih kenaikan juga untuk memastikan kenaikan hal tersebut telah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stadion Kota Bandung menelusuri rantai pasok dari ayam mulai dari tingkat produksi hingga distribusi ke pasar. Ia menyebut kenaikan harga daging ayam mulai mempengaruhi masyarakat.
4: Atep, ya. Mungkin bisa bergeser sedikit karena informasi yang Anda sampaikan agak terputus-putus.
5: Ya, Pak menyebut kenaikan harga daging ayam mulai dari mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Warga yang sebelumnya dapat mengkonsumsi ayam setiap hari kini harus mengurangi frekuensi pembelian.
6: Daging ayam ini kenapa penting? Karena daging ayam adalah sumber protein kedua terbesar untuk warga Kota Bandung setelah telur ayam. Telur ayam alhamdulillah bisa terjaga dengan baik dan daging ayam kelihatannya ada masalah dengan distribusi di hulu. Menurut saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perdagangan dan Industri untuk melacak kenapa daging ayam bisa naik sampai di harga Rp40.000. Kita banyak tahu di sini. Karena tiba-tiba yang biasanya setiap hari bisa makan ayam, sekarang seminggu sekali. Jadi kita akan upayakan supaya ayam bisa terjangkau lagi harganya. Insya Allah kalau beras. Yang penting ini, stok beras itu kita mesti melihatnya secara keseluruhan.
5: Di sisi lain, kenaikan harga yang terjadi pada konsumsi daging sapi. Pedagang daging sapi di pasar Kosambi pedagang namanya Yana yang mengatakan harga daging sapi mengalami kenaikan harga dari pemasok atau grup memotong hewan tut meningkat. Menurutnya pedagang eceran tidak dapat sepenuhnya menahan kenaikan harga dari pemasok

Namun kenaikan harga di tingkat pedagang tetap dibatasi karena daya beli masyarakat mulai menurun. Saat ini harga daging sapi di pasar Kosambi berada pada kisaran 120 hingga 180 per kilogramnya, tergantung jenis dan bagian daging. Yana juga menjelaskan harga sekitar 180 per kilogram merupakan daging pilihan dari bagian dalam. Sementara bagian lainnya seperti paha dan iga memiliki harga yang berbeda. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Teteh Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, per awal September 2026, harga daging sapi rata-rata nasional masih bertahan tinggi di atas harga acuan pemerintah atau HAP. Secara umum, harga berkisar antara Rp139.000 hingga Rp152.000 per kilogram, tergantung dari kualitas potongan yang dipilih. Di pasar tradisional sendiri, harga daging segar dengan kualitas super ataupun premium bahkan dilaporkan sempat menyentuh angka Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Dan untuk mengetahui lebih jauh kondisi ketersediaan sapi dan juga dinamika harga daging di pasaran, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia Japdi, Pak Asnawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Asnawi, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Sapira, salam sehat dan tetap semangat.
0: Tetap semangat di hari Kamis ini ya. Terkait dengan penurunan stok sapi, apakah benar Pak di lapangan adanya penurunan stok di pasar?
2: Oh, bicara itu benar adanya. Mm-hmm. Jadi gini, stok itu saat ini tersedia dari pemasok selaku importer sapi kebutuhan daging Jabodetabek termasuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Itu hanya mampu memasok kebutuhan konsumsi hanya 3 bulan ke depan, September hingga November. Dari sisi ketersediaan sapi siap potong ya, karena kan kita bicara pasar itu adalah fresh
0: meat ya, siap
2: fresh
0: dikonsumsi.
2: Meat, bukan frozen meat ya, bukan frozen meat gitu, seperti itu.
0: Wilayah mana Pak yang paling terdampak dari adanya pengurangan stok ini?
2: Kalau bicara daerah terdampak itu, saya lihat ini bukan di Jabodetabek, tapi se-Indonesia. Karena kayak macam contoh Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, terus Sumatera, Lampung itu pada umumnya mereka menggunakan sapi-sapi lokal. Nah, untuk Jabodetabek karena sebagai barometer nasional, tingkat konsumsinya di atas rata-rata provinsi lain, maka itu menjadi sorotan utama oleh pihak pemerintah. Karena di sini konsumsinya di atas 50-60% kebutuhan konsumsi daging dari 3 provinsi ini. Seperti itu. Nah, kalau ketersediaan mengandalkan sapi lokal, semakin-semakin tidak menentu lagi, harga semakin tinggi. Karena kemampuan pasokan konsumsi daging nasional dari sapi yang ada di masyarakat atau ternak rakyat, itu tidak mencukupi, hanya mampu memenuhi kebutuhan pasokan nasanya 40%, serbinya kita impor.
0: Jadi daging dalam negeri hanya bisa dipenuhi 40%, sementara 60%-nya impor, Pak Asnawi?
2: Impor.
0: Jadi ini menjadi faktor
2: baik
0: juga
2: sapi
0: ya?
2: Baik sapi maupun daging.
0: Tapi ada pengaruh tidak dari harga pakan, kemudian biaya logistik, ataupun ada kebijakan pembatasan tertentu yang ikut mempengaruhi adanya pengurangan stok ini?
2: Amat sangat berdampak, apalagi dengan geopolitik skala eskalasi internasional ya dunia. Antara perang Iran-Amerika, perang Iran-Israel itu berdampak semua terhadap komoditas pangan dan pakan.
0: Masih ya, nah, hingga saat ini ya Pak Asnawi?
2: Amat sangat, karena terus terang aja ketika itu berlangsung, itu kan gejolak. Sekarang kalau kita bicara tentang global market, yang mana konsumsi daging Amerika, Cina itu tidak pernah terjadi era tahun 92.000 itu memasok dari Australia gitu ya. Nah sekarang ini karena keterbatasan pasokan baik di Amerika dan seterusnya itu, Brazil yang sebagai negara andalan untuk memasok di sana tidak lagi mampu. Karena keterbatasan ketersediaan. Karena bicara global market kan semua negara membutuhkan konsumsi daging merah. Nah sehingga itulah salah satu dampak. Yang terus yang selanjutnya, pakan ternak itu mayoritas adalah impor. Itu juga berdampak. Berdampaknya karena faktornya tadi, kurs rupiah terhadap dolar, nilai tukar itu amat sangat lemah. Seperti itu.
0: Dari adanya kekurangan stok ini, kemudian bagaimana dampaknya terhadap harga daging sapi di tingkat pedagang ataupun konsumen, Pak?
2: Otomatis harga itu menyesuaikan dengan harga dunia. Dan karena apa? Tadi sudah saya katakan bahwasanya kemampuan daya serap dan daya mampu memenuhi kebutuhan secara nasional pasokan sapi dalam negeri itu hanya 40%, sehingga kita mau nggak mau sebenarnya adalah harus impor. Dengan impor itu sendiri, jelas daerahnya itu adalah menyesuaikan harga dunia.
0: Yeah.
2: Nah sekarang ini kan kurs rupiah terhadap dolar itu mencapai antara 17.800 sampai 18.000. Sedangkan pemerintah menetapkan kurs dolar itu hanya 16.500. Jadi disparitas nilai kan itu antara 1.300 sampai 2.000 rupiah. Mm-hmm. 1.500 lah sampai hampir dekati 2.000 ketika harga di atas 18.000. Nah, kalau terjadi selisih ini kan, kalau saya hitung rata-rata sapi eks impor dari Australia 250 bobot hidup sampai 350 kg rata-rata 300. Kalau dikalikan dengan selisih 1.500 itu sudah mencapai rata-rata itu mendekati 5 juta sekian, hampir 5.700.000. Itu yang menjadi selisih. Nah, di sisi lain transportasi darat, transportasi laut termasuk ketika sapi masuk ke pelabuhan itu kena juga biaya cukai dan seterusnya.
0: Iya, itulah yang banyak faktor yang mempengaruhi dari
2: banyak
0: harga
2: faktor,
0: daging
2: banyak
0: ini.
2: Faktor.
0: Oke, tadi di awal Pak Asnawi sempat sampaikan bahwa stoknya hanya cukup sekitar 3 bulan ke depan. Ini Betul. Kan jelang akhir tahun ya, tentu permintaannya akan semakin meningkat. Bagaimana kemudian langkah antisipasi dari tingginya permintaan oleh pasar, Pak?
2: Nah, di sini kan pemerintah Indonesia itu menyediakan dua sisi ya. Satu sisi sapi bakalan yang digemukkan selama 3-4 bulan sebagai sapi siap potong. Mm-hmm. Yang dibutuhkan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang bersifat hot meat-nya. Sedangkan kalau bicara supermarket, hypermarket dan seterusnya itu adalah frozen meat. Maka pemerintah mengadakan dua sisi, baik itu sapi siap bakalan siap potong pasca penggemukan maupun daging. Yeah. Nah, kekurangan tersebut pemerintah akan menutupi kekurangan itu untuk impor daging kerbau dan daging sapi. Seperti itu. Okay. Mungkin ke depan pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan kekurangannya pasokan sapi siap potong menjelang HBKN Nataru ya. HBKN Nataru kan Desember.
0: Betul.
2: Itu. Kita hanya punya pasokan di posisi November. Mungkin disitulah. Tapi namun demikian kami juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah karena sapi tidak ujuk-ujuk sampai ke dalam negeri langsung bisa dipotong karena memang nggak boleh. Mm-hmm. Itu harus ada proses penggemukan. Yeah. Gitu. Nah artinya jarak antara Nataru, HBKN Nataru dengan Ramadan Idul Fitri itu hanya 1 bulan. Nataru Januari, Februari sudah masuk Ramadan.
0: Ramadan.
2: Ya, Maret awal itu sudah masuk Idul Fitri. Artinya ini harus diwaspadai, disikapi secara bijak dan secara serius oleh pemerintah. Apapun alasannya, kelangkaan itu menjadi tingkat nilai inflasi terhadap ekonomi sangat tinggi.
0: Oke. Artinya perlu kebijakan khusus lagi untuk menyeimbangkan stok di pasar dan juga kebutuhan dari masyarakat. Tapi persis sejauh sekali. Ini komunikasi dengan pemerintah seperti apa dari Japdi ya? Ada tidak?
2: Alhamdulillah kami setiap bulan dengan teman-teman itu selalu berkomunikasi dan hasilnya kita sampaikan kepada pemerintah dan baru di bulan Agustus kemarin kita kumpul juga diundang oleh pihak Bappenas sebagai badan khusus yang menangani tentang masalah kebutuhan pasokan dalam negeri terkait dengan pangan dan pakan seperti itu. Nah itu sudah kita sampaikan kondisi real di lapangan seperti itu sehingga lonjakan harga ini tidak bisa dihindari. Maka oleh karena itu hak yang diberlakukan itu ya mau tidak mau suka tidak suka ya pemerintah ya diharapkan bisa meninjau ulang dan bisa menyesuaikan kondisi keadaan dampak daripada global market itu sendiri. Kalau memang pemerintah kaku terhadap satu kebijakan aturan harga acuan ya yang dibuat oleh pemerintah lewat Bappenas itu nampaknya tingkat toleransi amat sangat kecil sehingga saat ini saya melihat banyak para pelaku importir sapi sebagai sapi bakalan itu yang sudah angkat bendera putih. Mereka mereka bukan arti kata tidak mau karena mereka banyak yang sudah gugur karena faktor kerugian demi kerugian. Nah, sekarang ini saya melihat hanya beberapa perusahaan swasta nasional yang mampu melakukan tindakan seperti itu untuk impor. Dan mereka juga saat ini juga minta kepada pemerintah agar adanya peninjauan daripada harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu.
0: Oke, di dalam situasi seperti ini, stoknya menipis, harganya juga potensi naik. Apa pesannya pasti kepada pemerintah dan juga masyarakat ya, sehingga stabilisasi pasokan ini bisa segera dilakukan di tengah situasi saat ini, Pak?
2: Betul sekali. Kalau saya melihat ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti duduk sama-sama mensikapi kondisi dalam waktu yang masih cukup. Karena kenapa saya katakan masih cukup? Karena masih punya tempoh waktu 3 bulan ke depan untuk ngataru. Terus 5 bulan ke depan mas untuk menghadapi daripada Ramadan Idul Fitri. Hmm. Artinya baik itu Menko Pangan, Pak Zulhas gitu kan, Zulfiqri Hasan, terus Menteri Perdagangan. Jadi artinya sudah harus merapatkan diri komunikasi ini lebih lanjut dari Menko Ekuin, Menko Pangan dan seterusnya untuk mensikapi keadaan, karena bagaimanapun juga ya jangan sampai dalam waktu yang amat singkat jadi kita gedabah gedubuk gitu, harga seperti pemadam kebakaran. Kalau itu tidak dilakukan tindakan dari sekarang sebagai langkah awal, saya pikir ke depan itu amat sangat sulit untuk mengentaskan daripada kebutuhan konsumsi untuk bisa terpenuhi. Otomatis ketika terjadi demand begitu tinggi, suplainya itu kurang daripada ketentuan kebutuhan, itu pasti gejolak harga amat sangat tinggi dan inflasi akan terjadi lebih tinggi lagi. Seperti itu hanya masukan. Nah itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah agar dapat mengantisipasi sedini mungkin.
0: Oke, perlunya antisipasi dan juga kolaborasi bersama dengan beberapa pihak untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat. Terima kasih Pak Asnawi atas waktunya pagi ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, JAPDI, Pak Asnawi.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Universitas Udayana mengingatkan kerusakan ekosistem pesisir meningkatkan risiko bencana serta mengancam keberlangsungan biota laut. Peringatan tersebut disampaikan seiring penurunan fungsi hutan mangrove yang berperan penting sebagai benteng alami kawasan pantai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
0: Pagi ini kita juga akan pantau harga daging di Pasar Wonokromo Surabaya. Selengkapnya akan dilaporkan Farida Husnia. Farida.
6: Saat ini saya berada di Pasar DTC Wonokromo Surabaya, tepatnya di area penjualan daging. Untuk daging sapi hari ini harganya tidak mengalami kenaikan per kilogramnya. Dan ada 4 pilihan harga daging yang dijual salah satu penjual daging sapi di Pasar DTC Wonokromo di Hodija. Saya akan mewawancarainya yang saat ini ada di depan saya. Selamat siang, Mbak Siti. Ini ada 4 pilihan harga daging sapi ya, bisa disebutkan apa saja?
7: Satunya itu yang Pak ya, nanti sama Pak itu 135. Kalau kayak apa namanya?
6: Demikian untuk harga daging sapi. Kemudian saya bergeser untuk pantauan harga daging ayam yang saat ini mengalami penurunan Rp1.000 per kilogram. Saya akan mewawancarai salah satu penjual daging ayam, Erni Wijaya, yang ada di depan saya. Selamat siang, Bu Erni.
8: Ya, selamat siang.
6: Bu Erni, boleh tahu untuk harga daging ayam ini, yang untuk ayam ras satu ekornya berapa ya, Bu?
8: Satu ekor itu sampai Rp90.000, Rp80.000.
6: Paling broiler, satu ekornya berapa?
8: Satu ekor kalau yang 2 kilo Rp80.000. Lebih ya, ya tinggalnya dulu, Rp11.000. Tergantung beratnya juga.
6: Ya saja untuk per kilogramnya berapa ya, Bu?
8: Kilogramnya yang Rp40.000.
6: Satu kesempatan.
8: Sami-sami.
6: Ya, demikian wawancara saya dengan Ibu Erni Wijaya, penjualan daging di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya. Ini berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Farida Usmia melaporkan.
0: Ya, stok sapi siap potong di pasar kian menipis dan juga berpotensi habis pada November 2026. Kondisi ini terjadi akibat terbatasnya sapi dewasa di tingkat peternak serta terhentinya impor swasta yang terkendala tingginya biaya pengadaan. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia Japdi, Pak Asnawi, bahwa kelangkaan sapi siap potong saat ini telah terjadi di tingkat peternak hingga pasar, terutama di Pulau Jawa. Menurutnya, sapi yang masih tersedia di kandang mayoritas merupakan pedet atau sapi remaja yang belum dapat segera dipotong. Sapi tersebut setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai bobot yang layak dipasarkan. Dan di tengah terbatasnya sapi lokal, pasokan dari impor juga menghadapi tekanan di mana importir swasta mulai menghentikan pengadaan sapi karena biaya impor yang semakin tinggi tidak lagi sebanding dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

0: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
1: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Selanjutnya ada rekan saya Rudy Zain yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang. Dan kita akan jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum menangani sejumlah rumah ibadah yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan penanganan dilakukan sesuai tingkat kerusakan dengan tetap memperhatikan keselamatan, kearifan lokal, serta koordinasi dengan pengelola bangunan. Sebelum memulai pembangunan kembali, sejumlah rumah ibadah seperti Gereja Santo Petrus dan Paulus didampak serta Masjid Nurul Huda Reo. Kementerian PU akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan kondisi dan kekuatan struktur bangunan. LMA Sorong Selatan memberi dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto melalui program Makan Bergizi Gratis kepada Masyarakat. Edistius Abi dari RRI Stasiun Produksi Sorong Selatan melaporkan.
7: Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan pembagian sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat LMA Kabupaten Sorong Selatan pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan, Pendeta Martin Tesia kepada RRI menyampaikan program MBG sangat bermanfaat bagi anak-anak generasi bangsa, di mana dampak program MBG ini dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak, kemudian mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar anak, serta membantu tumbuh kembang anak secara optimal.
8: Hari ini kegiatan kedua kalinya berfokus pada kami jelaskan bagaimana manfaat dari MBG itu sendiri, supaya masyarakat kita tidak terbawa asosiasi dengan isu-isu yang berkembang di sana-sini, bahwa MBG itu tidak ini itu dan sebagainya. Tapi kali ini betul-betul masyarakat setelah mengikuti sosialisasi hari ini sangat-sangat mendukung dan sangat bermanfaat sekali MBG ini, dan kalau bisa ditingkatkan terus lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang, karena MBG ini sangat menolong membantu masyarakat kita, lebih khusus anak-anak didik, anak-anak sekolah sebagai generasi milenium, generasi emas yang sama-sama cita-citakan ke depan. Tujuan daripada MBG ini mencerdaskan manusia Indonesia yang bertumbuh subur, sehat, terampil, dan cerdas.
7: Pendeta Martin Tisia juga mengharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan program MBG ke distrik-distrik dan kampung atau tidak hanya dipusatkan di kota. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan perubahan nama Selat Hormuz menjadi Selat Trump di tengah konflik yang kembali memanas dengan Iran. Usulan tersebut disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social kemarin setelah ia mengklaim Amerika Serikat telah menguasai Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan minyak dunia. Menyusul pernyataan Trump tersebut, Gedung Putih turut mengunggah peta kawasan teluk dengan mencantumkan nama Selat Trump untuk menggantikan nama Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Bayern Munchen melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan VfL Osnabrück dengan skor 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung dini hari tadi di Stadion An der Bremer Brücke di Jerman. VfL Osnabrück membuka keunggulan lebih dulu melalui Robin Meissner yang memanfaatkan umpan panjang untuk menjebol gawang Bayern Munchen. Sebelum akhirnya Bayern Munchen meningkatkan tekanan dan mulai menciptakan lebih banyak peluang hingga Bayern berhasil mengembalikan keadaan dan menutup laga dengan kemenangan 4-1 sekaligus memastikan langkah ke putaran kedua DFB Pokal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Pemerintah menargetkan produksi garam nasional mencapai 5 juta ton pada 2029, sekaligus menghentikan impor garam yang saat ini masih sekitar 2,6 juta ton. Salah satu kawasan yang diandalkan adalah kawasan sentra industri garam nasional atau yang disingkat K-Sain di Rotendao dengan target pengembangan hingga 2.000 hektar. Tahap pertama seluas 616 hektar sudah selesai dan ditargetkan panen perdana pada November 2026. Bagi Rotendao, proyek ini tentu bukan hanya soal produksi garam, tetapi juga menyangkut lahan masyarakat, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan untuk melihat kesiapan daerah serta manfaatnya bagi masyarakat, kami akan berbincang pagi hari ini dengan asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao, Anton Banepa.
3: Wawancara Pro 3.
4: Ya, terputus sambungan telepon kami. Kami akan coba untuk tersambung kembali dengan narasumber kami, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao, Anton Banepa. Sejauh mana sih kesiapan Rotendao untuk proyek K-Sign ini? K-Sign itu singkatan ya. Jadi pendengar, jadi K-Sign itu adalah Kawasan Sentral Industri Garam Nasional atau KSIGN. Nah, inilah yang akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber kami. Sebenarnya apa yang paling penting yang juga perlu disiapkan pemerintah daerah saat ini? Karena target yang disampaikan atau target yang ditetapkan kawasan tersebut pengembangan hingga 2.000 hektar dan tahap pertama sudah tergarap 616 hektar dan ditargetkan untuk panen perdana pada November 2026 ini. Baik, Pak Anton Banepa, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Pak.
4: Iya. Pemerintah target stop impor garam tahun 2029 ini, Pak. Dan Rotendao salah satu kawasan K-Sign dengan target 2.000 hektar. Tahap pertama sudah 616 hektar dan ditargetkan panen perdana pada November tahun ini. Dan sejauh ini bagaimana, Pak, kesiapan Rotendao menyambut proyek tersebut, Pak?
5: Baik, Pak. Jadi, kita hampir setiap hari kita monitoring terus ke lokasi K-Sign. Sekarang, posisi sekarang masih dalam rangka untuk proses penjenuhan kolam. Jadi nanti setelah kolam-kolam itu jenuh, dia tidak lagi polus airnya, baru proses produksinya mulai bisa berjalan.
4: Ya. Penjenuhan kolam itu maksudnya seperti apa nih, Pak Anton?
5: Artinya kolam-kolam yang di sana itu tidak boleh menyerap air gitu. Dia
4: harus dalam
5: posisi jenuh. Gitu. Sehingga karena mekanisme yang dipakai di sana ini kan evaporasi dan gravitasi gitu. Jadi dari kolam mulai dari pohon nol sampai dengan pohon kristal itu, dia ada proses evaporasi, kemudian ada proses gravitasi. Nah, kalau kolam tidak jenuh, itu berarti kan proses evaporasinya, proses gravitasinya kan tidak mungkin bisa jalan.
4: Iya, jadi terserap airnya, begitu Pak ya, analogi penjelasan sederhananya Pak ya, harus kering nantinya. Dari monitoring dan evaluasi setiap hari, perkembangan di lapangan bagaimana kalau begitu Pak Anton?
5: Yang kita lihat di sana memang proses ini masih membutuhkan waktu. Nah, menurut apa yang disampaikan, kebutuhan prosesnya itu dari pohon nol sampai dengan dia jadi proses jadi garam itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan atau 64 hari. Setelah proses penjenuhan ini tuntas, kolam-kolam itu sudah tidak lagi serap air begitu, baru proses penggaraman ini bisa berjalan.
4: Nah, untuk waktu bulan November mendatang, apakah mungkin tercapai itu, Pak? Ditargetkan di panen perdana, Pak?
5: Nah, ini sangat bergantung dengan cuaca. Memang cuaca di Rote biasanya itu kita hujannya itu di bulan Desember. Kalau bulan November ya saya kira mungkin bisa lah gitu.
4: Kalau proses penjenuhannya penjenuhan kolamnya itu berapa sampai kapan ini, Pak? Sampai nanti masuk dalam proses penggaraman.
5: Nah, itu yang kemarin masih kita pertanyakan ke pihak MK selaku kontraktor yang menyiapkan lahan. Itu kemarin mereka katakan dalam 1-2 minggu ke depan ini. Dan sampai mulai awal-awal September ini kita sudah mulai masuk dalam proses ini.
4: Penggaraman.
5: Mulai proses penggaraman itu.
4: Artinya September, Oktober, November mudah-mudahan bisa terkejar, Pak. Tapi tadi Bapak katakan tergantung dari faktor cuaca. Koordinasi dengan BMKG atau informasi perakiran cuaca BMKG sampai dengan November bagaimana di Rotendao, Pak?
5: Di sini kita kan sangat dekat dengan Australia. Yang jadi soalnya itu terkadang badai di Australia dia berdampak sampai di Rote. Kalau kondisi normal dia sampai dengan November itu kita masih panas di sini. Sehingga Rote ini yang dipilih untuk ditetapkan sebagai lokasi kisah ini karena musim-musim panasnya panjang.
4: Pak, itu yang sampai panen perdana itu termasuk yang 616 hektar tersebut, Pak?
5: Yes.
4: Oke, jadi 616 hektar kalau memang cuaca mendukung, ini akan panen perdana di November.
5: Iya, yes, iya. Yes,
4: oke. Yes. Sementara targetnya adalah 2000 hektar ini, Pak, ya.
5: Oh, ya, itu kalau target
4: targetnya, luas lahannya.
5: Nah, luasan lahan kita kan yang 616 ini kan itu proyek tahun tahap 1 yang tahun kemarin.
4: Iya, iya.
5: Yang masih sekarang ini masih dalam masa uji coba untuk proses produksi.
4: Oke. Okay. Seandainya nanti sudah panen
5: yang yang sementara kita kerjakan sekarang.
4: Oh, begitu.
5: Nah, dia punya luasan lahan sudah kurang lebih 35-40% itu sudah di clearing lahannya.
4: Sudah di clearing.
5: Iya. Yeah. Begitu.
4: Oke, okay. Untuk tahap kedua nanti apakah langsung sisa dari 2000 tadi yang sudah terpakai 616 atau tahapan keduanya bagaimana yang realistisnya?
5: Tahap kedua itu ditargetkan dia 751 hektar.
4: 751 hektar.
5: Iya. Oke. Okay. Memang waktu kemarin bulan kemarin kita diskusi sama dari KKP,
4: ya,
5: itu ada diminta untuk diperluas sampai dengan target 2000 tadi tercapai.
4: Iya, iya. Ya.
5: Kita dari pemerintah daerah siap saja untuk membantu, karena biar bagaimanapun juga ini kan kita sebagai warga Rote kan diuntungkan dengan adanya.
4: Iya, iya. Sisi ekonomi masyarakat tentunya, Pak, ya, petani garam di situ, ya. Baik.
5: Iya.
4: Nah, lahan ini kan tidak mudah, Pak, ya. Gimana nih, Pak, koordinasi Pemkab dengan KKP untuk mengajar atau menyediakan 751 hektar lahan ini, Pak, tahap kedua nanti?
5: Iya. Kita sudah lakukan sosialisasi secara masif itu sejak tahun kemarin. Nah, dari awal itu kan sebenarnya sudah kita sosialisasi pada 13 desa. Kita dapat angka hasil pemetaan oleh KKP itu sekitar 13-an ribu hektar.
4: Oke.
5: Okay. 13.800-an hektar.
4: Iya.
5: Kemudian nanti kan dalam pelaksanaannya kan ada hal-hal tertentu yang misalnya dilakukan penapisan area-area yang misalnya ketinggian di atas 30 itu kita keluarkan.
4: Yeah.
5: Yang dipakai di sana biasanya ketinggian di bawah 30 meter.
4: Tapi artinya potensi jadi lahan itu ada, Pak Anton, ya? Potensi lahannya, ya?
5: Ada.
4: Ada, ya? Baik.
5: Hampir pada 3 kecamatan di Medjebar sampai ke 3 kecamatan.
4: Okay. 13 desa itu. Selain sosialisasi tadi, Pak, bentuk dukungan dari Pemkab sendiri terhadap pembangunan K-Sign ini apa saja ini, Pak?
5: Ya, hanya berdasarkan MOU saat kick off kemarin tahun lalu. Itu kan tugas pemerintah kan menyediakan lahan.
4: Ya.
5: Nah, ini berkaitan dengan lahan ini sudah kita bentuk tim, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bupati untuk mengawal desain di Rote. Itu kita bentuk tim sampai di level desa. Kemudian kita sosialisasi, rekrut tim tambahan itu kita ambil dari tokoh-tokoh masyarakat, pemilik lahan yang besar-besar di sana, orang-orang berpengaruh. Setelah kita sosialisasi, mereka pada paham. Dan kita juga dukung tambah mereka kira-kira apa yang mereka butuhkan supaya mendukung program ini.
4: Oke. Okay. Dan tentu
5: kalau
4: kan
5: ya sosialisasi, ya mereka pernyataannya dukung. Nah, bukti dukung itu dengan ada tanda tangan berita acara sosialisasi.
4: Oke. Okay. Terutama bagi pemilik lahan itu, Pak Anton, ya?
5: Iya.
4: Iya. Ya. Nah, bagaimana nanti Pak memastikan pemilik lahan tersebut juga mendapatkan manfaat dari proyek ini, Pak?
5: Iya. Jadi baik, itu terkait dari itu. Yang pertama, kita sudah sepakati dengan pihak KKP
4: ya
5: bahwa mereka diprioritaskan direkrut sebagai tenaga kerja.
4: Oke.
5: Okay. Nah, itu yang pertama. Kemudian CSR dari perusahaan itu kan biasanya 2-4%, itu kita sudah bahas juga. Itu nanti dikembalikan pada masyarakat. Masyarakat yang memprogramkan di tingkat desa mereka mau buat apa.
4: Oh.
5: Kemudian yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi di lapangan,
4: ya,
5: kita berikan kesempatan seluas-luasnya buat masyarakat. Kalau misalnya Bapak ada waktu misalnya kunjungan ke lokasi desain, itu di depan itu kan sudah banyak tumbuh UMKM yang mana awalnya itu kan hutan.
4: Oke.
5: Sekarang sudah banyak tumbuh UMKM di sana yang rata-rata pendapatan per harinya lumayan.
4: Ya. Selain tenaga kerja, Pak, adakah mekanisme bagi hasil yang dipahami oleh masyarakat nanti? Kemudian juga kan pemilik lahan atau masyarakat ini juga membutuhkan kepastian, Pak, atas tanah mereka yang digunakan ini. Bagaimana ini, Pak?
5: Ya. Jadi yang pertama itu yang kita tawarkan pada mereka, yaitu sebagai tenaga kerja, kemudian bagi hasil itu kita sudah sepakat itu 10% dari gross revenue atau dari total produksi, bukan dari laba.
4: Bukan dari laba, tapi total produksi, jadi 10% ya, Pak, ya?
5: Nah, itu cukup besar kalau kita lihat.
4: Okay.
5: Kemudian kita lakukan kompensasi terhadap lahan-lahan yang ketumbuhannya ada di atas itu, tanaman-tanaman produktif khususnya, misalnya ada pohon jati, ada pohon lontar, pohon kelapa, dan seterusnya. Itu kita lakukan kompensasi, bayar kompensasi. Kemudian lahan-lahan sawah, ada beberapa hektar yang dipakai karena memang secara teknis dibutuhkan sana dipakai. Baik. Itu kita lakukan kompensasi akibat mereka tidak lakukan lakukan
4: alih fungsi begitu, Pak.
5: Nah, begitu. Jadi tahun lalu mereka tidak tanam, mestinya kan tahun ini mereka udah panen. Dan nilai konversi juga kita dari pemerintah intervensi sehingga dia secara teknis dia menguntungkan masyarakat.
4: Baik, bicara tentang tenaga kerja, Pak Anton, berapa besar sih, Pak, peluang atau bahkan mungkin sudah dihitung secara perkiraan tenaga kerja yang akan terserap di kawasan Kesain ini, Pak?
5: Iya, hanya memang kalau itu kita sudah bicara teknis, ya, Pak. Memang kalau saya lihat banyak beragam pendapat sih, tapi kalau yang sempat saya tanyakan itu khusus yang zona 1 yang 615 ini itu kurang lebih sekitar 500-an, mungkin bisa kita 300
4: berarti yang 751 hektar tentu lebih besar lagi, Pak, ya, tenaga kerja terserap. Oke, keterampilan apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat Tempatindau ini?
5: Iya, baik. Jadi sudah dari tahun kemarin sudah di proaktif oleh pihak KKP, itu mereka sudah dikirim, ada beberapa orang tuh sudah dikirim untuk pelatihan di Madura. Nanti tahun ini rencananya ada pelatihan di tingkat di daerah.
4: Okay.
5: Jadi diharapkan jumlah pesertanya itu lebih banyak nanti. Kemudian ke depan juga ada wacana untuk didirikan minimal ya tingkat D3 lah untuk Akademi Kelautan, sehingga lahan-lahan terjadi proses untuk biar orang rote tidak
4: kemana-mana begitu,
5: ya,
4: Pak, ya?
5: Bukan hanya bekerja pada sektor-sektor yang kasar, tapi paling kurang mereka sudah bekerja pada level yang lebih baik lagi.
4: Anton, ketika sebuah kawasan dibuka ini kan tentu harapannya adalah dampak ekonomi. Tidak hanya yang langsung berkaitan dengan proyek tersebut, tetapi juga di sekitarnya. Apa ini, Pak? Selain menjadi pekerja tentunya, peluang usaha apa yang masih bisa tumbuh di sekitar Kesain ini, Pak?
5: Baik, saya kira berkaitan yang itu kita tidak usah berbicara terlalu jauh. Kita lihat kondisi real sekarang saja.
4: Ya.
5: Yang pertama yang paling terasa itu UMKM sudah hidup di sana.
4: UMKM sudah hidup.
5: Kemudian yang kedua berkaitan dengan pasokan untuk suplai makan minum pihak MK. Itu kan kurang lebih sehari mereka membutuhkan 500 sampai 600 bungkus makanan.
4: Ya.
5: Itu dari UMKM lokal di sekitar situ yang suplai. Kemudian tenaga kerja dari MKN dari luar, itu rata-rata pada kontrak-kontrak rumah yang di sekitar lokasi Kesain. Dan yang menariknya harga kontrakan di sana jauh di atas daripada harga kontrakan kita yang ada di tempat yang di daerah ibu kota. Begitu. Jadi saya pikir itu mungkin mekanisme pasar di sana, tapi mereka juga kelihatan ya memang mungkin standar NK ya mungkin masih di atas lah begitu.
4: Iya, Ya, tapi artinya ada aktivitas ekonomi di situ, Pak ya. Ada kebutuhan yang memang harus disediakan dan itu sebagai peluang besar bagi masyarakat sekitar kawasan ini. Baik, Pak.
5: Iya. Bahkan ini juga, Pak. Saya lihat juga misalnya masyarakat membutuhkan untuk

0: hasil garamnya seperti apa,
1: mm-hmm.
0: model garam yang dipanennya seperti apa dan berapa banyak.
1: Yeah.
0: Kalau memang kalau kita bicara target sih ya pasti tidak capai lah gitu, karena memang awalnya ditargetkan tuh mulai dia mulai beroperasinya tuh sekitar bulan bulan Juni kemarin, tapi ini dia sudah molor sampai dengan saat ini belum berproduksi begitu.
1: Oke, baik.
0: Dan memang dia kalau secara teoritis itu kan itu proses produksinya tuh kita berbicara menyangkut luasan lahan tambak.
1: Yeah,
0: nah itu yeah. Nyatanya tuh rumusnya tuh per hektar itu 200 ton per hektar per tahun garam yang dihasilkan. Jadi misalnya di tahap satu kita punya ini kan ada 651, tapi itu kan dari 651, 616, itu kan tidak semua dia tambak. Ada area fasilitas lain, misalnya jalan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, itu tidak dihitung.
1: Baik.
0: Yang terhitung dalam lokasi tambak itu sekitar kurang lebih 447 yeah. hektar. Nah, ini yang nanti dikali dengan 200 ton per tahun dia.
1: Baik.
0: Dapat berapa? Tapi itu durasi panennya tuh 8 bulan syaratnya.
1: Oke. Baik, Pak Anton Banepa, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak. Selamat pagi.
0: Pagi, selamat siang.
1: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao, Anton Banepa.
2: Wawancara Pro 3.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di level 6.632,83 pada pagi hari ini. Sasa Hania melaporkan. Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Di mana pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.632,83 atau naik 37,05 poin atau sekitar 0,56% dibandingkan sebelumnya. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak sideways atau cenderung datar dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Mereka mengatakan secara teknikal, IHSG masih tertekan oleh tingginya volume jual. Karena itu, pergerakan IHSG diperkirakan hari ini masih sideways di kisaran 6.550 hingga 6.650. Analis juga menyebut kenaikan yield atau imbal hasil obligasi pemerintah di sejumlah negara besar turut mempengaruhi sentimen pasar. Kenaikan yield tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga di tengah potensi kembali meningkatnya inflasi. Kondisi ini membuat investor global cenderung masuk ke mode risk off atau menghindari aset yang memiliki risiko lebih tinggi. Analis juga mengatakan bahwa investor cenderung memilih US Treasury atau surat obligasi pemerintah Amerika Serikat karena mereka menawarkan imbal hasil menarik dengan risiko yang lebih rendah. Meski demikian, prospek pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan Bank Indonesia, kenaikan harga komoditas, dan aksi korporasi emiten diharapkan mampu mengimbangi tekanan global. Sementara itu, pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI pada Rabu kemarin telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan target inflasi 2,5%. Nilai tukar rupiah juga ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, sementara yield SBN tenor 10 tahun dipatok 6,9%. Belanja pemerintah akan diarahkan untuk mendukung investasi, terutama di sektor infrastruktur, hilirisasi, pangan, energi, pendidikan, dan juga kesehatan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sasa untuk informasi yang Anda sampaikan. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang serta penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: 93 RRI.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Musim kemarau di Gunung Kidul belum berakhir setelah status siaga darurat sebelumnya berakhir 31 Agustus. BPBD memperpanjangnya hingga akhir November 2026 karena kekeringan dan kekurangan air masih dirasakan di sejumlah wilayah. Hingga akhir Agustus, lebih dari 2,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke sekitar 16 Kapanewon, sementara tambahan 5.000 tangki masih diajukan melalui BTT. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dan kesiapan penanganannya, kami telah tersambung dan akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Purwono, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Pak Purwono, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gunung Kidul sehingga status siaga ini diperpanjang sampai akhir November nanti nih Pak?
4: Ya, memang di Gunung Kidul mulai memasuki musim kemarau di akhir April hingga diprediksi dari BMKG sampai awal November, sehingga kondisi saat ini terdampak kurang lebih 70 kelurahan dari 144 kelurahan mengalami dampak keterbatasan kecukupan air bersih.
3: Empat kelurahan,
4: ya,
3: Pak ya?
4: Kami,
3: mohon ya, maaf, empat kelurahan maksudnya Pak yang terdampak ini?
4: Ya, terdampak itu 70 kelurahan dari 144 kelurahan.
3: 70 kelurahan dari 144 kelurahan. Berapa kecamatan itu Pak yang terdampak Pak?
4: Yang terdampak ini hingga saat ini ada 16 Kapanewon.
3: Kapanewon tuh setara kecamatan, atau seperti dengan kecamatan begitu ya?
4: 16 kecamatan.
3: Oke. Dari wilayah-wilayah yang terdampak yang sangat membutuhkan bantuan air bersih, wilayah mana saja nih Pak?
4: Ini di Kecamatan Tepus.
3: Tepus.
4: Kecamatan Rongkop.
3: Iya.
4: Kecamatan Sabto Sari, Kecamatan Panggang, ini empat besar kecamatan yang relatif terdampak ini didominasi di Gunung Kidul sisi selatan.
3: Iya. Dari empat kecamatan itu wilayah kelurahan berapa banyak ini Pak yang terdampak? Ini yang paling parah, yang paling sangat membutuhkan ya Pak ya?
4: Yang paling terdampak adalah di Tepus dan Rongkop.
3: Tepus dan Rongkop.
4: Iya.
3: Oke, itu di Tepus dan Rokok yang sangat membutuhkan air bersih ya. Nah, kalau melihat dari pola-pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak pola perbandingan kekeringan yang terjadi untuk tahun ini Pak?
4: Untuk tahun ini karena faktor El Nino ini terasa lebih panjang dan lebih kering. Kalau dibandingkan tahun 2025, ya, ini sangat jauh berbeda. 25 kemarin dengan karakteristik kemarau basah, ini dropping kami dalam musim kemarau hanya mencapai 224 tangki. Saat ini sudah mencapai 648.
3: Okay.
4: Dan kami mengajukan BTT karena dimungkinkan ini sampai November, sehingga kami harus menghitung untuk kebutuhan pertengahan September, Oktober, November, 2,5 bulan ke depan.
3: Iya. Walaupun sebelumnya sudah 2,5 juta liter air, Pak, ya, disalurkan, ya?
4: Iya, betul.
3: Jadi total kebutuhan lagi, Pak, yang tidak untuk 1 bulan ke depan, untuk wilayah Gunung Kidul berapa banyak ini?
4: Ini kami hitung untuk nanti sampai dengan akhir November, kisaran 5.000 tangki.
3: 5.000 tangki.
4: Untuk kami distribusikan ke sejumlah 16 kapanewon tadi.
3: 16 kapanewon, termasuk Tepus dan Rongkop ini, Pak, ya, yang menjadi paling terdampak, ya. Kalau di daerah Ngawu sendiri bagaimana nih, Pak Purwono?
4: Daerah
3: Ngawu.
4: Ngawen maksudnya.
3: Ngawen, ya?
4: Ya, Ngawen ini di zona utara ini cukup juga terdampak, namun tidak separah yang di sisi selatan.
3: Oke, jadi yang sebagian besar yang terdampak itu adalah di sisi selatan, Pak, ya?
4: Ya, betul, sisi selatan, karena karakteristik wilayah di sisi selatan ini dominasi tanah kars, tanah kapur, sehingga tanah tersebut tidak mampu menahan air di permukaan, adanya cadangan-cadangan air di kedalaman tanah sejauh 80 sampai 120 meter.
3: Iya, apakah Tepus dan Rongkop itu memiliki karakteristik seperti itu sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak ini, Pak?
4: Ya, betul. Karakteristiknya adalah dominasi tanah kapur sehingga air permukaan sulit dijumpai, adanya sungai-sungai bawah tanah.
3: Itu bukannya atau memang daerah-daerah yang di sekitar pantai ini, Pak, ya, yang menjadi wilayah terdampak ini, Pak?
4: Ya, betul. Ini yang sekitar pantai.
3: Oke, ya. Karena ada teman saya, Pak, dari Gunung Kidul, jadi lebih memiliki pemahaman tentang hal ini nih. Ada Playen, Ngawu, nah ini juga disampaikan, tetapi itu bukan di daerah selatan, Pak, ya. Artinya yang terdampak paling banyak itu di wilayah selatan atau sekitar pantai sendiri. Oke, okay. Ya. Tadi sudah mengajukan untuk dropping air bersih lagi, Pak, ya, kepada daerah terdampak. Sebenarnya, Pak, melihat dari karakteristik daerah, seberapa cepat sih, Pak, permintaan dropping itu dapat terrealisasi dan butuh berapa lama ini untuk sampai ke tempat tujuan ini, Pak?
4: Ini tergantung tahu dekatnya titik pengambilan sumber air ke warga. Kalau pengambilan ini dekat, tentu cukup dekat. Kalau nanti 30 km dari titik pengambilan, ya waktu tempuh bisa melebihi 1 jam. Kalau yang dekat-dekat sekitar dari titik pengambilan sekitar 5 kilo, 8 kilo mungkin bisa. Cukup 15 menit. Di samping menghitung 10-an menit untuk mengisi 5.000 tangki di armada.
3: Iya. Pak, 5.000 tangki yang diajukan ini itu sudah termasuk dalam masa perpanjangan status ini, Pak?
4: Ya, betul. Masih sampai dengan perpanjangan status ini.
3: Daerah-daerah sekitar juga tidak ada yang memiliki sumber air sehingga bisa di-dropping sementara sebagai daerah-daerah yang defisit begitu, Pak?
4: Ini kami kendalanya adalah sumber pengambilan air ini ada di Gunung Kidul bagian tengah, sementara yang mengalami kekeringan ini di sisi selatan, sehingga jarak dari tengah ke selatan ini interval 20-30 km.
3: Iya. Pak Purwono, sudah ada respon, Pak, kapan dari pengajuan itu akan direalisasi, terutama anggaran ini, Pak, ya, yang sangat dibutuhkan sekali, kan?
4: Ya, ini kami sudah berproses di anggaran PTT sehingga tidak terjadi kekosongan kemampuan BPD untuk dropping, sehingga BPD siap untuk dropping ke masyarakat untuk menyikapi kondisi siaga darurat kekeringan ini, siap untuk memenuhi permohonan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.
3: Jadi sebelum di pengajuan itu direalisasi, distribusi tetap berjalan, begitu, Pak Purwono?
4: Ini anggaran kami di anggaran reguler masih cukup untuk 2 minggu ke depan, sehingga kita antisipasi jangan sampai habis, kita sudah mengajukan permohonan sehingga nanti sebelum habis insya Allah langsung bisa nambung yang BTT ini.
3: Ya, sekali lagi, Pak, jadi stok air bersih yang saat ini ada ini bisa untuk didistribusikan sampai 2 minggu ke depan, artinya di pertengahan September.
4: Ya, 2 minggu ke depan. Nah, kemudian kita sambung dengan yang di PT.
3: Oke. Nah, sambil menunggu yang pengajuan tadi, Bagaimana BPBD menentukan warga atau wilayah mendapatkan dropping lebih dulu, Pak?
4: Ini kami setiap hari ini masih melakukan dropping dan kita cek kembali wilayah yang sudah kita dropping sebelumnya sudah habis atau belum sehingga tidak terjadi kekosongan di data umum warga.
3: Oke, ya. Kendala terbesar ada, Pak, ketika distribusi air terutama ke wilayah-wilayah yang sulit tadi dijangkau ini, Pak?
4: Ini kendalanya adalah titik yang terlalu jauh, kemudian medan naik turun, namun semuanya ini bisa kita manage sebaik mungkin. Contoh dengan ketika jarak yang jauh, kita berangkat sebelum jam kerja, yeah. Kemudian juga jam berhenti kita juga sampai jam malam sesuai dengan target untuk distribusi.
3: Yeah. Tentu perhitungan BPBD sebagian besar itu adalah rumah tangga, Pak, ya, atau masyarakat yang selalu tiap hari membutuhkan air bersih itu sendiri.
4: Ya, ini pipa umum, ya. Sudah kita cek pipa umum, warga mengambil pipa umum.
3: Oke. Selain rumah tangga, Pak, pertanian bagaimana ini kabarnya nih?
4: Ini untuk pertanian, karena Gunung Kidul ini memang petani lahan kering, tidak begitu terdampak karena memang saat ini adalah lahan pasca panen ketela. Dan kondisi sekarang ini adalah masa menjelang tanam di yang biasanya periode Oktober-November, sehingga kondisi Gunung Kidul untuk pola tanam karena lahan kering, memang saat ini lahan-lahan kami lahan kosong pasca panen ketela.
3: Baik, Pak Purwono, terima kasih banyak, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang. Kami keprihatin, mudah-mudahan dapat segera teratasi dengan skema strategi yang dilakukan oleh BPBD sehingga air bersih betul-betul dapat terdistribusi dengan baik oleh masyarakat terdampak di sana, Pak. Terima kasih, Pak.
4: Siap.
3: Salam
4: terima
3: sehat,
4: kasih.
3: Pak. Selamat pagi.
4: Salam sehat, salam tangguh.
3: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
0: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 3 September 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan dengan agenda pendalaman pembahasan RKAKL 2027. Komisi 6 DPR RI melaksanakan RDPU Panja penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Komisi 12 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirjen EBTKE KESDM RI dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga. Balik DPR RI melaksanakan panja penyusunan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Banggar DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Ketua DKOJK. Pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan RDP Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Eselon 1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda pendalaman pembahasan RKAKL 2027. Komisi 6 DPR RI melaksanakan RDP dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia. Komisi 12 DPR RI melaksanakan RDP dengan Sestama dan Deputi BPLH RI. Pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan RDP Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Forest Watch Indonesia, dan Sajogyo Institute. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melanjutkan rapat kerja dengan Ketua DKOJK. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Eyesa Fatwa, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo menjamin stok pangan masih tersedia hingga akhir tahun 2026. Bobby Riawan melaporkan. Bobby.
5: Iya, baik pendengar. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah di halaman kantor TVRI mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
6: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya. Ibu-ibu biasa beli belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin. Ya, sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli, itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu, ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, harus ada intervensi kita ke harga pangan.
5: Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobi. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga wortel di pasar rakyat Inpres Bintuhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Aisyah Dini melaporkan. Aisyah.
7: Baik, benar. Berdasarkan pantauan di pasar rakyat Inpres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini justru naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang sayuran mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang juga menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak seperti biasanya, sementara permintaan dari konsumen terbilang cukup tinggi. Sementara itu, salah seorang konsumen, Ida, sangat berharap kenaikan harga wortel tidak berlangsung lama, karena harga yang mencapai Rp18.000 per kilogram ini dinilai cukup memberatkan, terutama bagi konsumen, karena harus mengatur kembali anggaran belanja kebutuhan dapurnya. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Ida selaku konsumen.
8: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih, mudah-mudahan sayuran, harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa, dengan harga terjangkau.
7: Dan pendengar, sementara itu untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai oleh pedagang masih standar. Untuk kentang saat ini masih dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi putih Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, kangkung Rp3.000 per ikat. Sementara untuk komoditas cabai, untuk cabai merah masih stabil yakni Rp35.000 per kilogram. Namun untuk cabai rawit masih tergolong tinggi, di mana untuk cabai rawit hijau saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp65.000 per kilogram, sementara untuk daging ayam potong juga terpantau masih sangat tinggi, yakni Rp50.000 per kilogram. Dari Bintuman, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Ansyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai serta bawang merah. Pandu Agnianto melaporkan. Pandu.
9: Harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang Rabu kemarin. Pemilik kios bahan pokok, Ajuma, mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp56.000 per kilogram. Harga tersebut sempat mencapai Rp60.000 hingga Rp58.000 per kilogram sebelum kembali mengalami sedikit penurunan. Menurutnya, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari kisaran Rp46.000 hingga Rp48.000 menjadi sekitar Rp52.000 per kilogram. Sementara, harga bawang merah berada di kisaran Rp42.000 per kilogram atau naik sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000. Namun, bawang putih masih relatif normal dengan harga sekitar Rp32.000 per kilogram. Ajuma menjelaskan, perubahan harga cabai salah satunya dipengaruhi kondisi cuaca. Musim kemarau membuat kualitas sebagian cabai menurun sehingga cabai dengan kualitas lebih baik memiliki harga yang lebih tinggi.
10: Gara-gara cuaca juga, Pak. Ini lagi kemarau.
3: Ya, Pandu, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda bantu untuk melanjutkan?
9: Ia menyebutkan pasokan bahan pokok di kiosnya berasal dari sejumlah daerah, diantaranya Jawa, Batam, serta pemasok di sekitaran pasar. Untuk minyak goreng saat ini belum dijual karena harga dinilai masih cukup tinggi. Ia menambahkan kenaikan harga bahan pokok mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya. Rata-rata transaksi masyarakat masih di atas Rp1.000. Kini sebagian besar pembeli berada di bawah angka tersebut. Pemilik warung makan Yorks Email mengatakan, kenaikan harga cabai dan bawang masih dapat dikendalikan dan belum mendorong kenaikan harga jual makanan secara signifikan, sehingga konsumen masih dapat menerima kondisi tersebut.
3: Baik.
11: Mau dinaikkan jual gimana? Normal-normal sih masih wajar lah. Di kota lain
9: udah Imel berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Namun, kebijakan harga juga perlu mempertimbangkan kondisi petani sebagai produsen. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1, sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kuang Do, pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya, jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan,

Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanon dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Satu lagi, pandangan Kartini tentang kemajuan dan kemanusiaan. Kartini tertarik pada pemikiran Barat tentang kebebasan, kemajuan, dan kemanusiaan, tapi tetap ingin memajukan bangsanya sendiri tanpa menghilangkan jati diri. Semua surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku terkenal yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan atau menemani siang hingga sore nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait partisipasi multipihak dalam mempercepat pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT tidak hanya menimbulkan kerusakan, tapi juga berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat. Dalam situasi pasca bencana, proses pemulihan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, hingga relawan. Lalu bagaimana kolaborasi multipihak dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Apa saja kebutuhan yang perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selanjutnya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif lebih dekat dengan dokter hewan. Dokter hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara luas peran dan tantangan profesi dokter hewan, termasuk dalam pencegahan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Seperti apa sebenarnya peran dokter hewan dalam kehidupan masyarakat? Apa saja yang perlu diperhatikan pemilik hewan agar kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan tetap terjaga? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama Dr. Hewan Muhammad Munawaro selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Dr. Hewan Radian Fadiar Sahitya selaku praktisi sekaligus owner klinik hewan. Kemudian berikutnya kami akan hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik terkait dengan penanganan pasca bencana Nusa Tenggara Timur. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan saham hari ini. Pergerakan pasar saham menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pelaku ekonomi dan investor. Berbagai sentimen dalam maupun luar negeri dapat mempengaruhi pergerakan indeks dan saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia.

0: Indonesia. Bagaimana pergerakan IHSG dan saham hari ini? Nanti informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih Ade Kornia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami di siang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan juga laporan ataupun informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Ambon pada era digital berkembang pesat melalui adopsi pembayaran digital, promosi media sosial, dan program pendampingan dari pemerintah. Abdullah Leorima melaporkan.
3: Kalau enak jualan, datangnya di?
4: Di rumah ada.
3: Di mana? Di
4: rumah saja.
3: Di IG. Kalau enak, nanti hubungi lewat.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dampak dari kemajuan teknologi digital mendongkrak pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon. Marketplace dan promosi digital berdampak meningkatkan omset penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke luar daerah. Teknologi ini mengubah cara pelaku usaha di Ambon dan wilayah lainnya dalam berbisnis. Kode QR kini hadir di lapak pedagang kaki lima, pusat kuliner hingga toko kelontong. Transformasi digital membuat warga dan pelaku usaha mulai terbiasa melakukan transaksi non-tunai yang cepat dan aman. Seperti dikisahkan Amelia, owner dapur kita yang menawarkan aneka kuliner hit seperti risoles. Meski hanya berjualan di rumah, produk UMKM-nya tak sepi pembeli karena bisa dipesan secara online.
3: Jualan apa saja? Selama ini jualan di mana?
4: Di rumah saya, tapi online. Sekarang saya jualan, tapi jualan di rumah saya. Tambah besar, tambah berkembang.
5: Kedai Aprisa dengan menu unggulan ayam lengkuas merupakan contoh nyata UMKM kuliner yang potensial berkembang pesat lewat ekosistem digital. Pemilik kedai menyebut menu ayam goreng lengkuas yang kaya rempah dan memiliki taburan kremesan Laos gurih sangat diminati konsumen, baik untuk makan di tempat maupun dipesan secara online.
4: Katong jual berbagai menu, yang jadi bestseller di katong punya kedai itu ayam lengkuas. Karena rasanya enak dan juga sangat murah di kantong. Katong punya lokasi penjualan itu di Halong.
5: Meski mengalami pertumbuhan, geliat UMKM di kota musik dunia berkembang bukan tanpa kendala. Tantangan yang dihadapi masih berupa keterbatasan modal, di mana masih banyak pelaku usaha kesulitan mendapatkan tambahan dana, literasi yang belum merata, serta dinamika pasar dan pasokan bahan baku yang tidak pasti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Lateko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone menjadi pusat UMKM Lago Termanis menjual minuman tradisional tuak manis. Dari RRI Stasiun Produksi Bone, Suryani Arifin melaporkan.

0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini potensi daerah RRI Kabupaten Bone akan mengangkat UMKM yang ada di sepanjang Desa Lakteko, Kecamatan Awang Bone, di mana di sepanjang jalan ini telah diberikan brand oleh pemerintah Kabupaten Bone sejak 29 Juni 2026 lalu, yaitu Lago Termanis. Nah, UMKM Lago Termanis ini menyediakan minuman khas tua dan juga makanan seperti gogos dan juga telur rebus. Nah, untuk mengetahui seperti apa menu dan aneka jajanan di sepanjang di Desa Lakteko ini, saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Desa Lakteko.
1: Abe dengan ibu siapa?
2: Vira.
1: Yeah. Sejak kapan berjualan di sini?
2: Ada 10 tahun di sini, baru pertamanya di sana ya.
1: Berapa omset aku dulu?
2: Ya menentu gitu loh, omsetnya kadang ramai, kadang juga sepi.
1: Kalau akhir-akhir ini bagaimana?
2: Alhamdulillah. Ya menentu gitu loh pendapatan kita.
1: 3 juta per bulan?
2: Tidak, tidak sampai di jutaan. Iya, tidak.
1: 1 juta lebih?
2: Ada.
1: Iya. Ada tadi itu?
2: Kadang juga. Kalau ramai per bulan ya.
1: Apa-apa yang kita jual sih?
2: Ada gogos, telur, mie, tua manis.
1: Berapa harganya?
2: Kalau untuk mie 8.000, telur, bebe 5.000, tua 7.000, gogos 2.000.
1: Kalau aneka mie tadi ada
2: mie? Mie kaldu, mie goreng, ada mie soto.
1: Ini untuk tuanya di order dari mana? Diambil dari mana?
2: Ada memang yang ambil sih.
1: Ya. Kalau seperti telur bebek, telur ayam
2: ya, juga yang bawakan, kadang juga kita
1: langsung. Ya. Kalau biasanya pesan telur berapa rakit tuh telur bebek?
2: Berapa dikasih? Kadang 4.
1: Panas.
2: Iya, 3. Telur ayam jarang.
1: Jarang
2: sih. Jarang.
1: Oh, lebih dominan telur bebek.
2: Telur bebek, iya.
1: Kalau kayak tua manis berapa botol biasa kita sediakan gitu?
2: Tadi di situ hampir 50 botol.
1: Iya, cuma gitar kecil. Kalau gogos ini berapa bungkus ini yang tersedia sekitar
2: 150.
1: 150.
2: Kan dibantu ekonomi atau gimana?
1: Iya,
2: bantu ekonomi kita ibu.
1: Iya. Makanya ya mungkin di ini
2: kadang mesti tidur kian lagi orang.
1: Iya. Biasanya yang dominan singgah beli itu kan ini posisinya Bone, Wajo. Yeah. Biasanya yang singgah beli itu orang-orang?
2: Kadang orang dari jauh juga, kadang juga dari kota sengaja putus ini makan.
1: Yeah. Jam buka?
2: Jam buka jam 6 pagi
1: sampai
2: jam 12 malam.
0: Demikian potensi daerah dari Kabupaten Bone, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Sosial Kemensos mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Tugu Mandau berdiri kokoh di kawasan Sailanuka seolah menjaga denyut sejarah dan jati diri suku Dayak di Kabupaten Nunukan. Keberadaan suku Mandau menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Nunukan. Tiara Alia dari RRI Nunukan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal wisata Tugu Mandau. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.

0: Dari ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, sebuah tugu berdiri kokoh di puncak Sailanuka. Objek wisata ini dinamakan Tugu Mandau, yang terinspirasi dari senjata khas suku Dayak ketika berburu di hutan. Bentuknya seperti parang melengkung, menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Dayak. Berdiri sejak 3 tahun silam, Tugu Mandau bukan sekedar simbol estetika maupun kebanggaan budaya Kalimantan. Untuk mencapai Tugu Mandau, pengunjung harus menapaki 100 anak tangga sambil menelusuri lorong pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana. Seolah kembali ke masa lalu, pengunjung diperkenalkan oleh sistem pidana kurungan, kemudian hukuman gantung, pancung, hingga kursi listrik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Puan Dirham menjelaskan, semua itu diperkenalkan tanpa maksud membuat masyarakat takut, melainkan hendak mengedukasi bahwasanya sistem tersebut telah berubah dan mengedepankan aspek pembinaan.
1: Kita berada di kebudayaan Kalimantan, Kalimantan Utara khususnya, dan itu sebagai alat daripada suku asli Kalimantan.
0: Tugu tersebut menjadi pengingat sekaligus edukasi bahwasanya negara tak lagi mengenal unsur balas dendam atas perilaku pidana. Kini, proses hukum di Indonesia bermuara pada pembinaan, sehingga di balik jeruji besi ada proses bengkel manusia, sebuah tempat untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat.
1: Masyarakat di sini bisa melihat dari forum bisnis kami, oh ternyata di penjara itu bukannya unsur balas dendam atau di pemasyarakatan itu bukannya negara membalas dendam atas perilaku pelanggaran hukum, tapi dibina macam bengkel manusia seperti itu, sehingga siap untuk kembali lagi ke masyarakat, menjadi masyarakat yang taat hukum, tidak melanggar aturan, dan tidak mengulangi tindak pidana.
0: Daya tarik Tugu Mandau rupanya tak hanya menjadi magnet wisatawan lokal, melainkan mancanegara. Dari atas ketinggian pun, pengunjung dapat menikmati indahnya kota Nunukan dengan hamparan laut yang luas.
2: Hai, saya Zara dari Sebukul. First of all, pendapat saya tentang Mandau ini sangat cantik dan keren. Ternyata bisa dibuat sebesar itu. Kepada yang di luar sana yang belum kesini, mungkin bisa kita meramaikan lagi karena ini merupakan khas juga ya di Nunukan. Jadi bisa ramai-ramai kita meriahkan Mandau ini. Suku asli sini, Mandau ini kalau tidak silap saya juga, itu merupakan suku Dayak. Dayak asli yang ada di Nunukan ini, walaupun Kalimantan.
3: Demikian potensi daerah kali ini. Saya Tiara Alia pamit. Sampai jumpa.
4: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm mengembangkan puluhan ribu bibit ikan nila untuk menjawab kebutuhan pasar melalui memanfaatkan pekarangan rumah. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
5: Halo pemirsa, apa kabar? Kami kali ini akan mengajak Anda untuk melihat budidaya perikanan di Gang Mulia, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di lokasi ini baru saja ditebar hampir 25.000 bibit ikan nila, yang mana ikan atau potensi pemasaran ikan ini cukup tinggi. Masyarakat dalam konsumsi ikan itu, dan bagaimana proses dan budidaya perikanan di lokasi ini, ikut kita hadirkan informasinya.
6: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Urban Farm Pontianak memanfaatkan lahan di lingkungan perumahan untuk budidaya ikan nila menggunakan metode bioflok. Sebagai langkah budidaya, kelompok ini sudah menebar 25.000 bibit ikan nila pada kolam buatan yang tersedia. Ketua Kelompok Petani dan Peternak Budi Mulia Hamzah mengatakan budidaya ikan nila ini dilakukan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di Gang Budi Mulia Pontianak Kota. Menurutnya, masyarakat di daerah Budi Mulia bisa berpotensi menghasilkan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan rumah dan mengisi waktu warga agar bisa produktif.
7: Ini adalah dari tembok dari salah satu pengembangan kandang otan nih, Pak. Jadi kalau untuk tembok balin masih ada terkendala pasaran itu sekarang nilai ini malah kami itu kurangan. Ini dari pihak pembeli sudah fakam tidak bisa mengkabul untuk beli. Jadi berita ini malah minta stok. Dia paling untuk 500 sampai 600 kilo per hari. Jadi target harga itu.
6: Hamzah juga menambahkan, selain untuk menunjang kemajuan urban farm, dirinya berharap adanya dorongan instansi dan pihak terkait membantu dalam hal pendanaan sehingga usaha tersebut bisa berkembang serta menjadi contoh bagi warga lain. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Husin mengapresiasi budidaya dari kelompok petani dan peternak Budi Mulia dalam membudidayakan ikan nila dengan metode bioflok sehingga membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar.
8: Budidaya.
9: Budidaya, nah. Biasa rumah makan ini. Ramuan, saya tinggal ya. Dulu kan bebek ya? Bebek ya. Kalau bebek, kurang bagus di lingkungan itu kan bau. Akhirnya ya, tidak bau. Dan juga pertumbuhannya juga besar. Dan harganya juga sekarang naik. Nah, nanti kami dorong tahun depan untuk dilakukan besar anggaran di dinas pertanian pangan dan
6: Husin melihat budidaya ikan nila di lahan perumahan warga dinilai sangat cocok karena tidak berbau sehingga tidak akan menimbulkan keresahan warga lainnya. Husin juga memastikan dinas terkait untuk mendukung perikanan berbasis lahan perumahan warga ini atau yang disebut urban farm.
10: Dan pemirsa dan pendengar, itu dia tadi liputan kami tentang budidaya perikanan yang dikelola oleh kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan diharapkan ini menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggeliatkan ekonomi melalui sektor perikanan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Iqbal Hadi dan Wilhelm Sutra.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup warta Nusantara, maksud kami video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengunjungi Gedung Sarina Jakarta untuk melihat produk-produk UMKM dalam negeri. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya Rudy, saat ini saya berada di Gedung Sarina Tamrin di mana saat ini sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI diantaranya itu Rahayu Saraswati, Evita Nursanti, Putra Nababan, dan juga Banyu Biru melakukan kunjungan dan meninjau langsung pelaku UMKM dan juga beberapa tenan makanan yang berada di Gedung Sarina Tamrin Jakarta pada hari ini. Dan dari pantauan kami tadi, beberapa anggota Komisi 7 DPR sempat berbincang dengan pihak pengelola dari Sarina dan juga berbincang dengan para pegawai yang menjaga stan-stan di Sarina ini. Dan tadi juga Ibu Evita Nursanti sempat berbincang dengan para pegawai di konter makanan dan mereka sangat kagum dengan hasil produk dalam negeri yang berada di dalam Gedung Sarina Tamrin ini. Dan rencananya setelah mengunjungi Sarina, para anggota Komisi 7 tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Taman Mini Indonesia Indah pada hari ini, di mana rencananya mereka juga akan mengunjungi sejumlah anjungan dan juga akan berbincang dengan pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah dan juga mengunjungi Museum Indonesia. Sementara untuk jadwal pada Jumat esok, rencananya anggota Komisi 7 juga akan menghadiri acara di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Dari Gedung Sarina Tamrin, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung kembali menjemput mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah untuk menjalani pemeriksaan di Rutan KPK Merah Putih, Jakarta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
2: Ya, baik Rudy dan pendengar, di mana memang beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Agung atau penyidik Kejaksaan Agung telah kembali menjemput mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih, di mana memang penjemputan Febri dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung karena memang Febri akan menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Dan tadi memang Febri dijemput oleh mobil tahanan khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang tiba pada pukul 10.34 waktu Indonesia Barat dan dikawal satu mobil Kijang Innova bertuliskan Operasional Pitsus Kejari Jakarta Pusat. Dan sebelumnya memang kuasa hukum Febri Adriansyah juga menyebut bahwa kliennya akan diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung dan Febri juga mengatakan bahwa akan bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan tersebut. Dan jubir KPK juga membenarkan bahwa KPK telah menerima bontah atau bontahanan dari Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Diasa. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA.
2: Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penemuan emas berat 74 kg dan juga uang tunai 543 miliar rupiah. Dan selanjutnya memang pemeriksaan dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dari Gedung Merah Putih KPK, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sebanyak 7 warga Palestina tewas dan 31 lainnya terluka akibat serangan Israel yang terjadi di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Pihaknya menjelaskan, sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan karena tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka. Sementara itu berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025 lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 1.334 orang, sementara 4.429 orang lainnya mengalami luka-luka. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung tidak dapat menggunakan Stadion Sijalak Harupat hingga pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 karena stadion tersebut memasuki masa pemeliharaan rumput sebagai salah satu persiapan turnamen. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, mengatakan pemeliharaan dilakukan setelah Persib menyelesaikan pertandingan pada 31 Agustus 2026 lalu. Untuk itu Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat untuk pertandingan pada 6 September 2026 mendatang. Diki menegaskan, larangan penggunaan stadion bukan merupakan keputusan pemerintah Kabupaten Bandung, melainkan ditetapkan langsung oleh FIFA dan PSSI yang telah disampaikan kepada tim Persib Bandung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan anak wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa aset fasilitas pendidikan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pembelajaran peserta didik di wilayah Pamulang, Tangerang tetap berjalan aman. BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Hingga hari ini tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadir dalam informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan melalui Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah selama 2 hari pada satuan pendidikan yang terdampak langsung kabut asap di bawah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansyah dari RRI Nunukan melaporkan. Ferry.
2: Keputusan memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah berkoordinasi bersama instansi terkait dengan BMKG.
1: Ya, Ferry bisa sedikit bergeser, mudah-mudahan mendapatkan sinyal lebih baik lagi. Suara Anda terputus-putus.
2: Ya. Halo?
1: Ya.
2: Keputusan memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah mencegah kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan asisten satu pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Dalam perpanjangannya ini ya bisa lihat ke materi pun mudah-mudahan PDR ini bisa berakhir dan bisa masyarakat bisa belajar mengajar itu kembali seperti biasa.
2: Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Pemerintah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan normal. Kebijakan BDR selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan dengan kondisi di lapangan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedarkan untuk Indonesia.
1: Rumah Aman Asap menyediakan layanan penjemputan darurat bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat kabut asap. Ayu Isti Prabendari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu Isti, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudi dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan pemerintah daerah untuk menekan dampak yang lebih meluas di masyarakat. Sementara itu, organisasi non-pemerintah atau NGO turut berpartisipasi melalui penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Dan dalam hal ini, anggota tim Koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska mengatakan, hingga kini banyak masyarakat berdatangan karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan lainnya seperti air purifier hingga nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan. dan Rumah Aman Asep juga menyediakan layanan antar jemput bagi warga terdampak yang kesulitan menuju lokasi, terutama keluarga yang membawa lansia atau balita.
5: Dan kami juga memberikan layanan penjemputan untuk warga terdampak yang mungkin kesulitan karena mungkin hanya punya motor ataupun lokasinya sudah terkena asap dan butuh mobil karena ada balita atau ada lansia. Kami menyediakan layanan antar jemput.
4: Dan pendengar, layanan antar jemput ini beroperasi mulai pukul 9 pagi hingga 18 waktu Indonesia Barat. Namun Agnes juga menegaskan walaupun ada jam operasional begitu, namun tetap dapat menerima warga pada malam hari dalam kondisi darurat karena petugas terus bersiaga di sekretariat. Dan keberadaan Rumah Aman Asap ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla. Agnes juga mendorong lebih banyak aktivis, kemudian NGO, pelaku usaha, pegiat pendidikan, dan masyarakat untuk turut menyediakan ruang aman agar warga terlindungi dari paparan kabut asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: RRI Samarinda bersama dengan PMI Kota Samarinda menggelar kegiatan bakti sosial donor darah untuk memperingati HUT RRI ke-81. Deni Kartikasari melaporkan. Deni.
6: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, RRI Samarinda menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI ke-2026 dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung hari ini di Ruang Sikarut RRI Samarinda. Donor darah diikuti sejumlah pendonor dari TNI, Polri, KPPN, ATR BPN, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tinggi, serta mitra kerja RRI Samarinda. Ketua Panitia RRI Tes 2026, Raditya Hamzah, mengatakan kegiatan tersebut menargetkan sebanyak 70 pendonor. Hingga pelaksanaan kegiatan, sebanyak 40 orang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melakukan donor darah.
7: Hari ini sudah baru 20 yang sudah selesai dan kita ini bisa
1: selesai. Ya, Deni, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Ya, halo Deni. Halo.
6: Sementara itu kasih pengambilan darah dan konseling donor, Dr. Nurul Hidayati menyebut donor darah memiliki manfaat sosial sekaligus bagi kesehatan pendonor, selain membantu memenuhi kebutuhan darah, donor juga dapat mendukung kelancaran sirkulasi darah dan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Menurutnya, darah yang telah diambil akan melalui proses penyimpanan di ruang khusus. Darah tersebut juga selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pasien sesuai dengan ketentuan penyimpanan dan masa berlaku komponen darah.
8: Sebenarnya kita nggak bisa nyetok yang terlalu banyak, tapi kita tetap ada minimal stok masing-masing itu ada. Jadi, sehari dia udah expired. Jadi ketika kita nyetok yang terlalu banyak, kan sayang. Kalau harus tidak terpakai, kan banyak sekali. Itu, dari yang 30 hari, pada umumnya yang saudara-saudara sudah pilih 5 hari untuk robotik. Ada yang mungkin bisa sampai setahun, itu namanya FSP. Ya, jadi, frozen plasma, dia memang dibutuhkan, itu bisa sampai setahun.
6: Donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Samarinda kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat RRI Tes 2026 melalui aksi nyata bersama berbagai instansi dan mitra kerja. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus di wilayah perbatasan sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal. Setia Widadi melaporkan. Setia.
9: Baik. Mahalnya pakan pabrikan hingga mencapai Rp11.000 per kilogram terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal. Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan yang bergantung pada pasokan luar. Suryanto Samuel Taro, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltara, menjelaskan guna mengatasi persoalan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional peternak agar tetap berdaya saing.
10: Pertanyaan pakan yang sangat mahal. Saya sering sampaikan bahwa kalau bisa, waktu kemarin saya bicara di BBS juga, kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga. Gitu. Nah, bantuan dari pihak yang terompak dewan bisa menyampaikan itu, bisa disampaikan kayak ini, bisa tidak khususnya kita di batasan ini satu harga. Karena harga yang ditetapkan pemerintah untuk harga telur itu satu harga. Jadi implementasi kita itu harus satu harga.
9: Selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak memanfaatkan pakan alternatif. Optimalisasi bahan baku lokal seperti pakan berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Langkah terintegrasi ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin mengatakan sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan dan validasi ulang untuk memastikan kepesertaan benar-benar tepat sasaran. Hanum Oktavia melaporkan. Hanum.
11: Ya, saudara pendengar, sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan atau validasi ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepesertaan, khususnya peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah atau PBPU Pemda benar-benar tepat sasaran. Jika tidak divalidasi ulang, maka pemerintah Kota Malang menghentikan pembiayaan JKN untuk PBPU ini. Dari data tersebut merupakan bagian dari 358.000 lebih peserta PBBU Kota Malang. Validasi dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hernina Agustin Arifin mengatakan pemadanan data diperlukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, data yang tidak sesuai maupun peserta yang sudah tidak memenuhi ketentuan tetapi masih tercatat sebagai penerima pembiayaan pemerintah. 46.000 data yang perlu divalidasi ulang ini terdapat kemungkinan perubahan status kepesertaan apabila data tidak dapat dikonfirmasi dan tidak memenuhi ketentuan. BPJS Kesehatan memproses pendaftaran maupun pengaktifan kepesertaan PBPU yang dibiayai Pemda berdasarkan data yang telah diverifikasi dan disampaikan secara resmi oleh Pemkot Malang. Ina meminta masyarakat tidak panik menghadapi proses pemadanan data dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Malang Dahliana Lucy Ratnasari menambahkan, data kependudukan yang tidak valid dapat disebabkan oleh data ganda, data anomali, maupun elemen data yang belum lengkap. Salah satu persoalan yang masih ditemukan di Kota Malang adalah warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan, tetapi belum melakukan perekaman biometrik. Untuk itu, pihaknya juga melakukan imbauan serupa agar masyarakat bisa segera melakukan updating data. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Surabaya menurunkan tim untuk menggali informasi lebih lengkap ke SPPG di Sidoarjo untuk menindaklanjuti kasus ketidaksesuaian menu makanan. Ermina Jane melaporkan. Ermina.
12: Ya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya turun langsung untuk menggali informasi kasus ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanggulangin, Sidoarjo. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan dan bekerja secara kolaboratif bersama dinas instansi terkait untuk menggali informasi lebih lengkap guna menetapkan penyebab pasti kejadian yang mengakibatkan 500-an santri pondok pesantren Mambaul Hikam dilarikan ke rumah sakit. Balai Besar POM menegaskan bahwa penerapan 5 kunci keamanan pangan ini penting dilaksanakan di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku yang aman, penyimpanan bahan yang benar, proses memasak sesuai standar hingga pengemasan yang tidak langsung ditutup saat menu makanan dalam kondisi panas. Saat ini menurut Yudi, Balai Besar POM Surabaya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan ada tidaknya kontaminasi mikrobiologi ataupun bahan berbahaya lainnya.
13: Ya, kami menyimak bahwa data dan informasi yang diperoleh cukup banyak ya, korban kasus dari keracunan pangan yang terjadi pada hari kemarin. Kami turut ya, sedih juga. Tapi intinya saat ini tim dari Balai Besar POM di Surabaya saat ini sedang turun ke SPPG. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi lebih lengkap, intinya untuk guna menetapkan apa sih penyebab dari peristiwa keracunan pangan ini sampai terjadi.
12: Ya, sementara itu Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan bahwa suspensi terhadap SPPG di Tanggulangin tersebut dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar evaluasi terhadap status operasional SPPG bersangkutan. Dari Surabaya, Ermina Jane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo terus mendorong pelaku UMKM untuk bisa naik kelas melalui transformasi digital marketing berbasis artificial intelligence atau AI di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Siti Fatima melaporkan. Siti.
14: Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Solo mengikuti workshop transformasi digital marketing dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, memahami perilaku konsumen, membangun merek, hingga meningkatkan daya saing usaha. Workshop yang diinisiasi Astra Credit Companies ACC bersama komunitas kerabat UMKM Surakarta tersebut menghadirkan narasumber dan diikuti pelaku UMKM dari Solo Raya. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya persaingan UMKM saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kualitas produk, harga maupun kemasan. Pelaku usaha juga dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen secara lebih luas.
15: Selain kita memperkenalkan produk, membuat konten yang menarik, memahami konsumen, membangun merek itu juga penting sampai menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, hari ini mungkin kita akan melihat tema workshop yang sangat relevan, yaitu bagaimana AI atau Artificial Intelligence bukan lagi sesuatu yang hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. AI saat ini sudah juga digunakan untuk semua kawan-kawan pelaku UMKM.
14: Astrid menjelaskan AI kini bukan lagi teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan perusahaan besar. Pelaku UMKM juga dapat menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, mencari ide, membuat konsep promosi, hingga menyusun strategi. Sementara itu, brand manager Astra Credit Companies ACC Cabang Surakarta, Tri Anggoro Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melihat

0: Menurutnya, pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu cara untuk membantu meningkatkan penjualan. Dino berharap pelatihan serupa dapat digelar secara rutin dengan kelas-kelas yang lebih kecil, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap 64 SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal. M. Bisri melaporkan selengkapnya. Bisri, silakan.
2: Ya, baik pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Bengkulu sejak Juni 2026 melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah kerja di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemantauan yang masih berlangsung ini dilakukan menyasar sebanyak 64 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Seperti disampaikan Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata menyebut bahwa monitoring ini mencakup tiga aspek utama, yakni ketenaga kerjaan, kemudian operasional keuangan, dan keamanan pangan. Di mana pada aspek keuangan, KPPN memeriksa proses pengajuan tagihan, kemudian kelengkapan persyaratan, serta waktu pelaksanaan hingga penyebab tagihan ditolak. Termasuk mekanisme pembayaran kepada supplier juga menjadi bagian yang dipantau dalam monitoring ini. Selain keuangan, petugas juga memantau proses pelaksanaan MBG mulai dari pelaksanaan bahan pangan diterima, kemudian pengolahan makanan dan distribusi, hingga makanan sampai kepada penerima manfaat. Kemudian apabila ada kendala seperti akses jalan dan keterlambatan distribusi turut dicatat dalam proses monitoring tersebut. Penerima manfaat tidak hanya pelajar tetapi juga ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan penyandang disabilitas. Karena itu pelaksanaan pelayanan yang tepat dan inklusif juga menjadi perhatian oleh KPPN Bengkulu, di mana hasil MONEV ini dilaporkan setiap pekannya melalui aplikasi sistem pengawasan MBG yang dapat dipantau KPPN dan pemerintah pusat langsung. Data tersebut digunakan untuk mengetahui persoalan pada masing-masing SPPG yang ada di Bengkulu dan mempercepat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu KPPN maupun BGN. Secara umum, pelaksanaan MBG pada SPPG yang telah dimonitor berjalan lancar, dan MONEV juga akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan program agar berjalan sesuai aturan dan pelayanan kepada penerima manfaat. Berikut kutipan singkat dari Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata.
3: Jadi bagaimana sesuai aturan-aturan mereka, contoh itu untuk pengajuan-pengajuan tagihan. Itu berapa lama, syaratnya seperti apa, terus prosesnya berapa persen ditolak, apa masalahnya, seperti itu. Kemudian juga dari sisi suppliernya, apa pembayarannya cash atau apa namanya pertahap atau bagaimana, ya itu juga dari sisi tata kelola keuangan yang menjadi fokus kita.
2: Sementara itu pendengar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana juga mengatakan sebanyak 373.879 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir Agustus 2026, di mana anggaran yang telah disalurkan mencapai 667,43 miliar.

0: Menurut Irfan, program MBG saat ini terus diperluas agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Provinsi Bengkulu, dan perluasan program diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolda Maluku Utara menginstruksikan Kapolres untuk memburu dua terduga pelaku pembakaran ban di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP. Irwan Jailan melaporkan selengkapnya.
2: Pelakunya segera diproses kalau dapat.
3: Kepolisian Daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengakui dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim penyidik saat berada di lokasi. Untuk itu, lanjut Kapolda, pihaknya telah memerintahkan Polres Kabupaten Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran. Kapolda juga menyatakan dua orang yang dicurigai tersebut berstatus sebagai warga, bukan karyawan di perusahaan tersebut.
2: Kemarin setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
3: Sementara itu, Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi menyatakan peristiwa tersebut terjadi di lokasi penampungan sementara ban bekas milik PT IWIP dan jauh dari lokasi atau pemukiman masyarakat.
4: Langsung saya tuh langsung padam. Itu aja nggak kali ingat ditutupin pakai pasir dia. Siram air nggak bisa dia. Masuk ke kawasan industri IWIP. Tempat penampungan sementara itu jauh dari pemukiman juga itu. Kilometer 12. Arah ke Transkube sana.
3: Untuk diketahui, insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun hingga kini belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani dan akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SPPG. Anik Hasana melaporkan.
5: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
6: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
5: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
7: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
5: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam, Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Musi Banyuasin atau MUBA menetapkan 22 tersangka kasus pengangkutan minyak tanpa izin serta kebakaran di lokasi sumur dan penyulingan. Muhammad Maulana melaporkan selengkapnya.
8: Polres Musi Banyuasin menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus minyak dan gas bumi atau migas selama Agustus 2026. Polisi juga mengamankan 33 unit truk dengan total 419.600 liter minyak. Barang bukti tersebut terdiri atas 399.600 liter minyak hasil penyulingan ilegal dan 20.000 liter minyak bumi. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiono mengatakan kasus yang diungkap meliputi pengangkutan minyak ilegal serta kebakaran sumur dan tempat penyulingan. Untuk kasus pengangkutan, polisi menetapkan tersangka dari 15 laporan, sementara 18 laporan lainnya masih dalam penyidikan. Penindakan dilakukan pada 19 hingga 30 Agustus di sejumlah wilayah Musi Banyuasin. Kapasitas muatan truk yang diamankan berkisar 6.600 hingga 30.000 liter. Polisi juga mengusut kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa. Peristiwa yang terjadi Agustus tersebut menyebabkan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 20.000 liter cairan yang diduga minyak bumi. Kasus lain terjadi di tempat penyulingan minyak ilegal di Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman. Pada 26 Agustus, seorang berinisial Farles ditetapkan sebagai tersangka. Kebakaran diduga dipicu percikan mesin penyedot saat proses pemindahan minyak. Kapolres Musi Banyuasin menegaskan penyidikan masih dikembangkan. Polisi tidak hanya memeriksa pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memasok dan membiayai kegiatan tersebut. Penanganan barang bukti dilakukan melalui koordinasi dengan SKK Migas, Pertamina, dan Medco.
9: Ini sebagai bentuk komitmen kami, Polres Musi Banyuasin, bahwa kami juga komitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas illegal drilling ataupun ini transportirnya, dan kita lakukan penegakan hukum secara profesional.
8: Sementara itu, warga MUBA, Iwan, menilai langkah kepolisian dalam menertibkan aktivitas minyak ilegal sudah cukup maksimal. Namun menurutnya, proses penindakan membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara bertahap.
10: Ya, harapannya ya, bisa-bisa ditertibkan baik, karena itu kan masyarakat juga kan. Jadi masyarakat tetap ada pencarian dan tidak melanggar hukum.
8: Polres MUBA memastikan penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain di balik aktivitas migas ilegal tersebut.
7: Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Kilas Berita. Kilas Berita. Polda Metro Jaya mengungkap dua sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku kasus kematian BS. Sketsa tersebut berkaitan dengan dugaan pengeroyokan setelah peristiwa 27 Agustus 2026. Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, penyidik telah memeriksa 14 saksi dan keterangan mereka kemudian dicocokkan dengan berbagai petunjuk dan hasil analisis digital yang diperoleh penyidik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA terjadi hingga Agustus 2026 dampak dari kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
3: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 42 puskesmas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus itu 115.161.
2: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno mengatakan, masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95 mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
4: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
2: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari 3,5 miliar rupiah untuk revitalisasi UPTD SMP Negeri 1 Balige. James Franciscus dari RRI Sibolga melaporkan.
5: Kualitas sarana dan prasarana pendidikan mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah lebih untuk revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Balige. Anggaran tersebut merupakan hasil dari perjuangan pemerintah Kabupaten Toba dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan pendidikan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Toba pada April lalu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balige, Indra Saragi, pagi tadi mengatakan, anggaran sebesar 3,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk memperbaiki sebanyak 23 ruangan di lingkungan sekolah.
6: Dalam hal pembangunan revitalisasi 2006, kami mendapat yang pertama yaitu revitalisasi atau rehab kantor TU, kemudian kantor guru, kemudian lab perpustakaan, dan ruangan belajar. Dan begitu juga kami mendapat 2 revitalisasi untuk kamar mandi serta penataan lingkungan. Jika saya hitung ruangannya sebanyak 23 ruangan.
5: Revitalisasi SMP Negeri 1 Balige saat ini telah memasuki tahap pengerjaan. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Natalia Silitonga, mengapresiasi dukungan Komisi 10 DPR RI serta upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam memperjuangkan anggaran tersebut.
7: Ucapan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI pada kesempatan yang kemarin kami sudah memberikan beberapa proposal. Nah, kunjungan kemarin juga bukan sekedar menjadi kesempatan untuk berdialog saja dan menyerap aspirasi, tetapi telah membuahkan hasil dan memberikan perhatian nyata terhadap berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba. Kami sangat mengapresiasi komitmen Komisi 10 DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi kami dan telah kami rasakan dampak nyatanya melalui revitalisasi sekolah di khusus secara khusus di SMP Negeri 1 Balige.
5: Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pendidikan ini diharap dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang lebih unggul di Kabupaten Toba. Dari Kabupaten Toba, James Mamora, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest sebagai bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang. Gali Prihantoro melaporkan.
8: RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman RRI Bandar Lampung dan pembukaan dilakukan pada Rabu pagi. Kepala Dinas Kominfo TIK Lampung Ganjar Jationo yang hadir mewakili Gubernur Lampung mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya RRI untuk terus beradaptasi di tengah perubahan dunia komunikasi dan media. Ganjar menyebut RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain belajar UMKM, lomba mewarnai untuk anak-anak, seminar UMKM, hingga pemilihan bintang radio RRI. Menurutnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
9: Kita tahu ini bagian dari upaya RRI mendekatkan diri kepada masyarakat di tengah situasi dan dunia komunikasi yang berubah. RRI ingin beradaptasi, Pak Gubernur tadi menyampaikan juga berharap RRI menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik di Provinsi Lampung untuk membersamai pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung dalam membangun daerah Lampung.
8: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Perry Widodo mengatakan RRI Fest 2026 menjadi wujud komitmen RRI dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM, khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan rangkaian kegiatan RRI Fest dirancang dengan berbagai agenda yang menyasar beragam kelompok masyarakat.
10: Kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung di tahun 2026 ini sendiri, ini merupakan wujud RRI Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan para UMKM-UMKM yang ada di Bandar Lampung utamanya. Sekaligus kita juga menginginkan adanya upaya dan kontribusi positif RRI untuk terus memberikan yang terbaik. Terutama sekali kegiatan RRI Fest ini sendiri, kita nanti ada beragam kegiatan.
8: Perry menambahkan RRI Fest 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan UMKM, hiburan, kesehatan, hingga kegiatan sosial. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore nanti pukul 17 kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan rupiah sama-sama menguat pada jeda perdagangan Kamis siang ini. Penguatan pasar domestik terjadi di tengah perhatian investor terhadap perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Afrianti Respati melaporkan. Afri.
11: Ya, Rudi dan pendengar, Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 1,03% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis siang ini. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, IHSG naik 67,78 poin ke level 6.663,56. Tercatat sebanyak 423 saham menguat, sementara 209 saham melemah dan 159 saham lainnya bergerak stagnan. Total volume perdagangan mencapai 23,6 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 9,95 triliun rupiah. Kemudian tercatat juga 10 indeks sektoral yang turut menopang penguatan IHSG pada sesi pertama siang ini. Kemudian pendengar, di pasar valuta asing, rupiah juga bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah naik 0,53 ke level 17.693 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut menguat dibandingkan pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Pada perdagangan sebelumnya, rupiah ditutup melemah 0,11% ke level 17.763 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah dipengaruhi oleh koreksi dolar Amerika Serikat setelah data ketenaga kerjaan negara tersebut menunjukkan pelemahan. Dari data ADP Agustus mencatat, sektor swasta Amerika Serikat menambah 38 ribu lapangan kerja dan angka tersebut berada di bawah perkiraan yaitu 47 ribu lapangan kerja. Meski begitu pendengar, penguatan pasar saham dan juga rupiah masih akan menghadapi sejumlah resiko eksternal. Eskalasi konflik di Timur Tengah juga turut mendorong adanya kenaikan harga minyak yang berpotensi kembali menekan nilai tukar rupiah. Selain itu juga tren kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian sejumlah investor hingga penutupan sore hari nanti. Demikian pendengar laporan penutupan perdagangan saham sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afrin Reswati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSM.
2: Mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami.
0: Sari berita, DPD bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan PSN di Papua. Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir. Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, saya Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
3: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
3: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
2: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
6: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
6: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah lagi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
6: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
10: Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan cuma 40 unit ya, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000 misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar sudah cukup. nunggu lagi nyari lahannya. Nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar desa Robuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari desa Robuaran. Tidak di desa Robuaran cuma agak lumayan jauh pun barang satu desa. Mereka juga tidak mau mintanya di sekitar lokasi
10: itu. Sementara itu Bapak Udin warga desa Robuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
12: Ini kan longsor nih, longsor. Longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
10: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran tempat pembuangan akhir, TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah, menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
13: Fungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
14: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam, demi menghindari bahaya racun asap.
13: Fungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
14: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Rejo lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
15: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget ya semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
14: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
16: Warga kami di Kabupaten Karanganyar yang berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
14: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
17: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
18: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
17: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton dan kacang hijau 7,742 ton.
18: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
19: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
18: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Anik Hasana.
20: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
21: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
20: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
22: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
20: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
3: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
1: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
4: Dengan SIMEPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
1: SIMEPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6.2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
23: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
24: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
23: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
24: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
23: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
24: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dua ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinansyah, Apriani Rahayu, membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
2: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Haning Tias Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
5: Pertandingan hari ini sih ya menurut saya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak yang sendiri progres.
2: Sementara itu ganda campuran Indonesia lainnya Dejan Ferdinansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game 14-21, 22-20, dan 21-13. Dejan Ferdinansyah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
7: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama itu maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
2: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada 2 game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat

0: sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rusia merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Menurut kepala negara, hubungan kedua negara memiliki ikatan sejarah yang dalam dan terus mengalami peningkatan. Pemerintah menyiapkan pembangunan 4.582 kapal ikan modern secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Badan Komunikasi Pemerintah RI menyatakan, hal tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan produksi perikanan hingga 2,3 juta ton per tahun. Kementerian Pekerjaan Umum merespon kerusakan struktur pada jembatan gantung Pongpet Margajaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kementerian PU menerjunkan tim teknis untuk memeriksa kondisi jembatan dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kajian teknis. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Periga Pro 3, pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor garam pada tahun 2029 sejalan dengan target peningkatan produk garam nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan, pemerintah menargetkan produksi garam nasional meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, dari 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Kemudian 3,5 juta ton pada 2027 dan 5 juta ton pada 2029. Dan untuk membahasnya, kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Frista Yoharnita.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Frista, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas.
1: Iya. Bu Frista, pemerintah menargetkan atau ingin menghentikan impor garam pada 2029 nanti, Bu ya. Nah, seberapa siap, Bu, Indonesia untuk mencapai target tersebut?
3: Ya, baik. Jadi memang pemerintah itu secara bertahap nih akan mengurangi impor sehingga akhirnya nanti di 2029 kita harapkan

0: kita paling lambat ya kita sudah swasembada garam. Beberapa langkah yang sudah pemerintah lakukan, jadi nanti pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya dari pemerintah saja, tapi dari semua sektor, baik dari petambak garam sendiri yang pelaku selama ini memang menjadi produsen terbesar tambak dalam negeri, kemudian juga ada dari sektor pelaku usaha, yeah, baik itu swasta maupun itu BUMN. Jadi semua sektor ini kami harapkan dapat meningkatkan produksinya, sehingga secara bertahap tadi, sekarang secara rata-rata kan produksi dalam negeri itu sekitar 2 sampai 2,5 juta. Kemudian secara bertahap setiap tahun gak akan kita naikkan setidaknya 1 juta sampai nanti pada 2029 kita bisa memproduksi sekitar 5 juta ton per tahun, yeah, yang itu setara dengan kebutuhan dalam negeri baik untuk konsumsi maupun untuk industri.
1: Oke, jadi 5 juta ton itu akan menjadi target di 2029 Bu ya, sementara betul, kebutuhannya ya juga 5 juta ton baik untuk, ya, konsumsi ataupun industri ini, ya, Bu Frista ya.
0: Gitu ya, di tahun 2029 diperkirakan.
1: Dan Bu Frista, kenapa Bu produksi garam kita itu atau dalam negeri masih selama ini ya Bu ya, masih belum mencukupi angka tersebut sebagai kebutuhan nasional Bu?
0: Oke, karena itu tadi produksi garam di Indonesia itu kan mayoritas disampaikan dihasilkan oleh petambak garam ya.
1: Ya.
0: Nah, petambak garam rakyat ini kan memang memproduksi garam masih dengan cara tradisional, dengan, yeah, sistem evaporasi terbuka yang itu sangat dipengaruhi oleh cuaca, iklim. Artinya dalam satu tahun ini produksi itu sangat dipengaruhi apabila misalnya dalam satu tahun itu curah hujan tinggi, okay, iklim tidak mendukung, maka produksi akan turun. Dan dikelola dengan dikelola dengan cara tradisional,
1: yeah,
0: sehingga itu juga produksinya juga tidak optimum. Nah ini makanya kami juga meningkatkan tadi kualitas, pelan-pelan meningkatkan kualitas tambak, membuat standar-standar produksi yang baik, sampai dengan saat ini pemerintah juga mengembangkan suatu kawasan industri di mana dari kawasan industri ini nanti diharapkan bisa mencapai setidaknya 2 juta ton,
1: yeah,
0: per hektar. 2 juta ton secara total ya.
1: Itu yang di Rotendau Bu ya, di Kesain,
0: iya,
1: ya. Oke, okay, kawasan, yeah, sentra industri garam nasional ya, yang targetnya 2.000 hektar. Tadi pagi kami juga berbincang mengenai hal itu. Bu, berarti penggunaan garam itu ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk industri ya. Kalau yang import, yeah, itu yang lebih kemana Bu penggunanya?
0: Yang untuk industri, karena kalau untuk industri, garam konsumsi, kita sebetulnya sudah swasembada garam konsumsi itu sejak 2014 ya. Jadi yang sekarang banyak diimpor itu adalah yang untuk kebutuhan garam industri, terutama untuk aneka pangan,
1: yeah,
0: dan CAP serta farmasi. Karena itu pertama membutuhkan kualitas yang tinggi yang tadi belum bisa dihasilkan oleh garam dalam negeri. Karena speknya memang spek yang tinggi ya, karena kan untuk aneka pangan, untuk farmasi itu kan kebutuhan stoknya tinggi, sedangkan untuk CAP di samping, yeah, tinggi juga butuh dalam jumlah yang cukup besar secara kontinu.
1: Iya, katakanlah dari 1 juta ton untuk sebelumnya, target sekarang kan 2,5 kemudian 3,5 sampai 5 juta ton ya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, dari 1 juta ton itu berapa persen Bu yang digunakan untuk industri Bu?
0: Jadi kalau industri itu kan ada banyak macamnya ya Mas.
1: Yeah,
0: ada, yeah, ada kayak industri penghasil apa ikan asin, industri penyamakan kulit, terus industri lainnya. Nah, kalau yang untuk beberapa industri itu tidak membutuhkan spek tinggi. Tadi saya bilang kayak industri penyamakan kulit, industri pakan ternak.
1: Itu nggak perlu spek tinggi industri, ya?
0: Nah, tidak perlu spek tinggi, sehingga itu bisa dipenuhi oleh kebutuhan apa ada produksi dalam negeri.
1: Oke, nah untuk 5 juta ton tadi kan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri ini Bu Frista ya?
0: Iya.
1: Artinya betul, ada standarisasi tinggi di garam industri. Apa yang harus diperbaiki Bu? Agar garam lokal kita juga bisa memenuhi kebutuhan industri tadi Bu?
0: Nah, ini kan secara bertahap tadi saya sampaikan, kita sudah saat ini sudah punya SNI produksi garam yang baik. Nah itu yang kita selalu latihkan kepada petambak-petambak.
1: Yeah.
0: Kita juga punya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas. Di satu sisi juga tadi kita punya kawasan industri yang nanti di mana di garam yang dihasilkan dari kawasan tersebut sudah dengan teknologi modern, kemudian juga tadi garam-garam yang dihasilkan oleh pelaku usaha kan tidak hanya pelaku usaha, ini kan sekarang sudah banyak, beberapa sudah mulai mengembangkan menghasilkan garam dengan teknologi, Mas. Dengan teknologi pengolahan sehingga hasil dari apa namanya garam yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini yang apa kualitasnya sudah kualitas untuk industri. Termasuk juga yang dihasilkan oleh BUMN seperti PT Garam.
1: Oke. Artinya 2029 nanti nol impor garam, Bu, ya, kita ya. Ya, baik kita untuk konsumsi gitu, terutama untuk industri ya. Iya. Bu, kembali ke kisah ini, Bu. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rotendau yang ditargetkan itu akan mencapai 2000 hektar. Tahap pertama ini 616 hektar ya, Bu, ya. Setelah bertahap nanti tahap kedua di 751 hektar. Dan harapannya November ini akan panen perdana di 616 hektar. Jumlahnya berapa itu, Bu?
0: Jadi kalau gini, Mas, kalau kawasannya sendiri itu secara keseluruhan kawasan yang akan kita kembangkan itu antara 10.000 sampai dengan 12.000 hektar.
1: Iya.
0: Oh, oke. Secara keseluruhan.
1: Itu di seluruh di Rotendau saja atau memang keseluruhan di berbagai wilayah?
0: Di Rotendau saja.
1: Rotendau saja. Oke.
0: Iya, jadi Pak Menteri itu sudah menetapkan kawasan kisan itu seluas 10.000 hektar.
1: Sampai ya.
0: Dan itu sudah ditetapkan juga sebagai PSN. Cuman ini memang pengerjaannya bertahap ya. Yang tahap satu ini sudah kita kerjakan 2025, kemudian tahap dua ini akan kita kerjakan di 2026-2027. Nah, sisanya itu nanti secara bertahap akan dikerjakan baik oleh pemerintah maupun nanti kita akan mengundang investasi di situ.
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau target produksi di situ, kita memang mentargetkan 200 ton per hektar.
1: 200 ton per hektar ini, Bu, ya?
0: 200 ton per hektar. Jadi kalau seandainya ini 10.000 nanti selesai digarap semua, itu berarti nanti dari situ akan dapat setidaknya 2 juta ton per hektar.
1: Oke. Ya, sementara target kita 5 juta, artinya bisa terpenuhi di situ ya. Kalau untuk yang tahap pertama di Rotendau itu saat ini sudah sampai di mana, Bu, perkembangannya? Kalau mengingat targetnya kan November panen perdana nih, Bu Frista. Gimana nih, Bu? Ya.
0: Jadi kalau konstruksi kan sudah selesai, Mas, ya. Cuman ini memang kami tahap apa namanya uji coba produksi. Karena kan memang kalau tambak baru itu kan pasti ada, ini kan tambak baru maksudnya lahan baru ya. Tadi kan ada proses apa uji coba produksi, kemudian juga kami masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, ini sih kita sih harapkannya nanti di November ini sudah mulai panen perdana ya.
1: Iya.
0: Tapi ya itu jumlahnya itu nanti kita lihat dari ini, kami masih menghitung dari sistem aliran dan sebagainya.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Bu Frista, untuk informasinya. Kami harapkan nanti November panen perdana dan secara berkelanjutan betul-betul akan tidak tergantung lagi dari garam impor baik untuk konsumsi ataupun industri, Bu Frista ya. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Demikian tadi Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Frista Yorhanita. Kami berbincang mengenai pemerintah targetkan hentikan impor garam pada tahun 2029 mendatang.
2: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta optimalisasi potensi garam nasional melalui peningkatan kualitas produksi, perlindungan lahan tambak dan pengendalian impor guna mendukung target swasembada garam nasional pada tahun 2027. Ia menyebut perlunya optimalisasi potensi garam nasional, termasuk menjaga lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan partisipasi multipihak untuk mempercepat pemulihan pasca gempa NTT yang terjadi pada 15 Agustus 2026 silam. Artinya sudah lebih dari 2 pekan pasca gempa bumi yang terjadi. Tentu harapannya adalah percepatan pasca atau pemulihan yang dilakukan saat ini untuk memulihkan kembali kondisi warga masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Untuk itu kami akan berbincang mengenai partisipasi multipihak percepat pemulihan pasca gempa NTT bersama dengan Kepala Bagian Tanggap Darurat Pemulihan dan Rekonstruksi Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa, Eka Suwandi. Pak Eka, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas.
1: Iya. Partisipasi multipihak percepat pemulihan pasca gempa tentu diharapkan memulihkan lebih cepat lagi kondisi warga yang terdampak di sana. Setelah lebih dari 2 pekan ini Pak ya, peristiwa gempa di NTT, dari laporan tim yang Anda terima sampai dengan saat ini, bagaimana sih Pak secara umum kondisi warga terdampak di sana?
5: Ya Mas, menurut saya informasikan bahwa memang di beberapa kabupaten terdampak di NTT, masa tanggap darurat itu diperpanjang, ada yang sampai 12 September, ada yang sampai 13 November. Ada juga yang sudah mengakhiri masa tanggap darurat, beralih ke masa transisi pemulihan. Nah, untuk kondisi warga sendiri, di beberapa kabupaten sudah dihimbau di tenda-tenda pengungsian itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun yang jadi kendala memang ketika kembali ke rumah masing-masing pun, warga tuh masih banyak yang belum berani untuk masuk ke rumah walaupun yang ada rumah yang berdiri ya.
1: Okay.
5: Apalagi yang rumahnya yang sudah hancur gitu.
1: Yeah.
5: Jadi mereka masih bertahan dengan tenda-tenda darurat di sekitaran rumah.
1: Itu kondisi yang terlapor Pak ya, yang saat ini dirasakan oleh masyarakat terdampak di sana ya. Baik. Betul. Selain itu Pak, untuk kebutuhan sendiri, apa yang sudah dihimpun dan apa yang diketahui menjadi kebutuhan paling mendesak oleh warga NTT saat ini, Pak?
5: Baik, untuk kebutuhan mendesak saat ini tentu itu adalah hunian, Mas. Hunian darurat. Sementara yang saat ini kita provide dari lembaga-lembaga baru terpal-terpal gitu ya. Sementara kebutuhan hunian itu kan kayaknya agak jangka panjang nih.
1: Yeah,
5: perlu diinisiasi untuk hunian sementara atau huntara itu. Lalu juga soal kebutuhan lainnya, soal logistik, bahan pangan, dan lain-lain itu masih tetap diperlukan.
1: Okay.
5: Tim medis dan pemeriksaan kesehatan itu juga masih diperlukan karena banyak juga masih pengungsi yang di tenda-tenda darurat. Lalu juga yang paling jadi ini juga konsen adalah soal sekolah nih Mas, karena banyak sekolah terdampak rusak. Dan proses pembelajaran juga sudah mulai diadakan tatap muka di sekolah-sekolah. Ini banyak diperlukan tenda-tenda darurat untuk proses pembelajaran begitu.
1: Oke, artinya revitalisasi pemukiman atau rumah warga dan juga revitalisasi sekolah Pak ya di sana ya. Untuk
5: betul,
1: bantuan logistik atau bantuan pangan sosial, tetap itu dibutuhkan. Sejauh ini apa yang betul sudah didistribusikan oleh Disaster Management Center Dompet Duafa Pak? Kalau begitu khususnya bagi bantuan pangan lah paling tidak.
5: Betul. Kalau di kami dari Dompet Duafa, alhamdulillah tetap mendistribusikan bantuan sembako untuk kebutuhan pangan di penyintas. Kami juga masih mendirikan beberapa titik dapur umum, lalu ada pos hangat. Terus juga kita sedang menginisiasi untuk pembangunan sarana air dan sanitasi, karena banyak di lokasi-lokasi pengungsian itu yang tidak ada sarana air dan sanitasinya, terutama MCK ya untuk buang hajat. Lalu juga kita sedang memberikan bantuan untuk pendirian tenda-tenda darurat untuk sekolah di proses belajar tatap muka ini.
1: Oke. Untuk bantuan pangan itu bagaimana Pak distribusinya dan bagaimana menentukan daerah untuk yang akan disalurkan bantuan pangan tersebut? Karena kan menjadi prioritas ini bagaimana penentuannya?
5: Ya, tim kami ada di beberapa titik di kabupaten, ada di Maumere, ada di Nagekeo, ada di Ngada, terus juga ada di Manggarai Timur dan Manggarai. Jadi tim kami melakukan asesmen titik-titik yang terdampak, lalu sesuai data asesmen itu kita melakukan distribusi bantuan, baik itu pangan, kesehatan, maupun alat kebersihan seperti hygiene kit dan lain-lain seperti itu, Mas. Sementara masih berjalan, kami juga punya pos induk untuk logistik di posisi di Labuan Bajo. Jadi supply kami distribusikan dari Labuan Bajo, nanti kami transfer ke pos-pos kami yang ada di wilayah titik pelayanan.
1: Oke. Pak, kalau untuk akses sendiri bagaimana sih, Pak, di sana, Pak?
5: Sebetulnya kalau untuk akses masih bisa ditembus dengan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Cuma memang butuh effort yang agak ini ya, kalau untuk jalanan karena banyak titik-titik longsor, ya jalan rusak, retak, jembatan yang sudah terdampak gempa kemarin ada pergeseran gitu-gitu. Okay. Tapi secara umum masih bisa ditempuh, tapi memang membutuhkan waktu tempuh dari satu titik ke titik lain. Misalkan dari Labuan Bajo untuk sampai ke Manggarai, itu butuh waktu sekitar 4 jam. Lalu ke Manggarai Timur butuh waktu 6 jam, apalagi sampai tembus ke Nagekeo misalnya kalau dari Labuan Bajo. Kita memang menyiapkan dua skema titik perjalanan dari Labuan Bajo dan dari Maumere gitu. Jadi bisa ditembus dari dua titik itu, ketemunya nanti di tengah-tengah mungkin di Nagekeo gitu.
1: Oh iya iya. Saya kembali ingin mendapatkan informasi mungkin dari teman-teman atau dari tim yang ada di sana nih, Pak, ya, terkait dengan bangunan rusak itu sendiri yang tadi sempat Bapak sampaikan. Dan BNPB pun juga mencatat ada 77.912 rumah rusak. Nah, ini bagaimana kalau dari informasi yang terima, bagaimana masyarakat menentukan apakah rumah mereka itu masih aman atau tidak aman untuk di tempat ini, bagaimana, Pak, pengalamannya?
5: Ya, kalau standar penilaian skala kerusakan, baik itu rusak ringan, sedang maupun berat, itu ada di BNPB. Dan PUPR, betul ya, Pak.
1: Oh, okay.
5: Tapi secara umum, masyarakat yang rumahnya rusak sedang pun, mereka takut, Pak, untuk masuk ke rumah. Jadi memang masyarakat masih bertahan di teras-teras rumah untuk dengan terpal seadanya gitu, mendirikan untuk tempat istirahatnya. Karena gempa-gempa ini kan masih ada gitu susulannya. Yeah. Jadi warga masih tetap tidak berani untuk masuk ke dalam rumah untuk istirahat full di dalam rumah gitu.
1: Iya. Itu artinya tetap BNPB walaupun masyarakat menilai sedang, tetapi agak khawatir juga ini, Pak, ya, untuk tetap
5: Betul,
1: tinggal di
5: Pak.
1: Sana.
5: Karena pengalaman kita seperti itu, walaupun nilai rusak sedang tapi sudah tidak layak huni kalau menurut kita.
1: Baik. Dan apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan partisipasi multi pihak ataupun siapapun termasuk warga juga di sana untuk mempercepat pemulihan pasca gempa ini, Pak Eka?
5: Ya, tentu penanganan bencana tidak bisa dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga ataupun NGO. Kita butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari masyarakat umum pada umumnya ya, yang bisa berkolaborasi, berkontribusi untuk mempercepat penanganan bencana di NTT ini.
1: Baik.
5: Karena kalau tidak dengan bahu-membahu, penanganannya pasti akan lama sekali.
1: Baik. Terima kasih, Pak Eka Suwandi, untuk waktunya sudah berbincang. Kami harapkan ya, Pak, ya, untuk gotong royong semua pihak mempercepat pemulihan di sana. Terima kasih, Pak.
5: Amin.
1: Selamat siang.
5: Terima kasih,
1: Pak. Ya.
5: Siang, Pak.
1: Demikian tadi Kepala Bagian Tanggap Darurat Pemulihan dan Rekonstruksi Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa, Eko Suwandi.
6: Jangan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat deradikalisasi berbasis kasus dan hasil guna mengurangi resiko penerima program kembali terlibat dalam jaringan maupun aksi terorisme. Kepala BNPT, Edi Hartono, mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar deradikalisasi tidak berhenti pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan tetapi berlanjut hingga proses reintegrasi sosial. Ia berharap proses deradikalisasi yang berkesinambungan dapat mengurangi resiko seseorang kembali terlibat dalam jaringan atau aksi terorisme setelah kembali ke lingkungan sosial. Mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto mengaku tidak pernah menerima rumah dari PT Toshida Indah sebagai hadiah untuk menangani pelaporan PT Toshida di Ombudsman. Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya. Suhanda.
1: Rudy dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan juga gratifikasi yang melibatkan mantan dari Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam keterangan persidangan hari ini ada 3 saksi, termasuk saksi ahli pidana Profesor Supardi. Namun sebelumnya Heri mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki ataupun menerima rumah sebagai hadiah dari PT Toshida yang diberikan melalui Lukman. Menurutnya awalnya hanya jual beli rumah yang ditawarkan oleh salah seorang dari PT Toshida, namun karena harganya terlalu mahal, jual beli tersebut tidak terjadi. Dan berikut pernyataan Heri Susanto kepada para wartawan.
2: Yang sebetulnya tidak jadi dilaksanakan. Awalnya mau jual beli.
0: Ya, Suhanda, kami tidak bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
1: Sementara itu, Profesor Suparji mengatakan kalau perbuatan pidana itu seperti gratifikasi dan penerimaan barang bukti harus disertai barang bukti fisik yang konkret. Kalau tidak dapat dibuktikan adanya barang bukti tersebut, maka tindak pidana pemberian rumah ataupun gratifikasi terhadap pejabat negara tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, Jus Mudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran mendalam atas terjadinya aksi baku tembak antara tentara Amerika Serikat dan Iran. Guterres mengecam semua serangan terhadap warga sipil dan mengingatkan kembali bahwa semua pihak harus menghormati kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional, termasuk prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Selain itu, Guterres juga mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera kembali ke jalur diplomasi, karena menurutnya penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang membawa identitas Nusantara melalui seragam resmi bernuansa Gorga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan. Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari mengatakan, seragam atlet tidak hanya menjadi perlengkapan bertanding, tetapi juga membawa identitas Indonesia di panggung internasional. Kedua unsur budaya tersebut diterjemahkan ke dalam desain modern oleh Gia Panggabean melalui Gia Fashion Studio dengan Sarina sebagai kurator desain dan Mills sebagai penyedia aparel resmi tim Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga daerah. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemulihan kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi atensi pihaknya. Ia mengatakan pembicaraan rekonstruksi Desa Sade melibatkan lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan 10 personel dan 1 pompa portabel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda lahan sekitar 10 hektar di Desa Petak, Batua, Adua, Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net. Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Dan siang hari ini kami akan berbincang terkait dengan lebih dekat dengan dokter hewan. Dokter hewan selama ini mungkin lebih sering kita kenal ketika hewan peliharaan kita sakit. Padahal peran dokter hewan jauh lebih luas. Mulai dari menjaga kesehatan hewan hingga mencegah penyakit yang bisa menular kepada manusia. Lalu seperti apakah sebenarnya pekerjaan dokter hewan dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari? Dan kita akan mengenal lebih dekat profesi tersebut bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 3 pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama saya sapa Ketua Umum PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Hewan Muhammad Munawaro MM atau yang akrab dipanggil Dr. Mun. Dr. Mun, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, terima kasih dokter sudah hadir siang hari ini. Sehat ya dok ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini menarik dan memang jarang ya dok ya yang tahu tentang apa sebenarnya profesi dokter hewan. Betulkah hanya mengurusi di hewan peliharaan atau ada hal yang lebih luas lagi? Baik, kemudian narasumber kami yang lain adalah praktisi dan owner klinik hewan, dokter hewan Radian Fadiar Sahistia. Dokter Radian, terima kasih dok, sudah datang.
3: Sama-sama.
1: Ya, followernya udah berapa sekarang dok?
3: Follower lebih dari
1: 30 ribu. Wah, mantap ini dokter Mun ya. Iya. Jadi Instagram apa namanya nih dok?
3: Radian.vet.
1: Radian.vet. Jadi vet. Veteriner ya. Iya, Radian itu RADHIYAN. Iya. Ya, jadi bisa tanya-tanya langsung gitu ke sana ya.
3: Betul sekali.
1: Dokter Radian, baik. Dan nanti kita undang pendengar juga Dokter Mun dan Dokter Radian ya. Mungkin bisa ingin bertanya-tanya langsung siang hari ini. Silakan nanti kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga dapat menggunakan pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya pertama ke Dokter Mun dulu nih dok. Sebenarnya seberapa luas sih peran seorang dokter hewan di masyarakat itu, Dokter Mun?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa bicara dokter hewan itu tidak terlepas daripada PDHI, ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Bahwa PDHI ini lahirnya ternyata sudah cukup tua.
1: Oh iya.
2: Lahir tanggal 9 Januari tahun 1953.
1: 9 Januari 1953. Wow.
2: Jadi udah berapa tahun Pak Mas Budi?
1: 60 tahun lebih lah.
2: Sudah 70
1: tahun.
2: 3 ya? tahun ini.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Jadi dokter hewan ini sudah cukup lama di Indonesia. Kemudian mengenai kondisi sekarang ini, jumlah anggota kami Pak Rudi sudah kurang lebih hampir 16 ribu se-Indonesia.
1: Hampir 16 ribu dokter hewan seluruh Indonesia.
2: Yang terbagi-bagi dari ada yang ASN, ada yang dokter praktisi,
1: yeah,
2: ada yang private, ya bisnis private. Nah ini terbagi-bagi di situ. Dan ini tersebar di 57 cabang se-Indonesia.
1: Jadi hampir 16 ribu anggota tersebar di
2: 57
1: cabang. Cabang itu maksudnya apa ini dok?
2: Cabang ini adalah jadi misalnya di tingkat provinsi.
1: Oke.
2: Ada cabang Aceh.
1: Iya. Oh.
2: Cabang Bengkulu, cabang DKI. Nah, kami ini memiliki 57 cabang.
1: PDHI itu ya, PDHI. Dok ya.
2: Iya, iya, iya. Kemudian dari mengenai tadi pertanyaan Mas Rudi, apakah benar dokter itu hanya ngurusin
1: perannya itu
2: anjing kucing?
1: Iya.
2: Ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa peran dokter hewan ini sangat luas, yaitu menyangkut baik itu hewan maupun masyarakat.
1: Ya.
2: Kalau berkaitan dengan masyarakat, dokter hewan ini menjamin kualitas produk yang dihasilkan dari hasil-hasil ternak.
1: Menjamin kualitas produk yang dihasilkan dari
2: apa sih hasil ternak?
1: Itu hasil ternak.
2: Ada daging,
1: ya,
2: ada susu,
1: okay,
2: ada telur. Nah, kalau itu tidak ada dokter hewan, maka berbahaya sekali. Karena orang makan daging, ternyata dagingnya kena antrak. Nah, makanya dokter hewan berperanan setiap rumah potong hewan itu harus ada dokter hewan.
1: Harus ada.
2: Ya.
1: Apapun hasil ternak yang akan dikonsumsi masyarakat, melalui dokter hewan dulu. Oke, dokter
2: Mun, silakan. Ternakan ayam misalnya. Ya. Telurnya, daging ayamnya,
1: ya,
2: itu semua diawasi oleh dokter hewan. Ya. Jadi di negara kita itu sudah ada kewajiban perusahaan yang memproduksi bahan hasil-hasil ternak itu harus memiliki yang namanya nilai kontrol veteriner. Nah, namanya NKV.
1: Nilai kontrol veteriner.
2: Ya. NKV ini menjamin bahwa peternakan itu pasti ada dokter hewannya,
1: ya,
2: dan kualitas produknya pasti sehat.
1: Karena ada nilai kontrol veteriner tadi.
2: Ada dokter hewannya.
1: Dokter hewan.
2: Karena kita punya apa tagline bahwa semua produk hasil ternak itu harus asuh.
1: Apa itu?
2: Asuh itu singkat daripada aman, sehat, utuh dan halal.
1: Aman, sehat, utuh dan halal.
2: Iya,
1: asuh.
2: Karena oleh karena itu ini tugas dokter hewan.
1: Iya.
2: Karena tidak ada lagi yang bisa menjamin kesehatan kalau bukan dokter hewan.
1: Dokter hewan.
2: Sehingga.
1: Oke.
2: Fungsi dokter hewani tadi juga menjamin bahwa apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah sehat.
1: Iya, iya, iya.
2: Hanya dokter hewan itu tugasnya tidak hanya nyuntik anjing, kucing,
1: hewan peliharaan, tetapi ya, justru yang kita konsumsi juga ya.
2: Iya. Dan dokter hewan ini juga berperanan menjaga wilayah negara Indonesia ini agar tidak kemasukan penyakit-penyakit luar yang bisa merugikan bangsa dan negara. Nah, itu ada dokter hewan yang ada di dalam karantina hewan. Jadi karantina hewan ini mempunyai titik-titik pintu yang bisa untuk keluar masuk hewan. Sehingga kalau ada hewan yang mau masuk itu harus diawasi oleh dokter
1: badan karantina dulu ya.
2: Yang di badan karantina.
1: Ke Jakarta itu ada di bandara, Pak.
2: Betul, di bandara, di Tanjung Priok.
1: Tanjung Priok.
2: Semua ada. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hewan atau produk hewan itu harus melalui pemeriksaan karantina.
1: Apapun hewannya.
2: Apapun hewannya.
1: Terutama yang datang, yang masuk Indonesia.
2: Terutama yang datang.
1: Oke. Artinya gitu. Apapun yang kita konsumsi itu sudah dijamin asuh tadi,
2: itu
1: Pak ya.
2: Karena ada dokter
1: hewan. Karena ada dokter hewan. Nah, jumlah yang hampir 16.000 di 57 cabang ini cukup nggak, Pak?
2: Nah, kalau bicara cukup atau tidak,
1: kan besar nih populasi
2: Indonesia
1: kita.
2: Ini besar sekali.
1: Iya.
2: Hampir 300 juta.
1: Iya.
2: Kemudian pintu-pintu masuknya kan banyak sekali.
1: Iya, ya. Gimana?
2: Karena itu kalau Pak Rudi nanya, belum cukup.
1: Belum cukup, Dok.
2: Perkiraan kami, sudah kami hitung, itu minimal di Indonesia ini butuhnya 30 ribu dokter hewan.
1: Minimal 30 ribu dokter hewan untuk bisa
2: memenuhi
1: kebutuhan dalam negeri kita. Nah,
2: pada saat dulu, 5 tahun yang lalu, jumlah fakultas kedokteran Indonesia itu tidak lebih dari 10. Namun, sampai tahun 2026 ini, kami sudah membangun lagi FKH-FKH baru di Indonesia. Hingga hari ini sudah ada 19.
1: Sektor mana yang paling membutuhkan kalau gitu?
2: Kalau bicara sektor mana yang membutuhkan?
1: Kan ada yang karantina tadi, ada peternakan, nah itu gimana,
2: jadi, Dok? Sebenarnya dokter hewan itu dibutuhkan di berbagai macam instansi.
1: Oke.
2: Jadi jangan hanya bicara dokter praktek saja. Nah, dokter hewan dibutuhkan di mana? Di militer.
1: Ada juga.
2: Di kepolisian dibutuhkan.
1: Iya.
2: Angkatan udara dibutuhkan. Nah, ini peluang satu ya, bahwa dokter itu dibutuhkan. Kemudian di Kementerian Pertanian membutuhkan. Kementerian Perikanan membutuhkan, ya toh. Kemudian Kementerian Agama pun membutuhkan. Kementerian Kehutanan membutuhkan dokter hewan.
1: Artinya sektornya banyak sekali.
2: Sangat
1: ya,
2: banyak
1: Dr. Mun, ya?
2: Sekali. Jadi kalau ada bapak ibu pengen menyekolahkan anaknya menjadi dokter hewan, tepat sekali.
1: Iya.
2: Karena peluang untuk bekerjanya sangat luas.
1: Tapi sekarang FKH sudah banyak ya.
2: Sekarang sudah ada di Kalimantan.
1: Iya.
2: Dulu tidak ada di Kalimantan, Mas Rudi.
1: Hmm.
2: Sekarang udah ada di Lampung Mangkurat, ada swasta di Sari Mulya.
1: Oh, swasta juga ada.
2: Sumatera Barat dulunya tidak ada, sekarang ada 3 fakultas kedokteran.
1: Artinya peluangnya masih terbuka lebar karena memang kita sangat membutuhkan. Paling tidak membutuhkan 30 ribu untuk berbagai sektor tadi. Sementara sekarang yang terdata di PDHI
2: ada 16.
1: Ada 16 ribu.
2: Masih kurang tepat.
1: Iya, itu di awal itu dokter Mun ya. Ternyata sama berarti pikiran saya dengan masyarakat. Saya pikir dokter hewan tuh saya bawa ya hewan peliharaan. Ternyata jauh lebih dari itu ya.
2: Luas sekali.
1: Iya, di awal saya sudah akhirnya kita sudah mengenal.
2: Klien itu kan apa? Manusia meriga satwa.
1: Iya, iya.
2: Yang artinya ya kan mensehatkan apa? Mensejahterakan manusia dengan menyehatkan hewan.
1: mensejahterakan manusia, menyehatkan
2: hewan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu sebenarnya kalau dikuas luas sekali.
1: Sampai di situ dulu, Dok.
2: Tuh.
1: Ini rasa penasaran juga, dokter hewan yang selalu menangani hewan peliharaan,
2: yeah.
1: Dokter Radian sekarang. Yeah. Yang ingin kami tanyakan di awal, Dok. Pekerjaan dokter hewan sehari-hari itu gimana sih, Dok?
3: Oke, baik. Tadi kan sempat dijelaskan sama Dr. Munawaroh ya, gambarannya terkait dokter hewan itu seperti apa. Bahwa ternyata bidang kerjanya dokter hewan itu sangat luas dan tugas utamanya adalah menjaga kesehatan manusia. Baik sesuatu yang bisa mengancam dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri bisa membawa ke Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, kebetulan di sini saya seorang dokter hewan yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan manusia dari sektor dalam.
1: Oh.
3: Maksudnya seperti apa? Kebetulan saya menjadi seorang praktisi. Lantas praktisi itu tugas utamanya apa sih? Yang pertama pasti membantu masyarakat untuk memastikan hewannya itu sehat.
1: Okay.
3: Kenapa harus dipastikan? Karena ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori penyakit zoonosis.
1: Zoonosis.
3: Yang mana penyakit ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Jadi tugasnya yang pertama itu. Yang kedua, tugas kita sebagai seorang praktisi juga memastikan atau membantu pemerintah untuk mengendalikan beberapa penyakit strategis yang berpotensi bisa menjadi wabah.
1: Seperti apa?
3: Contohnya rabies.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita sebagai seorang dokter hewan praktisi membantu pemerintah dalam sosialisasi, menyadarkan masyarakat terkait pentingnya kita merawat hewan seperti apa, program vaksinasi juga termasuk dalam kontrol populasi. Kegiatan-kegiatan sterilisasi untuk mengurangi overpopulasi hewan yang ada di sekitar, sehingga resiko penyakit yang muncul juga bisa kita tekan.
1: Itu tadi kata kuncinya, mensejahterakan manusia, menyehatkan hewan.
3: Betul.
1: Artinya dengan menyehatkan hewan, artinya kita juga pasti hidupnya sehat juga, Dok, ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dan banyak hal tentu yang memang dilakukan dokter hewan di sana. Tapi penasaran, kebanyakan yang datang ngapain sih?
3: Kebanyakan yang datang karena sektor pet animal ya,
1: mayoritas. Pet animalnya.
3: Sektor pet animal artinya mereka membawa hewan yang sebelumnya dipelihara oleh mereka di rumah. Meskipun ada beberapa yang terkadang mereka mengambil hewan jalanan karena melihat
1: itu
3: dibawa ke dokter.
1: Yeah.
3: Nah, di sini yang sangat menarik adalah kita, kebetulan saya sudah menjadi praktisi lebih dari 12 tahun. Jadi kita melihat perkembangan dari awal dulu saya jadi dokter hewan hingga saat ini. Kalau dulu orang datang ke tempat praktek dokter hanya sekedar ini hewan saya sakit mau berobat. Tapi sekarang masyarakat sudah memiliki pola yang berbeda, apalagi setelah melewati masa pandemi. Perbedaannya apa? Yang dulu hewan hanya sekedar pet, sekarang mereka menganggapnya sebagai family,
1: anggota keluarga.
3: Betul sekali. Sehingga ketika mereka datang ke dokter hewan yang dulunya hanya sekedar berobat, sekarang sudah mulai ada awareness untuk pencegahan.
1: Artinya literasi tadi tidak hanya sekedar pet animal dibawa untuk karena dia sakit, kesadaran untuk hewannya sehat tentu pemiliknya atau lingkungan juga sehat itu sudah ada.
3: Sudah ada. Bahkan beberapa pet owner datang ke dokter hewan bukan lagi itu, oh hewan saya sakit, tapi pengin general check up.
1: General check up.
3: Betul, bahkan mereka pingin lab darah, endoskopi, USG untuk mengetahui kondisi sebenarnya hewan peliharaan mereka itu seperti apa sih.
1: Aduh,
3: bahkan konsultasi nutrisi pun juga banyak.
1: Saya pikir dulu ngapain pakai general check up dokter Moon ya. ternyata ada hal yang jauh lebih penting di balik itu ya.
3: Betul sekali.
1: Oke, kita terima dulu pendengar dokter Radian dan dokter Moon ya. Ada Ibu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat siang.
4: Selamat siang, Bung Rudi.
1: Iya, Bu Dinda. Narasumber kami ada Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawaroh atau Dokter Moon. Kemudian satu lagi praktisi dan owner klinik hewan, Dokter Hewan Radian Fadiar Sahistia. Ya, silakan, Bu Dinda.
4: Jadi ada dua dokter ya. Selamat siang, Dokter.
2: Selamat siang, Ibu.
4: Jadi ini siang ini baru terbuka saya. Ternyata peran dokter hewan tuh luas sekali ya dokter ya. Tadinya gambaran saya tuh dokter hewan yang praktek ya, itu tunggu pasien misalnya ada kucing biasanya atau mungkin dok begitu ya, datang dan lain-lain begitu ya. Itu pastinya ke dokter hewan begitu tadinya seperti itu, ternyata luas sekali ya perannya ya. Itu betul-betul. Nah terus yang jadi pertanyaan nih dok, seandainya nih kan seperti artis-artis ini banyak ya, bukan banyak ya, ada ya, yang mereka itu apa senang dengan hewan, segala macam hewan itu di rumahnya mungkin ya. Itu harus ini ya dok ya, harus apa ya, boleh dibilang supaya rutin gitu dia apa
1: diperiksa,
4: menjaga kesehatan gitu ya. Hewan peliharaannya itu. Betul. Itu harus bagaimana ya dok ya, sepertinya itu pertanyaannya luas. jadi terbuka siang ini saya luas. Oke, sukses dokter dan Bung Rudy, terima kasih
1: sekali ya. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita satu lagi ya, kita tabung dulu dari Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, apa yang mau disampaikan ini?
5: Antusiasme dokter manusia dengan dokter hewan itu banyakkan mana Pak? Nah yang membuat dokter berantusias untuk menjadi dokter hewan itu apa?
1: Oke, menarik ini pertanyaannya ini. Iya. Tapi mungkin dokter Adian bisa menjawab dulu apa yang disampaikan Bu Dinda tadi. Betul. Kan ada nih orang yang banyak binatang yang mungkin yang ya tidak semua orang bersedia melihara, tapi bagaimana itu?
3: Ya. Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi fenomenanya adalah tadi sempat dibahas di awal bahwa pet sudah menjelma menjadi family
1: ya.
3: Dan kadang mereka nggak cuma memelihara satu spesies, bahkan beberapa spesies
1: ya.
3: Termasuk saya.
1: Oh,
3: saya pun di rumah memiliki hewan lebih dari 100 ekor.
1: Hah?
3: Dengan berbagai jenis.
1: Apa aja itu?
3: Ada kucing, anjing, rakun, fennec fox, ikan, burung, dan lain-lain.
1: Fennec fox itu apa itu?
3: Rubah, tapi rubah kecil.
1: Oh, fox.
3: Fox, benar.
1: Oh.
3: Jadi
1: yang ekornya ada putih-putihnya itu bukan?
3: Betul.
1: Wow.
3: Tapi kalau fennec fox dia yang jenisnya kecil.
1: Jenisnya kecil.
3: Bisa besar.
1: Oke.
3: Okay. Nah, lantas apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memutuskan memelihara hewan? Ini tidak terbatas harus jumlahnya banyak. Tapi jumlah satu pun hal yang diterapkan harus sama, yaitu kita harus memperhatikan yang namanya freedom of animal welfare.
1: Okay.
3: Jadi 5 aspek kesejahteraan hewan. Jadi ketika kita ingin memelihara hewan, kita nggak bisa cuma berpikir, oh saya punya uang untuk beli makan minum, saya punya kandang untuk menempatkan.
1: Nggak cukup itu.
3: Nggak cukup itu.
1: Okay.
3: Tapi kita harus memastikan bahwa hewan yang kita pelihara itu selain makanan dan minuman, kita harus memastikan hewannya itu nggak sakit, nggak disakiti oleh penghuni rumah atau hewan lain yang mungkin itu bertolak belakang. Termasuk ketika hewannya sakit, kita harus punya komitmen nggak boleh jadi dokter-dokteran. Kadang ada orang yang sukanya main dokter-dokteran. Hewannya sakit, dia beranggapan bahwa hewan itu sama seperti manusia.
1: Oh, dikasih obat ini beres.
3: Betul. Ya. Sehingga banyak kasus kita jumpai di klinik, hewan sakit bukan karena penyakit utama, tapi karena obat-obatan yang diberikan oleh pet owner. Sederhananya adalah, yang saling sering kita jumpai adalah kucing atau anjing keracunan parasetamol.
1: Waduh.
3: Nah, padahal anjing kucing nggak boleh kasih parasetamol.
1: Nggak boleh itu ya?
3: Nggak boleh.
1: Kan banyak obat-obat warung manusia.
3: Oh. Karena owner kan taunya kalau manusia demam mereka beli parasetamol.
1: Iya.
3: Padahal di anjing kucing ini racun.
1: Oh.
3: Dikasih yang harusnya mungkin penyakitnya ringan jadi berat karena keracunan, bahkan beberapa kasus sampai tidak tertolong.
1: Iya.
3: Terus selain itu kita juga harus memastikan bahwa hewannya itu bisa bebas mengekspresikan tingkah laku. Artinya nggak boleh full di kandang. Kalaupun kita membuat kandang, kita desain gimana caranya kandangnya itu harus nyaman untuk hewannya. Kalau hewannya itu tipikal hewan yang suka lompat-lompat, artinya kandangnya harus besar, ada media untuk dia lompat-lompat. Kalau hewannya dia pada kondisi tertentu perlu area yang gelap, kita harus bikin tempat yang ada gelapnya. Jadi ada gelap, ada
1: terang. Disesuaikan dengan habitatnya. Betul. Atau dengan perilakunya ya.
3: Betul.
1: Untung nggak ada yang melihara gajah ya dok. Kebayang gitu dok Mun ya. Oke. Nah sekarang menjawab pertanyaan Pak Udin tadi.
2: Baik.
1: Kenapa artinya begini? Dokter Mun, kenapa kok lebih banyak antusias ke dokter umum daripada dokter hewan? Nah itu.
2: Jadi fenomena ini sekarang sudah berubah.
1: Oh iya.
2: Jadi, saya juga kadang-kadang kasihan yang pada pengen jadi dokter hewan kok bisa diterima, karena memang kapasitasnya yang tidak mencukupi. Ya. Pada zaman dulu jumlah dokter hewan yang jumlah anak-anak SMA yang mau masuk menjadi dokter hewan itu sangat-sangat terbatas. Tetapi sejak tahun 2000

0: hanya mampu 200 mahasiswa. Makanya perlu ditambah FKH-FKH baru kan. Itu. Nah, mengenai minatnya, apakah betul minatnya lebih banyak minat ke dokter manusia misalnya? Kalau kita bicara FKH-nya, FK-nya manusia itu kan sudah cukup banyak.
1: Iya,
0: mungkin
1: iya.
0: Lebih dari 100 kali ya FKH, FKH, Fakultas Kedokteran.
1: Kedokteran.
0: Nah, nah kalau mengenai sekarang, apakah anak-anak ini banyak sekarang yang tertarik dengan dokter di dokteran? Saya katakan benar.
1: Iya.
0: Karena saya katakan tadi peluang untuk menjadi dokter hewan ya, kalau kita bicara masalah ekonomi ya, dokter manusia sama dokter umum ya, dokter manusia sama dokter hewan. Hewan. Itu kalau dokter hewan buka praktek sendiri ya kan, itu ternyata banyak orang mengatakan lebih gampang loh nyari rezekinya katanya.
1: Iya dong.
0: Betul. Dokter-dokter yang bekerja di dokter tradian ya, ya. Itu kalau cuma 10 juta sebulan.
1: Wah.
0: Iya, betul. Artinya kalau kita bicara sisi ekonomi ya, kadang-kadang kan aku pengen jadi dokter hewan aja deh. Lebih gampang istilahnya nyari uang.
1: Okay. Gitu. Artinya yang minat banyak hanya kapasitasnya. Betul. Yang terbatas.
0: Kapasitasnya.
1: Jadi harus ditambah lagi.
0: Betul. Makanya saya menambah FKH.
1: FKH. Itu zaman, salah satu.
0: Zaman saya kuliah masuk.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu cuma 5 di Indonesia.
1: Oh iya.
0: Baik. Hanya 5. Makanya sekarang kepengurusan kami PDPBDH ini mendorong
1: FKH baru.
0: Buka FKH. Dan alhamdulillah sudah ada 19.
1: Iya. Baik, Dr. Moon dan juga Dr. Radian, nanti kita lanjut lagi ya perbincangannya. Kita break dulu, lebih dekat dengan dokter hewan. Nanti Anda juga masih berkesempatan untuk menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, lebih dekat mengenal dokter hewan bersama dua narasumber kami, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI, Dr. Hewan Muhammad Munawaro MM atau Dr. Mun, kemudian praktisi dan owner klinik hewan, Dr. Hewan Radian Fadiar Sahistia atau Dr. Radian. Saya sapa dulu atau kita terima dulu pendengar dua ini, yeah. Dr. Radian, Dr. Mun ya. Yeah. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, selamat siang.
3: Selamat siang, Bung Rudi. Selamat siang para medis hewan ya, Dr. Hewan.
2: Iya. Silakan, Pak Tong, apa yang mau ditanyakan?
3: Pertanyaan saya dua nih. Pertama, kebetulan saya punya kucing. Dulu dia pernah makan kadal, itu sepertinya keracunan makan kadal itu terus mati.
2: Okay.
3: Terus pertanyaan yang kedua, apa kalau dokter kita manusia ini kan ada undang-undang yang mengatur istilahnya tentang kesejahteraannya, tentang istilahnya dia boleh praktek ini dan itu, apakah dokter hewan ada undang-undangnya dibuatkan oleh institusi DPR RI itu pertanyaan yang kedua-dua saja.
2: Oke, Pak Tong. Iya, terima kasih. Menarik ini ya. Tadi juga kita bahas ini, Dokter Mun ya. Tapi kita tabung dulu. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mas Rudi. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Untuk para dokter-dokter kita yang hebat, selamat siang.
5: Terima kasih, Bu.
4: Saya sekedar pengen tahu nih, apakah semua dokter hewan itu punya hewan peliharaan juga? Itu mungkin pertanyaan saya ya. Yeah. Terus yang kedua, ya mungkin hampir sama Pak Atong tadi, saya pengen menanyakan itu sih, bimbingan atau tingkat kesejahteraan untuk para dokter hewan itu sejauh mana ya?
2: Okay.
4: Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, itu aja. Terima kasih.
2: Selamat sore, Bu Haryanti. Ini langsung kita ngebahas nih. Sebenarnya kalau dokter umum itu ada payung hukumnya, undang-undangnya. Kalau dokter hewan, sejauh ini gimana ini, Dokter Mun?
5: Baik, ini Mas Rudi. Kalau namanya undang-undang ke dokter, undang-undang dokter kan udah ada ya.
2: Iya.
5: Yang kemarin baru direvisi.
2: Betul.
5: Itu sudah ada sejak lama. Tapi undang-undang yang mengatur tentang dokter hewan itu sampai sekarang belum ada.
2: Belum ada itu?
5: Belum ada.
2: Oke.
5: Okay. Kami dari PBPDHI telah mengusulkan dan telah membuat draft itu sejak 2017. Tapi sampai saat ini, detik ini belum bisa disahkan. Nah, kenapa kami menuntut pemerintah agar segera membuat undang-undang? Karena kami ini merasa bahwa kami adalah sebuah profesi yang harus dilindungi dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu kami sudah menyampaikan undang-undang ini sampai ke parlemen ya, dan sudah disampaikan juga kepada fraksi-fraksi di DPR. Nah, kami berupaya semaksimal mungkin agar undang-undang ini segera disahkan.
2: Yeah.
5: Karena ini penting sekali ya. Salah satunya adalah ini dalam rangka melindungi masyarakat juga ya, mengatur bagaimana pendidikan kedokteran hewan. Karena sampai hari ini pendidikan kedokteran hewan itu belum ada yang mengatur. Nah, yang mengatur itu adalah PDHI, maksud PDHI.
2: Oh, nggak bisa ya?
5: Ya, ya harusnya nggak bisa, tapi karena tidak ada ya terpaksa PDHI mengatur.
2: Okay.
5: Ya kan? Nah, kemudian masyarakat ini kan perlu perlindungan terhadap pelayanan kesehatan hewan.
2: Iya.
5: Sehingga masyarakat itu tahu kemana mengeluh bila saya mendapat pelayanan kedokteran hewan yang tidak bagus misalnya. Ini tidak ada yang mengatur. Akhirnya semua masyarakat itu yang merasa dirugikan oleh dokter hewan, mereka datangnya ke PDHI. Nah, PDHI kan bukan tempat organisasi yang bisa mengadili. Nah, PDHI adalah organisasi profesi.
2: Iya.
5: Nah, oleh karena itu masyarakat Ya, sementara ini mengadunya ke PDHI. Nah, oleh karena itu ke depan dengan adanya undang-undang nanti, itu ada satu statement yang harus membentuk yang namanya Konsil Kedokteran Hewan. Konsil. Nah, konsil ini seperti di kedokteran manusia, ini berfungsi dalam rangka melindungi masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan hewan dengan baik. Ya. Jadi harapan kami pemerintah segera merespon usulan-usulan yang telah kami sampaikan agar masyarakat ini terlindungi.
2: Iya, iya.
5: Kemudian lulusan kedokteran hewan itu juga terjamin standarnya. Nah, sekarang ada 19 ini tapi belum, kami belum punya standar pendidikan.
2: Iya.
5: Nah, oleh karena itu lulusan-lulusan itu beda-beda. Ada yang lulusan dari IPB begini, dari UNER begini. Nah, harapan kami kepada pemerintah untuk segera disahkan rencana undang-undang yang kami sudah sampaikan ke parlemen.
2: Upayanya sudah sejauh mana ini?
5: 2017 dokter. Kami sudah mulai dan kami sudah melakukan audiensi kepada 5 fraksi di DPR.
2: Oke.
5: Okay. PDHI itu sudah datang ke PAN, Partai Amanat Nasional. PDHI sudah datang ke Partai Gerindra. PDHI sudah ke PKS, kemudian sudah ke Demokrat, ke Nasdem. Ya, nah, kami sudah berupaya. Nah, kami tinggal menunggu respon dari para anggota parlemen yang ada di DPR.
2: Oke. Okay.
5: Kami selalu berharap semoga ini bisa segera disahkan.
2: Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan langsung anggota DPR, ini menarik ini.
5: Boleh. Dr. Moon, ya. Nanti saya bisa juga salah satu anggota DPR. Kita diskusi.
2: Jadi betapa pentingnya ya instrumen hukum itu.
5: Betul.
2: Yang memayungi dari sisi dokter hewan. Betul. Itu sendiri.
5: Makanya setuju tadi Pak, siapa tadi yang bertanya?
2: Ada Pak Atong dan
5: Pak
2: juga
5: Atong tadi,
2: Bu Haryanti, iya ya kan,
5: bilang mengenai undang-undang.
2: Iya.
5: Sementara ini belum ada yang
2: belum mengatur. Ada. Oke. Iya. Baik, kemudian kita ke yang lainnya juga tadi menarik yang sempat di offer itu disampaikan, yaitu Five Freedom Animals. Mungkin sebelum nanti ke Dr. Radian sebagai pembukanya, Dr. Moon bisa menjelaskan apa ini Five Freedom Animals ini.
5: Jadi hewan itu kan mempunyai hak untuk tetap sejahtera. Oleh karena itu hewan itu harus harus mendapatkan 5 kebebasan.
2: Ya.
5: Jadi hewan itu pertama tidak boleh lapar, tidak boleh haus. Kemudian kalau sakit ya segera diobati.
2: Ya.
5: Kan? Kemudian bisa mengekspresikan secara alami, ya kan? Dan kalau misalnya satu lagi itu nanti Dr. Radian akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kalau memelihara hewan itu agar hewannya terbebas, mendapat bebas dari 5 kebebasan.
2: Oke. Tadi. Ada satu pertanyaan yang tadi tertinggal. Apakah setiap dokter hewan juga?
5: Iya. Itu. Jadi tadi Bu Haryanti yang tanya ya.
2: Iya.
5: Begini
2: iya.
5: Bu. Artinya kalau saya katakan apakah semua punya? Saya katakan tidak.
2: Tidak.
5: Ya.
2: Oke. Okay.
5: Artinya ada kan beberapa dokter yang memang istilahnya dia lebih mendalami misalnya tentang gizi, lebih mendalami tentang istilahnya penelitian, ya kan? Ada yang dokter-dokter riset itu ada.
2: Oke.
5: Okay. Artinya apakah semua punya?
2: Saya enggak juga.
5: Saya bisa katakan tidak.
2: Oh, gitu. Baik.
5: Jadi istilahnya seperti Dok Radian tadi punya 200 lah. Itu luar biasa itu. Gitu. Silakan.
2: Baik.
5: Dok Radian bisa.
2: Iya. Baik, mungkin langsung Dokter Radian bisa menjelaskan five freedom animals itu. Iya, silakan.
6: Jadi seperti sampaikan Dokter Munawara tadi ya. Jadi ketika kita memelihara hewan, kita harus memastikan yang sejahtera itu enggak cuma yang memelihara, tapi hewan yang kita pelihara itu juga harus sejahtera. Nah, fenomenanya yang sering kita jumpai, terkadang ada segelintir masyarakat yang terkadang memanusiakan hewan. Padahal hewan itu tidak bisa dimanusiakan. Kenapa? Karena secara anatomi, fisiologis, termasuk tingkah lakunya itu berbeda dengan manusia. Sehingga banyak hal-hal sederhana yang terkadang menurut mereka hewannya itu sejahtera tapi tidak.
2: Oh,
6: contohnya seperti apa?
2: Yeah,
6: yang pertama, kadang orang sering ngasih makan kucing dengan nasi. Padahal kucing itu karnivora sejati yang mana ketika kita kasih nasi, resiko kena gangguan kesehatan termasuk diabetes itu tinggi.
2: Jadi nggak boleh itu dok ya?
6: Nggak boleh, karena kucing karnivora sejati. Itu harus daging, ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua, kadang ada orang yang dia itu itu kontra dengan tindakan sterilisasi, tapi dia tidak memiliki kemauan untuk mengkawinkan hewannya. Padahal tingkah laku kawin itu adalah tingkah laku alamiah yang dibutuhkan oleh hewan, salah satu aspek dari kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi. Jadi mau gak mau ya, kalau semisal kita memutuskan hewannya tidak dikawinkan, ya harus disteril. Terus yang ketiga, kadang dia tidak mengukur kemampuannya, batas kemampuan maksimal memelihara hewan itu seberapa banyak sih. Yang ujung-ujungnya dia jadi hoarder, jadi kayak cuma mengumpulkan. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika hewannya sakit, hewannya kekurangan makanan, mereka bingung. Dari aspek kesejahteraan hewan pasti tidak memenuhi. Belum lagi hal-hal lain yang tadi juga sempat disinggung, orang-orang yang suka main dokter-dokteran, menganggap hewan itu seperti seolah-olah seperti manusia, diobati selayaknya manusia, ternyata obatnya itu membahayakan nyawa si hewan. Jadi kita sebagai manusia, kita yang lebih berakal, ketika kita memutuskan memelihara hewan, kita harus ingat bahwa yang memilih hewan dipelihara itu adalah kita, bukan hewan
2: bukan yang
6: kita pelihara. Sehingga kita sebagai pet owner yang bijak, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya nggak cuma soal makan minum, tapi semua aspek termasuk kesehatannya juga harus diperhatikan.
2: Oh baik. Apa sebagai penutup dari sebelum kita akhiri nanti ini, masih ada beberapa menit yang mungkin bisa kita gali lagi, ingin lebih mengenal dekat dengan dokter hewan ini, Dokter Moon.
5: Baik.
2: Setelah undang-undang tadi itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian pemahaman masyarakat bahwa dokter hewan pun juga memiliki peran yang banyak yang lebih penting lagi nih, Dok.
5: Baik.
2: Ya.
5: Kami menyadari bahwa dengan adanya kerjasama PDH ini dengan Radio Republik Indonesia, itu adalah satu kerjasama yang sangat bagus, karena hanya dengan melalui Radio Republik Indonesia ini kami bisa menyuarakan tentang dokter hewan kepada masyarakat. Sehingga kami berharap masyarakat Indonesia ini ke depan bisa memahami apa arti penting kehadirannya dokter hewan di wilayahnya, di lingkungannya, khususnya dokter hewan tadi sudah saya katakan mempunyai tanggung jawab dalam menyajikan asal pakan makanan asal ternak. Ini adalah tugas dokter hewan. Kemudian tadi dikatakan dokter Radian bahwa ikut mensejahterakan manusia, sehingga saya berharap mari kepada masyarakat untuk selalu mensejahterakan hewannya apabila memelihara hewan. Yang kedua, ayo bareng-bareng membantu masyarakat agar tugas-tugas dokter hewan yang salah satunya adalah mencegah penyakit-penyakit zoonosis itu bisa kita atasi bersama-sama. Oleh karena itu, ke depan mungkin RRI bisa mengundang lagi narasumber lagi yang bisa menjelaskan mengenai karantina. Karantina hewan. Karantina hewan ini akan memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana cara mendatangkan hewan dari luar negeri agar tidak membahayakan bangsa dan negara.
2: Oke.
5: Nanti ada banyak sekarang Mas Rudi yang mendatangkan kucing dari negara-negara Eropa, mendatangkan anjing dari negara Eropa. Ini banyak. Nah, oleh karena itu perlu penjelasan bagaimana tidak menyalahi aturan. Salah satunya itu.
2: Artinya itu semua masyarakat perlu memahami ya.
5: Perlu paham.
2: Iya. Tetapi apakah literasi informasi itu sudah sampai sejauh mana saat ini masyarakat bisa memahami posisi itu?
5: Justru itu. Sekarang kan biasanya hanya melalui media sosial.
2: Iya.
5: Ya kan, bahkan kadang-kadang masyarakat yang mau mendatangkan anjing itu malah tanyanya langsung datang ke kantor PDHI.
2: Iya.
5: Ya, sebenarnya enggak salah, tetapi makanya saya mengharapkan tadi besok saya akan undang narasumbernya dari karantina agar bisa menjelaskan kepada masyarakat, ya kan?
2: Yeah,
5: kemudian satu saat lagi bisa menjelaskan mengenai hewan untuk kurban. Nah, ini juga penting karena masyarakat kadang-kadang nggak tahu hewan sehat itu kayak apa sih yang boleh untuk kurban, untuk kurban. Nah, itu penting. Ya, oleh karena itu harapan saya menyambut baik ya. Kami diberi tempat untuk bisa mensiarkan mengenai manfaat atau fungsi dokter hewan di masyarakat.
2: Gitu. Oke, iya. Baik kalau begitu, Dokter Moon, terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga Dokter Radian, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat besar buat kita dan memahami seperti inilah dokter hewan, tidak semata untuk hewan sakit, tapi lima kebebasan hewan tadi harus kita jaga. Harus kita pahami betul-betul. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, Dr. Moon dan juga Dr. Radian. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar sudah berpartisipasi pada kesempatan siang hari ini.
5: Baik, terima kasih.
2: Saya Rudy Zain, undur diri. Sampai jumpa.
5: Terima kasih, Pak Rudy.
2: Iya, sama-sama, Dok.

0: seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Duel panas Cagliari kontra Hea Verona di babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027 dini hari nanti. Garuda Muda wajib menang atas Laos demi jaga asa lolos ke Piala Asia U20. Jonathan Christie tersingkir dari China Master 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Toulouse akan menjamu Lille pada pekan ketiga Ligue 1 2026-2027 Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Toulouse mengincar kemenangan perdana, sementara Lille datang dengan modal 4 poin dari 2 laga. Toulouse baru mengoleksi 1 poin setelah kalah dari Lyon dan bermain imbang melawan Brest, sementara Lille belum terkalahkan dengan kemenangan atas Angers dan hasil imbang kontra Paris Saint-Germain. Pertandingan di Stadion de Toulouse dijadwalkan berlangsung pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Lille saat ini berada di posisi ketiga, sedangkan Toulouse menempati peringkat ke-16 klasemen sementara.

0: Beralih ke La Liga Spanyol. Real Sociedad memburu kemenangan kedua beruntun saat menjamu Celta Vigo di Stadion Anoeta dini hari nanti. Sementara Celta Vigo mengincar kemenangan perdana setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga awal La Liga musim 2026-2027. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: I think we have the potential to be a better team, and it's not important where we are now, it's important where we are the 26th of May.
2: Real Sociedad bersiap menjamu Celta Vigo di Stadion Anoeta pada pekan ketiga La Liga musim 2026-2027 dini hari nanti. Sociedad memburu kemenangan kedua musim ini setelah sebelumnya bangkit dari dua kekalahan beruntun di laga tandang. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo itu mengawali musim dengan kekalahan dari Real Betis dan Real Madrid. Namun, Sociedad mampu bangkit saat tampil di kandang dengan mengalahkan Espanyol 2-1. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sociedad musim ini, sekaligus modal penting menghadapi Celta Vigo. Kini, mereka mengincar kemenangan kandang kedua, sekaligus melanjutkan momentum positif tersebut. Matarazzo pun menilai skuadnya masih memiliki potensi untuk berkembang menjadi tim yang lebih baik.
1: I think we have the potential to be a better team.
3: Saya pikir kami punya potensi untuk menjadi tim yang lebih baik. Posisi kami sekarang tidak penting, yang penting adalah posisi kami pada akhir Mei nanti. Yang utama adalah apa yang sudah kami lakukan, sehingga proses dan perkembangan menjadi sangat penting. Kami punya potensi untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: We have the potential to be a better team, yes.
2: Sementara itu, Celta Vigo datang ke Anoeta dengan hasil yang belum memuaskan pada tiga laga awal. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Valencia, mereka menelan kekalahan dari Osasuna dan Athletic Club. Hasil tersebut membuat Celta Vigo baru mengoleksi satu poin dan berada di posisi ke-16 klasemen sementara. Menghadapi Sociedad, pelatih Claudio Giraldes menekankan pentingnya kemampuan tim dalam menyesuaikan permainan dengan situasi pertandingan.
3: Saya pikir kami adalah tim yang lengkap di sektor serangan. Namun, kami harus menyesuaikannya dengan apa yang dilakukan lawan, pilihan yang kami punya, dan level individu pemain hari itu. Itulah yang selalu kami coba satukan. Kami harus menjalankan rencana sesuai level permainan, pemain, dan berbagai situasi yang ada. Terkadang situasinya lebih baik atau lebih buruk, tetapi kami sudah banyak memikirkan cara saling melengkapi. Kami harus siap menghadapi setiap situasi agar dapat bertahan dan menjadi lawan yang sulit dikalahkan.
2: Pertandingan di Stadion Anoeta menjadi kesempatan bagi Real Sociedad dan Celta Vigo untuk memperbaiki posisi pada awal musim. Sociedad berusaha melanjutkan momentum kemenangan, sementara Celta Vigo memburu kemenangan perdananya musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Coppa Italia, Cagliari akan menjamu Hea Verona pada babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Unipol Domus, Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Cagliari lolos setelah menyingkirkan Arezzo, sementara Verona mengalahkan Virtus Entella. Kedua tim terakhir bertemu di Serie A musim lalu, dengan Cagliari menang telak 4 gol tanpa balas. Cagliari memperkuat skuad dengan mendatangkan Yanis Masolin, Yukinari Sugawara dan Roberto Gagliardini. Namun, Riyad Idrisi dan Yeri Mina dipastikan absen karena cedera. Di kubu Verona, Daniel Mosquera dan Martin Frese juga dikabarkan belum dapat tampil. Sementara, Amin Sar menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 2 gol dalam 3 laga.

0: Timnas Indonesia U20 memburu kemenangan atas Laos demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Laos pada lanjutan grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di New Laos National Stadium Vientiane nanti malam. Indonesia membutuhkan kemenangan setelah ditahan Malaysia tanpa gol pada laga perdana. Hasil tersebut membuat Garuda Muda mengoleksi 1 poin dan menempati posisi kedua grup H. Pelatih Nova Arianto memastikan persiapan tim berjalan baik menjelang laga menghadapi tuan rumah Laos.
2: Setelah kita melakukan uji coba di Thailand dan saat ini kita sudah berada di Laos, cara persiapan tim semuanya bisa berjalan dengan baik dan harapannya kita bisa dapat maksimal.
1: Indonesia lebih diunggulkan berdasarkan rekor pertemuan di kelompok usia U18 hingga U20. Dari 5 pertemuan, Indonesia belum pernah kalah dan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga terakhir. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai pertandingan melawan Laos menjadi penentu bagi peluang Indonesia.
3: Jadi pertandingan melawan Laos ini adalah penentuan. Ya, kalau kalah habis karena pertandingan terakhir lawan Australia, Australia sudah menang melawan Laos 2-0. Sementara kalau imbang pun kita harap-harap cemas. Ya. Karena kalau Australia menang dalam pertandingan sebelum kita main dengan Laos, Australia sudah pasti lolos. Kalau dia mampu mengalahkan Malaysia. Nah kita seandainya pun imbang itu akan sulit untuk bisa mengalahkan Australia. Kecuali kita mampu melakukan itu ya kita bisa lolos sebagai runner-up.
1: Laos sendiri datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Australia pada pertandingan pertama. Australia memimpin grup H dengan 3 poin, sedangkan Malaysia juga mengoleksi 1 poin. Indonesia wajib meraih 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke putaran final. Kemenangan atas Laos akan membuat perjuangan Garuda Muda menghadapi Australia menjadi lebih ringan. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Carlos Alcaraz melaju ke babak ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Jaime Faria melalui pertandingan 4 set. Unggulan kedua itu menang dengan skor 4-6, 6-0, 6-3, dan 6-2 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi. Alcaraz sempat kehilangan set pertama sebelum bangkit dan tampil dominan pada 3 set berikutnya. Kemenangan juga menjadi hasil positif keduanya setelah kembali bertanding usai menepi selama 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan kanan. Petenis Spanyol itu mengakui pertandingan berlangsung sulit meski akhirnya mampu menjaga fokus untuk meraih kemenangan.
1: Ini pertandingan yang sulit bagi saya. Jelas pada set pertama saya merasa bermain sangat baik. Saya sempat mendapatkan break point dan memiliki peluang forehand yang cukup mudah bagi saya. Tapi saya gagal memanfaatkannya. Setelah itu, dalam game tersebut, saya seperti bertarung dengan diri sendiri dan terburu-buru. Saya merasa tidak mengambil cukup waktu. Saya tidak bermain dengan tenang dan saya pikir itu yang membuat saya kehilangan servis. Menghadapi pemain sepertinya yang melakukan servis dengan kecepatan 140 hingga 141 mil per jam tentu sangat sulit. Setelah itu, saya hanya berusaha tetap fokus dan tenang. Saya berpikir bahwa hal-hal baik akan kembali terjadi. Jadi, saya hanya berusaha untuk terus fokus sepanjang pertandingan.
0: Pada putaran selanjutnya, Carlos Alcaraz akan menantang petenis Tiongkok Wu Yibing yang melaju usai mengalahkan James Duckworth 3 set langsung dini hari tadi. Sementara dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chen kembali melanjutkan perjuangannya di US Open. Berpasangan dengan petenis Kanada Leila Fernandez. Janice sebelumnya tersingkir dari nomor tunggal usai takluk 26-26 dari unggulan kelima. Mira Andriva, pada putaran pertama ganda putri, Janice dan Leila akan menghadapi pasangan Belanda Slovenia, Isabel Heverlak dan Nika Radisic di lapangan 13 nanti malam.

0: PSS Sleman bersiap mengarungi musim kompetisi Super League 2026-2027. Langkah perdana adalah target mencuri poin di kandang Bali United. Laporan disampaikan Rosihan Anwar.
1: Skuad Super Elang Jawa PSS Sleman bertolak menuju Denpasar Bali pada Rabu siang untuk persiapan melakoni laga pembuka kompetisi Super League 2026-2027 menghadapi tuan rumah Bali United. Ini menjadi kedua kalinya bagi PSS bertanding pada laga perdana yang membuka tirai kompetisi. Pelatih PSS Peter Huistra menekankan secara fisik para pemain siap untuk mengawali laga perdana. Hanya saja Peter menekankan pentingnya persoalan komunikasi pemain karena faktor kekompakan masih perlu ditingkatkan akibat banyaknya pemain asing dengan bahasa yang berbeda. Tetap saling berkomunikasi, kita harus jaga komunikasi dan tetap pada taktik, itu kuncinya. Contohnya jika kita naik di sisi kanan, maka Bali United juga akan mengeksploitasi sayap kanan kita. Jika kita kehilangan bola ataupun terlambat mengcover, itulah pentingnya komunikasi.
2: You can already work on that. The right back will be free. Try to keep him on this side.
1: Sementara itu, Kleberson, Kapten PSS Sleman, menyatakan para pemain siap untuk menyongsong kompetisi Super League. Kleberson berharap skuad Super Elang Jawa akan melakukan start yang baik dan menabung poin demi membidik peringkat 10 besar di akhir musim, termasuk target mencuri poin di kandang Bali United pada Jumat sore.
3: Nós terminamos nossa preparação.
1: Kami telah menyiapkan persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
3: Pode esperar muita entrega e nosso time tem certeza que esse ano vamos fazer grande trabalho.
1: Sebagai tim yang kembali promosi ke kompetisi kasta tertinggi persepak bola nasional, PSS Sleman memiliki target utama bertahan dan menembus posisi 10 besar. Oleh sebab itu, manajemen melakukan penguatan serius dengan mendatangkan sejumlah pemain asing berkualitas sesuai kebutuhan pelatih Peter Huistra. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu, sebagai tim promosi, Isen Mulang siap menghadapi Arema FC pada laga perdana Liga 1 2026-2027 dengan adaptasi pemain asing menjadi perhatian utama. Selengkapnya dilaporkan William Nathan.
1: Isen Mulang Kalteng FC menatap laga perdana kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sebagai tim promosi, Isen Mulang menilai kemampuan pemain asing beradaptasi dengan atmosfer kompetisi kasta tertinggi menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan melawan Singoedan. Pelatih Isen Mulang Mundari Karya mengatakan sebagian besar pemain lokalnya memiliki pengalaman bermain di Liga 2, sementara dari jajaran pemain asing hanya Lelis dan Douglas Cruz yang disebut sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Indonesia. Pemain asing lainnya masih tergolong baru di sepak bola tanah air. Karena itu kecepatan adaptasi menjadi perhatian tim pelatih. Isen Mulang sebelumnya juga telah menjalani sejumlah pertandingan uji coba, termasuk menghadapi Persita Tangerang dan Dewa United sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Meski berstatus tim promosi, Mundari tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan dan mencuri poin saat menghadapi Arema FC.
2: Ini segala persiapan kita sudah lakukan, ya. Memang agak berbeda tentunya pada saat kita di Liga 2, kita banyak masih tergantung kepada pemain lokal, ya. Tetapi di Liga 1 ini agak berbeda, ya, kekuatan pemain asing itu yang mungkin menjadi pembeda, ya. Jadi yang paling penting saya pikir kita bisa cepat beradaptasi dengan kompetisi di Liga 1 ini.
1: Pertandingan ini juga menjadi momen khusus bagi Makan Konate. Gelandang serang Isen Mulang tersebut pernah memperkuat Arema FC dan memiliki kenangan bersama klub asal Malang tersebut. Konate menyampaikan rasa hormatnya kepada Arema FC, sekaligus mengajak semua pihak mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Namun dia menegaskan statusnya saat ini sebagai pemain Isen Mulang membuatnya harus tetap profesional menghadapi mantan klubnya. Konate menyatakan dirinya bersama seluruh pemain Isen Mulang telah mempersiapkan kondisi fisik dan mental untuk pertandingan perdana. Target mereka adalah mendapatkan hasil maksimal termasuk berusaha membawa pulang poin dari Kanjuruhan.
3: Hadapi game pertama di Liga Super, insya Allah kita datang di Malang. Kita tahu Arema tim udah lama di Liga Super. Kita insya Allah datang di sini untuk cari poin di sini. Ya, kita udah siap untuk hadapi Arema. Ya, semua atmosfer bagus. Insya Allah besok kita ikut strategi pelatih untuk bisa main maksimal. Dan insya Allah targetnya insya Allah biar kita bisa dapat poin penuh lawan Arema besok, insya Allah.
1: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Persaingan ketat mewarnai hari ketiga turnamen Japva Chess Festival 2026 hari ini antara pecatur internasional Master Satria Duta dan wakil Vietnam Quang Dao yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara. Indra.
4: Ya, baik Hana dan mendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dapat kami laporkan bahwa saat ini sedang berlangsung babak ke-5 dan juga di turnamen Java Chess Festival untuk kategori open dan juga kategori umur yang diadakan di turnamen Java Chess Festival 2026. Sementara itu untuk duel match atau duit tarung memang sudah mempertandingkan tadi pagi hingga siang tadi, yaitu babak ketiga antara pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya dan melawan wakil Vietnam yaitu International Master Quang Dao. Dan hasilnya bahwa bagaimana Satria Duta yang memegang bidak putih pada hari ini harus juga kembali mengakui keunggulan atau permainan dari Quang Dao yang mampu menahan bagaimana gempuran dari Satria Duta Cahaya yang awalnya memang sempat memiliki rasa optimis ketika memiliki atau memegang bidak putih pada babak ketiga pada siang tadi. Akhirnya bagaimana Satria Duta Cahaya harus bermain imbang atau remis pada langkah ke-15 melawan pecatur Vietnam Quang Dao. Hasil ini juga disamai oleh pecatur Indonesia yang turun juga di duel match kategori putri, yaitu Laisa Latifah melawan Xenia dari Kazakhstan. Dengan hasil ini maka keunggulan dari para pecatur dari luar Indonesia, yaitu dari Kazakhstan dan juga Vietnam, Quang Dao dan juga Xenia ini unggul 2,5 poin atas lawan-lawannya atau atas wakil Indonesia Satria Duta Cahaya dan juga Laisa Latifah. Sementara babak yang kelima ini memang sudah berlangsung pukul 15.00 tadi, di mana saat ini sementara dapat kami informasikan bahwa hingga putaran keempat atau babak keempat, bagaimana perolehan poin di mana International Master Anjas Novita dari Jawa Barat ini memimpin dengan 4 poin, diikuti dengan International Master Azaria Jodi Setiaki dari DKI Jakarta juga dengan 4 poin. Kemudian di tempat ketiga ada Arif Abdul Hafiz juga dengan 4 poin, dan wakil dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Safira Devi Hervesa, Women International Master, ini juga memperoleh 4 poin dan persaingan cukup ketat di 4 besar. Dan sementara di posisi kelima ada Gilbert Elroy Tarigan dengan 3,5 poin. Namun perubahan posisi ini akan masih terus berlangsung karena akan memainkan 9 babak catur standar, di mana nanti juga di pada hari terakhir pada 6 September mendatang para catur juga akan mengikuti atau catur cepat 9 babak untuk juga menentukan poin mereka menambah di catur Java Chess Festival 2026 ini. Sementara untuk babak utamanya atau duel match di sarung dari Satria Duta Cahaya masih akan berlangsung babak keempat besok pada siang hari, akan memegang bidak hitam kembali bagaimana Satria Duta Cahaya pada sebelumnya di babak yang kedua ketika memegang bidak hitam ini juga harus mengakui keunggulan dari International Master Quang Dao dari Vietnam. Begitu juga dengan dari sektor putri ketika memegang bidak hitam, yaitu Laisa Latifah ketika melawan Xenia dari Kazakhstan, ini juga tidak mampu meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan. Memang potensi Indonesia seperti dijelaskan oleh pengurus PB Percasi bidang Liga Nasional, Pak Cristiano Slim, mengatakan bahwa dalam peluang Indonesia atau pecatur Indonesia ini lebih kuat di catur cepat. Memang catur standar ini memang membutuhkan pemikiran yang lebih lama dan usaha atau effort yang lebih yang diharapkan, dan ini menjadi salah satu kelemahan dari pecatur nasional saat ini.
0: Baik,
4: yang
0: Indra.
4: Masih terlihat dari penampilan mereka selama ini. Demikian ya. Indra Firdiantara melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari ArenaNet. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tersingkir dari China Master 2026 di babak 16 besar ini. Jonathan kalah dari wakil Hong Kong Jason Gunawan 2 game langsung, 16-21 dan 16-21. Bermain di Shenzhen Arena, Jonathan sempat memimpin 11-8 pada interval game kedua. Namun Jason bangkit dan menutup pertandingan dalam 45 menit untuk melaju ke perempat final. Sementara tiga ganda putra Indonesia akan melanjutkan perjuangan di China Master hari ini. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin dijadwalkan menghadapi Takumi Nomura Yuichi Shimogami dari Jepang siang ini. Kemudian sore hari, Sabar Karyaman Gutama Moreza Pahlevi Isfahani dijadwalkan menghadapi Daniel Langkert, Mats Vestergaard dari Denmark. Sementara Alifatir Reihan, Devin Artawahyudi akan melawan pasangan Malaysia TK Woon Yaproy King. Ketiga pasangan ganda putra tersebut akan berebut tiket menuju ke babak 8 besar. Kita ke turnamen Indonesia Master Super 100 Pontianak. Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu menang dari pasangan Malaysia Goh Bun Zee dan Nia Sofia Zaidi. Kesuksesan Dejan Apriani juga diikuti pasangan ganda campuran lainnya Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Oktavianti yang berhasil mengalahkan rekan senegaranya Jonathan Farel Gosal, Pita Haningtyas Mentari dalam lanjutan Indonesia Master Super 100 Pontianak. Informasi selengkapnya dan rekap pertandingan di hari ini, kita simak laporan langsung Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Rokib.
5: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini pertandingan pada Indonesia Master 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak sudah memasuki 16 besar. Di mana pada 16 besar ini, ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Putra 100 di Gor Perdana Warik, yaitu Rehan Novel Kusarjanto Melati, Daiva Oktavianti, dan Dejan Apriani Rahayu membuka pulang meraih gelar juara. Tampil di babak 6 besar, ganda campuran Indonesia unggul atas lawan-lawannya. Sementara itu, untuk ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Gon Bonzi Dania Sofia lewat rubber game, yaitu 16-21, 22-20, dan 21-13. Apriani Rahayu mengakui permainan pada game pertama di 16 besar ini belum maksimal karena kurang fokus, sehingga pada game kedua ia mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah perjalanannya pertandingan hingga meraih kemenangan dan melaju ke perempat final atau 8 besar di final Indonesia Master 2026 ini.
6: Memang ada kami kalah, maksudnya mereka ganti pola terus ya. Sebenarnya sedikit banyak mereka nggak ganti, cuman kitanya yang mungkin tanda panik juga gitu, nggak tenang juga, buru-buru gitu. Akhirnya lepas dan kami coba untuk mengembalikan rasa percaya diri kami lagi. Apalagi saya juga tadi coba untuk pokoknya melakukan caranya harus hasrat gitu, hawanya gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa terus sampai.
5: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir sekaligus menunjukkan kemampuan pertandingan antar pemain Indonesia Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Pendengar, selain Dejan Rahayu yang melaju perempat final, ada juga pasangan Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Iksan Lintang Pramudia dan Sabila Zahra Aulia yang merupakan pemain sama Indonesia. Kemudian di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket 8 besar ialah Dandi Tiansa yang telah mengalahkan pemain Vietnam Nguyen Haidang. Dan di ganda putri saat ini sedang berlangsung pertandingan antara pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Trio Wardoyo melawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim. Untuk sementara pemain Indonesia unggul 1 game atas Korea Selatan. Begitu juga di tunggal putra Indonesia, yaitu Ricci Duta Ricardo yang merupakan juara International Challenge 2026 sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain Cina Taipei, Cheng Kai. Ricardo juga unggul 1 game sementara ini. Mereka memperebutkan tiket perempat final di ajang Indonesia Master 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, para supporter terus berdatangan untuk menyaksikan pertandingan ini. Bahkan tiket untuk semifinal dan final sudah habis terjual. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Persita resmi mendapatkan jasa pemain muda Dion Marks dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim. Pemain berusia 21 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 44 dan bergabung dengan Kapten Javlon Gusenov. Presiden La Liga Javier Tebas memberikan dukungan penuh kepada gelandang Barcelona Rodri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Ia menilai penampilan luar biasa pemain asal Spanyol di Piala Dunia 2026 membuatnya layak mendapatkan Ballon d'Or 2026. Mantan kepala tim Prema Racing Rene Rosin ditunjuk untuk memimpin tim LN4 Fusion. Tim tersebut merupakan salah satu proyek ambisius Norris di luar aktivitasnya sebagai pembalap McLaren di Formula One. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog olahraga terkait bedah peluang Timnas U20 Indonesia lawan Laos. Nanti malam, Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga hidup mati melawan tuan rumah Laos dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027. Setelah hasil imbang 0-0 melawan Malaysia, kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Nova

0: Arianto. Jika ingin menjaga asa lolos ke Tiongkok untuk membedah peluang, taktik, dan evaluasi performa Garuda Muda, nanti juga kami akan hadirkan dialog perbincangannya bersama pengamat sepak bola. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik dialog olahraga Pro 3 ini terkait bedah peluang Timnas U20 Indonesia lawan Laos. Menurut Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Timnas U20 Indonesia ini memiliki peluang sangat besar untuk mengalahkan Laos dalam laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang digelar malam ini. Kamis 3 September pukul 19 waktu Indonesia Barat di Nyulwa Lao National Stadium Vientiane. Meskipun bertindak sebagai tim tamu, Garuda Muda asuhan Nova Arianto ini lebih diunggulkan secara kualitas individu dan juga rekor pertemuan. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos setelah sebelumnya ditahan imbang 0-0 oleh Malaysia. Seperti apa menurut Anda juga terkait keunggulan dari Garuda Muda ini? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon di Warga Bicara. Jadi memang ada catatan sejarah menunjukkan Indonesia mendominasi pertemuan di kelompok umur U20. 6 pertemuan resmi, Indonesia menang 5 kali, lalu juga imbang 1 kali. Indonesia berhasil menyarangkan 16 gol dan hanya kebobolan 6 kali. Lalu skuad Garuda ini pernah menghajar Laos dengan skor telak 4-0 pada kualifikasi Piala Asia U19 2014. Lalu juga kondisi tim dan juga motivasi kedua kubu. Indonesia peringkat 21 poin, tampil dominan saat melawan Malaysia, tetapi mandul di penyelesaian akhir. Laga ini menjadi momentum kebangkitan. Coach Nova menuntut Arkan Kakak dan kawan-kawan bermain lebih tenang dan juga klinis di kotak penalti lawan. Lalu juga Laos ini ada peringkat 4-0 poin, mengawali grup dengan kekalahan 0-2 dari Australia. Meski berstatus tuan rumah, pertahanan mereka terbukti rapuh. Namun motivasi bangkit di depan pendukung sendiri berpotensi membuat mereka bermain lebih Spartan. Lalu juga ada kunci kemenangan Garuda Muda. Seperti apa menurut Anda pendengar? Anda dapat menyampaikannya. Jadi dengan cara mempertajam final threat, mengurangi operan tidak perlu di lini tengah dan juga memperbanyak umpan vertikal serta kombinasi 1-2 sentuhan cepat. Itu untuk membongkar pertahanan rapat Laos. Lalu ada rotasi pemain, kehadiran pemain kreatif seperti Wilbur Jardim dan Amar Bek sejak menit awal dapat menambah variasi serangan dari sektor sayap dan juga lini kedua. Lalu ada antisipasi counter attack. Lini belakang yang digawangi Putu Panji ini harus menjaga kerapatan jarak agar tidak kecolongan oleh kecepatan para penyerang sayap Laos saat transisi negatif. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Hana.
0: Silakan Pak Atong.
1: Belum ada narasumbernya ya?
0: Belum, nanti akan kami gabungkan juga ini Pak Atong.
1: Apa kita bahas Indonesia versus Laos ya. Jadi kalau ada narasumbernya tolong Mbak Hana bantu dipertanyakan nanti kenapa Michelle Becker tidak dibawa oleh Coach Nova. Michelle Becker itu masih di bawah 20 usianya. Kalau dia diikutkan kan bisa berduet dengan Arkan Kakak. Kan seperti itu. Arkan Kakak itu kehilangan pasangannya di depan, dia cuma sendiri. Reno Salampesi ada, tapi itu disayap sama Nazri Alvaro. Di tengahnya ada Gilbert Jardine, tapi kayaknya yang belum terlalu klinis emang di depannya, kekurangan striker-strikernya.
0: Oke.
1: Tidak begitu bagus gitu. Kalau Michelle Becker ikut kan seru.
0: Oke, baik Pak Atong di Pekanbaru. Terima kasih Pak Atong. Kita ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Toli-Toli ada Pak Kendi. Selamat sore Pak Kendi, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Kendi.
2: Mbak Hana Pertiwi.
0: Iya.
2: Hana Pertiwi ya?
0: Iya, betul Pak Kendi.
2: Nah, Ya. Ini kan harapan Indonesia kan untuk bisa mengalahkan Laos supaya asa untuk lolos mewakili grup ini untuk itu kan bisa, tapi manakala mereka kalah, timnas U20-nya kita kalah, ini harapannya untuk tertutup. Jadi ayolah kita dukung, kita support dengan doa untuk membangkitkan semangat pemain-pemain Garuda U20 ini untuk bisa mengalahkan Laos. Dan ingat, Laos itu kan saya pikir tidak mudah juga dikalahkan. Kenapa? Mungkinnya versus Australia itu mereka cuma kalah 2-0. Australia itu kan levelnya sudah level dunia, sudah sering mewakili Asia ke Piala Dunia. Tapi kita semua berharap semoga itu bisa dilalui timnas usia 20 kita untuk bisa lolos dan bisa berbicara tentang taktik dan strategi. Itu kan nanti pelatih yang mengatur, kita tidak bisa juga mencampuri. Kadang kita tidak tahu seperti apa yang ada terjadi di ruang ganti dan di lapangan pada saat latihan apa semua. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada pelatih Kapano Pak Arianto ya kalau tidak salah.
0: Yeah. Nah,
2: kita semua berharap kita bisa mengalahkan Laos dan peluang kemudian berhadapan dengan Australia. Manakala kita kalah, maka pupuslah harapan untuk mewakili Garuda ke selanjutnya. Oke, begitu saja. Nah, seperti salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih Pak Kendi di Tali-Tali. Tadi beberapa pendengar ini menyatakan, mempertanyakan juga kenapa Michelle Baker tidak dibawa oleh Coach Nova Arianto. Lalu juga ada yang mensupport ini Pak Kendi di Toli-Toli menyebutkan kalau Timnas U20 ini harus disupport dengan doa juga untuk Garuda U20. Jadi menurutnya juga tim Laos juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi telah bergabung di Warga Bicara. Ada Pak Atong di Pekanbaru, lalu Pak Kendi di Toli-Toli.
3: Kilas Berita.
4: Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar memastikan timnya menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung untuk menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League 2026-2027. Ia menyebut penggunaan Stadion GBLA menjadi pilihan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiap FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami masih membahas terkait topik beda peluang Timnas U20 Indonesia lawan Laos. Lantas seperti apa terkait peluang dan juga taktik serta evaluasi performa Garuda Muda? Saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore. Salam olahraga.
1: Jaya, Hana.
0: Bungkus, melihat hasil imbang 0-0 melawan Malaysia di laga perdana, apa evaluasi Bungkus ini terhadap permainan Timnas U20?
1: Iya, ada dua hal yang pokok ya menurut saya yang masih menjadi persoalan tim nasional ya. Yang pertama, pasti semua orang sepakat ini soal finishing. Kita sebetulnya dalam pertandingan lawan Malaysia kan punya 6 peluang ya. Hanya satu yang on target, bahkan ada dua peluang emas sebetulnya di dalam kotak penalti tapi nggak bisa dimanfaatkan. Jadi nanti lawan Laos nih kita mungkin akan punya peluang yang juga cukup banyak. Nah ini kalau nggak bisa memaksimalkan peluang kan rugi sendiri. Jadi harus diperbaiki finishingnya supaya kita bisa memastikan target menang itu tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua harus pintar memainkan ritme. Ini yang menjadi kekurangan kita juga. Jadi Indonesia ini kan punya kelebihan pemainnya cepat-cepat ya. Pemain-pemain muda ini punya kecepatan yang sangat bagus. Tapi sepak bola itu nggak cukup hanya cepat. Tahu kapan saatnya main cepat, tahu kapan saatnya menahan bola, tahu kapan saatnya memancing lawan keluar dari area pertahanan. Tidak harus selalu cepat bola didorong ke depan. Ada saatnya ditahan dulu, ada saatnya cepat juga memang. Nah itu yang masih kurang ya. Sehingga akhirnya kita kesannya main agak terburu-buru. Nah itu dua hal yang pokok ya, di samping beberapa kekurangan yang lain.
0: Nah menghadapi Laos yang juga bermain di hadapan pendukungnya sendiri, pendekatan taktik seperti apa yang harus diterapkan oleh Coach Nova ini?
1: Ya, menarik waktu Laos dikalahkan oleh Australia dengan skor 0-2. Laos itu sebetulnya bermain cukup bagus ya. Mereka bermain dengan garis pertahanan yang cukup tinggi, berani mereka mengimbangi Australia. Mereka juga berani melakukan pertarungan satu lawan satu. Berani juga keluar menyerang untuk mencoba memberikan pressing di garis pertahanan lawan terhadap pemain-pemain Australia. Tapi mereka kemudian kebobolan juga dan melalui penalti. Nah ini melawan Indonesia nanti, Laos juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Mereka akan bermain berani, apalagi main di kandang sendiri ya. Nah pemain kita tidak boleh grogi atau gugup di menit-menit awal. Kemarin kan waktu lawan Malaysia kan kita 15 menit pertama itu agak grogi mainnya. Nah lawan Laos tidak boleh grogi, justru harus mulai sejak menit awal itu mulai bisa memberikan tekanan ke pertahanan Laos. Supaya kita tidak memberi ruang bagi Laos untuk berkembang. Saya sih yakin dari segi kemampuan bermain ya, dari segi kualitas, kita bisa memanfaatkan pertandingan lawan Laos ini untuk menang ya. Cuma itu tadi, setelah bisa memanfaatkan situasi dengan menguasai permainan, finishingnya harus bagus. Mengatur temponya, ritmenya harus bagus. Itu tadi yang saya sampaikan.
0: Oke. Nah Bungkus, apakah juga melihat adanya kebutuhan untuk merombak susunan pemain depan ini? Starting line up demi menyegarkan daya gedor.
1: Sebetulnya bukan merombak ya, ini kan pertandingannya ada 3 pertandingan dengan jeda sekitar 3 harian ya. Jadi dalam kurun waktu 7-8 hari ada 3 pertandingan dengan jeda 3 harian. Itu bukan merombak, tapi memang harus ada yang namanya rotasi. Dalam sepak bola itu seperti itu. Pemain tidak bisa dipaksa bermain terus, apalagi dengan intensitas yang tinggi dalam rentang waktu yang pendek. Ditambah lagi pertandingan terakhir nanti sangat penting lawan Australia. Kalau kita tidak pintar mengatur susunan pemain, nanti lawan Australia pemain mungkin malah sudah kehabisan energi. Jadi harus bisa diatur siapa yang diprioritaskan main lawan Australia, siapa yang disiapkan untuk main lawan Laos.
0: Oke. Nah Bungkus, juga tadi ada pendengar yang menanyakan kenapa Michelle Baker ini tidak dibawa oleh Coach Nova Arianto. Kalau menurut pandangan Bungkus sendiri seperti apa ini?
1: Enggak, bukan enggak dibawa, tapi memang ada faktor yang membuat tidak bisa dibawa ya. Bukan tidak dipilih sebetulnya. Secara permainan masih diperlukan. Tapi memang ada hal lain gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya materi yang sekarang pun sudah cukup. Di belakang itu kita sebetulnya kemarin enggak ada masalah tanpa backer gitu ya. Kita malah dari segi permainan kemarin tuh progres yang terlihat dari timnas itu justru kemampuan untuk bertahan lebih baik. Itu situ positif di pertandingan kemarin itu. Secara permainan, defense kita lebih bagus. Justru yang masih problem kemarin itu bukan dari segi defense, tapi dari sisi pemanfaatan peluang, kreativitas di kotak penalti. Nah ini yang nanti harus diperbaiki di laga lawan Laos maupun Australia.
0: Nah dengan situasi grup H saat ini, di mana juga Australia menang dan juga kita baru punya 1 poin Bungkus, seberapa besar tekanan psikologis yang dipikul para pemain muda di laga malam ini?
1: Ya, memang pemain muda itu kadang-kadang menghadapi tekanan itu mereka tidak mudah melepaskan diri ya. Karena itu saya berharap publik juga tidak terlalu memberi tekanan berlebihan kepada para pemain. Biarkan pemain menikmati permainan di lapangan, masuk lapangan itu tidak ada beban seolah-olah harus menang besar. Tidak ada beban seolah-olah harus bermain sempurna. Pemain-pemain muda ini masih berprogres ya, masih banyak kesalahan, masih banyak membuat kesalahan sendiri, dan itu kadang-kadang memang membuat penonton kesal gitu ya. Tapi harus dipahami, ini anak-anak muda yang belum sempurna ya, masih butuh proses untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jadi biarkan mereka bermain lepas gitu. Yang penting itu sebetulnya, kalau mereka bisa bermain lepas, bisa menikmati permainan, itu hasilnya mungkin malah lebih bagus.
0: Baik, jadi ini warganet seharusnya juga tidak istilahnya pesimis begitu ya, Bungkus ya? Harus optimis juga ya, Bungkus ya?
1: Harus optimis, tapi tidak berlebihan. Karena bagaimanapun, di usia muda itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam permainan anak-anak muda ini. Seringkali tiba-tiba yang di atas kertas kita bisa menguasai, ternyata di lapangan itu nggak mudah diimplementasikan. Namanya pemain muda ya, masih proses belajar. Berikan dukungan, berikan tekanan tapi tidak berlebihan. Tekanan kepada mereka supaya mereka harus menang itu juga perlu, supaya pemain juga punya motivasi, tapi jangan berlebihan.
0: Nah, Bungkus, dapat memberikan pesannya ini supaya timnas U20 tidak terpleset di laga kedua nanti.
1: Iya, nomor satu, nikmati permainan itu. Jadi anak-anak muda ini harus masuk lapangan dengan kepercayaan diri bahwa mereka ini punya kemampuan yang bagus. Karena itu nikmati aja permainan, jangan ada pikiran harus menang, jangan ada pikiran harus unggul gol cepat. Nggak ada, biarin aja. Prosesnya akan berjalan dengan sendirinya kalau kita bisa menikmati permainan. Itu nomor satu ya. Nomor dua, bagi pendukung timnas harus tetap percaya bahwa tim ini punya peluang dan bisa membuktikan bahwa tim ini lebih baik daripada Laos ya. Dan itu bukan dengan cara memberikan tekanan yang berlebihan, tapi justru dengan memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain ini untuk berkembang dalam permainan. Saya sih optimis kita bisa menang lawan Laos dan nanti di pertandingan terakhir lawan Australia, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya. Terakhir kita lawan Australia kan kalah 0-1 di semifinal ASEAN Championship U19. Kali ini insya Allah lebih baik sehingga kita masih bisa lolos minimal sebagai peringkat kedua, salah satu runner-up grup terbaik.
0: Nah, prediksi skornya Bungkus, Indonesia versus Laos seperti apa kalau versi
1: Bungkus? Yakin saya mereka bisa menang ya dengan selisih minimal 2 gol ya. Yakin ya, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, misalnya kartu merah, tiba-tiba pemain kita di luar dugaan bikin kesalahan. Kalau normal mainnya insya Allah bisa menang lebih dari 2 gol.
0: Oke, optimis 2 gol begitu untuk kita ya Bungkus ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya insya Allah.
0: Baik Bungkus, terima kasih Bungkus telah berbincang bersama kami memberikan analisisnya. Salam olahraga.
1: Jaya anak.
0: Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini Bungkus berbicara terkait bedah peluang timnas U20 Indonesia lawan Laos.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, setelah mengunjungi Sarinah, rombongan Komisi 7 DPR RI mengunjungi beberapa anjungan provinsi di Taman Mini Indonesia Indah. Di antaranya anjungan Kalimantan Selatan dan Papua. Bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, saat ini anggota Komisi 7 DPR melakukan kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah setelah pagi tadi melakukan kunjungan ke Sarinah Tamrin. Dan dari pantauan kami, sejumlah anggota Komisi 7 diantaranya itu Rahayu Saraswati, Evita Nursanti, dan juga Putrana Baban, dan beberapa anggota Komisi 7 lainnya saat ini melakukan kunjungan di sejumlah anjungan provinsi di Indonesia, diantaranya itu Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Provinsi Papua. Dan saat ini rombongan berada di kawasan Taman Nasional Burung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan kepada RRI beberapa saat yang lalu, Ketua Tim Rombongan Komisi 7 Rahayu Saraswati menyampaikan bahwa pada kunjungan kali ini mereka ingin melihat Taman Mini Indonesia Indah pasca direnovasi. Berikut keterangan dari Rahayu Saraswati kepada para awak media di Taman Mini Indonesia Indah.
2: Lihat sudah banyak perbaikan, apalagi sekarang lebih hijau karena kendaraan umum tidak boleh masuk sini, kendaraan pribadi tidak boleh, ini semuanya sudah EV, jadi jauh lebih hijau, jauh lebih sustainable, dan sepertinya juga in journey melakukan banyak gebrakan-gebrakan baru.
1: Sementara itu sebelumnya pada saat tiba di Taman Mini Indonesia Indah, rombongan Komisi 7 melakukan kunjungan ke Museum Indonesia dan mendapatkan penjelasan dari pihak Taman Mini. Dan dari pantauan kami, sejumlah anak-anak dari beberapa sekolah juga terlihat cukup senang mengunjungi beberapa wisata atau anjungan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dari Taman Mini Indonesia Indah, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, Badan Karantina Indonesia Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Dan menurut Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai, pasalnya dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Dan ia juga menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Dan menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan juga mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun. Berikut pernyataan dari Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto. Dan mengingat pentingnya biosecurity nasional, maka Barantin berharap terdapat peningkatan sumber daya manusia di bidang profesi dokter hewan karantina dan mengingat pentingnya profesi dokter hewan karantina di Indonesia. Sekedar informasi, jajaran Barantin hari ini menghadiri kegiatan musyawarah nasional Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia ke-8 di Kabupaten Bekasi dan kunjungan tersebut sekaligus bagian dari upaya peningkatan sinergi kedua lembaga dalam memperkuat biosecurity nasional. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memperbarui seruannya untuk mengganti gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea dengan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea. Saat berbicara pada pertemuan unit Badan Penasihat Presiden Amerika mengenai unifikasi di Incheon, Lee mengatakan Korea Selatan harus membantu membuka jalan bagi pembaruan dialog Korea Utara-Amerika Serikat dengan berupaya memanfaatkan keterlibatan kembali Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Pyongyang untuk memperbaiki hubungan antar Korea yang tegang. Dalam pidatonya di hari pembebasan bulan lalu, Lee juga mengusulkan agar kedua Korea memulai perundingan untuk secara resmi mengakhiri konflik berkepanjangan mereka dan membahas cara-cara praktis untuk menghentikan kemajuan program nuklir Pyongyang. Berita olahraga, Bali United menegaskan tidak ingin kehilangan 3 poin kemenangan pada laga pembuka Super League 2026-2027 saat menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali besok pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pelatih kepala Bali United, Johnny Jensen, menyebut skuad dengan julukan Serdadu Tridatu itu telah menjalani serangkaian latihan bersama di pemusatan latihan Bali United Training Center. Ia berharap situasi lapangan di kandang sendiri dengan dukungan supporter menjadi tambahan amunisi untuk tim tuan rumah. Adapun laga perdana sekaligus pembuka Super League 2026-2027 di Stadion Dipta Bali juga menjadi sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya, supporter tamu kembali mendapat akses setelah 4 tahun dilarang hadir.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan operasional penerbangan di Bandara Udara Internasional Kuala Namu tetap berjalan normal menyusul aktivitas Gunung Sinabung dan potensi sebaran abu vulkanik. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan pemanasan global kemungkinan akan melampaui 1,5 derajat Celcius dalam beberapa tahun ke depan. Operasi pencarian dan penyelamatan di Nepal masih berlangsung sepekan setelah banjir bandang dahsyat melanda kawasan Himalaya. Bencana menyebabkan lebih dari 1.200 orang meninggal dan menyebabkan lebih dari 4.000 orang masih hilang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik penanganan pasca bencana Nusa Tenggara Timur. Bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Andreas Hugo Pareira, dipandu host Nadia Radio TV Parlemen.
2: Radio Republik Indonesia, Pro3, menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Kita kembali untuk membahas sesuatu yang sedang menjadi perhatian Indonesia. Bukan hal yang menyenangkan karena ini terjadi di tanggal 15 Agustus yang kita sebentar lagi mengikuti hari kemerdekaan, tapi justru di tanggal 15 Agustus terjadi gempa di NTT, ya kan? Seperti apa kondisi NTT, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur saat ini? Nadia tentu tidak sendiri karena sudah ada Wakil Ketua Komisi 13 yang juga dari Dapil NTT 1.
2: NTT 1.
1: Bapak Andreas Hugo Parera, terima kasih sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen.
2: Sama-sama Nadia.
1: Luar biasa. Di tengah kemarin saya melihat kesibukan Bapak di Instagram. Bapak mengunjungi berbagai tempat yang terdampak. Kondisi saat ini sebenarnya saudara-saudara kita di NTT seperti apa, Pak?
2: Jadi peristiwa itu 15 Agustus. Jadi pada tanggal 15 Agustus itu pagi, saya ditelepon oleh salah satu ketua partai kami di sana yang anggota DPRD juga di Nagikeo.
1: Okay.
2: Nagikeo itu kabupaten di tengah, persis di tengah Pulau Flores. Dia telepon dalam keadaan panik dan menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Banyak orang yang lari ke sana kemari dalam keadaan ketakutan.
1: Okay. Tapi posisi saat itu Bapak juga ada di...
2: Enggak, saya di sini. Okay. Karena saya baru pulang, sehari sebelumnya saya baru pulang ke Jakarta, dari Dapil gitu, pulang ke Jakarta. Jadi waktu dia telepon dia panik, saya juga wah ini ada apa gitu kan. Terus kemudian dia ceritakan bahwa ada gempa besar gitu yang terjadi dan dia bingung. Saya kemudian langsung dia telepon terus dia bilang apa yang saya harus lakukan gitu. Kemudian beberapa waktu kemudian saya ditelepon oleh Pak Sekjen, Sekjen PDI Perjuangan, dia tanya soal peristiwa ini. Saya bilang, saya juga baru dapat berita. Itu jam, jadi jam-jam 6 lah di sini, jam 5 di sana, jam 6 di sini gitu. Jadi waktu dia telepon itu, kemudian Ibu Risma juga telepon saya, nanya, karena Ibu Risma ini ketua apa Baguna. Baguna itu badan untuk bantuan gempa bencana gitu. Ya. Kami kemudian setelah itu kita udah kamu pergi ke toko apa yang bisa kamu ambil siapkan untuk orang-orang yang apa terkena bencana itu. Okay. Tapi waktu itu kita nggak tahu juga gitu. Saya baru kemudian setelah saya buka TV baru saya lihat oh ini benar peristiwa serius karena 7,7 skala Richter. Dan itu berita-berita itu terutama berkaitan dengan peristiwa itu di dermaga di Kota Maumere yang dimana jatuh semua ini rubuh terus ada tiang yang ini manusia jatuh ke laut. Nah itu benar-benar apa ya peristiwa yang buat orang yang melihat itu menakutkan gitu.
1: Ada rasa trauma
2: ada rasa trauma rasa juga karena tahun 92 itu pernah terjadi gempa besar dan juga tsunami di Maumere di Flores juga gitu. Okay. Sehingga banyak orang yang trauma lari ke gunung, ke bukit-bukit, ke tempat ketinggian. Okay. Nah saya telepon saudara-saudara di sana, kemudian mereka ya ceritakan peristiwa itu. Nah setelah itu ya saya coba cari informasi lebih jauh dan kita mulai menyiapkan apa tim untuk bantuan. Dan sampai sekarang sih kalau terakhir saya minggu lalu di sana, ada 111-an orang korban yang meninggal karena peristiwa itu. Ada hampir 200 ribuan orang yang ada di pengungsian gitu.
1: Okay.
2: Mereka tinggal di posko-posko yang disiapkan oleh BNPB atau oleh pemerintah atau ada gereja atau pos ini tenda-tenda mandiri gitu.
1: Okay.
2: Dan itu jumlahnya lumayan banyak gitu.
1: 15 Agustus sampai saat ini Pak, Bapak sudah beberapa kali melakukan kunjungan. Dari setiap kunjungan, apa yang mereka ceritakan, trauma apa, atau mungkin apa sih yang mereka harapkan dengan kehadiran pemerintah gitu, untuk membantu segera?
2: Ya, kita berterima kasih, itu artinya juga pemerintah juga cepat, terutama BNPB juga cepat melakukan tindakan untuk tanggap darurat ya. Di samping terus tentu berbagai kelompok masyarakat termasuk partai politik juga inisiatif-inisiatif pribadi yang memberikan bantuan dan datang ke sana. Jadi saya melihat bahwa banyak orang baik yang apa ya punya rasa perhatian yang tinggi terhadap peristiwa tersebut. Dan kemudian yang ya bahwa masyarakat membutuhkan itu pasti bahwa sekarang mereka kebanyakan dalam situasi istilahnya apa ya gamang gitu yang korban itu kan. Gamang dalam arti apa, rumah yang sekian lama mereka bangun itu ada yang rata tanah betul gitu. Ada yang benar-benar ya mereka gimana gitu
1: bingung menjalankan kehidupan setelahnya ya Pak ya. Kehadiran pemerintah sejauh ini seperti apa Pak? Apakah bantuan trauma healing atau mungkin dengan kondisi ini dari tanggal 15 sampai detik ini apakah sudah ada pembicaraan terkait oh ada huntara yang akan disiapkan atau bagaimana untuk mereka butuh kelanjutan untuk hidup selanjutnya?
2: Ya ada tahapan-tahapan. Kalau saya ya terakhir kemarin saya ketemu juga dengan Pak JK kebetulan gitu. Kemudian Pak JK menjelaskan bagaimana dulu peristiwa beliau menangani tsunami di Aceh, Aceh dulu. Iya. Jadi memang sekarang ada tahap tanggap darurat itu membantu masyarakat yang membutuhkan ya, kebutuhan-kebutuhan terutama kebutuhan ya makan minum.
1: Oke, kebutuhan ya, dasar.
2: Kebutuhan dasar lah gitu. Tapi kebanyakan mereka masih di tenda.
1: Sampai detik ini masih
2: sampai
1: banyak.
2: Sampai detik ini ya, gimana mau ini karena gempa itu masih terjadi gitu kan.
1: Ada dan, kemarin terakhir saya baca di media sekitar ada 8.000 gempa susulan yang
2: lebih,
1: masih.
2: Lebih saya pas kesana kemarin ada gempa katanya sih saya gak tahu persis tapi katanya 6,4 skala Richter saya kaget juga gitu.
1: Itu berarti terasa di masyarakat?
2: Terang, besar goyang semua nih apa jendela pintu kan kaget kita kan. Kalau gempa kecil-kecil sih kadang-kadang kita tidak rasa juga gitu. Tapi kalau gempa yang di atas skala Richter 5, 4 atau 5 itu pasti kerasa. Dan ya kalau dilihat dari wilayah itu kan di Flores ada 8 kabupaten. Ada 7 kabupaten itu praktis apa bagian dari peristiwa bencana ini dari mulai dari barat itu dari Labuan Bajo dari Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur. Kemudian Ngada, Nagekeo, Ende, Sika. Ada 7 kabupaten. Flores Timur yang relatif lebih apa ya tidak kena gitu apa dampak dari bencana ini.
1: Dari beberapa yang Bapak sebutkan, kalau kita mau lihat posisi yang paling terdampak yang mungkin recovery-nya membutuhkan waktu yang lama dan dengan jumlah korban yang banyak di daerah mana Pak?
2: Itu di Pantai Utara rata-rata. Di Pantai Utara. Utara wilayah seperti di mulai dari Ende, dari wilayah utara Ende, kemudian Nagekeo, kemudian ke wilayah Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, itu di pantai utaranya itu ya banyak kerusakan di situ.
1: Okay.
2: Dan banyak orang yang harus terpaksa harus tinggal di luar rumahnya.
1: Okay. Kita masih akan melanjutkan untuk mengetahui kondisi terkini di NTT buat pendengar maupun pemirsa Sudut Dengar Parlemen. Karena kalau kita lihat kemarin masih ada keluhan terkait penanganan yang cukup lama. Ya, apakah ini kendala dari lokasi yang susah dijangkau atau ada kendala lain? Nanti kita jawabnya Bapak di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Andreas Sugo yang masih membahas terkait dengan peristiwa gempa di NTT 7,7 magnitudo di mana kemarin kita tahu ada korban jiwa dan masih ada keluhan dari masyarakat sampai detik ini terkait dengan penanganan yang dirasa cukup lama. Apakah penanganan yang terkendala atau cukup lama ini karena kondisi medan yang cukup berat untuk mengakses, untuk menyalurkan bantuan, atau memang ada kondisi lain seperti kayak koordinasi antar stakeholder dalam hal menyalurkan bantuan atau seperti apa Bapak?
2: Ya, yang namanya bencana yang pasti sesuatu yang tidak terencana kan, peristiwa yang tidak terencana kan. Jadi kalau saya lihat memang ini wilayah Flores itu lumayan luas loh. Hmm. Ada 8 kabupaten, 7 kabupaten yang terkena. Dan itu terjadi tadi yang saya sampaikan bahwa itu di pantai utara. Tapi ada daerah yang di atas gunung.
1: Okay.
2: Tapi juga terkena gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang apa ya, menyebar. Menyebar di 7 kabupaten tersebut itu. Dan karena kesulitan komunikasi banyak yang awal-awalnya banyak yang orang gak tahu juga gitu. Bahwa ada gempa misalnya kemarin kami ke di Sika itu kan banyak orang pikir di Kabupaten Sika. Pikir di daerah pantai aja gitu. Ternyata kemudian ada laporan ada satu desa di desa Iligai namanya. Itu di atas puncak gunung dan ada beberapa dusun itu rumahnya hancur. Banyak yang ini dan masyarakat itu kayak bingung gitu dengan apa peristiwa yang terjadi yang tiba-tiba dan mereka ketika kami datang ya bawa bantuan sedikit buat mereka ya mereka bersyukur betul gitu. Kenapa? Karena ternyata ada orang tahu bahwa ada bencana di situ gitu. Dan sebenarnya juga itu tidak terlalu jauh dari kota tapi memang ada di atas puncak gunung gitu. Dan itu banyak pasti itu banyak-banyak ini kalau mau tanya kenapa itu ini pasti karena komunikasi. Karena sinyal, awal-awal itu kan sinyalnya banyak yang putus juga. Kemudian hubungan darat gitu. Karena banyak apa tebing-tebing itu juga runtuh. Kan misalnya kami ke tempat itu yang tadi saya sebut tadi, itu banyak tebing-tebing karena itu di atas gunung, jalan apa lewatin, yang kelihatan betul baru mereka baru
1: terjadi gempa ya, di situ,
2: ada
1: jadi ada
2: runtuhan. Mereka bersihkan, bersihnya kan bisa lewat dengan mobil.
1: Oke, jadi itu menjadi salah satu kendala. Tapi untuk koordinasi antar stakeholder dalam penanganan ini sudah cukup baik.
2: Ya, kalau saya perhatikan memang artinya laporan dari pemerintah daerah, terus kemudian pemerintah provinsi, BNPB dan koordinasi dengan BNPB, dan juga kemudian dibentuk apa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD itu sekarang kerja lumayan apa intensif dan cepat gitu mereka menangani ini karena kemudian diumumkan kontak person di tiap kabupaten sehingga penanganan tanggap darurat itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik.
1: Oke, berarti artinya untuk kalau tadi Bapak menyampaikan di daerah Iligai ya, nah itu salah satu daerah yang tidak terprediksi kalau di situ ada gempa yang mengakibatkan rumah yang runtuh. Artinya apakah sudah ada informasi secara detail untuk pengecekan semua wilayah yang ada di Flores untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah pasti yang terdampak, terus bagaimana kondisinya, apakah sudah ada laporan terkait itu?
2: Kalau ya di awal-awal kan kita lihat bahwa gimana apa jumlah korban itu kan ya sedikit bertambah terus kemudian yang apa luka dan yang lain-lain itu bertambah terus karena memang itu tadi karena menunggu laporan kan dan laporan itu tentu tergantung pada hubungan ini hubungan
1: komunikasi
2: gitu tapi ya setelah seminggu berjalan ini relatif sudah terdeteksi terdeteksi dan jumlah korban katanya sih ya, sudah hampir pasti 111-an itu
1: korban meninggal.
2: Terus kemudian
1: ya?
2: Yang meninggal yang juga apa ada di pengungsian itu hampir 200.000-190.000-an sekian itu masih ada di dalam apa pengungsian. Jadi itu yang ditangani oleh apa BPBD koordinasi dengan BNPB terus kemudian dengan pemerintah daerah dan berbagai organ baik swasta, gereja maupun termasuk juga partai politik juga apa turun dengan apa bantuan-bantuannya.
1: Bapak berada di Komisi 13, Wakil Ketua Komisi 13. Yang kemarin menjadi sorotan adalah masyarakat di NTT ini memiliki hak yang harus dilindungi, tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Di tengah kondisi saat ini, Bapak bagaimana melihat memang perlindungan dari negara itu hadir untuk mereka?
2: Ya relatif ya. Artinya dengan keterbatasan yang kita punya juga, saya harus katakan bahwa negara ini belum mempunyai sistem deteksi, misalnya deteksi bencana yang baik gitu. Hmm. Seharusnya kalau ada sistem deteksi dan kemudian itu diketahui lebih dulu gitu dan disampaikan ke publik gitu. Hmm. Karena misalnya peristiwa ini terjadi 15 Agustus, saya baca di koran gitu, di salah satu media, bahwa terjadi gempa di Amerika Latin, di Puerto Rico, di beberapa wilayah yang mempunyai kaitan dengan daerah di Asia Tenggara ini. Hmm. Filipina, terjadi di Filipina, kemudian terjadi di Flores kemarin. Nah seharusnya kalau itu bisa dideteksi lebih dulu ya, kita bisa memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat gitu. Hmm. Tapi kan ini sudah terjadi gitu. Hmm. Nah peristiwa pasca terjadinya gempa ini menurut saya sih relatif baiklah, dalam arti dengan apa komunikasi yang lebih baik. Hmm. Meskipun awal-awalnya sempat dimatikan listrik, kemudian itu menjadi panik orang kan. Hmm. Tapi setelah sehari itu menjadi lebih baik, diperbaiki dan menjadi komunikasi lebih baik, hubungan antara daerah juga. Hmm. Misalnya jalan negara itu juga cepat langsung ditangani, karena runtuhan-runtuhan dari tebing-tebing itu cepat ditangani, sehingga transportasi untuk bantuan itu bisa dilakukan gitu. Okay. Yang perlu sekarang menjadi apa perhatian itu adalah masa pemulihan.
1: Okay.
2: Nah masa pemulihan ini kan ya negara hadir untuk membantu pemulihan, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali hidup normal, terutama kerusakan-kerusakan infrastruktur, kerusakan fasilitas umum, dan juga kerusakan-kerusakan perumahan. Kalau kita lihat dari rumah-rumah yang hancur ini, ya pasti ya orang sekian tahun mereka bangun rumahnya, kemudian rumahnya hancur itu atau retak-retak yang besar, yang pasti kalau dia tinggal di dalamnya pasti nggak nyaman gitu. Jadi pasti harus dihancurkan atau dirubuhkan kemudian dibangun lagi. Nah hal seperti itu kan teknis gitu. Nah untuk melihat dan kemudian memverifikasi kerusakan, kemudian negara bantu mereka gitu. Nah saya sih dengar bahwa sudah ada, nanti ada kerusakan ringan berapa akan dibantu berapa oleh negara, kerusakan berat, kerusakan sedang berapa, kerusakan berat berapa, termasuk fasilitas-fasilitas umum. Kalau menurut pengalaman beberapa yang saya dengar dari mereka yang ahli-ahli, ya lebih baik diserahkan kepada mereka langsung, jangan bikin proyek.
1: Yeah.
2: Jangan bikin proyek lagi, artinya wow ini nanti diserahkan kepada ya pemenang-pemenang tender, nanti itu jadi persoalan lagi. Okay. Lebih baik kasih langsung ke mereka, mereka perbaiki sendiri rumahnya. Tapi negara perlu bantu untuk menjelaskan seperti yang tadi Nadia sampaikan, bahwa ke depan mereka bangun rumah harus perhatikan konstruksinya. Konstruksi dan perhatikan ya fondasinya, perhatikan apa ya segi teknis daripada bangunan, sehingga bangunan itu aman. Okay. Nah yang perlu dibantu, yang perlu negara bantu itu adalah hal seperti itu. Artinya memberikan insentif untuk memperbaiki rumah, tapi juga memberikan pengetahuan kepada mereka untuk membangun rumah yang aman gitu.
1: Okay.
2: Nah itu yang penting.
1: Oke, okay. Ya. Baik. Berarti artinya di sini memang kita harus menyadari kalau di NTT, di Flores, itu adalah daerah yang memang di situ ada lempengan tektonik yang potensi gempanya cukup besar. Kesiapsiagaannya itu penting, perlu. Apakah sejauh ini pemerintah sudah hadir untuk memberikan informasi? Kalau tadi Bapak bilang menyampaikan pemerintah harus hadir dan memberikan informasinya. Kita nanti jawab sejauh mana kehadiran pemerintah untuk memberikan informasi itu. Di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak

0: khawatir di situ. Tadi Bapak sudah menyinggung terkait kondisi saat ini masyarakat butuh pengetahuan. Kalau kita berkaca dari Jepang, sering juga terjadi gempa. Tapi mereka bisa menyiasati dengan bentuk bangunan dan yang lain-lainnya. Apakah pemerintah juga sudah melakukan hal itu sejauh ini?
1: Saya kira belum. Artinya harus jujur kita katakan bahwa kita baru sampai pada tahap mengetahui gitu. Tapi belum sampai pada bagaimana menangani itu sebagai apa suatu peristiwa alam atau hal yang memang terjadi ada di alam ini yang harus bisa kita atasi secara permanen gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita baru mengetahui bahwa ini Flores ada beberapa daerah ini memang punya risiko seperti ini. Tapi bagaimana kita menyiapkan secara apa untuk orang bisa mengatasi peristiwa-peristiwa itu di dalam hidupnya,
0: dampak
1: ya
0: gitu
1: meminimalisir ya. Dampak dan melihat itu bahwa kita hidup di dalam situasi alam yang seperti ini gitu. Ya. Nah itu yang saya kira penting. Artinya apa? Nadia tahu, Nadia pernah ke Flores, pernah lihat bagaimana alam di
0: yang luar
1: Flores.
0: Biasa.
1: Tapi itulah titik persoalannya gitu. Nah di sini saya berpikir memang kita harus belajar dari Jepang gitu. Dalam arti di samping teknologinya, budaya hidupnya juga gitu. Bahwa orang hidup di dalam alam seperti itu, dia harus juga siap bahwa kalau gempa ya goyang-goyang ini, mungkin masyarakat di sana juga sudah biasa gitu. Nah tapi jangan sampai goyang-goyang atau getaran yang kecil itu kemudian merusak gitu. Bangunan dan yang lain-lain gitu. Nah untuk itu soal konstruksi bangunan. Saya juga tahu gitu banyak juga di daerah ini ya masyarakat kenapa dia pingin bangun apa rumah tembok ya tidak gali fondasi yang dalam atau ya begitu aja akhirnya kita lihat oh ketika peristiwa ini ya memang juga ada faktor di samping getaran besar tapi ada faktor juga karena bangunan gitu. Nah itu juga menjadi perlu menjadi apa ya pengetahuan dan harus mereka lakukan dan itu saya kira ya kehadiran negara untuk di samping membantu tadi untuk pemulihan, tapi juga memberi pengetahuan dan menyiapkan mereka bahwa ya kita hidup di alam seperti ini dan bagaimana kita mengatasi ini gitu.
0: Ada beberapa di media sudah menyoroti ada ribuan sekolah yang terdampak. Nah,
1: kesehatan.
0: Kemudian kesehatan, rumah sakit yang juga terdampak akhirnya pasien-pasien harus menjalani rawat inapnya di tenda-tenda darurat dan yang lainnya. Apakah hal ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah?
1: Sampai dengan hari ini itu masih di dalam tahap tanggap darurat kan. Tanggap darurat secara prosedural itu 14 hari. Dan peristiwa 15 Agustus tanggap darurat 14 hari ke depan 29 Agustus kemarin seharusnya
0: sudah selesai.
1: Tetapi diperpanjang kenapa? Karena memang masih gempa gitu. Masih terjadi apa getaran-getaran ya gempa susulan yang masih terjadi sampai sekarang sehingga pemerintah daerah gubernur kemarin beberapa waktu yang lalu memperpanjang dua
0: masa
1: minggu ke depan
0: ini.
1: Masa tanggap darurat sampai tanggal 12 September kalau nggak salah. Ya kita harap setelah itu ya tidak ada gempa lagi gitu.
0: Okay.
1: Yang saya benar-benar itu daerah-daerah dingin itu di daerah yang di atas gunung seperti Burang. Kota Ruteng. Itu daerah yang sampai sekarang ketika saya di sana kemarin itu 14-15 derajat itu. Dan itu orang pasien harus dipindahkan ke tenda. Juga di Kabupaten Sika kebetulan saya bawa tenda ke sana, kasih ke rumah sakit swasta yang di sana dan perawat-perawat, aduh terima kasih banyak karena kami dapat tenda dari yang saya bawa dan itu kebetulan model tenda peleton. Jadi mereka bisa pindahkan pasien itu ke tenda-tenda tadi gitu. Sehingga dengan demikian mereka bisa kerja lebih tenang gitu. Kalau tidak tiap kali getaran pasien dibawa ke ini
0: keluar
1: ke lorong-lorong di ini gitu sambil siap-siap dengan apa
0: infus dan
1: dengan infus dan macam-macam gitu. Dan
0: bagaimana dengan pendidikan Pak? Ini kan juga pendidikan tetap harus berjalan. Masyarakat di

0: Anak-anak
1: Anak-anak.
0: masih libur. Artinya anak sekolah, sekolah itu masih libur. Artinya ya sebenarnya kasihan juga gitu. Artinya mereka yang tidak terkena dampak itu terpaksa juga harus libur karena sekolahnya mungkin rusak atau ada retak-retak yang apa membahayakan mereka untuk tetap ada di dalam kalau terjadi getaran-getaran gempa lagi gitu. Ya misalnya ibadah juga kalau apa baik yang Kristen, Katolik maupun yang Muslim ya rata-rata di luar. Mereka harus beribadah di luar gereja atau di luar masjid. Karena hancur juga. Saya lihat di salah satu di daerah Reok, Reok Barat itu masjidnya hancur semua. Rumah masjid hancur di pinggir pantai. Gitu.
1: Okay.
0: Dan mereka semua lari ke bukit, tinggal di bukit. Saya tanya kamu ini gimana kalau mau apa
1: sholat
0: Jumat, kebetulan hari Jumat waktu itu. Ya, oke, kami apa lakukan di atas bukit itu.
1: Okay. Dengan kehadiran Pak Presiden, apakah itu menjadi mempercepat penanganan yang ada di sana? Sejauh mana Pak percepatan yang diberikan?
0: Ya, ya tentu kita harap itu artinya Pak Presiden dengan kehadiran Presiden di sana kan apa memberikan semangat, motivasi dan melihat langsung gitu dalam arti meskipun beliau hanya datang di satu di kota Mbai, tapi kan dia bisa dengar langsung dari
1: laporan
0: langsung dari bupati, dari pemerintah daerah sana, dari gubernur mengenai peristiwa itu. Dan kita harap bahwa terutama recovery ini bisa cepat gitu. Dalam arti ya, negara menyiapkan melalui pemerintah menyiapkan anggaran yang memadai, cukup untuk kemudian dihitung betul kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan recovery tadi gitu, okay. Melakukan pemulihan tadi gitu. Saya dengar sih bahwa Presiden menyiapkan 20 miliar tiap kabupaten dari 7 kabupaten itu tiap kabupaten memperoleh porsi 20 miliar untuk tanggap darurat ini, tambahan untuk tanggap darurat, kemudian juga tentu untuk persiapan pemulihan. Dan persiapan pemulihan ini pendataan dimulai dari desa, dari desa kelurahan. Dari bawah benar gitu, artinya banyak orang tanya, Bapak bagaimana kami punya rumah? Saya bilang udah nanti dari desa akan melakukan, desa kelurahan akan melakukan pendataan. Dan kemudian laporan ke kabupaten. Nah di kabupaten PU akan melakukan verifikasi, setelah verifikasi kemudian diputuskan tingkat kerusakan itu gitu.
1: Okay, Pak.
0: Dan itu kita harapkan ya lebih cepat, lebih baik dan terutama kalau saya lihat sebelum musim hujan deh.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau sampai musim hujan, angin, hujan, angin, kemudian mereka masih hidup di dalam tenda apa begitu kan, apalagi terutama orang sakit itu kan apa ya, berisiko.
1: Riskan, berisiko.
0: Juga satu hal juga yang perlu menjadi perhatian itu transportasi. Transportasi darat itu di Flores itu jalan tuh di antara tebing kan. Dan saya dengar dari beberapa konsultan itu mereka bilang lebih baik dari sekarang mempersiapkan ada beberapa titik yang perlu mendapat perhatian sehingga tidak menjadi masalah ketika terjadi longsoran-longsoran di titik-titik jalan darat sepanjang Pulau Flores. Gitu.
1: Oke, okay. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saudara-saudara kita di NTT, di Flores dan di daerah-daerah yang terdampak dari gempa?
0: Ya, saya kira ya saudara-saudara kita yang di Flores tentu ya mereka cukup menderita selama ini. Tapi sabarlah bahwa dengan peristiwa ini ya kita tahu banyak orang membantu, banyak orang baik yang membantu kita. Dan kita sabar bahwa kehadiran negara melalui pemerintah juga saudara-saudara kita dari berbagai wilayah di Indonesia dengan kehadiran mereka ini bisa kita atasi dan ya ke depan kita bisa kembali hidup normal.
1: Oke. Terima kasih Pak Andreas Hugo.
0: Sama-sama Nadia.
1: Jangan capek untuk menyuarakan kondisi NTT saat ini, semoga akan ada kebaikan setelah ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Kita sama-sama mengetahui kondisi saudara-saudara kita di NTT. Semoga kita juga bisa memberikan kontribusi sekecil apapun buat saudara-saudara kita. Nadia Kanaya, Pak Andreas Sugo Parera, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di next episode Sudut Dengar Parlemen. Bye.
2: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan sore ini. IHSG naik 1,09% ke level 6.667. Penguatan didorong mayoritas saham yang bergerak di zona hijau dengan total transaksi mencapai 18,4 triliun rupiah. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, baik pendengar dan Hana, perdagangan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis 3 September 2026 hari ini ditutup menguat. IHSG naik 7,211 poin atau 1,9% ke level 6.667,89. IHSG hari ini dibuka di level 6.632,82 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.681,83. Sementara level terendah berada di posisi 6.614,17. Dari data perdagangan, tercatat sebanyak 402 saham menguat, kemudian 213 saham lemah, dan 180 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Volume perdagangan mencapai 40,520 miliar saham, sementara nilai transaksi tercatat sebesar 18,436 triliun rupiah. Penguatan indeks hari ini turut ditopang sentimen eksternal dan internal. Dari eksternal, bursa regional Asia menguat setelah data ketenaga kerjaan sektor swasta Amerika Serikat lebih lemah dari perkiraan. Data ADP Employment Change turun menjadi 38.000 pada Agustus dari sebelumnya 46.000. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta Amerika Serikat mulai melambat. Sentimen positif juga datang dari komentar Presiden Federal Reserve New York, John Williams. Ia mengidentifikasikan belum ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik dengan Iran turut meredakan kekhawatiran pasar. Harga minyak yang lebih rendah juga memberikan sedikit ruang terhadap tekanan inflasi dan biaya energi. Dari kawasan Asia, aktivitas sektor jasa Jepang dan Tiongkok juga menunjukkan peningkatan pada Agustus tahun ini. Gelar Emas Investindo Sekuritas menilai peningkatan tersebut didukung oleh permintaan domestik yang lebih kuat. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar merespon positif pelantikan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Timbular Mas mengatakan respon pasar tersebut seiring berjalan lancarnya dalam proses transisi kepemimpinan di BI sehingga pelantikan tersebut sebagai sinyal akan keberlanjutan kebijakan moneter Bank Sentral. Demikian, dengan berbagai sentimen tersebut, IHSG mampu mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyoroti sejumlah persoalan dalam pengembangan usaha mikro, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Menurutnya pengakuan kekayaan intelektual sebagai agunan tambahan perlu diikuti dengan sistem penilaian yang memadai. Pasalnya karya kreatif tidak selalu memiliki bentuk fisik seperti tanah maupun bangunan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
3: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
2: Gratis apa gratis?
3: 100% gratis. Pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
2: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
3: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
1: Indonesia menyapa sore.
4: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
5: Ya, Bung Hanra mendengar di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dengan dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait khususnya kepada panitia atau pansus haji DPR RI. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Dan Budi mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK, di mana fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara dugaan korupsi haji. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.

0: Umam, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Dan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri mencatat memang terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Dan perkara dugaan korupsi haji sendiri memang diduga merugikan keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, bantuan dari RRIND bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, tiba siang ini dan disambut antusias warga. Bersama reporter Ricardus Kota.
2: RRIND menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi 1.545 warga atau 445 kepala keluarga di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bantuan merupakan bagian dari RRI Fest Peduli Gempa Flores sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa 15 Agustus lalu. Bantuan tiba di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki sekitar pukul 13 WITA. Kedatangan bantuan disambut antusias ratusan warga, mulai dari orang tua, anak muda hingga anak-anak. Bantuan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Logistik tersebut diangkut menggunakan mobil Satpol PP Kabupaten ND dan diantar langsung angkasawan angkasawati serta pegawai RRI ND. Kepala Desa Mukusaki Fabianus Sandisiga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian RRI bersama para mitra terhadap masyarakat.
3: Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Fabianus mengatakan bantuan akan dibagikan secara merata berdasarkan jumlah rumah, bukan berdasarkan kepala keluarga. Pembagian dijadwalkan mulai Jumat 4 September, setelah seluruh bantuan dikelompokkan dan dipisahkan untuk memastikan setiap rumah mendapatkan bagian. Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga diisi dengan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana yang berkolaborasi dengan komunitas Bergiat Untuk Nusa atau Berguna. Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan dan berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND, terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama mitra berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak dan mendukung proses pemulihan pasca gempa. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak setelah ini segmen Warta Nusantara Sore.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi harus diukur dari manfaat yang dirasakan keluarga biasa, termasuk melalui pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Kepala negara mengatakan prinsip menjadi salah satu landasan pelaksanaan program makan bergizi gratis serta upaya pemerintah mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi. Pemerintah mempercepat hilirisasi industri agar sumber daya alam dapat menciptakan industri, meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Menurut kepala negara, berbagai kebijakan tidak semata ditujukan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat mengatakan penguatan literasi digital merupakan kunci untuk melindungi anak dari paparan radikalisme di dunia maya. Ia menjelaskan ketahanan anak perlu dibangun agar mampu menyaring dan menolak narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, penguatan literasi digital di sekolah dan keluarga harus menjadi gerakan nasional berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan Rusia berencana menjadikan pelayaran di sepanjang jalur laut utara dapat beroperasi sepanjang tahun. Putin menyebut pengiriman minyak pertama dari proyek Vostok Oil akan segera dimulai, sementara lalu lintas kargo di sepanjang koridor transportasi Transarktik diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada 2030 mendatang. Rusia juga telah mengembangkan jalur laut utara sebagai koridor pelayaran utama di Arktik, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utaranya dengan kawasan Pasifik.

Berita olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora DKI Jakarta Andrian Syah berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pantai Ancol 2026 dapat mendongkrak perekonomian Jakarta. Andri memastikan akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di dalam penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Ia menyampaikan estetika pantai tetap harus diperhatikan, karena penyelenggaraan PON Pantai Ancol 2026 juga akan menarik minat lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis. Pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air.
3: Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Masuk ke tengah, masuk ke tengah. Luar biasa. mampu macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia dan Gerakan Ekonomi Kreatif GECRAF dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Kamis 3 September. Ini ditandai dengan kenaikan indeks sebanyak 72,11 poin atau 1,09% ke level 6.667,89. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat banyak lahan kosong terbakar di Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat banyak lahan kosong terbakar di Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dan pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemadam Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Triwot, menjelaskan kasus kebakaran lahan kosong paling mendominasi. Totalnya mencapai 60% dari kasus kebakaran di Kota Bekasi dalam 3 bulan terakhir. Menurutnya kondisi ini salah satunya diakibatkan musim kemarau yang panjang sehingga memicu munculnya titik api yang menjadi penyebab kebakaran. Terkait banyaknya kasus kebakaran lahan kosong, Disdam Karmat juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu timbulnya api seperti pembakaran sampah, sembarangan, atau membuang puntung rokok. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemadam Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Triwot.
3: Antisipasi, jangan melakukan pembakaran sampah dengan alasan apapun. Walaupun mungkin diawasi, ada kalanya kita lengah atau tertiup angin memicu terjadinya kebakaran gitu. Karena memang hampir 3 bulan terakhir ini hampir 60% lebih itu kebakaran di lahan kosong dan macam-macam penyebabnya, karena perilaku dari kitanya atau mungkin ya memang kering gitu ya, memang vegetasinya kering akhirnya terbakar.
2: Dan Triwot juga berharap dengan adanya langkah antisipasi kejadian kebakaran bisa dihindari. Ia juga menjelaskan Disdam Karmat akan terus mengedukasi warga agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Tapanuli Utara untuk mengawal penyaluran KUR agar semakin mudah diakses pelaku usaha masyarakat. Bersama reporter Rizky Ramadan. Rizky.
4: Baik pendengar, saya melaporkan saat ini dari kantor Bupati Tapanuli Utara. Dapat saya sampaikan tim kunjungan kerja spesifik dari Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara pada Kamis 3 September 2026 ini. Kunker tersebut digelar dalam agenda pengawasan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada masyarakat penerima manfaat. Terlihat di lokasi yang dilaksanakan di Aula Kemartua Kantor Bupati Tapanuli Utara, tim Kunker yang hadir diantaranya Ketua Tim Saleh Partaunan Daulae, kemudian Wakil Ketua Tim Lamot Sinaga, dan sejumlah anggota seperti Bani Raja Manalu, Novi Tahardini, Julkarnaini Ampon, Andika Satya, Bambang Haryo, Jamal Mirdad, kemudian Arjuna Sakir, Kaisar Abu Anifa, dan Izzuddin Al-Qasam, serta Rusda Mahmud. Selain itu, dalam sidang pertama tersebut juga dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Forkopimda Taput, dan Dirut Bank Sumut, beserta jajarannya, kemudian perwakilan pemerintah Sumut, pemerintah Provinsi Sumut maksudnya, serta masyarakat penerima manfaat. Dalam paparannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsauran Huta Barat menyebutkan daerah yang dipimpinnya tersebut memiliki banyak potensi pengembangan daerah dalam bidang pertanian, sehingga dirinya berharap pertemuan itu dapat memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya petani, untuk mendapatkan tambahan bantuan modal untuk mengikuti program hilirisasi pertanian di daerah ini. Sementara itu, Ketua Tim Kungker DPR RI Komisi 7 Saleh Pertaunan Daulay mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, kemudian pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif, perdagangan, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
5: Yang pertama tentu kita menginginkan agar masyarakat melakukan pengaduan resmi, tetapi dengan tentu bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tanpa bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, kita tidak bisa melakukan pengusutan juga penyelesaian masalah. Tapi kalau ada bukti dan faktanya, itu kita bisa panggil mereka-mereka atau para pihak pengambil keputusan di bank yang bersangkutan. Sebab memang itu sudah aturan, itu bukan mereka buat. Dan saya juga sampaikan ini ke media ini secara luas, bahwa memang kalau mengajukan KUR 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta, tidak perlu pakai agunan. Kalau ada yang melakukan itu, berarti kan pelanggar. Dan ini bukan cerita saya, bukan karena saya ingin misalnya mempopulerkan ini itu dan sebagainya, bukan. Ini aturannya. Dan karena itu kalau ada yang melakukan ini, tentu kita harus jaga dan harus awas supaya dana KUR yang 300 triliun setahun itu bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang memang benar-benar berhak atas dana KUR.
4: Kemudian pendengar, acara dilanjutkan dengan makan bersama di Dekra Nasda Tapanuli Utara, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bersama terkait dengan UMKM yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dari Tapanuli Utara, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
0: Warta Nusantara.
2: Kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% pada Agustus 2026 dengan total 148 kejadian sepanjang tahun yang didominasi kebakaran lahan akibat kelalaian manusia. Bersama reporter Ima Fadilah. Ima.
3: Baik. Mendengar, angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga Agustus 2026, tercatat 148 kejadian sepanjang tahun. Lonjakan terjadi sangat tajam pada 2 bulan terakhir. Pada bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan dengan bulan Juni yang tercatat hanya 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan menjadi faktor yang terbesar, yaitu yang disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error yang menjadi penyebab terbesar sebesar 76%, yaitu total 113 kejadian. Dua kasus diantaranya kebakaran lahan merambat hingga ke fasilitas umum yang menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftuf Faturrahman, menegaskan perihal larangan membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden, mengingat angka insiden kebakaran di Sampang sangat tinggi.
4: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten, Mbak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu, artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan.
3: Maftu mengingatkan, ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran sudah tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, dilarang melakukan pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal dengan pembakaran juga termasuk dalam larangan. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang diimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftu juga menghimbau untuk masyarakat keseluruhan untuk mematuhi larangan ini, karena perkiraan BMKG saat ini bahwasanya musim kering ekstrim akan terus melanda sampai dengan akhir bulan September dan sekitar awal bulan Oktober. Masyarakat Sampang diminta untuk patuh dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Dari Sampang Madura, Ima Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cuaca panas dengan suhu tinggi berisiko menyebabkan dehidrasi. Dokter mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tandanya. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Hana. Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhaira, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat sehingga cairan tubuh berkurang. Berikut pernyataannya.
6: Nah, itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit, atau warnanya pun mulai pekat. Nah, itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
5: Dr. Eri Juhairia menambahkan, selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Ia menambahkan, dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Sabang menggelar apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan bersama reporter Razi Arda.
1: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
2: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko, kemudian daerah mana yang terjadi musibah, kita persiapkan personil.
1: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang Syahril secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
3: Kami juga meminta kepada para camat dan keci untuk meneruskan pesan pencegahan karhutla kepada masyarakat di wilayah masing-masing melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah di tingkat kecamatan dan gampung diminta aktif mengingatkan masyarakatnya serta segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin.
1: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
0: BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar, seperti apa update terkininya?
4: Baik, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak. Berikut pernyataannya.
5: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
4: Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini juga diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD Jawa Barat pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit air sungai. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Brigadir Ria Sinta yang akan melaporkan seperti apa pantauan lalu lintas terkini di Simpang Caritas Palembang, Simpang Mengkereng Kediri Jawa Timur, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, TL Pancoran Jakarta Selatan. Brigadir Ria Sinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di segala arahnya bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal begitupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 namun selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini kami himbau agar tetap mematuhi

0: tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, maupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan jalur putar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, situasi arus lalu lintas di sana mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini kepadatan arus lalu lintas terjadi khususnya dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light cukup panjang, kurang lebih berkisar lebih dari 300 meter ke belakang. Selepas traffic light juga masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan saat ini lalu lintasnya mengalami stuck. Namun demikian saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas pada arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu yang akan menuju Tebet maupun Gatot Subroto terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas dari Pancoran maupun dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Tebet juga terpantau normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Hana di studio. Silakan.
1: Baik, Brigadir Yasinta, terima kasih telah menyampaikan informasi terkait lalu lintas terkini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan banyak perubahan drastis dalam proses seleksi petugas haji tahun 2027. Bersama reporter Saadat Udarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Asrama Haji Grand El Hajj Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bila rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mengalami banyak perubahan drastis dari tahun sebelumnya. Sebab untuk musim haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umroh bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Dahnil mengaku di setiap daerah bila dahulu tesnya harus ke Jakarta. Namun tahun ini seluruhnya bisa di daerah masing-masing bekerjasama dengan BKN. Berdasarkan data sampai dengan hari ini yang terdaftar sebanyak 75.000 calon petugas haji dan nanti yang akan diterima sekitar 1.000-an orang petugas haji dan tahapannya sambung Dahnil tes CAT dan kemudian setelah itu akan diumumkan hasilnya.
2: Kita kerjasama dengan BKN, jadi banyak perubahan drastis dalam rekrutmennya. Jadi di setiap daerah, kalau dulu itu tesnya harus ke Jakarta. Tahun ini itu semuanya bisa di daerah masing-masing bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah sampai dengan hari ini, kan sudah ditutup ya, ini sudah ditutup. Itu yang daftar itu ada 75.000 orang.

0: Jadi yang mendaftar itu ada 75.000. Nanti akan udah mulai tes dan nanti yang akan diterima nggak sampai 1.000-an.
1: Diketahui sebanyak 3.220 calon PPIH dari unsur tenaga kesehatan atau nakes mengikuti ujian berbasis komputer atau asisten tes atau dikenal dengan CAT. Seluruhnya secara serentak dilakukan di 36 titik lokasi pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara Indonesia. Tahapan ini merupakan bagian dari skema 4 tahap seleksi ketat untuk menjaring petugas haji yang profesional dan amanah. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta kawasan IKN memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya resiko karhutla pada September. Bersama reporter Niswar Kula.
3: Polresta kawasan Ibu Kota Nusantara menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan berlangsung di kawasan IKN, diikuti TNI Polri, Otorita IKN, perusahaan, Forkopimcam, serta tokoh masyarakat. Kesiapsiagaan ini diperlukan karena risiko karhutla diperkirakan meningkat pada September, sehingga penanganannya harus melibatkan berbagai unsur. Hal ini dikatakan Kapolresta Kawasan IKN Komisaris Besar Polisi Suprianto kepada RRI Kamis 3 September 2026.
4: Kami ingin mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi karhutla yang ada di kawasan ini. Karena informasinya bahwa puncaknya akan terjadi di bulan September ini. Dan untuk menanggulangi karhutla kita harus bekerja sama dan bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkaitnya. Termasuk perusahaan yang kita libatkan. Dan juga kita tadi ada peragaan perlengkapan yang ada di wilayah kawasan Nusantara. Dari teman-teman IC, dari teman-teman IHM, termasuk dari Agro. Perlengkapan-perlengkapan yang bisa kita manfaatkan manakala karhutla itu terjadi.
3: Kesiapsiagaan tersebut diikuti dengan pengenalan peralatan pemadam milik perusahaan swasta yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Setelah apel, personel dan unsur terkait melakukan simulasi pemadaman dengan memperagakan pengoperasian peralatan pemadam di lapangan. Dalam simulasi itu, personel Polri bersama unsur lain berjibaku menangani titik api, mulai dari penyemprotan air hingga pendinginan area terbakar. Polresta Kawasan IKN menyebut keterlibatan perusahaan penting karena peralatan yang dimiliki dapat memperkuat respon ketika karhutla terjadi. Sementara itu, Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito menyebut, sejumlah lokasi sebelumnya juga terdapat karhutla, termasuk Bumi Harapan dan Sukaraja. Menurutnya, kebakaran di Sukomulyo menjadi salah satu yang masih menjadi perhatian, dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 100 hektar.
5: Untuk di wilayah Sepaku sendiri, kejadian karhutla ada di 3 titik. Yang pertama di Bumi Harapan, terus di Desa Sukaraja, dan ini yang sampai sekarang sebenarnya masih belum tertangani, ini masih di Desa Sukomulyo.
3: Terkait penyebab kebakaran, petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman di lapangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan api padam sekaligus mencegah penyebaran ke area lain. Kapolresta Kawasan IKN juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan titik api, sehingga petugas dapat secepatnya melakukan pemadaman. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PMI Jember mendistribusikan air bersih ke 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Bersama reporter Anggi Widya.
6: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Saat ini distribusi dilakukan ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk menjaga kelancaran distribusi, PMI mendapatkan dukungan pasokan air dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember. Mobil tangki PMI mengambil air dari sumber milik Perumdam, kemudian membawanya ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan, dukungan sumber air tersebut membantu PMI untuk menjaga kelangsungan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
7: Sudah 2 bulan terakhir ini melaksanakan distribusi air di 3 lokasi ya. Di Desa Sumber Pinang, tempatnya di Dusun Bunder, kemudian di Antirobo, ada di RW 7 dan RW 8. Selama ini proses distribusi air yang kami lakukan selama 2 hari sekali berjalan lancar. Cuma mungkin memang kekeringan hari ini memang makin meluas. Karena selain 2 lokasi ini, kami terakhir kemarin kita menerjunkan tim asesmen. Karena ada permintaan warga juga kekurangan air bersih, yaitu di Dusun Jekal Batu, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan terbaru kemarin sore tim kami terjun di rumah Nyurengganis di Kelurahan Antiroko.
6: Sumber air Perumdam Tirta Pandalungan menjadi salah satu dari 6 sumber yang direkomendasikan BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. PMI menilai kolaborasi dengan Perumdam, pemerintah daerah, BPBD, dan pihak lainnya diperlukan agar bantuan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang terdampak. Dengan dukungan tersebut, armada tangki PMI dapat terus beroperasi mengangkut dan mendistribusikan air ke titik-titik yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kondisi kekeringan kepada pemerintah desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
7: Penghematan ini penting, mengingat bahwa ternyata hujan masih belum turun. Oleh karena itu, prioritaskan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan primer. Misalnya untuk masak, misalnya untuk minum, kemudian baru berturut-turut untuk mandi, mungkin kemudian untuk cuci mobil, mungkin cuci motor, mungkin siram-siram taman, dan seterusnya.
6: Pendengar, sekedar diketahui kekeringan di Kabupaten Jember saat ini terjadi di 8 kecamatan dan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah. Hal ini diberlakukan akibat resiko hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino 2026 hingga 2027. Pemerintah Peru menilai ancaman curah hujan ekstrim dalam beberapa bulan mendatang sangat tinggi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana akibat hujan ekstrim. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
8: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bersama reporter Yofri Haryadi.
10: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
10: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu, akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
12: Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama ini ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini khususnya kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan, memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
10: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim gabungan dari Solo Raya masih berupaya memadamkan api yang berkobar di Gunung Sampah TPA Putri Cempo Solo yang terbakar pada kemarin petang. Tingginya gunung sampah, angin dan pasokan air menjadi kendala pemadaman. Bersama reporter Sofi Asegaf.
13: Pemadaman titik api kita lihat sudah banyak berkurang.
14: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada kemarin malam. Kebakaran terjadi pada tumpukan sampah di Blok B dan Blok D dengan jarak sekitar 100 meter dari permukiman warga. Pada Kamis pagi, api besar telah dilaporkan sudah tidak terlihat. Namun sejumlah titik api kecil dan kepulan asap tebal masih muncul di beberapa bagian area yang terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, mengatakan petugas masih melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang tersisa. Tim juga menyiapkan metode penyemprotan air ke bagian tumpukan sampah untuk mencegah api kembali muncul. Menurutnya, titik api yang kembali muncul bukan merupakan lokasi kebakaran baru. Api tersebut diduga berasal dari bagian tumpukan sampah yang sebelumnya telah disemprot namun kembali menyala. Petugas damkar juga masih melakukan pemetaan untuk menentukan bagian tumpukan sampah yang akan dilakukan penyuntikan air menggunakan pipa.
13: Pemadaman titik api kita lihat sudah banyak berkurang. Kemudian hari ini kita nanti akan melakukan injek juga, melakukan pakai apa, pipa ke dalam tumpukan sampah. Titik api baru, sebetulnya bukan titik api baru, mungkin karena yang itu tuh sudah ada semalam, mungkin ada sudah disemprot, mungkin ada muncul lagi sedikit.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Herwin Trinugroho Adi, mengatakan area yang terdampak kebakaran berada di zona B, C, dan D. Meski demikian, kebakaran tidak melanda seluruh area di masing-masing zona. Herwin menyebut kondisi angin yang relatif kecil pada Kamis pagi membantu proses penanganan. Hal itu berbeda dengan kondisi pada kemarin malam ketika angin cukup kencang dan menjadi salah satu faktor yang memperluas area kebakaran.
15: Titik-titik api kecil ya, kalau untuk api besar sudah tidak ada. Ini tim damkar siaga di semua lokasi karena asap masih cukup tebal dan agak mengganggu pandangan. Kondisi angin di lokasi relatif kecil, kita harap tidak membesar karena kemarin salah satu faktor memperluas luasan area kebakaran karena tadi malam anginnya sangat besar.
14: Petugas gabungan dari Damkar Kota Surakarta, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan pemadaman dan pendinginan. Pendinginan dilakukan pada area yang sudah tidak terdapat titik api, sementara petugas tetap bersiaga karena asap masih cukup tebal. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. TNI mengerahkan 442 personil tim Alpha untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh Indonesia, serta membantu pemerintah daerah dan pusat dalam mencari titik api dan melakukan pemadaman dini. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pihaknya mengerahkan paramotor agar personil dapat memantau wilayah yang terbakar dari langit. Dengan demikian, personil dapat dengan mudah menentukan titik api baru dan sumber air terdekat untuk melakukan pemadaman. Nas menegaskan seluruh persiapan itu dilakukan personilnya agar dapat menjalankan penanganan karhutla dengan maksimal. Kita ke informasi lainnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebut sebanyak 80 unit hunian tetap huntap untuk korban bencana hidrometeorologi mulai dibangun di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rinaldi, mengatakan tahap awal ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan dan personil serta pelaksanaan awal bersama mutual cek awal di Nagari Tiga Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan. Ia menambahkan pembangunan huntap merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Kita ke informasi mancanegara. Badan cuaca PBB El Nino telah terbentuk sepenuhnya dan diperkirakan akan semakin menguat dalam beberapa bulan mendatang, sehingga meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan suhu panas ekstrim. Menurut pembaruan terkini dari Organisasi Meteorologi Dunia, perakiraan menunjukkan adanya kemungkinan sangat tinggi, hampir 100%, bahwa El Nino akan terus berlangsung hingga Februari 2027. Hal itu dipicu kondisi suhu laut yang sangat hangat di seluruh wilayah Pasifik tropis. El Nino diperkirakan akan mencapai intensitas yang sangat kuat dengan dampak iklim yang terus berlanjut hingga 2027. Kita ke informasi olahraga, Asosiasi Futsal Indonesia menggandeng pihak swasta untuk memacu pengembangan futsal putri di Indonesia. Kerjasama antara kedua belah pihak itu nantinya akan menjadi bagian program penguatan futsal putri yang difokuskan pada deteksi bakat talent detection, pemantauan pemain scouting, hingga pemanfaatan fasilitas pusat latihan di Kudus, Jawa Tengah. Langkah strategis juga menjadi bagian kesiapan federasi yang nantinya akan menghadapi sejumlah agenda internasional yang cukup padat. Terdekat, tim nasional futsal putri Indonesia dijadwalkan akan menata Piala AFF U16 dan U19 putri hingga Asian Indoor and Mertil Arts Game di penghujung 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meminta RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan HAM. Ia menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama, agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Indonesia dan Malaysia berkomitmen memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui optimalisasi implementasi Border Trade Agreement. BTA ini diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas, terutama di perbatasan Ntikong Tebedu. Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi terkini dari berbagai reporter RRI di tanah air. Sebanyak 615 jiwa mengungsi imbas dari erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara. Bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan status Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dinaikkan menjadi level 3 atau waspada terhitung tanggal 31 Agustus tahun 2026. Kenaikan level ini imbas dari erupsi Gunung Sinabung. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan sebanyak 208 kepala keluarga atau sekitar 615 jiwa mengungsi ke Desa Sukatepu, Karo, Sumatera Utara. Berton memastikan pemerintah telah mendistribusikan bantuan seperti matras, sembako, selimut, dan juga masker. Hal itu disampaikan oleh Berton dalam keterangan pers yang digelar secara virtual di Jakarta sore tadi, dan berikut penjelasan selengkapnya.
3: Akan menyampaikan sedikit informasi terkait penanganan erupsi Gunung Sinabung. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa erupsi Gunung Sinabung telah terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 12 yang lalu, sudah ada kolom erupsi setinggi 3,5 km ke atas, dan ini tentu mengkhawatirkan. Tetapi arah kolom erupsi tersebut cenderung mengarah ke timur dan ke tenggara atau mengarah kepada wilayah Brastagi. Nah, saat ini PPMBG telah membuat meningkatkan statusnya menjadi level 3 atau level siaga dari waspada terhitung mulai tanggal 31 Agustus yang lalu. Nah, saat ini sebanyak 208 KK atau 615 jiwa telah mengungsi, di mana pengungsian ini terpusat di pos pengungsian Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Terang, Kabupaten Karo. Pada hari ini, tim kami juga sudah tiba di sana dengan tentu menyerahkan berbagai bantuan seperti matras, selimut, paket sembako, masker, dan hygiene kit. Dan kami
2: Berkan juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi atau juga tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong. Dia juga meminta agar masyarakat tetap tenang namun tetap waspada menghadapi situasi erupsi Gunung Sinabung. Dan seperti diketahui, Gunung Sinabung erupsi setelah menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 3.500 meter di atas puncak pada hari Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi bahaya, khususnya mengosongkan zona bahaya radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Dan masyarakat diminta untuk mewaspadai ancaman lahar hujan di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI, Sumudana untuk Indonesia.

0: Tercatat ada sebanyak 87 kejadian kebakaran selama Januari hingga Agustus, didominasi kejadian di pemukiman warga, bersama reporter Reni Tania.
1: Dari bulan Januari sampai 31 Agustus kebakaran 87 kali ya.
2: Sebanyak 87 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap selama periode Januari hingga Agustus 2026, dan selama bulan Agustus sendiri tercatat ada sekitar 22 kali kejadian. Dari jumlah total kebakaran yang terjadi, 54 kejadian terjadi di kawasan pemukiman warga yang menjadi lokasi paling banyak terdampak kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan mayoritas kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia atau human error karena korsleting listrik. Berdasarkan rekapitulasi Damkar Cilacap, selain 54 kebakaran di pemukiman, terdapat 22 kejadian di tempat usaha, 7 kejadian kebakaran lahan, dan 4 kejadian di lokasi lain. Sementara dari sisi penyebab, 42 kebakaran dipicu kelalaian manusia, kemudian 36 kejadian akibat konsleting listrik, 6 kejadian akibat tungku atau gas, serta 3 kejadian akibat bara rokok atau korek api. Dari seluruh kejadian tersebut, sebanyak 73 bangunan mengalami kerusakan dan total kerugian material akibat kebakaran selama 8 bulan ini ditaksir mencapai 2,9 miliar rupiah. Gatot mengatakan jika upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan telah melaksanakan sebanyak 207 kali kegiatan yang menyasar sekitar 13.458 orang.
1: Dari bulan Januari sampai 31 Agustus kebakaran 87 kali yang didominasi oleh 54 kejadian di pemukiman, kemudian dunia usaha ada 22 kejadian, dan kebakaran didominasi oleh kejadian penyebabnya adalah konsleting listrik, dan kemudian human error-nya ada 42. Kami sampaikan bahwa upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya kesiagaan, dan inspeksi proteksi kebakaran kita lakukan secara kuat, secara terus-menerus, dan harapannya adalah upaya pencegahan lebih baik daripada operasi pemadaman kebakaran.
2: Selain menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga aktif memberikan layanan penyelamatan non-kebakaran. Sepanjang Januari hingga Agustus, petugas telah mengevakuasi sarang tawon sebanyak 417 kali, 91 kali penanganan evakuasi ular, 8 kali menangani hewan liar lain, serta 75 kali membantu melepaskan cincin yang kekecilan di jari warga. Selain mewaspadai kebakaran pada pemukiman, di musim kemarau ini BBBD Kabupaten Cilacap juga meminta masyarakat untuk berhati-hati saat membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan. Karena selama bulan Juli hingga Agustus, sudah terjadi 7 kali kebakaran lahan, baik lahan milik warga maupun hutan.
3: Kabupaten ini menghimbau pada warga masyarakat, gitu ya, karena memang musim kemarau ini juga musim kemarau yang cukup kuat atau sangat kering, sehingga masyarakat saya minta untuk tidak coba-coba lah ya, tidak coba membakar sampah sembarangan, apalagi sampah itu berpotensi menimbulkan kebakaran baik di hutan atau di lahan ataupun di pemukiman, termasuk juga mungkin hal yang kecil yang sepele, membuang puntung rokok sembarangan yang bisa menimbulkan kejadian kebakaran.
2: Damkar maupun BBBD Kabupaten Cilacap mengingatkan bahwa dengan langkah sederhana seperti memeriksa instalasi listrik secara rutin maupun tidak meninggalkan tungku atau kompor gas saat masih menyala, dinilai penting untuk mencegah kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asap kebakaran Gunung Sampah, tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo, sampai ke wilayah Kabupaten Karanganyar, utamanya di Gondang Rejo. Warga berharap api dapat segera dikendalikan agar polusi udara tidak meluas. Bersama reporter Arga Diraksa.
4: Fungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
5: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
4: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah membesar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
5: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga Sulurejo lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
6: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
5: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
1: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Bersungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Sempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
5: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Sempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan musim kemarau tidak mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian. Bersama reporter Muhammad Desman.
7: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah wilayah tidak terdampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Pasokan air lahan pertanian masyarakat dipastikan tetap terkendali dan memadai. Pemkab Kerinci mencatat sebagian besar kawasan pertanian di daerah tersebut memiliki sumber pengairan yang relatif stabil. Keberadaan sungai-sungai besar, sistem irigasi teknis yang berfungsi baik, serta posisi geografis Kerinci yang dataran tinggi menjadi faktor utama yang menjaga ketersediaan tetap terjaga. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mengejarkan pembangunan irigasi di kawasan pertanian warga. Bupati Kerinci Munadi memastikan meskipun musim kemarau, namun Kabupaten Kerinci dapat mengantisipasi dengan sistem pengairan yang baik melalui irigasi.
8: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
7: Hal tersebut juga disampaikan oleh para petani di Kabupaten Kerinci, salah satunya Sabil, yang menyampaikan bahwa saat ini kemarau panjang yang melanda di wilayah Kabupaten Kerinci tidak terlalu berdampak terhadap sektor pertanian, terutama padi yang ditanami mereka.
9: Terjadinya musim kemarau saat ini memang tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pertanian ataupun produksi pertanian yang kami lakukan seperti padi dan pertanian lainnya.
7: Nah, dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis komoditas unggulan seperti beras, kentang, cabai, dan sayuran segar lainnya tetap memproduksi hasil panennya optimal serta menjaga ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Bangka Belitung merilis peringatan ancaman kekeringan pada periode Dasarian 1 bersama reporter Bustomi Ahmad.
10: Masuk kategori siaga dan awas bahaya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memperingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada, siaga, hingga awas pada sejumlah wilayah pada Dasarian 1 September 2026. Ketua Tim atau Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi mengatakan, kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang.
10: Sudah lebih dari sebulan ini di beberapa wilayah Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak turun hujan, maka beberapa wilayah sudah masuk kategori siaga dan awas bahaya kekeringan. Masyarakat untuk bersiap terkait dengan kekeringan tersebut dan selalu memikirkan antisipasinya.
11: Slamet menjelaskan kurangnya curah hujan terjadi secara alamiah akibat anomali cuaca atau penurunan pasokan uap air di atmosfer. Pemicu utamanya secara faktor global karena fenomena El Nino yang kuat serta pemanasan global memperparah durasi hari tanpa hujan tersebut. Sebelumnya PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Afandi meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul potensi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda di wilayah Bangka Belitung.
12: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
11: Selain itu, ia meminta warga menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air hingga meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait penanganan karhutla di Kota Tarakan. Penanganan karhutla di Kota Tarakan saat ini sedang dilakukan secara masif dan intensif oleh tim gabungan akibat lonjakan titik api yang dipicu kemarau panjang. Hingga awal September, tercatat ada sekitar 25 titik kebakaran dengan total luasan mencapai 56 hektar, terutama di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Lantas seperti apa update terkininya, lalu juga penanganan karhutla di Kota Tarakan? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Yonsep.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yonsep, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Ana.
1: Pak Yonsep, bagaimana kondisi karhutla di Kota Tarakan saat ini? Apakah ada titik api yang saat ini masih dalam penanganan, Pak Yonsep?
3: Mbak Ana, selamat malam para pendengar Pro RRI 3 seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tarakan sudah mulai diguyur hujan sedikit, sehingga saat ini untuk karhutlanya sudah sudah berkurang.
1: Baik, berarti berkurang karena hujan telah mengguyur Tarakan begitu ya, Pak Yonsep?
3: Iya, mulai. Iya, mulai tadi pagi, Mbak Ana.
1: Baik, itu karena modifikasi cuaca atau seperti apa, Pak Yonsep, hujannya?
3: Yang pertama itu tidak ada modifikasi ya. Di Kota Tarakan itu karena itu kota pulau, dan pulau itu kecil saja, dan dikelilingi oleh laut. Sebenarnya Tarakan itu mana? Tarakan itu tidak memiliki musim. Tidak memiliki musim. Cuma kalau kita menyebutnya itu masa kekeringan. Jadi selama bulan Agustus tadi hampir satu bulan kondisi Tarakan itu musim kering ya. Kalau kemarau kan itu sudah ada masa kemarau, musim kemarau, musim hujan. Kalau Tarakan itu tidak memiliki musim, Mbak.
1: Baik, berarti memang flat saja begitu ya, Pak Yonsep ya di sana?
3: Iya,
1: ya?
3: Iya. Baik. Tetapi dampaknya luar biasa, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Yonsep, kalau untuk mekanisme dari BPBD sendiri dalam respon laporan kebakaran lahan dari masyarakat ini seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau Kota Tarakan itu sudah tersetting kalau kecepatan informasi dari masyarakat ke petugas kita itu melalui 112 ya, layanan 112 melalui pemerintah Kota Tarakan yang melalui saluran langsung 112 layanan terhadap kedaruratan maupun bentuk apapun kebencanaan di Kota Tarakan itu melalui 112. Jadi secara terkoordinir kita itu sudah kecepatannya melalui informasi 112 itu, Mbak Ana.
1: Baik. Apakah juga ada strategi khusus ini, Pak, dalam penanganan karhutla di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, Mbak Ana. Sebenarnya yang lebih besar berperan di sini ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan anggota atau TNI Polri ya, TNI Polri, masyarakat maupun kader dan relawan yang ada di Kota Tarakan, yang ada di dalam grup kita, yang terbangun di dalam grup informasi kebencanaan, sehingga karena ini kota pulau, maka kecepatan kita untuk menjangkau di setiap titik, jika ada titik api, maka itu mempermudah kita untuk menyelesaikan kebakaran lahan hutan yang ada di Kota Tarakan. Yang pertama itu sebenarnya bukan karena tidak ada kesulitan, ada juga kesulitan kita, tetapi karena dibantu oleh secara gotong royong oleh tim yang ada, maka itu memudahkan. Tidak seperti daerah lain itu kan bisa sampai berminggu, berbulannya baru padam. Tapi kalau kita tuh maksimal itu ya paling 8 jam sudah terkondisi dengan aman.
1: Baik. Lalu kalau untuk personil ini dan juga peralatan, apakah sudah mencukupi di sana, Pak Yonsep?
3: Sebenarnya kalau untuk BPBD sendiri itu secara personil masih kurang.

0: Nah, Pak Yonsep, tadi kan dikatakan kalau memang karhutlahnya sudah berkurang, berarti sudah sama sekali tidak ada titik apinya di sana atau bagaimana ini, Pak?
1: Sebenarnya masih ada titik api yang disebabkan oleh karhutlah kemarin karena ada salah satu titik yaitu kebakaran batu bara yang menyebabkan kita memutuskan infrastruktur jalan yang menuju dari kota menuju Pantai Amhal, di mana di Pantai Amhal itu adalah tempat pusat rekreasi atau tempat wisata. Itu juga agak sedikit. Sampai hari ini kita sedang berusaha untuk memadamkan batu bara tersebut, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, berdasarkan juga penanganan di lapangan yang Pak Yonsep dan tim lakukan, apa penyebab karhutlah yang paling sering ditemukan ini di Kota Tarakan, Pak?
1: Yang pertama itu memang ada yang penyebabnya dari unsur alamnya, karena di Kota Tarakan itu ada beberapa titik batu bara ya. Itu yang pertama. Dan kedua, Tarakan itu untuk tanahnya itu pasir, Mbak Ana. Jadi mudah kering. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah unsur kelalaian daripada masyarakat kita yang mungkin ya tadinya mau membakar dengan jumlah kecil karena masa kering, angin bertiup kencang sehingga mengakibatkan itu meluas. Jadi itu yang menjadi menjadi penyebab utama daripada kebakaran lahan dan hutan di Kota Tarakan, Mbak Ana.
0: Nah, bagaimana BPBD sendiri mengantisipasi masyarakat yang memang masih menggunakan metode pembakaran tersebut ini, Pak Yonsep?
1: Iya, tidak putus-putusnya kita, Mbak Ana, menyampaikan kepada masyarakat melalui mitigasinya itu adalah melalui sosialisasi maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota yang disampaikan kepada kecamatan maupun kelurahan. Dan kedua, edukasi kita itu juga sudah kita sampaikan melalui sosialisasi maupun melalui media sosial kita. Kita berharap kepada masyarakat Kota Tarakan, karena ini kota pulau, kita berharap kesadarannya. Tetapi secara signifikan ya, Mbak Ana ya, dari tahun 2009 sampai tahun sekarang ini kalau kita memperbandingkan itu, kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat ya. Maksudnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang itu metodenya ya mereka membakar, mereka menggunakan melokalisasi tempat pembakaran kebun. Karena tidak mungkinlah kita melarang masyarakat juga karena kehidupan mereka kan berkebun. Di sini tidak ada ladang, Mbak Ana. Di sini hanya berkebun, berkebun yang seperti kebun singkong, kebun apa itu, semak itu dibersihkan mereka terus dikumpul, dibakar. Nah ini yang untuk kita sebenarnya di Kota Tarakan titiknya memang bertambah dari 56 kemarin, 25. 25 titik itu menjadi selama bulan Agustus sampai awal September ini berjumlah 36 titik kebakaran lahan hutan di Kota Tarakan. Tetapi ya syukur dapat ditangani secara bersama-sama, Mbak. Jadi kami ini di Tarakan, kami itu di Tarakan itu menerima kiriman asap aja, sehingga kami sempat tanggal 1 September kemarin itu sempat kualitas udara di Kota Tarakan itu mencapai 101 dalam kondisi kurang sehat. Jadi sekarang sudah melalui informasi Kepala Dinas, saya koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa Kota Tarakan sudah dalam kategori sedang, 75 sekarang ini, sampai jam 4 tadi informasi.
0: Baik, berarti saat ini juga kategori sedang karena juga hujan telah turun mungkin ya Pak Yonsep ya di sana ya?
1: Iya, betul mana. Ya, betul. Terbantu sekali.
0: Baik. Pak Yonsep, apakah juga dari BPBD ini masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang punya tingkat kerawanan karhutlah tinggi nih Pak?
1: Berdasarkan rencananya kita itu sebenarnya sudah ada. Sudah kita tahu bahwa mana wilayah-wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu, termasuk yang sedang terjadi sekarang yaitu Tarakan Timur dan Tarakan yang didominasi Tarakan Timur dan Tarakan Utara ya. Jadi hal-hal ini juga kita sudah sampaikan kepada lurah dan camat supaya tetap tidak henti-hentinya untuk memonitor kondisi.

0: di sana, di masing-masing kecamatan maupun di kelurahan.
1: Baik. Lalu kalau untuk terkait patroli rutin begitu di kawasan yang rawan karhutla, apakah tetap dilakukan Pak Yonsep ini?
0: Ya, sementara ini kalau kita karena keterbatasan personil kita, itu tidak setiap hari, tetapi kita melihat situasi dulu. Kondisi kalau tidak ada penanganan, kita patroli. Tetapi yang rutin itu adalah dari apa namanya KPH. Jadi KPH itu yang setiap hari rutin melakukan patroli, dan kita juga sudah bersinergi dengan KPH sehingga setiap apapun yang terjadi dalam bentuk kebakaran lahan itu selalu terkomunikasi dengan baik, baik itu baik telepon maupun melalui yang 112 tadi, Center Informasi Kota Tarakan.
1: Nah, bagaimana koordinasi BPBD dengan aparat penegak hukum ini Pak Yonsep apabila memang ditemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja Pak?
0: Memang selama ini itu yang dipertanyakan oleh media kepada kami, karena ada peningkatan apa namanya kebakaran ini kan harusnya ada yang kita tindak terhadap itu. Tapi memang sudah dilakukan, ada beberapa sudah dilakukan oleh Polres, kemarin sudah koordinasi dengan kami. Kami pertanyakan sampai di mana anunya. Ternyata untuk menentukan sesuatu apa namanya pelanggaran hukum itu kan harus terpenuhi dulu hukumnya, pelanggarannya, ya baik itu bukti maupun apa itu. Sementara ini belum didapatkan. Memang kami temukan Bu, kadang-kadang kita temukan itu seperti apa namanya ya, seperti cangkul, seperti apa ya, seperti minyak, korek, kita temukan. Tapi orangnya tidak kita temukan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk cangkul, koreknya, barang buktinya istilahnya sudah ditemukan begitu ya Pak Yonsep ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Kalau untuk jumlahnya sendiri Pak Yonsep yang sudah masuk ke proses hukum ini ada berapa kira-kira Pak Yonsep?
0: Untuk sementara kalau untuk ditarakan menurut informasi daripada kepolisian kemarin, kalau masuk datanya itu baru 2 kalau nggak salah ya kemarin itu. Tapi sampai sekarang pun tidak ada peningkatan terhadap itu karena belum ada bukti yang kuat terhadap pelaku gitu. Jadi sementara ini tapi dari unsur Polri, baik babinnya maupun Kantipmasnya, Babinsa dan Babin Kantipmasnya itu sudah berkolaborasi di sana untuk menjaga wilayah masing-masing dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Malah itu door to door dilakukan sehingga terakhir-terakhir ini juga berkurangnya itu ya karena ada intensitas terhadap kerjasama dari Polri dan TNI untuk melakukan sosialisasi maupun penjelasan kepada masyarakat jangan melarang pada saat musim kering ini. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik. Berarti kalau untuk yang tadi memang ada kelalaian begitu ya akibat dari manusia masyarakat sendiri begitu ya Pak Yonsep ya. Barang buktinya ditemukan tapi orangnya saat ini masih diselidiki begitu istilah masih dicari begitu ya Pak ya.
0: Iya seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Yonsep, kalau untuk luas lahan yang sudah terbakar ini lalu juga banyak kejadiannya seperti apa yang telah ditangani BPBD Pak?
0: Iya, saya mungkin sedikit mengklarifikasi ya, karena kebakaran lahan di Tarakan itu karena musim keringnya itu panjang, sehingga kita itu bekerja itu terkadang juga mengulangi setelah kita padam, sudah kita pendinginan, anak-anak itu kerja siang malam lah, maksudnya itu bekerja untuk memadamkan api itu, terkadang itu terulang lagi karena kekeringan itu tadi mengakibatkan sisa api di bawah mungkin itu bisa mengakibatkan kebakaran ulang di tempat yang sama. Tetapi setelah kami mendapatkan tim kami dari dari bidang 2 tadi, saya dapatkan informasi secara total itu kurang lebih 80 hektar lah dampak terhadap kebakaran yang terjadi dari 36 titik ini.
1: Baik. Pak Yonsep mungkin dapat memberikan juga ini pesannya begitu terkait masyarakat untuk mencegah karhutla seperti apa begitu perannya Pak?
0: Baik, kepada masyarakat Indonesia maupun kepada khususnya kota Tarakan. Kota ini kota pulau. Kota yang kita cinta ini kota yang sangat kecil. Kita harus menjaganya menjadi bagian daripada warisan kita kepada anak cucu kita. Mari bersama-sama dengan pemerintah mengikuti segala anjuran pemerintah, baik secara teknis maupun secara himbauan kepada masyarakat, supaya bersama-sama menyadari bijak di dalam hal membakar di musim kering ini. Atau di kalau kita pun berkebun, marilah kita menjaga, kalaupun melakukan pembakaran harus dijaga, atau meminta bantuan kepada BPBD maupun kepada pihak yang bisa membantu masyarakat yang melakukan pembakaran semak kebunnya, sehingga tidak mengakibatkan melebar ke kawasan maupun kepada hutan yang ada di Kota Tarakan. Mari kita jaga bersama-sama, karena lingkungan ini adalah lingkungan yang kita warisi kepada keturunan kita di masa yang akan datang. Demikian mungkin Mbak Ana, terima kasih atas semua perhatian kita semua.
1: Baik Pak Yonsep, salam sehat selalu untuk tim dan juga Pak Yonsep di sana ya Pak Yonsep ya. Salam tangguh, selamat ya. Malam.
0: Salam tangguh Mbak Ana, salam tangguh, semoga kita sehat selalu dan kita mohon supaya kita diberikan hujan untuk menyelesaikan masalah kabut asap kita ini. Terima kasih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan Yonsep berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Tarakan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah. Hal itu diberlakukan akibat risiko hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino 2026 hingga 2027. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang gedari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Indonesia menyapa sore.
7: Kami juga kembali akan mengupdate informasi dari reporter terkait kualitas udara di Pekanbaru memasuki kategori berbahaya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Bersama reporter Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000. Asap yang masuk ke wilayah Rio ini sesuai dari arah anginnya. Arah angin yang menuju ke Rio adalah dari selatan. Jadi bisa aja dari tetangga sebelah, misalnya Jambi, Sumatera Selatan, kemudian dari Lampung ya, yang memang menuju ke wilayah ini. Dan memang update di pagi ini di Sumatera Selatan cukup tinggi hotspotnya, bahkan sampai 700, totalnya bahkan sampai 1000 ya, 1000 untuk wilayah Sumatera Selatan, dan ada beberapa di Jambi dan di Lampung.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya, tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset. Karena perubahan cuaca, kabut asap seperti ini, orang jadi malas keluar rumah. Jadi untuk omset yang terjadi di outlet itu agak sedikit terjadi penurunan.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 3 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Ишораз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
4: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
4: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
22: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
4: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
23: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
4: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
24: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
25: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
26: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
24: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade, ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang, gitu ya. Tiga dekade kita bebas, ya. Di tahun 2002 masuk, ya, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak, ya. Yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu peralatan sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit ini.
25: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final. Seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel, Gosal bersama Pita Heningtas, Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah, Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin kurang lagi aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Kami pancarluaskan dari kawasan

0: maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545. Atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Dengar, Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Putin menyampaikan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela acara jamuan santap siang yang digelar di Vladivostok, Rusia hari ini. Presiden Putin menilai hubungan Indonesia dan Rusia memiliki fondasi persahabatan yang kuat dan terus berkembang termasuk di dalam bidang perdagangan. Volume perdagangan kedua negara meningkat 12% di tahun lalu. Menurut Presiden Putin, kerjasama bilateral Rusia-Indonesia terus dikembangkan melalui Komisi Bersama Rusia-Indonesia di bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Teuku Rejasyah. Pak Reza, selamat malam.
1: Selamat malam, salam dari Presiden University.
0: Selamat malam. Ya, kita bicara tentang hubungan Indonesia dengan Rusia. Kalau Presiden Prabowo Subianto mengatakan hubungan kedua negara ini sudah lebih dari 5 dasawarsa dari berbagai bidang. Nah, sekarang ini memperkuat lagi hubungannya dari sektor perdagangan ataupun investasi dan ekonomi. Tanggapannya gimana, Pak Reza?
1: Terima kasih. Kerjasama ini semakin penting ya, terutama sekali terlaksana pada masa redupnya kepemimpinan global Amerika Serikat, kemudian naiknya peranan internasional China, kemudian tidak menentunya energi dan ekonomi dunia, kemudian potensi meluasnya krisis internasional ke kawasan Indo-Pasifik. Jadi saya pikir amanah dari Rusia ini patut kita hargai ya. Tapi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan, negara punya ideologi, punya kepribadian, punya kebijakan luar negeri bebas aktif, tentunya kita menerimanya secara bertanggung jawab. Kita dipilih sebagai mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, tentunya cara berpikir kita adalah kami adalah bangsa yang setara dengan Anda, kami menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, kita saling mendukung di level bilateral, regional, dan global untuk tercapainya perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Ini adalah niat misun yang kita harus pelihara dalam negeri. Kemudian saat yang sama juga kita sadar bahwa ini wilayah yang sangat luas ini. Wilayah Asia Pasifik ini ada Asia Timur, di mana di situ ada China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kemudian ada Asia Tenggara, di mana ada ASEAN 11. Kemudian ada Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives. Ada Oceania, Australia, Selandia Baru, kemudian negara-negara tergolong Melanesian, Polynesian, dan Micronesian. Dan dari semua negara itu kan tidak semuanya bersahabat dengan Rusia. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai, ya eling lan waspodo, jangan sampai menjadi mitra kunci Rusia itu dipersepsikan dunia sebagai kita mengekor pada Rusia. Itu yang harus kita waspadai.
0: Iya, apa implikasinya ketika ini tidak diwaspadai dengan baik ini, Pak Reza?
1: Ya kita bisa tercemar nama baik kita yang negara yang cinta damai, pendiri ASEAN, kemudian pendiri dari gerakan non-blok, negara kunci di organisasi konferensi Islam, kemudian kita membawa pesan-pesan damai di Majelis Umum PBB, kita bisa dianggap cedera. Jadi untuk itu kita harus hati-hati sekali, kita terima dengan penuh kesantunan, dan juga kita komunikasikan kepada dunia apa yang sedang kita lakukan, jangan sampai kita dianggap Anda negara yang banci selama ini, konsisten, bebas, aktif, negara Anda yang terpuji, suara Anda di PBB demikian netral, demikian menggugah. Nah, sekarang ada terkesan Anda mengekor pada satu negara yang punya banyak musuh. Ya terus terang kalau kita lihat di Asia Timur kan Rusia kan tidak sepenuhnya bersahabat dengan Jepang. Tidak sepenuhnya bersahabat dengan Taiwan. Karena Jepang itu dalam pandangan Rusia adalah anaknya Amerika. Taiwan itu anaknya Amerika. Kemudian di Oceania itu ada Australia, Selandia Baru. Itu kan mitra strategis Amerika Serikat. Jadi kalau dalam hubungan internasional seringkali mitranya kawan saya itu berpotensi menjadi musuh saya. Dan musuhnya musuh saya berpotensi jadi kawan saya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai.

0: kita tidak terjebak dalam cara pandang negara lain yang belum tentu netral ya dengan dalam cara memandang Indonesia. Demikian.
1: Baik, nah ini menarik ketika ada kaitan dengan kedekatan dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Rusia dengan Amerika Serikat ini ya masih ada bersih tegang lah, bukan disebut perang dingin juga. Tapi negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dan melakukan transaksi perdagangan seperti Australia, Selandia Baru, lalu juga ada Jepang, Taiwan, termasuk juga sebenarnya kalau kita lihat nih Indonesia ketika bicara soal konflik di Timur Tengah, kita tergabung dalam Board of Peace yang disitunya diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mengapa Rusia mempunyai pandangan yang berbeda dengan negara-negara lain yang dekat dengan Amerika Serikat ketika bicara soal Indonesia ini, Pak Reza?
0: Kita harus akui ya, kita punya hubungan yang sangat dalam dengan Rusia. Jadi kalau kita ke Jakarta itu buktinya ya Stadion Istora Senayan, kemudian Tugu Selamat Datang, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian bagaimana perkembangan dunia perfilman Indonesia tahun 60-an itu masih sangat bernuansa Rusia.
1: Oh.
0: Kemudian juga banyak ya banyak pelatih-pelatih olahraga dari Rusia berkinerja di Indonesia. Jadi saya pikir Rusia ini negara yang sangat tulus dalam membina hubungan. Cuman jangan sampai ketulusan itu ditafsirkan oleh lain negara lain bahwa Rusia sedang menggandeng Indonesia, Rusia sedang menggalang Indonesia. Ini yang tidak boleh kita kondisikan. Jadi untuk itu kebijakan luar negeri kita tetap harus bebas aktif, kemudian komunikatif, kemudian juga kita menjelaskan kepada Indonesia, kepada dunia bahwa persahabatan kita dengan Rusia itu berdasarkan comprehensive strategic partnership yang juga kita berikan pada negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, China. Itu kita punya kerjasama strategis yang luar biasa, tapi dengan Rusia itu tentu intinya adalah prinsip-prinsip kemandirian, prinsip saling menghargai, dan juga sejalan dengan nilai-nilai ini, dengan nilai pembangunan di Asia Afrika. Karena bagaimanapun juga negara-negara Asia Afrika itu sangat menaruh hormat pada Rusia. Jadi kita juga harus meyakinkan dunia bahwa kerjasama kita dengan Rusia itu berbasis kemitraan, kemudian berbasis pengembangan sumber daya Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan pembangunan di sektor maritim, kemudian juga peningkatan kualitas industri pertahanan dan yang berbasis kemandirian. Karena Rusia itu kalau kasih teknologi itu nggak tanggung-tanggung ya. Kalau mereka tidak berikan sanksi. Jadi kalau misalnya Rusia mengatakan, Pak Putin mengatakan hari Senin kami akan mendukung Indonesia di sektor strategis apapun, pertanian, peternakan, perikanan, listrik, kemudian energi terbarukan, kemudian nuklir, kita sama nuklir ya. Dikatakan hari Senin itu, Senin bulan depan itu sudah mulai ada kerangka kerjanya gitu. Seringkali kita ini ya kita seringkali bingung yang mana yang harus diprioritaskan. Rusia mengatakan kami punya ahli, kami punya mekanisme hukum, kami elit-elit kami terbiasa kerjasama lintas lembaga. Jadi kalau nanti mau rapat dinas, rapat pun kami bisa menggunakan, Anda pakai bahasa Rusia monggo, bahasa Inggris monggo, bahasa Rusia monggo, bahasa Indonesia monggo. Jadi mereka itu sudah punya ahli-ahli yang luar biasa, yang kemampuannya itu native speaker level. Terus terang, kalau saya rapat dengan mereka di berbagai kampus di Rusia, maka saya sangat berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa dia itu sangat grammatical, kemudian menggunakan bahasa yang standar, dan saya harus hati-hati sekali. Nah, beda saya berbicara dengan orang Bandung, bicara dengan orang Betawi, itu beda. Kita tidak berani menggunakan aksen, tidak berani menggunakan kata yang berlogat kejawaan, kesundaan, itu enggak. Bahasa dia tuh bahasa Indonesia yang tidak kalah dengan penutur aslinya di generasi di atas saya. Itu saya bicara dengan sungguh-sungguh. Itu cara Rusia menghormati mitranya. Jadi kita harus menghargai. Cara dia menghargai kita itu luar biasa, dan juga untuk itu kita berhadapan dengan suatu negara yang tidak akan tanggung-tanggung memberikan keahliannya. Nah, ini yang hebatnya.
1: Nah, ini menarik juga yang tadi yang disebut oleh Pak Reza, bahwa Rusia itu kalau sudah komitmen, eksekusinya langsung. Biasanya itu kita hanya mendengar MOU di atas kertas saja. Indonesia bekerjasama dengan negara ini, menandatangani MOU dan lain sebagainya, tapi untuk pelaksanaannya tidak. Tapi kenapa Rusia memang terkenal seperti itu, dan bagaimana harusnya Indonesia merespon hal itu? Karena tentu saja kesiapan di dalam negeri ini untuk menerima bantuan atau kerjasama itu kan tidak boleh akhirnya mengecewakan gitu, Pak Reza.
0: Tepat sekali. Rusia itu kan terdiri dari dua suku kata,

0: Euro dan Asia kan, dia sadar sekali bahwa dia ada irisan dari Eropa dan juga irisan dari Asia. Nah, jadi untuk itu kemampuan dia untuk mengenal negara lain itu luar biasa, mengenal Indonesia itu secara seutuhnya gitu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, filsafat, sejarah, itu dia tahu persis. Jadi dia tuh banyak alih-alihnya bertebaran di berbagai titik di Rusia, berbagai kampus Rusia ya. Dan untuk itu kita juga harusnya sadar bahwa kita dengan dia punya hubungan timbal balik kan, dan untuk itu kita harus sadar bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Ini kan mantan adik kuasa yang punya potensi menjadi adik kuasa lagi. Jadi kemampuan teknologi dia itu luar biasa, kemampuan riset dan teknologi dia luar biasa. Jadi marilah kita gunakan semua items yang ada dalam comprehensive strategic partnership itu dengan kita buka-bukaan mana yang kami sangat butuh dalam konteks misalnya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang sekarang kita sedang bersinergi dengan ide-ide astacita. Ya kita buka aja pada Rusia, mana yang kira-kira Anda bisa bantu kami di level-level secara kesetaraan, secara standar-standar bisa dimengerti hukum internasional. Karena kita harus akui sendiri kan, bahwa Rusia juga punya masalah, dia banyak dapat sanksi dari dunia. Sanksi di bidang keuangan, sanksi industri, sanksi di bidang investasi, sanksi di bidang energi dan mineral, mineral langka ya. Itu Rusia banyak kena sanksi, jadi kita harus jujur aja lah. Bahwa dalam kondisi Anda kena sanksi, dalam kami ketiga tidak kena sanksi, maka marilah kita cari suatu kerangka yang baik bagi kita dan juga tidak mengganggu dunia. Karena kita tidak mau nanti Anda juga makin terpojok dengan sanksi dan kami akan mendapat sanksi sekunder dari negara-negara Amerika Serikat. Betul.
1: Ya, okay. Nah, ini menarik. Kalau bicara soal Rusia itu, Rusia dari sisi pertahanan keamanannya, alutsistanya luar biasa, pengembangan tenaga nuklir dalam energi lu juga sudah bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan sudah mulai dikembangkan ketika itu, dan sekarang ini Rusia punya kryptonite-nya dunia. Ketika Selat Hormuz itu buka tutup, ternyata banyak negara-negara yang membeli minyak. Minyak ini menjadi kryptonite baru bagi negara-negara karena membutuhkan sekali, termasuk juga Indonesia. Bahkan yang terbesar itu Tiongkok atau Cina mengimpor dari Rusia itu untuk stok cadangan mereka melalui Rusia. Lalu kemudian ada India sebagai negara Eropa dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kryptonite dalam tanda kutip ini ya, yang dimiliki Rusia, sebenarnya bagaimana bargaining power Indonesia terhadap Rusia ini agar tidak superior dan inferior, agar kita setara ini, Pak Reza?
0: Kita harus saling terbuka deh, bahwa produk-produk andalan kita itu kan dia sukai kan. Misalnya misalnya produk sawit dan turunannya, dan kopra, kopi, karet alam, kakao, kemudian kita juga banyak impor dari dia di bidang batu bara lah, gandum, pupuk, potasium, setiap produk-produk energi dan minyak olahan itu tetap kita pertahankan kan. Tapi kan bagaimanapun juga kita dan dia punya perjanjiannya terbuka. Seperti halnya kita juga punya perjanjian dari Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, kita punya. Ya kita terbuka saja kepada dunia, tapi sebisa mungkin, ya ini bahasa Jawanya tuh ngono yo ngono neng jo ngono. Sehingga tidak terkesan ini de-dolarisasi ya, ini bahaya nih. Jadi untuk itu kita kembangkan ini bisnisnya imbal beli gitu. Kami beli teknologi pertahanan dari Anda, Anda impor kami karet misalnya kan. Jadi itu harus ada kalkulasi yang sangat detail. Jadi ada ahli-ahli keuangan, ahli perbankan dari kedua negara, ahli-ahli appraisal yang benar-benar membahas ini secara detail ya. Karena Rusia itu negara yang sebelum melakukan sesuatu itu penelitian dia mendalam. Ini misalnya kalau dia berunding dengan Jepang ya, itu kalau perlu perunding Rusia itu berbahasa Jepang. Jadi seringkali Jepang itu kalang kabut berhadapan dengan Rusia. Apalagi kalau sudah menyangkut sejarah-sejarah pulau-pulau yang diperebutkan. Ya, Rusia bisa berbicara bukan hanya level sekarang, tapi level dulu dan level masa-masa pada awal pulau tersebut belum berpenghuni. Itu jadi Jepang itu kalang kabut. Jadi kalau hal ini, kita belajar dari Rusia, kita akuilah dia unggul. Yeah. Dia mulia, tapi juga dia punya tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Ya, kita butuh STEM, science, technology, engineering, mechatronic, itu juaranya dia lah. Nggak ada lawan, itu ada salahnya kan. Kampus-kampus bekerja sama, lembaga penelitian kerja sama, kemudian industri strategis, PT DI, PT LEN, PT INDI, itu kerja sama dengan Rusia secara terbuka, sehingga tidak terkesan kita ini menjadi

0: negara yang militaristik di Asia Tenggara. Karena kalau Indonesia terkesan seperti itu, tetangga pada takut. Mereka masih ingat dulu ide-ide konfrontasi tahun 60-an sampai sekarang pun masih lengket di kepala mereka. Bahwa kalau Indonesia ngamuk itu, kita pernah bilang, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ya. Itulah Indonesia di masa lalu.
1: Di masa lalu, ya itu ya Pak Reza ya. Tapi itu tentu saja dengan kehati-hatian ini harapannya hubungan Rusia dengan Indonesia semakin erat, sebatas sebagai mitra antara bilateral antara kedua negara dengan batasan tertentu, tidak terpolarisasi dengan ketegangan geopolitik yang ada begitu ya Pak Reza ya.
0: Betul, tepat sekali. Nah, kita juga harus nantang Rusia secara intelektual. Dia punya banyak program-program yang masih diperjuangkan ya. Misalnya dengan kasus Hormuz yang semakin gawat itu, dia sudah memikirkan bagaimana mekanisme namanya Black Sea Corridor. Waduh, dia punya mekanisme namanya Pacific Corridor. Kemudian ada Northern Sea Route. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus bahas dengan Rusia, sehingga nanti kerjasama dia dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu fokus. Misalnya shipbuilding, kemudian port teknologi, kemudian sinergi antara darat, laut, udara, dan ferry. Itu kan Rusia jagonya itu. Jadi kemudian juga bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan, bagaimana Rusia bisa membantu Indonesia mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals tahun 2030, kemudian bagaimana menghubungkannya dengan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi dia juga tahu, karena dia sebagai negara bersahabat, dia tidak mau melihat Indonesia Emas itu menjadi Indonesia Cemas. Ya, Rusia itu sahabat baik.
1: Kira-kira gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Pak Reza. Selamat malam, Pak Reza.
0: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
1: Pengamat hubungan internasional Presiden University, Teuku Reza Syah, sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
4: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah mengatakan masih menyiapkan tata laksana dan rancangan peraturan presiden terkait tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sementara penempatan manajer koperasi juga masih disiapkan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hani Faisal Nurofik, mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh pelaksanaan KDKMP memiliki tata laksana yang memadai sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan. Saat ditanya mengenai waktu penerbitan perpres tentang operasional KDKMP, Hanif mengatakan pemerintah masih terus melakukan pembahasan. Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Kamis 3 September 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 3 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.700 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp119.300 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp26.100 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp29.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp112.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp22.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp52.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp127.000 per kilogram di Papua Selatan. Bawang putih, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar demikian.

0: Kian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 3 September 2026.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sesi pleno Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, mengatakan kawasan Asia Pasifik merupakan pusat pertumbuhan yang sangat kuat. Putin mengatakan bahwa Rusia merupakan partisipan aktif dalam berbagai kerjasama investasi maupun perdagangan di kawasan tersebut. Rusia akan selalu mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kemitraan dengan seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengemukakan penerapan teknologi Video Assistant Referee atau VAR pada kompetisi Liga-Liga di Indonesia mengurangi keputusan yang salah secara signifikan dari wasit dalam pertandingan. Pada kompetisi kasta tertinggi Super League musim 2025-2026 yang memainkan 306 pertandingan, terdapat 346 insiden kunci atau keputusan besar yang berpotensi mengubah hasil akhir pertandingan. Dari 346 keputusan tersebut, sebanyak 314 keputusan berhasil diidentifikasi secara tepat oleh wasit, baik melalui keputusan mereka sendiri di lapangan maupun melalui intervensi VAR.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar

0: padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
2: To The Point.
3: Pendengar, saat musim kemarau mulai mengeringkan berbagai wilayah di Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan lahan menunjukkan peringatan yang signifikan. Pemerintah kini tidak hanya memusatkan perhatian pada sejumlah provinsi yang rawan dilanda kebakaran hutan dan lahan, memperluas pemantauan ke daerah yang mulai mengalami lonjakan suhu udara. Presiden Prabowo Subianto pekan lalu telah memberikan instruksi tegas untuk menuntaskan karhutla dalam waktu 1 hingga 2 pekan. Demi merealisasikan tenggat waktu tersebut, negara telah mengerahkan sumber daya berskala masif yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Skala pengerahan itu menunjukkan keseriusan negara, kan, tetapi fakta bahwa asap atau titik api belum hilang menunjukkan perang melawan karhutla tidak cukup dengan memperbesar kekuatan pemadaman. Api harus diputus dari sumbernya. Lantas apakah selama ini langkah pencegahan dan penanganan karhutla sudah efektif? Apa yang harus dibenahi agar kita tidak terus-menerus berada dalam siklus yang sama? Kebakaran, asap, pemadaman, lalu kembali lagi terjadi, berputar di situ saja. Dan bagaimana penegakan hukum kepada pelaku? Apakah sudah cukup tegas selama ini? Sudahkah menimbulkan efek jerah? Nah, kita akan berbincang bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS atau Daerah Aliran Sungai UGM, Dr. Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik, Pak. Sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
3: Iya, kemarin Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI, Kapolri, lalu Wakapolri, lalu banyaklah dipanggil untuk sesegera mungkin menuntaskan karhutla. Berbagai sumber daya sudah dikerahkan, tetapi faktanya titik api, asap masih terjadi. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Hatma ini tentang penanganan? Kita belum bicara soal pencegahan dulu nih, kita sudah pada titik penanganan dulu nih, efektivitasnya.
4: Iya. Terima kasih, Mas Fajar. Sebenarnya kita bisa simak dari berbagai macam informasi dan aksi yang sudah dilakukan pemerintah ya.
3: Iya.
4: Dan tidak hanya pemerintah, sebenarnya para pihaknya banyak. Mulai dari misalnya kegiatan pemadaman darat yang itu melibatkan ada Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, relawan, dan termasuk elemen perusahaan yang dimobilisasi. Itu satu. Yang kedua juga ada operasi udara. Ya, operasi udara yang kalau tidak salah per akhir Agustus kemarin itu sudah lebih dari 50 armada udara.

0: mereka itu yang digunakan untuk waterbombing.
1: Iya.
0: Terus kemudian BNPB dan BMKG juga melakukan operasi OMC ya di berbagai wilayah prioritas untuk bisa meningkatkan potensi munculnya hujan. Kemudian juga ada teknologi yang digunakan untuk deteksi dini. Ada Sipongi, ada satelit Terra, ada NOAA, ada patroli udara dan macam-macam. Yang itu semuanya sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem yang cukup kuat untuk bisa memantau bagaimana kebakaran yang terjadi. Belum lagi kegiatan operasi lapangan yang mungkin jumlahnya sudah ribuan operasi.
1: Yeah.
0: Selain itu juga ada pengelolaan air ya yang sudah diupayakan di berbagai tempat dengan terutama pada kawasan gambut ya dengan adanya pembasahan. Nah tadi juga disebut terkait dengan penegakan hukum. Kalau tidak salah Kemenhub sudah ada lebih dari 80 tersangka ya yang ditangani di kepolisian. KLH juga sudah menyegel banyak konsesi perusahaan yang mungkin terindikasi karhutlah. Tapi sekali lagi semua penegakan hukum itu kan tidak cukup. Dia harus ada langkah penting, misalnya pembuktian, kemudian pemulihan ekologi, termasuk juga bagaimana pertanggungjawaban korporasinya. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah sebenarnya peran dari masyarakat. Ada patroli desa, kalau kita lihat di banyak desa di Kalimantan. MPA, Masyarakat Peduli Api, itu sudah cukup banyak dan mereka sudah menjadi relawan yang kayaknya sudah beberapa tahun terakhir ini kalau kebakaran mereka yang garda terdepan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Mas Fajar, pemerintah dan para pihak itu sudah berjibaku dan bahu-membahu ya. Tapi kenapa kok kebakaran itu terus terjadi? Apalagi sekarang dengan adanya El Nino.
1: Yeah.
0: Kalau saya sih melihatnya begini, ini ada indikasi yang penting yang perlu kita pahami bahwa kalau ambil contoh, saat ini kebakaran itu kan yang paling banyak terjadi atau titik hotspotnya itu kan ada di daerah
1: konsesi.
0: Gambut. Ya, Gambut.
1: Oh, Gambut.
0: Yeah. Ya, jadi karhutlah Gambut itu menurut saya pada akhirnya itu merupakan sebenarnya problem hidrologi yang kemudian dia menjadi problem kebakaran. Nah, sehingga kalau kita penanganan kebakaran itu hanya pada pemadaman saja, kita tidak melakukan antisipasi bagaimana kita mengendalikan hidrologi di suatu kawasan itu, terutama di kawasan gambut. Maka ya selamanya ke depan kita isinya hanya akan disibukkan untuk pemadaman.
1: Siklusnya begitu ya, aja.
0: Iya. Ya. Jadi memang harus ada strategi yang sepertinya harus dikembangkan lagi oleh pemerintah dalam hal ini karena sebagai pengendali utama ya. Jadi ketika strategi dari hotspot kemudian dilakukan pemadaman, itu harus dirubah. Ketika ada defisit air hujan karena musim kemarau atau ada intervensi El Nino, itu pasti akan berdampak pada penurunan muka air. Maka wilayah-wilayah seperti gambut itu akan krisis. Maka kita perlu melakukan intervensi hidrologi. Sehingga yang dilakukan adalah mencegah hotspot, bukan menangani hotspot. Nah itu yang saya kira bagiannya juga perlu diperhatikan dalam penanganan kebakaran ini. Itu Mas Fajar.
1: Oke. Kalau bicara soal memaintain secara hidrologi lahan gambut itu gimana caranya Pak Atma?
0: Ya, jadi begini, ekosistem gambut itu kan sebenarnya satu ekosistem yang sangat rapuh dan dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Setiap upaya untuk pemanfaatan ekosistem gambut dalam hal ini lahan gambut dengan cara termasuk diantara yang sekarang banyak dilakukan baik korporasi maupun masyarakat untuk dialih fungsikan dari hutan menjadi kebun misalnya.
1: Iya.
0: Maka yang diperlukan adalah membocorkan gambut dengan cara membuat kanal-kanal atau drainase. Ketika drainase itu terbentuk secara masif, air di gambut itu hilang, maka gambut itu akan kering.
1: Oke.
0: Ketika gambut kering, maka otomatis ada proses oksidasi yang dipercepat yang menyebabkan gambut itu memiliki kerentanan terkait dengan api. Nah, kalau kemudian karena itu dimanfaatkan oleh manusia, cara paling gampang, paling murah, paling efisien, paling efektif untuk membuka lahan adalah dengan cara dibakar. Nah, masalahnya adalah perbedaan api di lahan gambut dengan di lahan

0: tanah mineral seperti di Pulau Jawa itu beda. Kalau tanah mineral seperti Pulau Jawa di sebagian di Sumatera itu pemadamannya cukup operasi darat saja itu sudah selesai. Tapi kalau di gambut itu api itu tidak hanya ada di permukaan, tapi dia juga ada di bawah permukaan, apalagi daerah-daerah yang terkategorikan sebagai kubah gambut, yang itu kedalaman gambutnya bisa sampai puluhan meter, sampai 20 meter lebih. Itu kalau kering, api itu sulit dijangkau. Meskipun sekarang teknologi untuk memadamkan itu kan harus pakai pakai nozzle yang panjang. Jadi pipa panjang gitu dikasih lubang-lubang kemudian dimasukkan ke dalam tanah untuk menjangkau bara api yang ada di
1: dalam
0: bawah permukaan.
1: Yeah.
0: Nah, itu memang tidak mudah. Sehingga kalau menurut saya, Mas Fajar, ketika gambut itu sudah dirusak, dia itu untuk dipulihkan itu sesuatu yang, ya, bukannya pesimis, tapi secara teori itu cukup sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin untuk bisa dipulihkan kembali.
1: Sebentar, Pak ya. Hatma. Gambut yang sakit, yang rusak, itu dalam artian gambut yang di drain out, yang dikeringkan itu.
0: Ya, betul.
1: Ketika sudah kering, untuk menyembuhkannya lagi, diobatinya lagi, nggak bisa.
0: Menurut saya upaya yang dilakukan selama ini itu masih kurang. Sehingga jadi begini, upaya pemulihan gambut itu hanya satu, yaitu dengan cara direwetting, dibasahin lagi.
1: Dibasahi lagi.
0: Nah, yang sudah dilakukan selama ini termasuk juga 10 tahun terakhir melalui Badan Restorasi Gambut dan sekarang kemarin BRGM yang sudah selesai tugasnya di tahun 2025 kalau tidak salah ya. Itu kan memang sudah banyak dilakukan rewetting. Tapi sekali lagi, rewetting itu belum tentu optimal kalau airnya itu tidak tersedia. Nah, permasalahannya adalah rewetting yang dilakukan itu kan tidak menutup secara keseluruhan permukaan gambut. Masih ada bagian dari lahan gambut itu yang terbuka atau terpapar langsung oleh udara. Ini yang juga menjadi potensi penyebab kebakaran.
1: Daerah lain ya, selain gambut tuh di mana maksudnya Pak Hatma?
0: Apanya?
1: Yang sudah terpapar itu, artinya ketika sudah di drain out itu bukan hanya gambutnya saja, tapi lingkungan sekitarnya itu di mananya maksudnya?
0: Di permukaannya Mas Fajar. Jadi semua bagian dari sistem hidrologi gambut itu kalau dia sudah terbuka, dalam hal ini saya menggunakan istilah yang mudah, kalau dia sudah dibocorin, maka untuk menambalnya itu bukan perkara mudah. Kenapa? Karena begitu dibocorin, permukaan gambut itu menjadi kering. Kalau ada air hujan itu tidak mudah untuk masuk ke dalam pori-pori gambut untuk membasahi bagian bawahnya. Karena dia sudah menjadi padat. Ketika menjadi padat, kalau ada air, dia jadi ada permukaan saja, masuk ke sungai lagi.
1: Okay.
0: Nah, ini yang jadi PR besar. Sehingga memang melakukan restorasi gambut itu bukan perkara yang mudah. Lebih baik kita sekarang adalah gambut yang ada itu kita proteksi benar supaya dia tidak terbocorkan. Itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan supaya tahun-tahun ke depan kebakaran di lahan gambut itu tidak meluas.
1: Baik, sepengetahuan saya sebenarnya ketika musim hujan ya, bukan kemarau ya, gambut itu sebenarnya basah ya. Dari sisa-sisa tanaman yang lapuk itu terendap. Dan kalau misalkan tidak dibocorin aliran airnya, dalam musim kemarau itu tidak akan terbakar, Pak Hatma.
0: Tidak akan terbakar.
1: Karena lembab, begini. Karena basah.
0: Ya, selain karena lembab, Mas Fajar, ekosistem gambut itu sebenarnya menjadi daerah parkir air. Jadi ekosistem gambut itu atau kubah gambut itu kan selalu lokasinya dekat dengan aliran sungai. Jadi dia tuh fungsinya adalah sebagai tempat penampungan air selain air sungai. Jadi dia tuh fungsinya kalau kendaraan tuh tempat parkirnya, parkir air sungai sebelum air itu kemudian dialirkan oleh sungai itu menuju ke laut. Sehingga daerah parkir itu akan selalu terisi oleh air. Kalau daerah parkirannya itu kemudian dibocorkan sehingga dia tidak punya air, kalau musim

0: hujan, maka fungsi dia penampungannya juga akan rusak. Istilahnya tempat parkirnya juga akan rusak. Sehingga kemampuan daya tampung air di tempat parkir air itu juga akan menurun. Itu yang terjadi, Mas Fajar.
1: Jadi ketika bicara soal kebakaran hutan dan lahan, dan yang terbakar itu adalah lahan gambut, Pak Hatma, bisa dipastikan mungkin 90% ke atas itu ulah manusia, bukan faktor alam?
0: Tidak 90, Mas Fajar. 99,9%.
1: saya sebenarnya coba untuk mentondol nih, tapi ternyata 99,99%. Karena untuk alam, untuk panas, bahkan setingkat ditambah El Nino pun, ketika gambutnya sehat, nggak sakit, dia tidak di-drain out, tidak dibocorin, itu tidak akan terbakar karena lembab itu, Pak Hatma.
0: Tidak akan terbakar. Kalau kita merujuk pada beberapa publikasi yang melakukan penelitian, gambut dalam kondisi kering, kemudian dia tidak ada intervensi oleh manusia, kemudian dia dipanaskan sampai suhu 170 derajat Celcius, dia baru terbakar, Mas Fajar.
1: Sementara dia cuaca ekstrim saja di Indonesia paling ya mentok-mentok 37-an ya.
0: Ya. Jadi kan nggak pernah kan kita suhu di permukaan tanah sampai 100
1: bisa ini masak air.
0: Iya, orangnya juga ikut melalui. Iya. Maka bisa disimpulkan di Indonesia itu hampir tidak ada kejadian kebakaran yang tidak disebabkan oleh manusia. Jadi kita harusnya juga merubah istilah, bukan kebakaran.
1: Dibakar.
0: Kalau kebakaran itu ada unsur tidak sengaja, Mas. Nah, jadi kalau dibakar itu loh, saya kira lebih tepat.
1: jadi saya tekankan lagi nih, saya tanya lagi nih, Pak Hatma. Menurut Pak Hatma, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, bahkan untuk beberapa tahun belakangan yang kita sempat mengekspor asap juga itu ke negara tetangga, itu 99% ulah manusia, bukan faktor alam.
0: Jelas, ulah manusia. Faktor alam itu apa sih yang memungkinkan? Kalau di banyak teori itu menyebutkan misalnya adanya petir. Kalau di Indonesia, kalau ada petir kan pasti ada hujan, Mas Fajar. Kan nggak ada kan petir
1: Di siang bolong gitu ya, terik-terik gitu ya.
0: Di siang bolong, di terik gitu kan hampir tidak mungkin terjadi kan gitu. Di daerah tropis itu kalau ada petir berarti di situ ada hujan kan gitu. Jadi kan tidak mungkin. Faktor yang lain adalah misalnya ada peristiwa alam, misalnya gunung api dia mengeluarkan lava, kemudian lava panasnya itu membuat kebakaran. Tapi kalau di Kalimantan tidak ada gunung berapi, Mas Fajar. Adanya di Jawa dan di Sumatera.
1: Iya. Kalau pohon jati itu kan musim kemarau itu apa? Daunnya meranggas ya? Apa sih Pak? Berguguran itu Pak Hatma. Nah, mungkin di beberapa hutan ataupun lahan itu ada pohon yang demikiankah? Lalu kemudian dengan ada daun-daun kering di bawah itu ketika terpapar sinar matahari yang begitu terik, itu bisa menjadi titik-titik api kah, Pak Hatma?
0: Kalau kita melihat pohon jati di musim kemarau, dia menggugurkan daun. Itu sebenarnya sebuah proses alami dia untuk melindungi dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya tanah yang kering itu tidak cepat kering. Jadi dia tutupin tanah itu dengan daun. Sehingga tanah itu kelembabannya tetap terjaga, sehingga dia masih bisa hidup. Dia masih bisa ambil air di situ. Tapi yang sekarang terjadi adalah kalau masyarakat ada di dekat kawasan hutan jati, melihat ada tumpukan daun jati yang banyak, kemudian dikumpulin dan dibakar. Akhirnya malah tanahnya menjadi semakin kering gitu kan. Sehingga makin mudah terbakar itu. Yang seharusnya dia fungsinya untuk melindungi diri sendiri malah dirusak. Gitu.
1: Aturan biarin aja ya. Daun-daun berguguran di sekitar pohon itu justru adalah perlindungan diri mereka. Insting survival pohonnya itu agar airnya tetap terjaga, bisa tetap hidup gitu ya, Pak Atma ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi kalau sudah ini terjadi, ini ironi karena begitu banyak masyarakat yang terlibat, baik TNI Polri, Basarnas, Manggala Agni, relawan dan lain sebagainya, mencoba untuk memadamkan api yang 99,99%-nya adalah disebabkan karena manusia juga. Pak Atma.
0: Ya.
1: Tanggap,
0: ya, betul.
1: Ya.
0: Nah, jadi jadi ya dengan kondisi seperti itu Mas Fajar, karena kita di Indonesia itu mayoritas masyarakat itu masih, saya menyebutnya dalam tanda petik, lapar lahan ya. Lapar lahan itu artinya dia selalu membutuhkan lahan dalam jumlah yang luas untuk mencukupi kebutuhan kegiatan produksinya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk penghidupannya. Ketika banyak masyarakat yang menggantungkan dirinya kepada pemanfaatan lahan, maka lahan, baik lahan hutan, kawasan hutan maupun non-hutan, itu menjadi apa namanya, memiliki nilai penting yang harus diakses, bisa diakses oleh masyarakat. Sementara masyarakat itu pemahamannya berbeda-beda terkait dengan bagaimana mengelola lahan, termasuk juga di dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan kalau secara tradisional yang selama ini banyak kita kenal, yang juga sudah diizinkan oleh pemerintah, yaitu pemanfaatan tradisional dengan cara membuka lahan hutan dengan dibakar, tapi maksimal 2 hektar, itu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat lokal, itu kan sebenarnya itu memfasilitasi kebiasaan kebiasaan turun-temurun masyarakat dalam mengelolakan. Tapi kemudian ketika yang disebut masyarakat lokal itu adalah bukan lokal, artinya ada kepentingan orang
1: atau bahkan korporasi gitu ya, perusahaan gitu.
0: Nah, itu yang sekarang itu banyak kita lihat terjadi. Maka kenapa kemudian banyak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan apa namanya, pencabutan izin dan macam-macam. Ya, mungkin itu salah satu
1: cara
0: dari bagian pasti yang dilakukan.
1: Oke, okay, baik.
0: Mungkin gitu ya.
1: Iya, baik. Pak Atma, saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di daerah yang sekarang ini terkonsentrasi pemerintah Indonesia untuk memadamkan karhutlah, seperti di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera, yaitu di Pekanbaru, Riau kalau tidak salah, juga sempat dikabarkan untuk kualitas udaranya itu sudah berbahaya bagi kesehatan. Silakan Anda bisa mengupdate informasinya juga sekaligus ya di malam hari ini. Bersama saya di ujung telepon adalah peneliti hidrologi hutan dan konservasi daerah aliran sungai dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Hatma Suryatmojo. Nah, sudah ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, silakan Pak Udin. Pak Udin. Ya, Pak Udin, nggak ada suaranya. Tidak terputus, tapi nggak ada suaranya. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Baik, di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga WhatsApp kami 081-399-399-888. Jadi, kita masih, ada usaha yang begitu masif dilakukan untuk memadamkan api dari berbagai elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat, relawan. Ada oknum-oknum yang membakar. Ini makanya nggak akan pernah selesai kalau begitu, Pak Hatma.
0: Iya, sepertinya sih kita mohon maaf, ini akhirnya meskipun hampir setiap 2 tahun sampai 5 tahun sekali kita selalu mengalami kebakaran hebat, tapi kemudian kok itu selalu terjadi? Artinya ini ada satu kondisi di mana masyarakat itu mungkin berpikir ya lebih baik ada risiko banyak asap dan kebakaran daripada dia tidak bisa mendapatkan lahan untuk kegiatan usaha produksinya gitu ya. Atau memang kebakaran, membakar itu merupakan, tadi yang saya sampaikan, merupakan salah satu metode yang paling efektif, murah, dan itu cepat untuk bisa didapatkan hasilnya. Selama itu yang masih menjadi paradigma di masyarakat, maka kita memang sulit sekali untuk bisa menjamin bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu akan berkurang. Ini sangat disayangkan ketika pemerintah itu juga gencar untuk mempromosikan bahwa kawasan hutan di Indonesia itu cocok untuk sebagai media untuk perdagangan karbon karena kemampuannya untuk menyerap karbon dari negara-negara pencemar.

0: unitnya aja ditambahin gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya gitu bagusnya kayak gitu. Terima kasih.
1: Iya, berbagai upaya dilakukan ya. Ada ubi bombing dan lain sebagainya. Tapi tentu saja water bombing ya, pengeboman dengan air menggunakan jalur udara harus mencari airnya dulu. Sumber airnya itu di beberapa sungai mengering. Ada beberapa sungai, Barito, Kapuas, Silunggonggo, lalu beberapa sungai lah, sungai-sungai besar bahkan. Sehingga untuk transportasi masyarakat untuk pengiriman logistik, pasar terapung, lalu dari satu titik menuju ke titik yang lain yang menggunakan jalur sungai ini akhirnya mandek karena banyak yang karam, terutama untuk kapal-kapal perahu-perahu besar ya. Saya ingin minta tanggapannya nih Pak Ahtma tentang sungai-sungai yang mengering juga sumber air kita nih.
2: Ya, jadi gini Mas Fajar dan para pendengar Pro3. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama para pihak yang sekarang ini, itu saya melihat itu sudah jauh lebih baik daripada yang tahun-tahun sebelumnya.
1: Apa faktor yang lebih baik ini tahun ini?
2: Ya, lebih baik itu pertama dari segi para pihak yang berkontribusi di dalam penanganan itu jelas. Sekarang lebih banyak daripada yang dulu. Kemudian kalau kita hitung dari kecepatan penanganannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada beberapa area seperti di Sumatera, itu penanganannya lebih cepat. Tapi di sisi lain Mas Fajar, terlepas dari itu ada hal yang positif, tapi saya kira kita perlu mendorong supaya pemerintah itu bisa naik kelas lah terkait di dalam penanganan karhutla. Jadi kalau selama ini paradigmanya itu adalah fire management, jadi mengelola api supaya dia tidak membesar, tidak meluas, dan seterusnya, itu harus berubah menjadi misalnya landscape water management. Jadi bagaimana dalam satu bentang lahan itu kita memastikan bisa mengelola sumber airnya. Contoh misalnya, tadi barusan dibahas, daerah-daerah yang daerah gambut, maka ketika musim penghujan itu harus disiapkan. Ketika musim hujan ada banyak hujan, maka daerah-daerah gambut yang rawan kebakaran itu harus segera digenangi dulu. Dia harus segera direwetingkan terlebih dahulu. Prioritasnya adalah digenangi dulu. Apalagi sekarang dengan teknologi majunya BMKG itu sudah bisa memprediksi bahwa nanti tahun 2026 akan ada El Nino kemarau panjang. Berarti harusnya ketika musim hujan tahun 2025, aksinya itu adalah menggenangi lahan gambut. Sehingga ketika terjadi
1: menggenangi lahan gambut dengan cara membiarkan lahan gambut itu tetap basah di tengah musim peaknya musim hujan gitu, Pak.
2: Betul sekali. Betul sekali. Sehingga ketika musim kemarau, stok air itu ada. Begitu juga di lahan-lahan mineral seperti di Pulau Jawa misalnya. Harusnya ketika landscape water management diterapkan, itu sudah diatur, dipilah di mana kantong-kantong air itu disediakan. Kalau ada sungai sebagai sumber air, maka dibuatkan embung di beberapa tempat yang mungkin rawan. Dia digunakan sebagai kantong air, kalau sewaktu-waktu nanti akan ada kebakaran, air bisa diambil dari situ.
1: Dulu ketika zamannya Presiden Joko Widodo itu sempat ada apa? Selain untuk tim restorasi gambut dan mangrove, dan ada juga program kalau tidak salah kanalisasi gambut ya, untuk membuat kayak sekat-sekat gitu loh Pak Hatma. Memungkinkan nggak tuh sebenarnya?
2: Sekat kanal itu kan programnya Badan Restorasi Gambut ya di zamannya Pak Jokowi. Memang tugasnya adalah merestorasi ekosistem gambut supaya pulih dengan cara membuat sekat kanal. Jadi kanal-kanal yang selama ini ada digunakan untuk membocorkan air di gambut itu ditutup, bikin sekat sehingga air yang mengalir itu dia naik tinggi muka airnya sehingga bahan gambut yang kering itu semakin tipis. Itu yang dilakukan. Tapi sekali lagi itu kan semuanya butuh maintenance Mas Fajar.
1: Oh, nggak bisa dibangun terus ditinggal gitu nggak bisa gitu ya?
2: Nggak bisa.
1: Harus sementara titik-titik gambut itu ada di kedalaman yang sulit juga untuk ditempuh dengan kendaraan roda 2 misalkan. Betul. Atau roda 4 yang membawa tangki air misalkan gitu, Pak Hatma.
2: Iya.

0: Betul sekali. Nah, itu kan semuanya butuh pendanaan, butuh biaya, Mas. Sementara sekarang ketika tahun ini apa Badan Restorasi Gambut yang tupoksinya adalah memulihkan ekosistem gambut itu diselesaikan tugasnya, tidak ada yang mengambil
1: alih.
0: Mengambil alih tugasnya lagi. Ya, sekarang siapa yang
1: harusnya
0: yang
1: ada di apa nih? Kementerian Kehutanan ya atau gimana Pak Hatta?
0: Ada di Kementerian Kehutanan, juga dibagi-bagi, ada di Kementerian Lingkungan Hidup juga.
1: Oke.
0: Jadi
1: bagi tugas lah ya.
0: Namanya bagi tugas. Ya. Cuma masalahnya begini Mas Fajar.
1: Oh, ada lagi masalahnya.
0: Masalahnya itu kita malam ini kayaknya banyak masalah. Masalahnya itu adalah air itu kan tidak mengenal batas kementerian, batas kawasan hutan, batas kabupaten kan gitu. Sehingga kalau di misalnya saya ambil contoh di ekosistem gambut, satu KHG, Kesatuan Hidrologi Gambut, itu kan dia mencakup di dalamnya itu kan pasti misalnya ada konsesi perusahaan, ada kebun masyarakat, ada kawasan hutan, yang itu masing-masing pemegang sektornya beda-beda, Mas Fajar.
1: Iya kan? Iya, kan nanti lempar tanggung jawab nih. Lempar tanggung jawab nih, itu urusan situ tuh, karena sektornya di sini.
0: Nah, gitu. Itu. Jadi kalau saya ditanya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan selesainya apa BRGM? Saya kira kok kita kayaknya perlu mengusulkan ke pemerintah untuk membuat semacam unit koordinator untuk Satuan Hidrologi Gambut. Jadi satu KHG itu dikelola oleh satu manajemen unit tersendiri.
1: Baik.
0: Dia itu nanti bisa mengkoordinasikan lintas sektor dengan pemerintah kabupaten, dengan kementerian,
1: baik,
0: pemilik konsesi gitu ya.
1: Oke.
0: Sehingga satu target hidrologi untuk satu KHG itu terjadi. Mungkin dengan cara itu yang tadi kita bahas, harusnya sebelum musim kemarau itu hidrologi gambutnya itu diperbaiki, semuanya dikenangin dulu, sehingga ketika musim kemarau orang mau bakar itu nggak bisa karena gambutnya basah.
1: Tapi sayangnya sebelum musim kemarau datang justru gambutnya dibikin sakit dulu nih, di drain out dulu malahan.
0: Iya betul.
1: Baik. Bocorin dulu. Pak Hatma, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Pak Hatma.
0: Ya, terima kasih Mas Fajar. Salam sehat.
1: Salam sehat. Meneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Hatma Suryatmojo. Sudah kami ajak berbincang dan sekarang kita langsung berbincang bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Di ujung telepon saya terhubung dengan Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas, oke.
1: Kabar baik ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, udara masih sehat ya, nggak ada asapnya ya kalau di sana ya. Aman ya.
2: Aman.
1: Tadi saya terkejut ketika ngobrol sama Pak Hatma dari UGM yang mengatakan 99,99% kebakaran hutan dan lahan itu faktor manusia, bukan faktor alam. Utamanya kalau bicara soal gambut, karena gambut sepanas apapun, terutama untuk suhu di Indonesia, dari penelitian Pak Hatma dan para ilmuwan, gambut itu kalau sehat nggak akan bisa terbakar dari suhu 100 di atas 100 derajat Celcius baru bisa terbakar. Sementara suhu permukaan di Indonesia paling mentok tuh 37-an derajat Celcius lah, 37-38an. Sehingga yang terjadi ketika bicara soal lahan gambut itu jelas karena gambutnya kering. Gambut kering itu adalah ulah manusia. Jadi perlu ada yang bertanggung jawab. Ini kan ironi, banyak pihak terlibat memadamkan api, tapi ada oknum-oknum lain yang mencoba untuk membakar atau menciptakan titik apinya gitu. Pak Fikar, gimana nih penegakan hukumnya nih Pak?
2: Iya, jadi yang harus dilihatnya sebenarnya gini, dua-duanya kan sebenarnya kegiatan ekonomi kan sebenarnya, ya kan, perkebunan apakah penanam gambut atau penanam apa, itu kan semuanya kegiatan ekonomi, artinya apa, mengedepankan keuntungan ya yang sebesar-besarnya ya, kemudian mempersempit gitu apa, meminimalisir terjadinya kerugian di dalam satu kegiatan usaha. Nah,
1: okay.
2: Itu kan prinsip usaha kan seperti itu. Nah, ini juga saya kira diterapkan di dalam usaha perkebunan ya yang terjadi. Nah, sehingga ya itu tadi ya, umpamanya cara membuka lahan itu yang paling gampang ya bakar gitu ya.
1: Kan? Paling efektif, paling murah, paling cepat gitu ya.
2: Betul. Nebang kan lama, kemudian membutuhkan biaya banyak juga, orang penebangnya dan segala macam, waktunya, bensinnya, ya. Nah, kalau bakar kan enak bakar, terbakar semua gitu. Nah, cuma itu tadi ya, apa namanya, akibatnya gitu. Ya, akibat dari kebakaran itu yang kemudian merugikan banyak pihak gitu. Tidak hanya mereka yang memiliki perkebunan atau saja gitu ya, tetapi juga hampir seluruh masyarakat satu pulau gitu. Bahkan menjadi pembicaraan tidak hanya masyarakat Indonesia mungkin ya.
1: Iya.
2: Yeah. Masyarakat dunia gitu, terutama para tetangga sebelah gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya saya pernah berbincang ketika itu di Kalimantan Tengah bahwa sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun kebiasaan nenek moyang di masyarakat lokal itu membuka lahannya dengan cara dibakar dengan kearifan lokal. Mereka mempunyai sistem pemadamannya sendiri agar lahan tidak meluas dibakarnya, ada sekat dan lain sebagainya, entah saya lupa. Makanya ketika dilarang itu ada yang menolak sehingga akhirnya dibuatlah perda secara tidak jadi tidak secara nasional. Jadi ada mungkin daerah-daerah lain ada perda-perda lainnya gitu ya. Mungkin syaratnya berapa hektar, maksimal berapa hektar, caranya gimana dan lain sebagainya. Tapi di tengah musim kemarau ini, apakah memang harusnya itu off, tidak berlaku, atau ada undang-undangnya, atau ketika ada yang pelaku pembakaran lahan, entah itu individu maupun korporasi, itu gimana dari undang-undang kita itu gimana, apa sanksinya dan lain sebagainya, Pak?
2: Oke, secara umum ya, membuka lahan dengan cara membakar itu atau pembakaran hutan dan lahan itu dilarang sebenarnya. Ada banyak undang-undang yang melarang itu, diantaranya umpamanya undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup, undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, ya, kemudian KUHP juga ada larangan itu.
1: Oh.
2: Jadi sebenarnya larangan membakar hutan itu, ya sebenarnya ya hutan milik mereka sendiri gitu. Tapi kan akibatnya melanggar kepentingan umum kan itu yang terjadi itu. Nah karena itu kemudian pembakaran hutan itu dilarang gitu. Ya makanya itu tadi saya dalam undang-undang yang beberapa undang-undang yang saya sebutkan tuh umpamanya di undang-undang mengenai perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah itu ada ancamannya yang cukup berat juga kalau menurut saya ya, larangan membakar itu jelas gitu, artinya dilarang membuka lahan dengan cara membakar hutan gitu. Nah itu larangan umumnya seperti itu. Nah ancaman hukumannya menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup itu pidananya minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan ancaman dendanya 3-10 miliar. Nah, kan cukup berat dan
1: berat.
2: Cukup besar sebenarnya, ya kan? Itu dari sudut lingkungannya. Belum lagi dari sudut lingkungan khusus kehutanan gitu. Nah di kehutanan juga ada pasal yang menyebutkan di pasal 78 ya bahwa dilarang melakukan pembakaran hutan ya. Kalau dia sengaja maka ancaman hukumannya itu bisa sampai 15 tahun ya maksimal. Dendanya bisa sampai maksimal 5 miliar. Nah, itu artinya memang dilarang ya dari sudut kehutanan juga dilarang, dari sudut lingkungan hidup juga dilarang, kemudian juga undang-undang perkebunan juga melarang.
1: Yeah.
2: Dan secara umum di KUHP kita juga ada gitu. Jadi kalau KUHP kan sebenarnya umum kegiatan yang menyebabkan kebakaran gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi dia lebih luas gitu sebenarnya, tidak hanya bakar hutan.
1: Oke.
2: Okay. Terus
1: ya, Pak Fikar gini, Komisi 4 DPR RI menyebut nih, tidak menyebutkan nama korporasinya tapi mengatakan ada kurang lebih 30 entitas korporasi. yang sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, termasuk juga dengan cara membuka lahannya dengan cara dibakar. Kemudian Kementerian Kehutanan mengatakan ada 5 perusahaan yang dibekukan operasionalnya. Tapi sanksi-sanksi ini nampaknya tidak menimbulkan efek jera. Apakah memang ini kasusnya bisa administratif perdata, bayar ganti rugi saja, atau kurungan penjara kah, atau gimana ya, agar ini terdengar juga oleh masyarakat bahwa penegakan hukum juga berjalan ini begitu, tidak hanya soal pemadaman aja, pemadaman karhutla aja, Pak Fikar.
2: Ya, apa namanya, tadi ada disebut kualifikasinya ya, selain pembakaran ya, juga ilegal pemanfaatannya, maksud saya
1: yeah.
2: Memanfaatkan hutan yang sebenarnya bukan miliknya, bukan di atas hutan yang dikelolanya berdasarkan perizinan gitu. Nah ini juga tidak pidana berat kalau menurut saya ini.
1: Oh.
2: Iya, artinya dia nggak punya menghantam hutannya negara kan. Di luar perizinan, semua hutan kan punya negara sebenarnya, ya kan?
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Punya negara itu artinya punya kita semua.
1: Iya. Yeah. Nah, punya masyarakat Indonesia gitu ya.
2: Punya masyarakat Indonesia gitu. Nah, artinya okay. Kalau di situ terjadi kegiatan-kegiatan yang merugikan, ya kita punya ini juga, punya hak juga untuk mempersoalkan gitu. Nah, karena itu tentu saja yang paling tahu kan Kementerian Kehutanan, karena dia punya perangkat pengawasan dan sebagainya gitu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Mereka punya kanwil di seluruh Indonesia dan punya perangkat pengawasan, terutama kanwil-kanwil yang membawahi areal daerah-daerah yang areal okay. Hutannya luas kan begitu.
1: Baik, ditahan dulu Pak Fikar. Saya ada pendengar dulu dari Kalimantan Timur ya. Saya coba sapa dulu. Baik. Ya, Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, Pak.
3: Iya, selamat malam Bu Fajar.
1: Gimana kondisinya, Pak, Kalimantan Timur malam ini, Pak?
3: Asapnya makin-makin mulai-mulai tebal.
1: Mulai tebal lagi?
3: Iya.
1: Sempat tipis berarti beberapa hari kemarin.
3: Dia kan tipis, kemudian bertebal lagi.
1: Ada ritmenya nggak, Pak? Kapan tiba-tiba kabut asapnya tebal pagi. Itu pada pagi biasanya?
3: Pagi sampai jam 11, tapi kalau aku siang jalan itu, jam 11 itu, kalau gunung-gunung itu kelihat putih-putih, Bung Bajar.
1: Apa tuh maksudnya, artinya? Artinya apa tuh, Pak Arman? Putih-putih?
3: Artinya kabut asap tuh, Bung Bajar.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
3: Gunung-gunung kan putih-putih.
1: Iya, iya, iya.
3: Gunung putih-putih.
1: Oke. Okay. Baik,
3: warna
1: baik.
3: Warna hijau tuh nggak kelihatan lagi.
1: Oke, okay, baik. Pak Arman, dalam malam ini di sesi kedua bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Ada mau ditanyain, Pak Arman?
3: Oke. Okay. Saya tuh kepengennya somasi kepada setiap warga maupun korporasi ataupun siapa di setiap wilayah per kecamatan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi perkecamatan itu memiliki datanya per kamera drone.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kamera drone itu memantau daerah perkecamatan mereka.
1: Mm-hmm.
3: Nah, nanti diberikan somasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya.
1: Mm-hmm.
3: Diketahui oleh desa setempat dan RT setempat.
1: Mm-hmm.
3: Apabila di kemudian hari melakukan lagi, tahun depan misalnya. Nah, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ya, berupa hukum-hukum pidana atau apalah.
1: Ya.
3: Nah, seperti itu. Jadi pemetaan kamera drone.
1: Iya, pemanfaatan teknologi. Iya.
3: Iya. Jadi masyarakat itu enggan, Bung Fajar.
1: Iya.
3: Selama ini enggak ada yang mau tahu-tahu. Nah, jadi beberapa titik bakar sana. Jadi ratusan titik itu yang
1: iya.
3: Dibakar-bakar itu.
1: Iya.
3: Demikian.
1: Baik, jadi terima kasih.
3: Iya. Data video via drone itu penting sekali.
1: Baik, terima kasih Pak Arman. Sehat-sehat ya Pak Arman ya. Salam buat keluarga Pak Arman. Yo, ya, terima kasih atas informasi update-nya pada malam hari ini di Kalimantan Timur. Asap kembali tebal. Ritmenya itu biasanya pagi hari ya. Asap kembali semakin tebal di pagi hari. Baik. Silakan Pak Fikar mungkin sebagai closing statement juga nih apa ditanggapi oleh Pak Arman.
2: Iya, saya kira apa yang diinformasikan Pak Arman, kemudian jalan keluarnya juga, dia tadi menyebut somasi gitu ya.
1: Yeah.
2: Ya, somasi itu artinya peringatan ya, peringatan hukum.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Nah, setelah somasi itu levelnya ya, proses pidana atau proses gugatan perdata. Gitu. Kalau level tingkatan hukumnya seperti itu. Nah, tapi kan ini akan tergantung pada volume dari kebakaran atau apapun namanya ya di lapangan kan begitu. Nah saya kira yang paling valid menentukan kualitas dari pembakaran yang terjadi yang bisa dipersoalkan secara hukum, pokoknya seperti itu tidak lagi bisa dibicarakan dengan baik, karena sudah terjadi seperti itu. Yang paling mengerti sebenarnya Kementerian Kehutanan, terutama kanwil-kanwil di daerah itu, ya dia kan memantau sebenarnya, dia memantau perkembangan dari pengelolaan hutan itu. Dia pasti tahu kalau ada kebakaran atau ada pembakaran, mereka kan tahu gitu.
1: Okay.
2: Nah persoalannya itu, persoalannya memang yang jadi soal adalah di satu sisi hutan ini kan bagian dari dunia usaha sebenarnya, iya kan?
1: Yeah.
2: Artinya pemanfaatan hutan dengan baik itu akan melahirkan usaha kehutanan juga menjadi baik kan begitu?
1: Iya. Yeah. Keekonomiannya ada, nilai ekonominya ada gitu Pak Fikar.
2: Betul. Dan manfaat ke daerahnya juga pasti besar juga.
1: Besar. Iya. Kan? Jadi ada konflik kepentingan juga dong kalau gitu Pak Fikar.
2: Iya. Nah itu yang harus diseimbangkan itu. Nah. Makanya peran kepala daerah itu menjadi strategis gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dalam pengertian yaitu tadi mengelola di satu sisi kesejahteraan masyarakat
1: yeah. diwujudkan. Iya, yeah, ada PAD lah, ada pendapatan gitu ya, tapi di sisi lain juga jaga lingkungan gitu Pak Fikar ya.
2: Betul. Di sisi lain harus menjaga lingkungannya. Kan juga seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Baik kalau gitu.
2: Ya, karena itu ada pemerintah daerah gitu ya, yang mengelola itu.
1: Baik, Pak Fikar terima kasih banyak Pak atas analisisnya Pak. Selamat malam Pak Fikar.
2: Oke, selamat malam.
1: Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar sudah kami ajak berbincang pada To The Point kita malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan berhati-hati menyikapi wacana daerah yang ingin menerbitkan surat utang sendiri. Jangan sampai nantinya justru akan menjadi beban pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Rencana penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah daerah digulirkan pertama kali oleh Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jakarta Pramono Anung belum lama ini. Ide itu muncul untuk menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah Jakarta setelah anggarannya untuk tahun 2026 dipangkas sebesar Rp15 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini mengatakan, Jakarta termasuk daerah yang kaya dan seharusnya tidak perlu menerbitkan surat utang atau obligasi daerah. Meski sejauh ini belum ada daerah lain yang menyatakan keinginan serupa menerbitkan surat utang, pemerintah, kata Menteri Keuangan, akan bersikap hati-hati untuk mengizinkan daerah menerbitkan obligasi. Karena kalau surat utang itu bermasalah nantinya, yang akan terbebani adalah pemerintah pusat untuk membayar jika terjadi default.
2: Saya belum tahu daerah mana yang saya mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta nggak perlu juga mengeluarkan pun, kebanyakan. Jadi kita mesti hati-hati dalam polisi membolehkan daerah berikan buat apa enggak. Kalau nggak hati-hati kita seperti Brazil atau Argentina waktu itu, Brazil ketika daerahnya nggak bisa bayar, akhirnya yang bayar pas juga aja goncang semua perekonomian itu.
1: Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah sudah menyediakan dana melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI, yaitu perusahaan di bawah Kementerian Keuangan untuk daerah yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan pembangunannya di daerah. Pembayarannya nanti, kata Menteri Keuangan, dilakukan dengan cicilan selama beberapa tahun yang akan langsung dipotong dari anggaran pemerintah ke daerah. Dengan cara ini, menurut Menteri Keuangan, proyek-proyek yang dibangun akan betul-betul jadi dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melatih 121 guru dari 43 sekolah untuk menjadi fasilitator nasional yang akan memperkuat kompetensi ribuan guru untuk mengajar pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika atau STEM di seluruh jenjang pendidikan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pihaknya saat ini fokus melakukan penyebaran program STEM dengan membentuk tim yang terdiri atas fasilitator nasional, fasilitator daerah, dan fasilitator UPT untuk membentuk ekosistem pembelajaran lintas disiplin ilmu. Lebih lanjut, ia juga mengatakan sebanyak 121 guru yang akan menjadi fasilitator nasional tersebut telah mendapatkan pelatihan sejumlah materi sejak bulan Januari hingga Juli.

Formasi mancanegara, Malaysia mulai operasi penyemayan awan selama 3 hari di negara bagian Sarawak bagian timur untuk memulihkan ketinggian air bendungan dan mengurangi kabut asap di wilayah tersebut. Operasi itu menyasar bendungan pembangkit listrik tenaga air Batang Ai, Bakun, dan Murum dengan rencana penerbangan lanjutan di atas daerah tangkapan air yang kritis di seluruh negara bagian itu. Wakil Kepala Menteri Sarawak, Douglas Ungga Embas, mengatakan bahwa operasi itu bertujuan meningkatkan ketinggian air waduk jelang kondisi cuaca yang diperkirakan akan lebih panas dan kering pada bulan Oktober mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Arema FC Marco Santos meminta seluruh pemain klub tampil agresif saat menghadapi tim promosi Isan Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat besok. Marco saat sesi konferensi pers hari ini mengatakan setiap peluang yang didapat harus dimaksimalkan menjadi gol sehingga asa untuk memenangkan laga terus terjaga. Ia juga mengatakan semua persiapan berjalan dengan lancar, para pemain dipastikan sudah siap menyongsong laga perdana di Stadion Kandang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Nanti di sesi ini kami hadirkan kembali podcast bersama Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari dengan topik Everybody Has a Channel atau setiap orang memiliki saluran atau wadahnya atau jalurnya sendiri. Nanti kita akan hadirkan. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi soal kebencanaan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
4: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa. Mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
3: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
5: Ini kan longsor ini sudah lama ini ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
3: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi soal kebencanaan. Pendengar, kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi ini membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Berikut laporan Marjani.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernafasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
2: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selawat pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih, kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
1: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
3: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal. Pakai masker.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan pola komunikasi pemerintah kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding era-era sebelumnya, dibanding era-era media konvensional. Menurutnya, kehadiran media sosial telah memberikan panggung bagi setiap warga negara, setiap orang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kritiknya secara langsung tanpa batasan editorial. Dalam podcastnya di Pro 3 RRI dengan tema itu Everybody Has a Channel, setiap orang punya kanal ya, punya media sosial, intinya begitu ya. Itu adalah topiknya, dan berikut podcastnya bersama dengan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari.
5: Nah, sumber informasinya juga mungkin berbeda gitu loh. Sekarang ini ya kalau kita bicara TikTok, bicara Instagram, itu yang menyampaikan berita bukan lagi news anchor. Tetapi KOL, iya, ya kan, content creator. Tapi yang paling murah itu
6: dan paling gampang.
5: Itu paling gampang. Modal saya korek api sebiji. Tapi kalau itu terjadi kan kebakarannya kan bisa meluas.
6: Iya.
5: Yang terbakar bukan cuma lahan kecil yang mereka-mereka ini targetkan, tapi juga bisa kemana-mana, bahkan satu hutan bisa terbakar. Faktanya memang pada hari ini kita tergantung kepada impor. Kalau bicara bahan bakar minyak, produksi dalam negeri kita 600 ribu barel per hari, konsumsi 1,6 juta. Jadi 1 jutanya atau mayoritas itu kita beli, kita impor dari luar. Nah, kalau impor dari luar berhenti kan kita jadi apa? Kita kan kedodoran gitu loh. Aktivitas akan berhenti.
6: Ya, tadi sudah didengarkan bagaimana tanggapan dari publik. Ini khususnya banyak rupanya dari milenial dan juga Gen Z ya, Bang. Ya. Kelihatan dari raut-raut.
5: Iya, wajahnya.
6: Wajahnya baru. Ya. Nah, itu ada pertanyaan bagaimana eksistensi dari Bakom sendiri. Nah, kita juga ada pertanyaan, Bang, sebelum biar sekalian aja di ini. Ada pertanyaan dari netizen di Instagram. Silakan. Pro 3 RRI. Mm-hmm. Kita bisa lihat di @rri.co.id ada yang menyampaikan komentarnya seperti ini, Bang. Yang pertama, dia ada dua pertanyaan dari @anggian_asan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja tugas pokok fungsi dari masing-masing? Karena Bakom ini kan mengurus komunikasi Indonesia dari Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote. Terlalu luas, ada tenaga ahlinya tentunya. Dari tenaga ahli itu masing-masingnya apa-apa saja, Bang? Dan ini yang kedua, strategi yang dilakukan oleh Bakom untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi capaian kinerja pemerintah, meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat. Nah, ini dari @anggian_asan. Terus ada lagi dari boleh di
5: nggak satu-satu lupa nanti.
7: Boleh dijawab.
6: Boleh deh. Ya. Nah,
5: jadi pertama perpresnya udah bener tadi 96/2025. Jadi tugas Bakom itu adalah orkestrasi komunikasi di pemerintahan untuk program-program strategis. Itu tugas dari kelembagaan. Nah, kalau tenaga ahli utama, tenaga ahli media, tenaga ahli muda, tenaga ahli terampil itu adalah mereka-mereka yang bekerja di Bakom. Bakom sendiri itu ada dua kategori pegawai, pertama tenaga ahli, yang kedua sekretariat. Yang notabene diisi oleh kawan-kawan PNS ya, untuk operasionalisasi dari kantor Bakom secara hari-hari. Nah, tenaga ahli ini dibagi ke dalam 4 divisi. Jadi ada divisi strategi, ada divisi implementasi, ada divisi yang berkaitan dengan kemitraan dengan media, ada juga divisi yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga. Untuk koordinasi. Nah, kalau ditanya apa bedanya tenaga ahli utama dengan yang terampil, kira-kira makin ke bawah itu makin administratif dan makin teknis lah ya. Kalau yang ke atas itu konseptual, ya. Kemudian juga kita harapkan tenaga ahli utama itu bisa juga menjadi salah satu juru bicara. Karena memang kalau bicara juru bicara presiden pada hari ini kan sudah ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, ada Pak Wamensesnek juga, ya Kabakom juga bisa. Tetapi untuk menjelaskan berbagai macam topik dan merespon kebutuhan dan permintaan dari media, itu kan badannya tuh terbatas tuh kalau cuma ini aja. Jadi tim tenaga ahli utama di Bakom itu kita optimalisasikan juga untuk bisa menjadi juru bicara, biasanya di media. Jadi harapan kita selain memang menguasai bidang atau topik tertentu, para tenaga ahli utama ini juga bisa menjadi juru bicara atau narasumber
6: cakap berkomunikasi
5: di media massa, betul.
6: Oke. Kita ke yang lain, Bang. Tadi kan Abang bilang memang selain tenaga ahli itu ada tenaga ahli utama dan juga ada tenaga ahli yang lainnya. Dari Bakomnya sendiri, tapi ini ada Bang
5: Joshua lagi. Bisa nanti ke sana. Kalau tujuan, saya udah kasih tahu dari sekarang ya. Sebelum nanya.
6: Gimana tuh?
5: Waduh. Joshua bisa, Abni bisa, suatu saat bisa juga nanti.
6: Intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan dan juga mengolah isu-isu ini dapat dikomunikasikan ke publik secara jelas.
5: Jadi kan
6: jelas,
5: kawan-kawan itu kan pedasnya kan gini, lihat materi-materi kebijakan publik, lihat isu-isu. Nah, teman-teman, memang banyak teman-teman jurnalis kok di Bakom itu. Ya. Jadi, saya nggak sebut nggak mantan jurnalis ya. Karena jurnalis itu seumur hidup katanya. Nggak ada pensiunnya jurnalis itu katanya. Ya. Jadi kan membaca data, kan lalu kemudian harus diberitakan, harus disampaikan. Nah, itu kan punya punya strategi dan punya taktik tersendiri kan. Bagaimana data, misalnya sabrak gitu, tebal banget. Tapi bagaimana yang harus diambil? Bagaimana yang harus disampaikan? Bagaimana cara menyampaikannya dengan menarik? Itu kan perlu keterampilan dan keahlian tersendiri gitu. Jadi memang Bakom itu teman-teman jurnalis itu banyak. Kenapa? Karena mereka ya orang-orang yang punya pengalaman dalam mengolah data dan informasi, mengolah kebijakan menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya gitu. Ya termasuk bila perlu bagaimana agar tetap bisa menarik dan menghibur, walaupun informasinya itu barangkali sesuatu yang kering atau sesuatu yang teknis dan kaku begitu.
6: Tapi kalau kalaupun itu memang publik kadang kan melihatnya dulu itu ada yang namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, terus berganti jadi Komdigi, ada yang namanya Kantor Staf Presiden itu juga
5: menyatakan.
6: Itu publik melihatnya sering bertabrakan atau
5: melengkapi, melengkapi.
6: Melengkapi ya,
5: bukan bertabrakan. Ini kan juga cara menjawab.
6: Masuk olahan itu.
5: Kan. Melengkapi ya. Memang waktu saya di KSP ada permintaan juga, ada arahan juga untuk membantu proses komunikasi. Dan itu sesuatu yang dengan mudah kita lakukan karena kita memang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ya, bukan hanya apa? Bukan hanya melihat, tetapi bahkan juga ikut membantu konsep begitu. Dan dalam proses pelaksanaan, misalnya ya, yang salah satu contoh nyata itu sekolah rakyat. Ya, dari konsep KSP sudah ikut membantu untuk mengkomunikasikan dengan kementerian dan lembaga yang ada. Kemudian pada tahapan-tahapan persiapan sekolah rakyatnya lagi disiapkan secara fisik. Kemensos mencari calon siswa yang datang dari latar belakang desil 1, desil 2, keluarga-keluarga yang memang sangat tidak mampu. Kami juga ikut melihat langsung contoh-contohnya di lapangan, ketemu dengan calon siswanya, ketemu dengan orang tuanya. Jadi komunikasi itu menjadi sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena kita mengetahui data dan faktanya gitu. Kita lihat dengan mata kepala langsung gitu. Ya. Jadi enak menceritakan, paling gampang kita menceritakan sesuatu yang kita alami dan lihat secara langsung. Tapi KSP tugasnya fokusnya kepada debottlenecking. Nah, Bakom ini komunikasi. Komdigi juga ada komunikasinya. Tetapi mayoritas kegiatan Komdigi itu sekarang berkaitan dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur digital, berkaitan dengan regulasi. Nah, untuk urusan komunikasinya sekarang dikumpulkan di Badan Komunikasi Pemerintah.
7: Berarti benar-benar full abang tuh keliling ke daerah-daerah. Sibuk banget ya, Bang.
5: Ya, kena komplain gak sih, Bang? Kalau ya pasti kesibukan meningkat ya. Mungkin 3 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kalau keluar kota tidak harus tiap minggu sih. Tapi memang belakangan ini, terutama setelah konsolidasi ke dalam, sekarang memang sudah hampir tiap minggu ada kegiatan. Bukan hanya dari kami ya, tapi biasanya juga ada undangan. Misalnya besok itu ada undangan dari Angkatan Laut. Ada berhasil melakukan penyitaan narkotika. Nah, itu besok ke Batam. Ya, pagi sampai siang. Dilala tadi WA komunikasi dengan Pak Mendagri, ternyata beliau sedang mengadakan forum koordinasi dengan Forkopimda se-Pulau Sumatera. Ya, berkaitan dengan berbagai macam topik ya. Awalnya saya diskusi beliau mengenai kebakaran hutan. Bagaimana isu kebakaran hutan ini, update-nya seperti apa, solusinya seperti apa. Karena Bakom juga harus paham, karena kalau itu nanti membesar, pasti kan ujungnya ke Bakom. Kita harus paham dulu perkaranya. Kebetulan karena saya lahir di Palembang, terus lama tinggal di Kalimantan Tengah, ini dua daerah yang kalau ada kebakaran hutan itu paling parah. Satu, karena banyak hutan. Dua, karena lahan gambut. Gambut itu kalau ada api, itu apinya itu nyala. Jadi gambut itu bisa menjadi semacam bahan bakar gitu loh. Untuk api menyala. Jadi saya bilang kata kuncinya adalah pencegahan. Pencegahan ini dalam pengalaman itu harus melibatkan Forkopimda, kepala daerah, ya, kemudian kepolisian, kemudian TNI, kejaksaan, sampai ke titik yang paling bawah. Dan melibatkan masyarakat. Kenapa melibatkan masyarakat? Karena satu, masyarakat yang tahu di mana biasa terjadi kebakaran. Yang kedua, notabene memang sebagian kasus itu terjadi karena masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan. Nah, membuka lahan ini kan ada dua cara. Land clearing misalnya pakai parang, pakai traktor gitu. Tapi yang paling murah itu
6: dan paling gampang.
5: Itu paling gampang. Modal saya korek api sebiji. Tapi kalau itu terjadi kan kebakarannya kan bisa meluas. Yang terbakar bukan cuma lahan kecil yang beliau yang mereka-mereka ini targetkan, tapi juga bisa kemana-mana. Bahkan satu hutan bisa terbakar. Kayak tahun 2015 itu kebakaran lahan itu 2,2 juta hektar lebih.
6: Ya, ya.
5: Dan itu kan bisa menimbulkan bencana nasional, gitu loh. Bencana ISPA, penerbangan tidak bisa dijalankan, sekolah tutup.
6: Tahun berapa dia pernah tuh?
5: Ya. Yang terakhir besar kali 2015.
6: Iya, 2015.
5: Nah, kenapa tahun ini sangat diingatkan? Karena tahun ini fenomena El Nino, garis miring kemarau-nya, itu kemarau yang gede. Gede, lama. Nah, karena kekeringannya itu lama, disebutlah El Nino Godzilla, gitu. Jadi potensi kebakaran hutan yang besar seperti di tahun 2015, sekarang ini bisa terjadi kalau tidak ada pencegahan. Kalau sudah terlanjur besar, itu kita cuma bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bener aja. Nah,
6: itu kan makanya, kan itu iklim, nggak mungkin kita komunikasikan. Ya. Komunikasinya ke publik.
5: Betul, betul. Jadi itu komunikasikan. Nah, Pak Mendagri bilang, kebetulan besok itu jam 2 ada Forkopimda, kalau bisa hadir. Wah, pas.
6: Pas
5: ya. Tadinya jam 1 itu mau balik dengan rombongan ke Jakarta, ya berarti saya nggak ikut rombongan balik ke Jakarta, saya langsung ikut rombongan Pak Mendagri untuk rapat koordinasi, untuk gitu. Koordinasi. Itu contohnya ya.
6: Iya, iya, iya.
7: Berarti emang super sibuk banget ya, Bang? Ya,
5: alhamdulillah.
7: Terutama semenjak jadi kepala Bapak.
5: Iya, alhamdulillah.
7: Tapi kalau keluarga pernah ngasih Bang komplain?
5: Iya.
7: Kalau suami soalnya di rumah nih, aduh sibuk banget. Kalau saya jadi istri pasti komplain sih, Bang.
5: Iya. Pertama kan diatur waktunya untuk ada kegiatan dengan keluarga. Yang kedua, memang kalau keluarga kan sudah tahu dari dulu kan saya memang aktivis. Dari dulu juga memang sibuk. Memang dosis apa sibuk ya. Sebenarnya fleksibilitasnya sekarang ini kan nggak kayak dulu. Kalau dulu waktu masih di swasta, ya notabene ya jadwal ya sepenuhnya kita yang ngatur.
6: Ya.
5: Tapi kalau sekarang jadwalnya udah diatur orang, udah diatur, udah disesuaikan
6: dengan
5: KL-KL yang lain, ya, gitu. Kan. Memang tidak seleluasa seperti yang dulu. Cuman inilah kan perjalanan hidup kan, tanggung jawab yang sekarang ya kita harus kita bisa jabanin ya, harus kita bisa jawab dan jalankan dengan sebaik-baiknya.
7: Ya. Okay. Kan kalau Bakom sendiri kan tahu banget nih, mayoritas sekarang penduduk Indonesia ini didominasi generasi milenial dan Gen Z. Kalau menurut pandangan Abang sebagai kepala Bakom, komunikasi yang ideal buat milenial dan Gen Z yang kayak gimana sih, Bang?
5: Pertama, kita harus sadar cara konsumsi informasi.
6: Informasi.
5: Dari Gen Z itu seperti apa. Nah, disitulah bedanya komunikasi dengan Gen Z dibanding dengan generasi milenial, apalagi generasi kolonial, kan gitu kan. Nah, pada titik itulah yang saya katakan di awal tadi. Di awal menjadi kepala Bakom, saya udah melihat, oh kayaknya kita nggak bisa hanya rely on media pers, media konvensional. Karena cara konsumsi, baca koran pagi-pagi, kan? Nonton TV, itu kan metode konsumsi informasi yang tidak dikerjakan oleh Gen Z. Mereka sekarang mengkonsumsi informasi itu lewat handphone, ya kan? Mereka lihat berita itu dari mana? Bukan hanya dari media cyber. Bahkan mereka melihat berita itu dari mana? Dari TikTok, dari Instagram, dari homeless media. Jadi cara konsumsinya sangat beda. Nah, sumber informasinya juga mungkin berbeda, gitu loh. Sekarang ini ya kalau kita bicara TikTok, bicara Instagram, itu yang menyampaikan berita bukan lagi news anchor. KOL, ya kan, content creator, gitu. Influencer. Itu sebabnya saya sampaikan kepada kawan-kawan di Bakom, saya sampaikan kepada kolega di pemerintahan, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa ya jalur komunikasi itu bukan hanya media konvensional, media pers, tapi juga harus menggarap dan masuk kepada media sosial.
6: Itu yang namanya
5: itu
6: adaptasi ya.
5: Itu yang namanya
6: pemerintah beradaptasi dengan perkembangan zaman ini ya.
5: Betul.
6: Nah, Bang, tadi dalam melakukan komunikasi itu kepada

0: memberikan narasi, memberikan informasi. Itu yang coba kami bangun di Bakom agar kementerian dan lembaga itu secara rutin memproduksi informasi dan narasi secara reguler bergantian supaya selalu ruang publik ini diisi dengan informasi yang ya disampaikan secara resmi begitu. Yang kedua, kita juga mau nggak mau harus masuk ke lanskap media sosial ini. Bayangkan kalau kita cuma berkomunikasi di media pers, sementara di media sosial munculnya disinformasi, kan nggak terjawab dong.
1: Betul.
0: Ya kan? Yang satu lewat jalan A, yang satu lagi lewat jalan B, nggak ketemu. Itu sebabnya ya informasi ini bukan hanya disampaikan di media massa, tapi juga di media sosial gitu.
2: Meskipun itu teman-teman pers itu kan industri pers juga mengikuti perkembangan zaman ya, bikin bikin platform-platform media sosial masing-masing disebarkan. Itu masih kurang, Bang?
0: Kurang. Betul. Karena ada banyak akun media sosial dengan follower yang banyak yang tidak berafiliasi dengan media massa. Betul kan?
2: Okay.
0: Jadi memang sekarang kita bersyukur bahwa media massa pun juga sudah hybrid kan, sudah transformasi juga. Media massa sekarang pun juga sudah tidak istilahnya murni media massa saja. Mereka juga sudah punya akun-akun media sosial juga gitu. Itu kita syukuri, tetapi juga fakta bahwa ada banyak akun media sosial yang tidak berafiliasi atau tidak menjadi bagian dan tidak diproduksi oleh media massa. Itu ya harus kita engage juga.
2: Nah, kita berbicara soal hoax. Udah itu momentum saat ini menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya menjelang 17-an ini, kemarin itu Menkumdikbud sempat bilang konten hoax itu semakin ramai, naik lagi nih. Nah, memang tadi udah diupayakan antisipasinya oleh pemerintah dengan berbagai hal. Dan ternyata memang konten tersebut salah. Untuk memaknai, khususnya dalam komunikasi ya, komunikasi menyambut momentum kemerdekaan ini, apa yang bisa dimaknai bagi khususnya teman-teman muda yang biasa jarinya tuh cepet banget.
0: Ya mungkin dikaitkan dengan tema HUT ke-81 Indonesia kali ini ya, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat itu apa? Tadi kita tidak tergantung kepada negara lain. Artinya sebisa mungkin kita mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ini kan tadi saya sudah ceritakan.
2: Ya, berdikari lah kita ya.
0: Ya, ini ya salah satu identifikasi paling awal dan paling menonjol dari Bapak Presiden Prabowo. Bahwa suatu bangsa itu menjadi kuat kalau dia mandiri dalam setidaknya dua hal pokok. Pangan dan energi. Makanya dalam soal energi, Bapak Presiden berupaya untuk mencari jalan. Faktanya memang pada hari ini kita tergantung kepada impor. Kalau bicara bahan bakar minyak, produksi dalam negeri kita 600 ribu barel per hari, konsumsi 1,6 juta. Jadi 1 jutanya atau mayoritas itu kita beli, kita impor dari luar. Nah, kalau impor dari luar berhenti kan kita jadi apa? Kita kan kedodoran gitu loh. Aktivitas akan berhenti. Nah, salah satu cara yang sedang dikerjakan oleh Bapak Presiden adalah dengan mengoptimalkan bahan-bahan yang ada di dalam negeri. Misalnya minyak kelapa sawit itu bisa diolah menjadi bahan baku diesel. Ya, bahan baku diesel. Jadi dicampur bahan baku diesel yang dari minyak bumi dengan yang minyak sawit. Nah, yang bisa diproduksi bahan baku diesel dari dalam negeri adalah 50%. Ditambah dengan 50% dari minyak sawit, 100%. Semuanya dalam negeri.
2: Berkuranglah gitu. Itu berat kebutuhannya ya.
0: Ya, untuk solar kita sekarang udah bisa mandiri kita.
2: Ya.
0: Tapi kan kendaraan bukan cuma solar.
2: Solar.
0: Malah yang lebih banyak kan bensin kan?
2: Bensin ya.
0: Nah, bensinnya yang berabe. Nah, tapi itu juga sedang diupayakan. Nah, bisa dicampur dengan etanol.
2: Etanol
0: yang diproduksi dari bahan-bahan yang bisa diproduksi dalam negeri. Apa itu? Misalnya tebu. Misalnya singkong, ya kan? Kemudian satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Tapi ada satu lagi tuh materi yang bisa diproduksi untuk etanol. Nah, tapi baru sampai E20 alias 20%. Tapi kan udah lumayan.
2: Iya.
0: Udah lumayan banget.
2: Lumayan.
0: Pelan-pelan mudah-mudahan bisa meningkat. Bisa sampai ke misalnya E50 juga. Misalnya begitu. Nah, kemudian juga kita mulai geser ke elektrifikasi. Bapak Presiden akan menggalakkan mobil

0: elektrik, sepeda motor elektrik, kompor elektrik gitu. Kenapa mobil elektrik? Kenapa sepeda motor elektrik? Karena kalau elektrifikasi, sumber listriknya kan nggak harus dari BBM.
1: BBM.
0: Bisa misalnya dari batu bara. Alhamdulillah Indonesia punya stok batu bara yang banyak gitu. Bisa juga dari
1: PLTA.
0: Tenaga surya. Bisa juga dari tenaga air gitu. Nah, kenapa kompor listrik? Supaya bisa mengurangi ketergantungan kepada LPG, liquid petroleum gas. LPG itu kita impor besar-besaran. Nah, alternatif yang lain adalah tidak pakai LPG, tapi pakai CNG. Nah, itu beda tuh barang. LPG itu kalau kimianya itu propana butana.
1: Ya, propana butana.
0: Ya, kalau CNG itu metana etana. Nah, Indonesia ini 75% persediaannya itu adalah CNG. Cuman memang untuk distribusinya tidak semudah LPG gitu loh. Makanya dibuat metode, salah satunya adalah dengan jaringan gas perkotaan.
1: Jargas.
0: Jadi distribusinya lewat jargas. Ini sedang dikerjakan. Gitu. Jadi ya sedang berusaha juga dibuat kemasan seperti LPG. Dibuat tabungnya juga. Ya, ini masih percobaan. Mudah-mudahan berhasil. Tapi intinya kita mencoba fokus kepada sumber daya yang ada di dalam negeri supaya Indonesia itu berdaulat. Itu salah satu yang target utama dari kita ulang tahun ke-81 ini. Ya. Nah, tentunya setelah berdaulat kita menuju kepada adil dan makmur. Adil dan makmur tadi pertumbuhan ekonomi, ya, peningkatan kualitas kesejahteraan, penataan sistem ekonomi. Itu yang sekarang sedang dikerjakan oleh Bapak Presiden.
1: Nah, kalau kita melihat, Bang, target yang lebih jauh dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto ini, ini ada Indonesia Emas 2045. Menurut Abang sendiri, dari pekerjaan rumah terbesar yang dapat diselesaikan Indonesia untuk mencapai target tersebut, ini ada apa-apa aja?
0: Yang empat tadi yang disebutkan.
1: Yang empat tadi itu. Empat. Jadi itu, intinya kalau, itu tuh.
0: Iya, intinya itu tuh. Saya sudah coba sarikan sebagai peneliti dan pengamat.
1: Tidak bisa.
0: Bisa, kita yakin bisa, kita yakin bisa. Kan buktinya kan begini, soal kedaulatan pangan, soal swasembada beras. Presiden mencanangkan bisa dilakukan dalam waktu 3-4 tahun. Ternyata alhamdulillah dengan Pak Amran Sulaiman dalam 1 tahun tercapai. Setidaknya untuk beras, ya kan? Yang kita sudah mandiri pada hari ini selain beras itu kalau bicara bahan pangan yang lain itu jagung konsumsi. Kemudian kalau bicara protein ayam, telur,
1: daging.
0: Kita kalau daging sapi belum.
1: Belum ya.
0: Kita masih impor banyak.
1: Masih.
0: Tapi kalau daging ayam, kemudian telur, ikan ya harusnya kita sudah mandiri gitu loh.
1: Okay.
0: Nah, tapi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia kita masih panjang. IQ kita masih rendah. MBG baru dimulai, ya kan? Enggak ada cara lain meningkatkan IQ itu kecuali dengan asupan protein. Ini dan menuainya tuh enggak ada orang IQ-nya tinggi 1 tahun 2 tahun, enggak ada. Itu effort puluhan tahun itu.
1: Investasinya memang jangka
0: Investasi
1: panjang.
0: Investasinya jangka panjang gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kualitas pendidikan itu juga harus ditingkatkan, ya. Kesehatan harus ditingkatkan. Pendapatan juga begitu, tapi kan alhamdulillah sekarang petani senang. Ya, harga pokok petani 6.500.
1: Oke.
0: Okay. Sudah senang mereka, sejahtera. Indeks apa itu? Istilahnya indeks petani. Apa istilah teknisnya itu? Itu udah paling tinggi dalam sejarah.
1: Tingkat kesejahteraan petani.
0: Iya, itu sudah paling tinggi dalam sejarah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kalangan buruh, Presiden kan lagi merumuskan perbaikan-perbaikan kualitas hidup untuk ojol.
1: Ojol.
0: Ya, teman-teman ojol minta agar sharingnya 10%. Nah, Presiden dinaikkan 12%. Untuk platform 8%. Gitu. Jadi keberpihakan Presiden.
1: Jadi sebenarnya banyak lah yang dikerjakan secara simultan ya.
0: Banyak sekali.
1: Oke. Okay. Bang, terakhir Bang. Momentum kemerdekaan 81 tahun Republik Indonesia. Boleh kata-katanya Bang, secara singkat untuk Indonesia.
0: Secara singkat tuh gimana maksudnya?
1: Kata-kata untuk kemerdekaan 81 tahun Republik Indonesia ini bisa disampaikan apa kata-kata harapannya?
0: Harapan. Ya, jadi bersama dengan Bapak Presiden Prabowo, kesempatan untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk bisa maju, berhasil, ya, punya mimpi itu semakin terbuka lebar. Buktinya apa? Ada sekolah rakyat untuk yang desil 1, desil 2. Tadinya masa depannya gelap, sekarang insya Allah terang. Ya kan? Karena mereka punya kesempatan untuk sekolah dengan baik, mendapatkan makanan 3 kali sehari, mendapatkan ekosistem yang bagus. Ya, kemudian juga ada beasiswa, beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA, untuk kuliah ada Kartu Indonesia Pintar 15 triliun setahun untuk 1 juta anak. Jadi peluang untuk bisa maju, untuk menggapai cita-cita di era Pak Prabowo ini semakin lebar. Nah, salah satu bukti bahwa Indonesian Dream itu ada, kemarin tuh ketemu acara Pak Bahlil, peluncuran 10 buku 10 Pak Bahlil, buku. Ulang tahun ke-50 Pak Bahlil. Pak Bahlil datang dari keluarga yang sangat terbatas, ayah ibunya sangat terbatas, tinggal di Indonesia Timur, lahir di Indonesia Timur, tapi dengan kecerdasannya, dengan daya juangnya, dan jangan lupa juga dengan jaringan silaturahmi, jaringan persahabatan yang baik, beliau bisa meraih Indonesian Dream. Beliau bisa menjadi ketua HIPMI, ketua Golkar, menteri investasi, menteri SDM, dan juga pengusaha yang berhasil. Nah, peluang untuk bisa menjadi Pak Bahlil itu sekarang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Jadi kalau bisa kita tarik, kita menilik kemerdekaan itu bukan cuma bicara soal masa lalu aja, Bang, tapi juga
0: justru masa depan.
2: Masa depan.
0: Justru masa depan.
2: Udah lewati bangsa ini selama
0: Betul.
1: Oke.
0: Kuncinya adalah strategi transformasi bangsa dari Presiden Prabowo.
1: Itu dia. Masuk. Baik, makasih Bang Kodari atas waktunya bisa mampir ke redaksi Pro 3 RI dan juga dalam program Pro 3 Siniar Bako Mendengar. Teman-teman dan juga sobat Pro 3 Siniar, ini berbagai catatan yang perlu dikembangkan untuk memajukan bangsa khususnya dalam sektor ataupun bidang komunikasi. Ya, komunikasi menjadi bagian yang penting dalam perjalanan kita menuju Indonesia Emas 2045 ya Bang ya. Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan juga dapat dipercaya. Masyarakat ini memiliki hak untuk mengetahui, bertanya dan juga sekaligus memberikan masukannya, dan juga media ini memiliki peranan sebagai jembatan bangsa antar kedua negara, tetap sebagai pilar penjaga pilar demokrasi ya Bang.
0: Iya, iya.
1: Demikian Pro 3 Siniar Bakom mendengar suara Anda tetap dapat tempat. Terima kasih, saya Joshua Siombing. Next kita lebih dalam lagi Bang ya.
0: Amin.
1: Berbicara soal data kali ini.
0: Ya, nanti rutin teman-teman dari Bakom selain saya juga akan tampil di sini bersama Joshua dan Afni.
2: Kita kupas lebih dalam lagi.
1: Ya. Baik. Terima kasih, saya Joshua Siombing. Terima kasih.
2: Saya Frederick Swati. Terima kasih.
1: Dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Itu ada asap di sana. Nah, Gusian, Pak. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, bahaya. Ini ku jaga jua. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku jua.
8: Gusian jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan kakinya dolar.
9: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar.
5: orang. Kami dari BPD provinsi ini mengajak pada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
10: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
11: Catatan peristiwa.
12: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi beras dan harga pembelian pemerintah gabah atau HPP gabah seiring kenaikan harga gabah di sejumlah daerah yang telah menembus Rp8.000 per kilogramnya. Hanif mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan ulang ketahanan pangan nasional untuk memperkirakan dampak El Nino yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal. Menurutnya, meski ketersediaan stok pangan saat ini masih terjaga, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi ke depan, terutama karena fenomena El Nino disertai curah hujan yang sangat rendah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Center for Orangutan Protection atau COP menyelamatkan satu individu orangutan jantan remaja dari kawasan perkebunan di Kabupaten Kuta Timur untuk meminimalisir risiko interaksi negatif dengan manusia. Kepala BKSD Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto mengatakan, tindakan cepat itu diambil setelah pihaknya menerima laporan terkait munculnya satwa dilindungi tersebut yang sebelumnya dilaporkan sempat mengejar pekerja di lokasi perkebunan. Mengingat tingginya potensi ancaman konflik antar satwa dan aktivitas manusia, BKSDA memutuskan segera melakukan translokasi primata tersebut ke habitat alaminya yang lebih aman. Dari mancanegara, pemerintah Rusia mendukung upaya pemulihan hubungan secara penuh dengan Amerika Serikat meski menekankan bahwa langkah itu juga sangat bergantung pada etikat baik Gedung Putih. Bicara pada sesi pleno Eastern Economic Forum 2026 di Vladivostok, Putin mengatakan bahwa kontak dengan dan komunikasi antara pemerintah Rusia dan Amerika Serikat hingga saat ini masih terus terjalin. Eastern Economic Forum merupakan forum bisnis tahunan yang digelar oleh pemerintah Rusia di Vladivostok sejak 2015. Pada tahun ini, kegiatan itu diselenggarakan pada 1 hingga 4 September. Beralih ke informasi olahraga, pelatih Isen Mulang Kalimantan Tengah FC Mundari Karya mengatakan adaptasi pemain asing akan menjadi faktor penentu pada hasil pertandingan tandang perdana melawan Arema FC yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat besok. Dari sederet nama pemain asing milik Isen Mulang Kalteng FC, hanya 4 pemain yang memiliki pengalaman bermain merasakan atmosfer kompetisi sepak bola tanah air, yaitu Leo Lelis, Douglas Cruz, Makan Konate dan Adilson Silva. Mundari mengatakan persiapan tim telah dilakukan semaksimal mungkin termasuk laga-laga uji coba jelang Super League musim baru ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, di sesi ini kami akan hadirkan perbincangan tentang bagaimana kans Garuda Indonesia melaju di kualifikasi Piala Asia 2026 ini yang pada malam tadi sempat tertunda 2 jam karena faktor cuaca hujan deras di Laos ya. Indonesia bertandang ya, kandangnya itu ada di Laos. Pada kualifikasi Piala Asia U20 ini, timnas Indonesia dijamu oleh tuan rumah Laos. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut, bagaimana kans Indonesia di ajang ini. Kita akan bersama dengan pengamat sepak bola, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, Bung.
4: Selamat malam, Bung.
3: Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Iya. Selamat malam pendengar di Indonesia.
3: Iya, ini soal Indonesia nih, Garuda di kualifikasi Piala Asia U20 ini gimana nih kansnya nih? Tadi sempat dijamu oleh Laos ya?
4: Iya betul. Saat ini pun pertandingan masih berlangsung.
3: Masih berlangsung.
4: Kan? Masuk di menit ke-51, betul 52.
3: Iya.
4: Dan kita bersyukur karena sejauh ini hingga menit ke-52 ini Indonesia sedang unggul atas dengan sementara 2-0. Nah, mudah-mudahan sesuai prediksi kita sebelumnya bahwa pertandingan yang masih berlangsung ini semoga bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia untuk membuka kans kita menempati posisi pada urutan pertama di klasemen ini.
3: Yeah.
4: Sehingga kita bisa otomatis lolos ke fase kualifikasi Asia, ya final Piala Asia. Under 20.
3: Ini sistemnya apa? Round robin atau gimana?
4: Ya, ini round robin. Jadi pertandingan diadakan di kandang yang telah diputuskan jauh sebelumnya. Nah, untuk grup Indonesia, Australia, Malaysia itu yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Laos.
3: Oh.
4: Jadi semua pertandingan diadakan di Laos. Kemudian sudah ditentukan bahwa peringkat pertama itu otomatis langsung lolos nanti ke putaran final Piala Asia di Cina. Kemudian 7 dari 8 grup, 7 peringkat kedua terbaik akan lolos mendampingi juara grup. Artinya akan ada satu yang tersisi nanti.
3: Oh, satu aja yang terisi sih. Tapi ini cukup berat loh, Indonesia, Indonesia, Australia, Malaysia. Mungkin kalau ya, di atas kertas, jadi untuk Laos itu wajib menang ya. Di atas kertas kita memang unggul atas Laos ya, Bung Opan.
4: Iya, kalau kita berbicara untuk kelompok umur khususnya di usia under 20 atau under 19, Laos nggak pernah menang lawan Indonesia dalam 6 pertemuan sebelumnya.
3: Oke.
4: Okay. Tepatnya 5 pertandingan sejak era tahun 2000-an ya, 2011. Sejak itu Laos tidak pernah menang lawan Indonesia.
3: Okay.
4: Kita selalu menang, baik itu pertandingan diadakan di Indonesia, di Malaysia, dimanapun. Bahkan tidak jarang kita menang dengan skor lebih dari 3 menghadapi Laos.
3: Oke. Okay. Itu
4: itulah yang membuat kenapa kita yakin bahwa malam ini walaupun bermain di kandang mereka, kita bisa mengatasi Laos.
3: Kalau di usia umur U19-U20 ini, kalau Indonesia melawan Australia ataupun Malaysia, gimana Bung Opan?
4: Iya, di pertandingan sebelumnya, 3 hari yang lalu, kita kan di pertandingan pertama di grup ini menghadapi Malaysia kan?
3: Imbang ya?
4: Iya, kemudian akhirnya imbang. Ada satu peluang atau bahkan 2 peluang yang sebetulnya 99,9% itu harusnya gol.
3: Harusnya gol ya?
4: Harusnya gol, tapi bola liar yang tinggal disundul masukin ke gawang yang sudah kosong, entah kenapa malah sundulnya ke atas, melayang di atas mister. Nah, itu yang membuat kita gagal menang lawan Malaysia kemarin. Seandainya kemarin kita menang, sudah pasti kita juara grup. Karena bisa dipastikan kita menang lawan Laos, poin kita sudah 6. Sementara pada pertandingan yang lain kan, Malaysia baru meraih 1 poin, karena kemarin Malaysia ditahan atau imbang menghadapi Australia.
3: Oke.
4: Ya, jadi hasil pertandingan lain hari ini antara Malaysia menghadapi Australia itu berakhir imbang.
3: Ya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin saya dan juga mungkin ada beberapa pendengar Pro 3 yang sedikit awam kalau dalam kategori usia 19 atau usia U20 inilah. Tapi ya, kabarnya memang kalau di U20 ini juga kita memiliki talenta naturalisasi ya, kalau nggak salah.
4: Iya, betul. Betul.
3: Itu gimana sih kekuatan skuad kita di U20 ini, Bung Opan?
4: Iya, saya termasuk yang dari dulu tidak setuju jika skuad atau tim nasional kelompok umur kita harus dihiasi dengan pemain naturalisasi.
3: Kenapa?
4: Karena ya artinya kan kita harus kembali yakin bahwa hasil terbaik yang kita bisa raih untuk kekuatan timnas terbaik di kelompok senior nanti sebaik-baiknya adalah melalui sebuah proses. Ya, ada proses yang harus kita lalui. Tidak ujuk-ujuk berniat untuk membentuk timnas tangguh itu dari hasil instan. Ya, okelah. Makanya saya bilang okelah, untuk saat ini dua-dua cara ini harus kita tempuh. Di satu sisi untuk bisa sebutlah target impian kita dalam meloloskan timnas senior ke putaran final Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Oke? Okay? Maka kalau ingin meraih hasil menuju itu dalam waktu 5-10 tahun ke depan, ya kita sepakat, gak apa-apalah kita menempuh proses naturalisasi. Karena ini cara instan untuk bisa melihat untuk pertama kalinya Garuda atau Merah Putih berkibar di kancah Piala Dunia, di putaran final Piala Dunia.
3: Yeah.
4: Terutama bagi kita. Saya ingin melihat Merah Putih berkibar di putaran final Piala Dunia sebelum saya mati.
3: Kan amin, nah, amin.
4: Kalau
3: amin.
4: Kita ingin, betul, kalau kita ingin merealisasikan impian itu, maka kita sepakat bahwa cara instan melakukan program naturalisasi mungkin cara terbaik.
3: Okay,
4: tapi kita kan juga ingin melihat Indonesia tangguh hingga puluhan tahun atau bahkan selamanya.
3: Amin.
4: Maka proses panjang juga harus kita lakukan. Jadi dua-duanya dijalankan, naturalisasi jalan,
3: yeah,
4: proses panjang itu jalan. Nah, yeah, menjawab pertanyaan tadi itu kenapa? Kalau misalnya timnas kelompok usia 20, 19, 17 atau 16 sampai ke 14 juga harus dihiasi oleh program naturalisasi, ya kapan kita bisa menciptakan proses yang ideal itu untuk melakukan pembinaan secara mandiri, ya kan, melakukan scouting, mengandalkan anak-anak bangsa yang puluhan juta jumlahnya, memberi mereka kesempatan seluas-luasnya. Kan ini, jadi prosesnya itu yang harus kita benahi.
3: Oke, ini kan sebagai bibit juga untuk bisa mereka berprestasi untuk masuk ke timnas senior lah ya.
4: Iya.
3: Tapi kan kita, ada beberapa nama yang anak muda ini yang bermain di klub-klub besar Liga 1 Indonesia nih, kayak di Persija Jakarta ada Raditya Raharjo, di Bali United ada Putu Panji. Nah, itu kan banyak juga nih pemain-pemainnya, meskipun untuk ada juga diisi pemain naturalisasi seperti Amar Brikic ya, kalau nggak salah Ezra Jacob.
4: Main di tengah itu.
3: Iya. Ya, nah, ini gimana nih komposisi pemain muda Indonesia juga banyak yang bertebaran dan juga berlaga di kasta tertinggi kompetisi Indonesia nih.
4: Harusnya kita untuk kelompok umur di bawah 20 mestinya PSSI fokus sajalah pada percayakan saja kepada hasil pembinaan sepak bola dalam negeri gitu. Karena usia di bawah 20 ini toh negara manapun di dunia ini tidak menuntut mereka untuk wajib menjuarai sebuah kejuaraan gitu. Yang dibutuhkan dari mereka adalah bagaimana ada progres, ada perkembangan dari anak-anak ini karena muaranya mereka nanti adalah timnas senior.
3: Okay.
4: Gitu loh. Setiap pemain bola di negara manapun itu memimpi atau federasi manapun di dunia ini memimpikan bahwa timnas senior itu berprestasi di kancah dunia. Gitu.
3: Okay.
4: Kemudian mereka juga meyakini bahwa semua kejuaraan di bawah umur 20 itu adalah bagian dari sebuah proses panjang untuk membentuk karakter, membuat permainan makin solid. Artinya ini pembibitan.
3: Oke. Nah, ini
4: cita-cita kita bukan pada pembibitan, cita-cita kita adalah pada
3: hasil.
4: Bagaimana memetik hasil.
3: Memetik buah dari pembibitan itu gitu. Oke, okay, tapi kalau bicara soal hasil, emang dengan squad ini bisa mampu melaju sampai mana nih, Bung Opan? Kalau dari pengamatan Bung Opan?
4: Ya, kalau kita berkaca pada pertandingan pertama yang telah kita lakoni menghadapi Malaysia, saya kan sempat yang sangat disayangkan oleh publik sepak bola Indonesia khususnya adalah bagaimana kualitas kita masih berbicara pemain kualitas terutama pemain lokal ya.
3: Mm-hmm.
4: Bayangkan ada dua kesempatan, satu di antaranya itu harusnya berbuah. Itu kan 99,9%.
3: Iya.
4: Bola itu dihadapin bukan bola cepat lagi.
3: Iya.
4: Itu bola yang melambat, kesalahan dari kiper Malaysia, kemudian jatuh di depan pemain kita si Siregar.
3: Iya.
4: Dan kita masih gagal. Artinya saya sampai sempat bertanya di sosmed saya, ini yang melakukan scouting terhadap anak-anak ini siapa? Kok bisa mendapatkan kualitas pemain yang seperti ini gitu kan? Gitu. Jadi kita harus mengakui memang hingga pada level kelompok umur pun sepertinya pembinaan kita masih gagal.
3: Karena
4: kita masih gagal.
3: Berarti masih iya, kita enggak bisa berharap di terlalu jauh untuk kualifikasi Piala Asia U20 ini, Bung Opan, dengan
4: kalau hanya sekedar meloloskan Indonesia dari grup ini, saya yakin lolos.
3: Setelah itu maksud saya. Sampai mana nih lajunya?
4: Saya yakin lolos. Minimal kita masih menjadi runner up terbaik kan.
3: Oke.
4: Tapi kalau kita berbicara sebagai juara grup, ya kita akhirnya bergantung pada pertandingan tim lain. Kita akhirnya tidak bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri.
3: Ya, gitu.
4: Misalnya, sebutlah malam ini kita menang lawan Laos. Berarti poin kita 4.
3: 4.
4: Oke?
3: Ya.
4: Malaysia draw lawan kita, kemudian draw melawan Australia berarti poinnya 2.
3: Iya.
4: Tapi kan Malaysia sudah menuntaskan laga-laga berat. Sudah menghadapi Indonesia, menghadapi Australia,
3: tinggal Laos saja.
4: Tim berat lainnya di grup ini,
3: iya.
4: Dan mereka mendapatkan hasil yang tidak terlalu minor,
3: iya.
4: Karena ada 2 poin dari 2 pertandingan yang sangat berat itu, kemudian di pertandingan terakhir nanti mereka akan menghadapi tim terlemah Laos. Artinya hampir pasti Malaysia poinnya nanti adalah 5. Sementara Indonesia menghadapi 4. Malaysia kita sudah poinnya 1.
3: Iya, belum lagi lawan Australia.
4: Menghadapi Laos malam ini sebutlah kita menang,
3: iya,
4: maka poin kita pasca malam ini adalah 4.
3: Iya.
4: Malaysia lebih bagus 1 poin.
3: Iya.
4: Oke. Kemudian Australia menghadapi Laos mereka sudah unggul kemudian 2-0. Kemudian menghadapi Malaysia hari ini mereka draw, artinya Australia sama poinnya dengan kita.
3: Iya.
4: Problemnya adalah di laga terakhir nanti Malaysia menghadapi Laos sebagai tim terlemah, hampir pasti Malaysia menang. Dengan demikian maka poin maksimal Malaysia adalah 8.
3: Iya.
4: Oke. Okay? Sorry, poin maksimal Malaysia adalah 5.
3: 5.
4: 5. Nah, saat ini poin kita 4.
3: Kita saat ketemunya ini, Australia.
4: Kita akan menghadapi Australia, artinya untuk kans menang sama besarnya dengan kans kalah. 50-50.
3: Iya.
4: 50-50. Atau sebutlah kita draw lagi lawan Malaysia, maka poin kita adalah 5. Sama seperti poinnya Malaysia. Australia turun ke peringkat 3 karena poinnya hanya 5 juga poinnya, sorry. Semua sama nih, Malaysia, Indonesia, Australia tinggal menghitung selisih gol dan juga plus minusnya gol dan juga head to head. Ya. Nah, artinya bahwa kalau misalnya kita menang lawan ini kemudian sebutlah kita draw menghadapi Australia, kita masih kans untuk lolos sebagai runner up, masih ada.
3: Iya.
4: Ya. Tapi yang menjadi problem nanti kalau kita kalah lawan Australia. Dan kemungkinan itu ada.
3: Ada.
4: Australia salah satu tim kuat.
3: Iya, benar.
4: Dan kita bermain, Australia bermain di tempat netral gitu, di Laos.
3: Oke.
4: Okay. Beda halnya kalau Australia bermain di Surabaya atau di Jakarta, mungkin ada beban tambahan di situ.
3: Oke. Okay. Baik.
4: Ya, jadi sekali lagi sangat disayangkan kita gagal menang lawan Malaysia beberapa hari yang lalu.
3: Ya, oke, baik kalau gitu baik Bung Opan, terima kasih analisisnya.
4: Terima kasih.
3: Yo, selamat malam.
4: Terima kasih Bung, selamat malam.
3: Pengamat sepak bola Opan Lamara sudah kami ajak berbincang dan pendengar. Kalau tadi kami hadirkan podcast RRI bersama dengan Kepala Bakomeri Muhammad Kodari, dan kali ini Kepala Bakomeri Muhammad Kodari melakukan konferensi pers untuk menyampaikan kepada awak media tentang update program-program prioritas pemerintah. Nah, berikut paparannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Christina Aryani yang hari ini datang selaku PLH, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena Pak Menterinya lagi ke Malaysia, lagi keluar negeri. Juga kepada Pak Sukarman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama. Rekan-rekan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.
6: Itu KKP kita Kemen P2MI.
5: Ada kelautan perikanan. Jadi kita ini Bu dua bagian. Bagian yang pertama KKP. Kami berbicara atau menyampaikan update mengenai program-program prioritas pemerintah. Okay. Nah, bagian kedua mengundang dari KL untuk menyampaikan perkembangan masing-masing KL. Jadi kebetulan tema yang diupdate pada hari ini berkaitan dengan program dari KKP, Bu. Okay. Yaitu sektor perikanan dan kelautan nasional. Yang mencakup peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tambak udang terintegrasi, sentra garam nasional, serta budidaya ikan darat di 4.000 lokasi. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Ibu Christina Aryani, PLH Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan nanti memaparkan pelaksanaan program SMK Go Global sebagai strategi nasional untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja Indonesia yang terampil, kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional hingga 2029. Kita lanjutkan bagian 1 Romawi, program strategis sektor kelautan dan perikanan. Poin A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi perikanan tangkap, modernisasi kapal ikan dimaksudkan untuk menolong nelayan memanfaatkan potensi ikan di high seas atau laut lepas. Mengingat selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan kuota tangkap yang diberikan secara optimal. Dari sisi pembangunan, program tambak udang terintegrasi di Waingapu dan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao sama-sama diarahkan ke Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, dari sisi ketahanan pangan, program budidaya ikan darat tematik hadir untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendorong program prioritas Presiden yakni makan bergizi gratis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Secara keseluruhan, keempat program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional, baik dari sisi produksi, pemerataan ekonomi antar wilayah maupun ketahanan pangan dan protein nasional. B. Permajaan kapal ikan modern. Rekan-rekan media, program modernisasi kapal ikan ini digulirkan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi ikan di laut lepas. Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai dari 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 50 unit kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT. Dari sisi jenis armada, data kapal perikanan yang dikembangkan terbagi dalam 11 kategori umum, dengan total ada 43 variasi kriteria gross tonnage atau GT, yang meliputi pukat cincin 11 kriteria, dari 10 sampai 1.500 GT, gillnet 6 kriteria dari 10 sampai 200 GT, handline 4 kriteria dari 10 sampai 60 GT, dan rawai 8 kriteria dari 10 sampai 500 GT. Kategori lainnya mencakup pole and line, ada satu kriteria saja yaitu 30 GT, jaring hela ikan dan udang 4 kriteria, 200 sampai 300 GT, lift net 1 kriteria 300 GT, bubu 1 kriteria 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria antara 200 sampai 2500 GT, kapal processing 1 kriteria 2500 GT, serta kapal pendukung operasi seperti ayoda dan lampu 2 kriteria 15 GT dan 30 GT. Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar Rp125,5 triliun. KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunannya. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendorong alih teknologi dari luar ke dalam negeri. Program ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 89 ribu orang yang akan ditempatkan sebagai operator kapal, admin hingga pengurus dokumen kapal. Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang diantaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun. Peningkatan pendapatan nelayan sebesar 20,6 triliun rupiah per tahun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar 1,8 triliun rupiah per tahun. C. Tambak udang terintegrasi. Rekan-rekan media, program tambak udang terintegrasi atau integrated stream farming di Waingapu merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, sehingga pembangunan integrated stream farming atau ISF Waingapu diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. ISF Waingapu tengah dibangun pada lahan seluas 2.150 hektar dengan sekitar 1.361 hektar diantaranya akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung. Kawasan ini berlokasi di desa Palaka Hembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 10%, didukung lebih dari 300 unit alat berat, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027 nanti, sehingga kawasan ini diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasi ISF Waingapu mencapai sekitar $500 juta atau setara 7,2 triliun rupiah, mencakup pembangunan kolam budidaya, tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, klaster, jaringan intik, fasilitas karantina, jalan produksi, serta IPAL utama. Ketika beroperasi penuh, ISF Waingapu ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun yang akan menambah pasokan udang nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dari sisi ketenagakerjaan, ISF Waingapu diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, mulai dari sektor hulu, kegiatan produksi hingga industri hilir. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal di

Teman-teman sekalian, sama seperti ISFY Ngapu, pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap 1 seluas 616 hektar di Kabupaten Rotendao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektar. Pada saat ini KKP juga tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini. Secara keseluruhan, pengembangan Rotendao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar. Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan. Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerjasama, termasuk bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Jadi inilah realita pahit kita, Ibu Menteri, ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai yang mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Nilai investasi pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar di Rotendao diperkirakan mencapai 2 triliun. Nah, ini soal garam jangan main-main ya, Bu. Kalau enggak ada garam, ribut ibu-ibu semua ini, ya. Ambar. Mencakup pembangunan tambak garam serta sarana prasarana pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa dan infrastruktur lainnya. Pada tahap awal KKP menerapkan metode tambak garam terbuka menggunakan geomembran atau HDPE untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam dengan rencana modernisasi teknologi secara bertahap melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini tim Bakom nih HDPE nggak ada singkatannya ini, tolong semua singkatan ada kepanjangannya, ya, gitu supaya publik juga paham supaya jelas. Ini meleset nih satu nih ya. Apa ini biar aja media publik tahu bahwa kita berusaha yang terbaik ya. HDPE ini enggak ada kepanjangannya. Coba nanti dicarikan HDPE apa biar nanti saya bacakan. Kasih nanti catatannya ke sini. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam. Halaman 10 ya, di naskah saya halaman 10. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja dan menumbuhkan usaha pendukung yang menggerakkan perekonomian di Rotendao.

0: Bagian E, budidaya ikan darat tematik. Rekan-rekan media, program budidaya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas Presiden, yakni MBG. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya diharapkan penambahan lokasi secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Pada 2026 ini, komoditas utama yang dikembangkan adalah ikan lele dan nila, karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, ya, banyak warung pecel lele dan warung nila, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas. Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti patin, gurami, ikan mas, dan ikan air tawar lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Nah, ini sudah dapat nih informasinya. HDPE itu kepanjangannya High Density Polyethylene. Ya, saya ulang, High Density Polyethylene. Oke, kita lanjutkan. Pada pelaksanaan 2025, program ini dikelola melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan penerima manfaat mencakup pembudidaya, pengurus dan anggota koperasi, tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan dan sarana produksi, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada 2026, pemerintah menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program yang dapat melibatkan aneka kelompok masyarakat, BUMDes dan KDKMP dalam pengelolaannya agar manfaat menjangkau lebih banyak masyarakat. Adapun hasil panen dari program ini akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, dan jaringan retail. Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal. Nah, saya tambahin ini nih dari teks, meningkatkan asupan protein masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan kolam, benih ikan, pakan, obat ikan, dan perlengkapan operasional, hingga pelatihan dan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup persiapan kolam, penebaran benih, pengelolaan kualitas air dan pakan, pencegahan penyakit, pencatatan produksi, panen dan pengolahan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan dan tenaga teknis. Untuk memperkuat pasar, pemerintah juga memfasilitasi kerjasama dengan SPPG, pasar tradisional, pengolah ikan, UMKM, rumah makan dan jaringan retail guna menjaga penyerapan hasil panen, kestabilan harga dan kepastian pasar bagi pembudidaya. Bagian F, dampak terhadap ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan 4 program prioritas KKP di sektor kelautan dan perikanan ini diproyeksikan menghasilkan tambahan volume produksi sebesar 3,95 juta ton per tahun. Kontributor terbesar berasal dari program kapal ikan modern sebesar 2,3 juta ton per tahun. Disusul budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 1,2 juta ton per tahun, KSIGN sebesar 400 ribu ton per tahun, dan tambak udang terintegrasi sebesar 52,8 ribu ton per tahun. Dari sisi investasi, total kebutuhan nilai investasi keempat program tersebut diperkirakan mencapai 171,7 triliun rupiah. Rinciannya, investasi program kapal ikan modern sebesar 125,5 triliun untuk 4.582 unit kapal, kemudian budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 40 triliun untuk 40.000 titik hingga 2029, tambak udang terintegrasi sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.361 hektar, dan KSIGN sebesar 2 triliun untuk 2.000 hektar di Kabupaten Rotendao. Bagian G, testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, pemerintah terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan desa sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan dan sumber protein. Dua program yang membawa dampak nyata bagi masyarakat adalah pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao, dan program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Di Rotendao, kehadiran proyek strategis nasional KSIGN membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga tumbuhnya roda perekonomian. Ibu Vivi Yunita Aprisila, warga Rote yang sebelumnya magang di puskesmas, menceritakan bagaimana kehadiran proyek ini membuka peluang kerja baru di kampung halamannya. Nah, ini Ibu Vivi ini. Ya, ini walaupun kalau di layar ini Vivinya pakai F, tapi kalau di naskah pakai V. Orangnya sama ya? Sama ya, ya. Ia mengenang sebelum ada KSIGN, kondisi di tempat tinggalnya sangat sepi dan pendapatan warga jauh dari kata mencukupi. Namun setelah proyek ini hadir, banyak peluang kerja terbuka, termasuk bagi tenaga non-skill sebagai pekerja harian. Menurut Vivi, hal ini bahkan membuat anak-anak muda yang sebelumnya merantau ke luar daerah kini tetap tinggal dan bekerja di Rote. Manfaat serupa dirasakan Pime Manafe, warga Keoen Rote yang menyoroti perbaikan akses jalan sebagai berkah dari kehadiran program pemerintah pusat ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena jalan yang dulu rusak parah dan sulit dilalui pada saat musim hujan kini sudah mulus. Perbaikan ini turut berdampak pada usahanya. Pime menyebut omset hariannya yang dulu hanya berkisar Rp500.000, kini mencapai Rp1.000.000 per hari. Sebuah lonjakan yang ia rasakan sebagai imbas tidak langsung dari kehadiran tambak garam, meski ia tidak bekerja di sana. Dari sektor jasa transportasi, Andre Pena, pengusaha rental mobil dan motor yang telah berdiri sejak 2018 lalu, turut membagikan pengalamannya. Ia mengakui bahwa pandemi COVID-19 sempat memukul keras usahanya karena kunjungan ke Rote menurun drastis. Namun secara perlahan, kehadiran tambak garam mengubah keadaan. Andre menjelaskan bahwa pendapatannya kini meningkat seiring bertambahnya kunjungan berbagai pihak berkepentingan, termasuk dari KKP yang secara rutin menggunakan jasa rentalnya. Sementara itu, Jopi Kedo, pemilik lahan di desa Dauren Dale, Kecamatan Landuleko, menuturkan bahwa transformasi wilayahnya yang dulu hanya berupa hutan, kini menjadi kawasan tambak dengan pemandangan yang tertata rapi. Ia bercerita bahwa akses jalan yang dulu sulit ditempuh, kini jauh lebih mulus. Meski tambak garam di wilayahnya belum berproduksi, Bapak Jopi Kedo telah merasakan manfaat langsung, karena dipercaya menjaga alat berat di lokasi tambak dan menerima gaji pokok setiap bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas kesempatan ini yang menurutnya tidak akan ia dapatkan tanpa kehadiran proyek tersebut. Selain penguatan industri garam nasional, KKP juga mendorong ketahanan pangan dari sisi sumber protein melalui program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar KDKMP di berbagai daerah. Inayah, Ketua KDKMP Grogol Bening Sari Kebumen, menyampaikan bahwa program ini membuka kesempatan belajar budidaya ikan lele langsung dari para ahli. Nah, ini Bu Inayah nih. Hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar, anggota KDKMP dan dapur SPPG terdekat memberikan dampak nyata berupa penambahan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program ini terus berlanjut agar produksi dan kualitas ikan lele meningkat sehingga pendapatan masyarakat dan kegiatan KDKMP semakin berkembang. Harapan serupa disampaikan oleh Mojito. Ini Bu Caca gimana namanya? Mojito atau Mojito ini? Mojito. Karena orang Boyolali Mojito ya. Kalau di Meksiko Mojito. Harapan serupa disampaikan Mojito, Ketua KDKMP Senting, Kecamatan Sambi, Boyolali. Ia mengucap terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya kolam budidaya lele tematik yang diharapkan menambah potensi ekonomi warga sekaligus menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitar. Mojito berkomitmen merawat kolam bioflok tersebut agar hasilnya maksimal dengan rencana ke depan mengembangkan budidaya benih sendiri serta memperluas pasokan ke SPPG lain dan pasar-pasar lokal. Dari garam hingga ikan, dua program ini menunjukkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat. Dua Romawi penutup, rekan-rekan media, demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan program perikanan. Bu Kristina, ya, pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tampak udang terintegrasi, sentra garam nasional, budidaya ikan darat di ribuan lokasi, pemerintah ingin memastikan potensi perikanan dan kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, kita optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, berdaya saing dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadikan toleransi dan persaudaraan lintas agama sebagai kekuatan untuk pulih bersama setelah gempa yang melanda sejumlah wilayah. Menurut Menteri Agama, masa pemulihan tidak hanya membutuhkan bantuan material, masyarakat juga memerlukan kekuatan sosial, rasa saling percaya dan semangat untuk saling menopang tanpa mempersoalkan perbedaan agama maupun latar belakang. Nazaruddin Umar mengatakan setiap agama memiliki identitas dan tradisinya masing-masing. Perbedaan itu tidak harus dihapus atau diseragamkan. Yang terpenting, masyarakat mampu menemukan ruang bersama untuk hidup berdampingan dan saling membantu.

Formasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung kemungkinan penggunaan jalur melalui Suriah sebagai rute alternatif Selat Hormuz untuk mengangkut minyak dan barang dari kawasan Teluk Persia. Trump menanggapi laporan Washington Post yang menyoroti Suriah berpotensi menjadi koridor transit baru bagi minyak dan barang dari Teluk Persia dengan menghindari Selat Hormuz. Menurut laporan tersebut, sekitar 5.000 truk yang mengangkut minyak dari Teluk Persia kini telah beroperasi sepanjang waktu melintasi gurun Suriah menuju Laut Mediterania. Suriah ingin menjadikan negaranya sebagai pusat transit bukan hanya untuk minyak dan gas, tetapi juga berbagai jenis barang lainnya, menurut laporan surat kabar tersebut pada hari Rabu waktu setempat. Dari dunia olahraga, pendiri Jakarta Vertical Run, Francisca Halianto, mengatakan ajang lari vertikal atau vertical run berpotensi menjadi kegiatan rutin di Jakarta untuk memperkuat sektor wisata olahraga melalui penyelenggaraan lomba lari bertaraf internasional di dalam gedung. Menurut Francisca, konsep lari vertikal seperti penyelenggaraan Vertical Run 2026 di Autograph Tower Tamrin 9 di tanggal 14 hingga 15 November akan menawarkan pengalaman berbeda bagi pelari perkotaan karena peserta tidak berlari di jalan raya melainkan menaklukkan ketinggian gedung. Ia juga menjelaskan ajang ini ditargetkan bisa masuk ke dalam kalender kegiatan rutin yang dinaungi Tower Running World Association sehingga pelaksanaan memiliki peluang terhubung dengan rangkaian kompetisi Tower Running Internasional.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih benar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Penyapa Malam Pro 3 dengan menghadirkan segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus yang lalu. PVMBG mencatat erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas gunung yang memicu gunung lain. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Suliswati mengatakan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik. Ada 127 gunung api yang aktif. Jika dibahasa sederhanakan, dapurnya itu masing-masing dan berproses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lain juga berbeda-beda. Dan PVMBG sampai dengan sejauh ini tidak menemukan adanya bukti satu proses geologi memicu proses geologi lainnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, ada 6 gunung api yang aktif bersamaan, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan bahwa target 2,5 juta ton 2026, 3,5 juta ton 2027, dan 5 juta ton di tahun 2029. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Di saat yang bersamaan juga, setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan pemaparannya dalam konferensi pers perkembangan program hasil terbaik cepat program prioritas, di saat yang sama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kristina Ariani juga memaparkan program prioritas terkait penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui program SMK Go Global dan perlindungan pekerja migran. Dan disampaikan investasi untuk program-program yang dilakukan pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai 171,7 triliun dalam bentuk peremajaan kapal ikan modern serta pembangunan tambak udang terintegrasi dan sentra garam nasional di Nusa Tenggara Timur. Pemaparan Wakil Menteri P2MI Kristina Ariani berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Kepala Bakom, Pak Kodari yang saya hormati, Mbak Caca, teman-teman Bakom, teman-teman media, terima kasih. Terutama Bakom ya atas undangannya, karena kami menyadari kami butuh bantuan nih, terutama dukungan dari teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan program yang sangat baik ini. Saya akan mulai sedikit soal program SMK Go Global. Tadi disampaikan Mbak Caca juga bilang gitu, oh ini SMK Go Global, apakah langsung hanya lulusan SMK saja sih yang boleh ikutan dengan program ini? Enggak teman-teman, jadi sebetulnya program SMK Go Global ini adalah brandingnya, karena Bapak Presiden pernah mengutarakan soal SMK Go Global. Jadi itulah branding yang kita pakai. Tapi sebetulnya pesertanya bisa siapa saja. Masyarakat umum juga dimungkinkan untuk menjadi peserta, lulusan D3, S1, S2. Kalau punya aspirasi bekerja ke luar negeri, ini menjadi sarana yang sangat baik untuk itu. Jadi kita bicara sedikit soal latar belakang. Apa sih sebetulnya yang menjadi latar belakang program ini? Jadi Bapak Presiden memahami betul bahwa Indonesia ini dalam kondisi bonus demografi. Jadi tidak hanya tahun ini, tahun mendatang, bahkan puncaknya nanti 2045 itu ada 207 juta jiwa yang dalam usia produktif untuk siap bekerja. Nah, tahun 2025 ini angkanya 183. Jumlah penduduk usia produktif yang besar ini tentunya menyediakan sumber tenaga kerja yang juga luar biasa. Sehingga pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana tidak hanya di dalam negeri melalui berbagai program yang dijalankan teman-teman di Kemenaker, ya, ada program magang, ada program peningkatan vokasi dan lain-lain, tapi juga merealisasikan peluang kerja di luar negeri. Lanjut, kalau kita lihat Ada lagi nih satu lagi ternyata yang sepertinya jadinya kayak gayung bersambut. Indonesia di satu sisi punya bonus demografi, banyak sekali negara-negara di luar negeri mengalami yang kita sebut fenomena aging population. Jadi berbeda dengan Indonesia, di sana itu contoh Korea Selatan, total fertility rate-nya itu rendah sekali, 0,8. Sementara kalau misalnya satu negara mau sustain, paling tidak itu harus di 2,1. Nah kalau Indonesia masih di 2, berapa, jadi kita masih aman-aman saja. Fenomena aging population ini tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi potensi-potensi, peluang-peluang kerja di luar negeri yang tidak sanggup disuplai oleh pekerja dari negara itu sendiri. Kementerian P2MI, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, punya satu sistem, teman-teman, yang namanya adalah Sisko P2MI. Jadi sebetulnya sistem ini merupakan sistem yang memuat segala peluang kerja di luar negeri yang saat ini ada, yang sudah terverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, yang aman, yang dimonitor oleh Kementerian P2MI. Jadi kalau masyarakat ingin melihat peluang kerja di luar negeri, sebetulnya cara paling mudah adalah bikin account di Sisko P2MI ini dan lihatlah apa saja sih peluang kerja yang saat ini ada di luar negeri. Per hari ini, per 30 Agustus ada 289.938 lowongan yang terbagi dari berbagai sektor. Mau itu kesehatan, manufaktur, hospitality, welder, konstruksi, ABK, kelistrikan, pengelasan, dan lain-lain. Nah ini semua ada di situ, 289.000. Sayangnya sampai hari ini yang baru terisi itu baru sedikit, sekitar 20% something. Sehingga masih ada 74% lebih yang belum kita isi. Nah ini adalah peluang yang ingin kita kawinkan dengan program SMK Go Global tadi. Nah, kalau bicara tentang negara penempatan, di mana sih negara-negara yang paling banyak? Taiwan, itu lowongannya 124.000, Malaysia masih ada 27.000, Hong Kong 21.000, Singapura 15.000, dan terus seterusnya ada Eropa Timur juga di situ, Bulgaria, Slovakia, ini juga mengalami aging population atau penduduk usia produktifnya memilih untuk bekerja di Eropa Barat. Sehingga di situ adalah peluang bagi pekerja migran dari Indonesia. Lanjut. Jadi Bapak Presiden mengarahkan, waktu itu saya ingat betul ya, sidang kabinet 20 Oktober, saya senang juga dengar beliau tiba-tiba bicara, di luar negeri membutuhkan pekerja migran Indonesia, welder, caregiver, perawat, ini beliau angkat. Dan inilah kami juga senang, Kementerian P2MI, kementerian yang baru dibentuk di masa era pemerintahan Bapak Presiden, sebelumnya kami badan ya, diberikan tanggung jawab untuk mengelola program yang luar biasa ini. Nah, ketika kita bicara soal program SMK Go Global, tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah gak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat ke luar negeri. Membuka akses penempatan prosedural. Nah, jadi melalui sistem ini, masyarakat yang berminat untuk bekerja ke luar negeri memiliki peluang untuk itu dengan jalur yang prosedural. Jadi tidak akan terjerat oleh apa itu. Banyak sekali kan scamming, apa segala macam, TPPO dan lain-lain. Inilah jalan jawaban pemerintah untuk masalah itu. Lalu juga menguatkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan industri, karena di sini kita menggunakan lembaga vokasi yang dimiliki oleh 12 kementerian. Ya. Tadi Pak Kabakom sudah angkat bahwa KKP juga punya lembaga-lembaga vokasi, nah itu juga kami gunakan untuk membantu mempersiapkan kompetensi dari calon pekerja migran kita. Nah, ketika kita lihat targetnya berapa? 500.000 orang pekerja migran Indonesia ditempatkan secara bertahap dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Lalu pembagiannya 300.000 berasal dari lulusan SMK atau lulusan SMA, sementara 200.000-nya berasal dari masyarakat umum seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk tahun 2026, karena kita baru dimulai di Agustus, kita rasional dan realistis, target penempatannya adalah 40.000. Dan karena waktunya ini mepet, lebih merupakan upskilling. Upskilling apa? Jadi dia bukan orang tanpa kompetensi sama sekali. Dia sudah punya ada satu basic kompetensi dasar, masuk ke program ini, upskilling siap ditempatkan untuk bekerja di luar negeri. Sementara kalau 2025, karena kita waktunya lebih panjang, ada sedikit kemewahan di situ untuk mentrain orang betul-betul yang baru dari lulusan. Misalnya dia ternyata lulusan komputer, tapi ternyata dia pengen bekerja di sektor hospitality. Berarti kan dia harus memulai pelatihan untuk hospitality tadi. Lalu mungkin dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Dia mesti mengambil kompetensi bahasa Inggris. Dan terakhir sertifikasi. Jadi untuk tahun depan dia bisa mendapatkan paket lengkap kompetensi teknis, kompetensi bahasa dan sertifikasi. Sementara untuk tahun ini kami menyaring ya yang mungkin sudah bisa bahasa Inggris tapi belum bisa kompetensi teknis, atau sudah bisa kompetensi teknis tapi sudah bisa belum bisa bahasa Inggris. Seperti itu supaya bisa ada yang sudah mulai ditempatkan dari target 40.000 di tahun ini. Lanjut. Jadi kalau kita bicara kerangka utama untuk membangun bagaimana sih ini menyiapkan talenta Indonesia yang berdaya saing global, inilah jawabannya. Asta Mandala SMK Go Global. Jadi ada 5 panca sukses di situ sebagai strategi penyelenggaraan program dan ada 3 dampak sebagai hasil akhir yang ingin kita wujudkan. Next, panca suksesnya apa aja? Sukses kompetensi jelas, karena tadi saya angkat tanpa kompetensi yang sesuai sulit bagi kita untuk bersaing ke luar negeri. Siapa aja kompetitor kita? Filipina, ini sudah dari dulu udah mengurus soal pekerja migran, bahkan kontribusi pekerja migran untuk negara Filipina ini juga sangat amat luar biasa. Nah, jadi mereka sudah lebih dulu dan mereka diuntungkan karena bekas jajahan ini kan Bang Kodari, jadi mereka sudah bisa bahasa Inggris. Nah, sementara kalau kita kan kita harus belajar dulu. Nepal, Bangladesh, India, tapi saya tidak terlalu worried kalau Nepal, Bangladesh, India itu kompetensi kita bisa jauh di atas mereka lah. Filipina inilah yang selalu head to head. Tiap kali saya ketemu, mau buka satu pasar, bicara dengan menterinya atau wakil menterinya soal G2G, mereka bakal bilang, oh kami juga sudah punya nih pilot project dengan Filipina. Gitu. Jadi seperti kemarin itu di Kroasia, mereka sudah jalan dengan Filipina. Jadi kita juga mesti memberikan nilai tambah agar kita juga bisa bersaing dengan Filipina. Karena faktanya mereka sudah ada lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah sukses pelindungan. Jadi kita pastikan melalui program ini setiap calon pekerja migran mereka bisa bekerja melalui jalur yang legal, jalur yang aman dan juga terlindungi. Yang ketiga adalah sukses penempatan. Jadi memang penempatannya ini berkualitas, berbasiskan kebutuhan ya, demand driven. Sukses remitansi, saya angkat sedikit soal remitansi. Dengan bekerja ke luar negeri otomatis dia memiliki penghasilan. Penghasilan ini akan dikirimkan mungkin sebagian ke keluarganya di kampung. Otomatis itu akan membantu ekonomi lokal, meningkatkan daya beli di kampungnya. Kalau kita lihat kampung-kampung pekerja migran sukses itu memang kelihatan. Rumahnya juga udah bagus-bagus, ya kan? Harga tanah juga meningkat. Itu kalau di Kendal katanya harga tanah juga sudah meningkat. Karena ya itu tadi mereka punya kemampuan untuk spending yang lebih baik. Lalu yang kelima adalah sukses tata kelola. Jadi melalui penyelenggaraan program ini profesional, transparan, akuntabel dan terintegrasi. Next, 3 dampak. Dampak sosial jelas, kita membuka kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan, lalu kita juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sekarang dia bekerja di Korea. Tidak tertutup kemungkinan setelah dia bekerja 3 tahun dia mungkin mau pindah ke Jepang atau mungkin dia mau pindah ke Eropa. Ternyata dia sebagai nurse, sebagai perawat mulai bekerja di Jepang, dia pengen pindah ke Eropa, setelah itu yang otomatis remunerasinya juga lebih baik. Jadi ada career path yang bisa diambil di situ, ada peningkatan peluang kerja. Jadi tidak stuck hanya di satu sisi saja. Kita bicara welder juga demikian. Welder itu kelasnya luar biasa dari yang basic sampai yang paling advance. Welding atau pengelasan di bawah air. Nah itu juga menjadi sesuatu yang kalau kita bilang kan wah canggih sekali, tapi ternyata itu juga peluangnya luar biasa. Nah kita juga masih kesulitan untuk mencari lembaga vokasi yang bisa melatih welder-welder Indonesia untuk bisa melakukan pengelasan di bawah air. Yang ketiga adalah berdampak ekonomi. Tentu tadi kita sudah angkat soal peningkatan pendapatan pekerja migran, keluarganya otomatis lebih sejahtera, dan kita juga berikan pemahaman soal pengelolaan keuangan. Jadi jangan sampai udah pergi bekerja, dapat uang bagus, tapi dia tidak tahu cara memanage. Dia ikutan judol, ya kan, habis, hilang. Dia ikutan apalagi yang lain, atau dia terlalu konsumtif, dia tidak mikir bahwa ke depan dia harus mempersiapkan. Lanjut. Jadi teman-teman, kemarin itu pada waktu 26 Agustus, Kementerian P2MI, Pak Menteri, melakukan launching ya, kick-off SMK Go Global, di mana pada saat pembukaan pendaftaran untuk batch 1, gelombang 1 dan gelombang 2 itu mendaftar sekurangnya 14.523 peserta. Tapi untuk batch pertama ini berhasil dilatih 3.340 peserta di yang terbagi dalam 167 kelas di 23 wilayah BP3MI. Jadi BP3MI adalah kepanjangan tangan kami di provinsi, ada 23 BP3MI, tapi tadi karena keterbatasan lembaga vokasinya mungkin atau minat masyarakat juga bisa jadi kali ini untuk batch pertama 20 BP3MI yang berpartisipasi. Menjadi pertanyaan, kenapa dari 14.000 pendaftar kok cuma 3.340 akhirnya yang ikutan? Nah, jadi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk program ini. Yang paling pertama dan utama adalah kesediaan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi ternyata banyak dari pendaftar yang mereka belum tahu kalau mereka tuh nanti harus mau kerja di luar negeri. Mereka pikir, ah kesempatan upskilling bagus gitu, tapi tidak ada intensi bekerja luar negeri, otomatis gugur. Lalu yang kedua adalah surat izin orang tua. Jadi banyak terjadi nih pekerja migran udah siap berangkat, udah masuk bis, ibunya nangis dada-dada, ya dia turun lagi gitu. Karena ya itu tadi enggak enak gitu kan ninggalin orang tua. Jadi di sini kita tidak main-main, ini program yang dikelola secara profesional, ya kamu dilatih, kamu harus siap bekerja di luar negeri dan tidak ada tuh nanti di ujung-ujung, oh saya tidak diizinin pak sama ibu saya, sama pacar saya, ya pacar gak usah izin ya bang ya. Tapi keluarga lah paling tidak ya, keluarga kalau kita di bawah umur misalnya 18 tahun harus ada izin. Izin suami juga penting Mbak Caca ya kan, gak bisa tuh istrinya pergi bekerja di luar negeri merantau suaminya gak ngizinin gitu, itu udah pasti jalannya gak baik. Lanjut. Nah ini tadi saya sudah angkat pembukaan SMK Global, pendaftarannya batch 1 tadi sudah berjalan, batch 2 akan nanti akhir September. Tapi di batch 1 ini kami masih membuka untuk gelombang 3 nanti. Jadi gelombang 3 ini teman-teman penting sekali, mulai kemarin 1 sampai 11 September di 20 BP3MI dibukalah pendaftaran untuk gelombang 3 ini. Syaratnya bagaimana dan lain-lain bisa dilihat di media sosial Kementerian P2MI dan juga BP3MI masing-masing di wilayah teman-teman berada misalnya. Lanjut. Nah ini kalau alur pelaksanaannya kita lihat, jadi penjaringan peminatan, lalu pendaftaran, seleksi, penetapan pengumuman, pelaksanaan kick-off udah lewat ya, lalu program pelatihan. Pelatihannya metodenya bagaimana? Metode pelatihannya secara tatap muka. Jadi harus hadir di situ dan boarding ataupun juga non-boarding, tergantung tadi. Kalau dia mungkin lebih ini, dia harus boarding, tinggal di dalam. Lalu tadi kita bicara juga soal apa namanya, fasilitas yang didapatkan, tentunya dia dapat makan ya 3 kali sehari, lalu tadi pelatihannya semuanya gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah, tidak keluar uang sama sekali. Terkait dengan uang saku itu diberikan di akhir, karena kita tidak mau nanti hanya berapa hari lalu enggak ini ya, jadi harus betul-betul selesai dulu programnya baru dia bisa mendapatkan itu. Nah persyaratan, jadi tadi yang pertama adalah usia minimal 18 tahun, dokumen-dokumen KTP, KK, JKN, lalu surat pernyataan kesanggupan mengikuti program ya, tidak berhenti di tengah, lalu juga surat pernyataan berminat bekerja ke luar negeri, surat izin dari orang tua, wali, suami atau istri untuk mengikuti program, ijazah pendidikan terakhir, dokumen keterampilan yang sudah dimiliki untuk sektor yang dia pilih, karena tadi saya angkat ini merupakan program upskilling, dan kartu kuning atau AK1 yang mana dia terdaftar di Dinas Pekerjaan Tenaga Kerjaan setempat. Next, bicara sedikit soal pelindungan, tadi kita angkat bahwa program SMK Go Global ini merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengakses peluang kerja di luar negeri secara aman. Nah, ternyata selama ini, di tahun ini saja, kita tuh memonitor iklan-iklan lowongan kerja fiktif ya, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Berangkat kerja ke luar negeri, tidak perlu persiapan, semua diurus, gaji $1.000. Nah sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai. Kalau sesuatu yang terlihat terlalu mudah seperti itu ya, nanti endap-endapnya bisa-bisa disindikat lah di Myanmar, di Kamboja, seperti yang sering kita dengar ya, kita baca berulang-ulang di media massa. Jadi setiap kali kami menemukan link yang kira-kira berpotensi seperti ini, pasti kami adukan ke Komdigi. Dan selanjutnya Komdigi akan melakukan takedown. Selama Januari sampai 31 Agustus, link yang kami temukan itu ada sekitar 7.807 link. Tapi seperti teman-teman tahu ya, kayak judul juga kan satu takedown, besok muncul lagi satu. Jadi memang ini harus terus-terusan, harus continue, kita tidak bisa berhenti. Terkait dengan pencegahan pemberangkatan PMI secara non-prosedural selama tahun ini, sejak 2025 sampai Juli, jadi satu tahun, di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan, Kepri, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Utara, Banten, airport di situ, jadi ada juga sering lewat situ ya, berangkat-berangkat ilegal, berhasil dicegah 6.668 calon pekerja migran ilegal. Nah, lalu pengaduan-aduan masyarakat, jadi Kementerian P2MI memiliki hotline ataupun juga ada layanan ini juga pengaduan yang bisa diakses baik melalui WA, melalui website, ataupun datang langsung ke Kementerian ataupun juga BP3MI tadi di 23 provinsi. Sementara itu juga kami memiliki pengawasan karena kami juga sekali regulator ya. Jadi ada P3MI, P3MI ini adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu mungkin teman-teman dengar istilahnya PJTKI ya, zaman dulu waktu itu kita masih menyebutnya TKI, TKW, PJTKI. Nah, ini P3MI adalah perusahaan yang menempatkan. Jadi sistemnya nanti mereka harus terdaftar ke kami, mereka termonitor, ada regulasi yang mengatur dengan sangat ketat, dan itu juga kalau diadukan karena satu dan lain hal, dispute, itu juga bisa diadukan ke kementerian untuk kemudian dimediasi sampai dengan dijatuhkan sanksi. Lanjut. Nah, kembali saya angkat soal Sisko P2MI, teman-teman. Jadi kalau masyarakat ingin tahu, ingin memahami apa sih peluang-peluang yang ada saat ini untuk bekerja ke luar negeri, monggo diakses Sisko P2MI. Di situ ada informasi lowongan kerja, bagaimana soal pendaftaran, persyaratannya seperti apa, dan informasi terkait P3MI yang valid ya. Jadi karena ada juga P3MI yang nakal mungkin kan, yang tidak terdaftar di kita, tapi mungkin melakukan rekrutmen nun jauh tadi di desa-desa. Sebetulnya saya senang juga tadi Pak dengar Pak Kabakom bilang Rotendao. Jadi Rote itu memang luar biasa, pantainya indah sekali, tapi akses ke sana sulit banget. Saya seluruh Flores udah jalanin, belum nyampe ke Rote ya karena itu tadi akses. Jadi dengan adanya tadi program tadi luar biasa ya, itu dampaknya akan sangat terasa dan menjadikan Rote naik kelas lah di NTT. Lanjut, mungkin itu teman-teman sedikit paparan dari saya. Terima kasih.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
6: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
5: Enggak, Tin. Tuh, lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
6: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
5: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
6: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
5: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
6: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
5: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
6: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
5: Iya, Tin, setuju banget.
6: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
7: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
3: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya oleh Jahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat, Sorong Selatan, dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kepesan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
5: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
6: Ishoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
5: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
7: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
8: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
7: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
8: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
7: Развивается торговля, она растет.
8: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
7: В прошлом году свыше 12% плюс.
8: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
7: Работает совместная комиссия в этом плане.
8: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
7: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
8: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet TD Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
9: Международных площадках везде.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya setiap hari Kamis malam atau Jumat dini hari ya, kita mengadakan kopi edisi spesial, yaitu kopi bersama Pusaka Indonesia. Dan untuk tema Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini adalah Pancasila dan Keadilan Sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya nanti kami juga berdialog dan juga berdiskusi bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setyo Hajar Dewantoro. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti sesi interaktifnya, silakan di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan beberapa rekan kami yang bertugas di dini hari ini. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 nantinya, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum kita memulai dialognya bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia terkait tema pada dini hari ini, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Lobo, Salah, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kami pada dini hari ini kita membahas mengenai Pancasila dan keadilan sosial. Sejauh mana negara hadir untuk rakyat? Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif mengenai topik kita pada dini hari ini, tentunya bisa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan sepertinya di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi, Pak Setia. Kabar baik ya, Pak Setia ya?
1: Iya.
0: Yeah. Udah lama nggak bergabung nih.
1: Ya, mohon maaf, kemarin tugas ke luar negeri.
0: Oh, lancar ya, Pak Setia ya?
1: Iya, lancar-lancar.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Setia, pada dini hari ini kita bahas terkait Pancasila dan keadilan sosial dan sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Berarti ini lebih ke khususnya ke sila kelima Pancasila ya Pak Setio ya, dan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi Pak Setio, menurut perspektif Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu seperti apa sih keadilan yang, keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila itu bagaimana Pak?
1: Terima kasih Bung Wisnu ya. Jadi ya, mengawali perbincangan kita, perkenalkan saya mengungkapkan gagasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Iya.
1: Jika kita bicara sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja ini bicara tentang bagaimana peran negara, peran pemerintah untuk memastikan ada keadilan di dalam aspek kesejahteraan. Karena memang kan tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu ya untuk membuat rakyat menjadi sejahtera, atau dalam bahasa kunonya itu menjadi kemaripah lok jinawi.
0: Okay.
1: Nah, dalam hal ini tentu saja keadilan harus dijabarkan secara terperinci dalam hal apa saja. Yang paling sederhana adalah tentu saja tentang kebijakan yang adil, kebijakan tidak memihak kepada satu pihak, kebijakan yang tentu saja dalam konteks tertentu bisa dan harus afirmatif menguatkan yang lemah. Karena ya memang dalam banyak kasus yang lemah ini harus dikuatkan, harus dilindungi.
0: Yeah.
1: Kalau tidak, ya dia akan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ketladung ya sama yang kuat. Ya, ketladung itu ketendang gitu ya. Begitu. Begitu Bung.
0: Iya. Berarti artinya ini bagaimana kita melihat sejauh mana negara itu berperan atau hadir dalam menyejahterakan rakyatnya melalui program-program yang sudah dilakukan pemerintah itu sendiri, Pak Setio.
1: Ya, tentu saja Bung Wisnu. Kita bicara tentang kebijakan, tentang program, ya. Karena memang kalau kita bicara negara itu kan memang ada pemerintah yang menjadi aparatur negara. Pemerintah itu punya tanggung jawab untuk ya mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah punya otoritas, dikasih wewenang untuk membuat kebijakan, membuat anggaran, dan menjalankan semua program yang dibiayai oleh uang negara. Uang negara sebetulnya kan juga uang rakyat.
0: Uang rakyat, iya.
1: Ya kan gitu. Begitu, Bung Wisnu.
0: Oke. Nah, salah satu contoh ya, kalau boleh saya ambil contoh dari program pemerintah yang mungkin bisa apa ya menyejahterakan rakyatnya adalah bansos ya, mungkin ya Pak Setio ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: ya, meskipun ini juga sangat tricky ya.
0: Sangat tricky. Gimana tuh? Kenapa tuh?
1: Jadi begini, dalam kajian-kajian pemberdayaan di tahun 1980-an, itu ada satu terminologi yang sangat populer, ya.
0: Okay.
1: Bantuan yang membunuh.
0: Oke. Okay, menarik.
1: Bantuan yang menghilangkan keberdayaan. Nah, jadi memang bantuan itu bisa sangat berguna, ya, ketika dijalankan dengan tepat, kemudian menyasar orang-orang yang tepat. Tetapi ketika bantuan ini dijalankan dengan sembrono, apalagi dengan niat yang tidak baik, gitu ya, dia akan menjadi sesuatu yang malah merugikan, membuat orang menjadi tidak berdaya. Nah, memang dalam konteks kekinian, ya, ini kajian kritis ya, Bu Wisnu. Ada yang ya mengatakan lah ya bahwa kita harus mengevaluasi ulang konsep bantuan sosial yang sekarang berkembang atau terlaksana, karena seringkali dijadikan instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya. Dan masyarakat tetap dibiarkan lemah, dibiarkan tidak berdaya supaya bisa terus diberi bansos. Dengan diberi bansos bisa dibeli suaranya. Ini kajian kritis begitu, ya. Dan kita tidak bisa menutup mata atas realitas ini, ya. Karena apalagi kalau sudah ada yang namanya pilkada, ada yang namanya pemilu, maka bansos ini bisa menjadi instrumen yang dikedepankan menjadi sangat masif, dan ya ini menjadi senjata ampuh bagi siapapun yang ingin berkuasa tanpa nanti betul-betul peduli apakah dampaknya menceritakan rakyat atau tidak, ya. Karena kalau kita bicara tentang keadilan sosial, itu tentu lebih pas kalau memang aspek yang dikedepankan adalah empowering. Ya, memberi lapangan pekerjaan, memberi pendidikan yang baik, sehingga orang semakin sedikit yang membutuhkan bansos. Karena salah satu indikator kemajuan bangsa dan negara itu adalah memang semakin minimalnya bansos. Itu hanya diberikan kepada yang sangat-sangat kepepet, sementara orang lain atau mayoritas mestinya ada dalam keberdikarian. Ya, itu konsep ideal kan, Bu.
0: Gitu. Berarti artinya kalau negara memberikan bansos itu adalah suatu bentuk solusi yang instan ya, Pak? Pasti.
1: Ya, itu solusi sementara yang mestinya memang kemudian bisa ditindaklanjuti supaya orang-orang yang semula diberi bansos kedepannya tidak lagi diberi bansos, tapi dia bisa berdaya. Ya. Jadi bansos yang berketerusan itu mestinya cocoknya untuk orang-orang yang usia lanjut, ya, yang memang dari sisi fisik sudah terlalu sulit untuk bekerja. Itu masih masuk akal kalau diberikan secara berkesinambungan. Tapi kepada orang-orang di usia produktif, mestinya ini hanya diberikan dalam jangka waktu yang terbatas. Kemudian itu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih empowering, lebih memberdayakan supaya orang bisa juga punya pride, punya harga diri, punya martabat, begitu, Bun.
0: Jadi artinya ada untuk pemberian bansos ini ada kategorinya lebih baik kepada yang lebih tua aja ya, yang maksudnya tidak produktif lah ya, yang tidak produktif lagi sehingga bisa mendapatkan bansos secara instan. Tapi yang untuk yang masih usia-usia produktif ini diberikan empowering ya, kata Pak Setia tadi ya, supaya bisa mandiri. Pak Setio, kita coba undang pendengar juga ya, Pak Setio ya.
1: Iya, boleh, silakan.
0: Boleh. Silakan pendengar, di line telepon kami sudah kami buka. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Doni.
2: Halo, selamat pagi, selamat dini hari, Mas Wisnu.
0: Selamat pagi, Pak Doni, selamat dini hari bersama Pak Setio juga, Pak Doni.
2: Oke, alhamdulillah sehat ya. Langsung ke Bapak narasumbernya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Iya. Dengan Bapak siapa yang ngapunten saya?
1: Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Pak. Setio Hajar Dewantoro.
2: Oke, Pak Tukio. Gini Pak ya, saya mau tanya. Kalau menurut Bapak, apakah negara kita itu sudah benar-benar berpancasila ataukah sudah beradil untuk bermasyarakat? Itu yang pertama. Terus, gini loh Pak masalahnya, di desa-desa loh ya, ngapunten. Orang penyandang disabilitas itu lain tempat, lain hal. Kalau di tempat saya itu, di RT saya atau di kelurahan saya, disabilitas itu kayaknya benar-benar minim mendapatkan apa, kayak sejenis bantuan-bantuan seperti itu minim. Mereka itu kayak diabaikan seperti itu loh Pak ya. Apalagi RT-RT-nya itu kadangkala gini, mau Pancasila gimana, wong RT-nya sendiri kan sudah jadi RT itu kadang-kadang yang diajukan kalau ada bantuan sosial itu yang diajukan sanak pamilinya sendiri itu tadi, kadang-kadang seperti itu Pak. Apalagi kalau sampai ke pemimpinannya kadang-kadang seperti itu. Saya yang jadi masalah, apakah Indonesia itu sudah gemah roh jinawi seperti itu? Kalau menurut saya sendiri kayaknya masih belum. Kalau menurut Bapak apakah sudah apa belum? Itu adalah pertanyaannya. Sehat selalu ya Pak, mohon pencerahannya. Moga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita tampung dulu ada Pak Anggian di Medan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Anggian.
3: Ya, selamat dini hari Bung Safir dan Pak Dewa.
0: Pak Setio, dengan Bung Wisnu Pak, di studio dan Pak Setio.
3: Oh iya, Pak Anggian. Sama Bung Wisnu dan Bapak Setio Haji Dewantoro.
0: Iya.
3: Iya, pendapat saya, keadaan sosial adalah tujuan utama pembangunan. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Indonesia telah membuat kemajuan tetapi masih ada kesenjangan antara kota dan desa. Pemerintah telah melakukan program bantuan sosial pendidikan kesejahteraan, namun masih banyak perlu diperbaikan. Seperti desil aja, Bung Desil, masih ada diperbaiki. Masa MBG ini, Bung Wisnu, korupsi dan tidak pidana kejahatan luar biasa masih malah menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih besar. Saran saya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, fokus pada pembangunan desa dan pemberantasan korupsi, perbaiki kualitas layanan publik dan penegakan hukum, dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan, peningkatan penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, termasuk penerapan undang-undang perampasan aset nantinya sesuai dengan prinsip penegakan hukum keadilan dan HAM.
0: Baik.
3: Dan untuk RRI dan Pusaka Indonesia teruslah menyuarakan sosial keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi tema RRI tahun ini ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur sangat terdepan dengan persoalan ini, Bung Wisnu. Terima
0: baik.
3: Kasih Bung Wisnu.
0: Ya baik Pak Anggian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Ada satu lagi ya Pak Seca ya, kita tampung. Ada ya, sekalian tiga, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat dini hari. Silakan Pak Udin.
4: Kalau menurut saya bansos untuk orang yang tidak mampu itu tidak tepat ya. Jadi pasnya itu adalah bansos untuk lansia gitu. Jadi orang tidak mampu itu jadi ada orang tidak mampu, jadi badannya masih sehat gitu, masih produktif sebenarnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak pas gitu. Nah, pasnya adalah yang lebih pas adalah bansos untuk lansia gitu. Kalau bansos untuk orang tidak mampu gitu, lebih nggak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin. Oke, Pak Setia bagaimana nih? Mau silakan ditanggapi, Pak Setia.
1: Ya, baik. Kita mulai dari menjawab pertanyaannya Pak Doni yang di Banyuwangi ya. Ya, saya harus berkata apa adanya bahwa kalau kita menelaah kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini secara objektif ya apa adanya, sebetulnya kita harus mengatakan memang kita masih jauh dari sejahtera.
0: Okay.
1: Ya. Yeah. Meskipun kalau kita bicara tentang angka kemiskinan misalnya, ya kita menemukan data yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan yang dikeluarkan oleh BPS.
0: Yeah.
1: Kalau Bank Dunia kan itu mempublish bahwa angka kemiskinan kita bisa sampai

0: seluruh rakyat Indonesia, ya, artinya jatah ini baru sebagian saja, itu pasti punya kaitan dengan ya secara sederhana itu mismanagement dalam pemerintahan, ya.
1: Okay.
0: Ya, ketika misalnya angka korupsi masih tinggi, gitu ya, itu pasti punya korelasi dengan kemiskinan yang juga tinggi. Ketika program kegiatan tidak dirancang sepenuhnya berdasarkan lead assessment yang valid, biasanya juga nanti program kegiatan itu salah sasaran. Ya. Baik salah dalam hal siapa penerima manfaat, salah juga dalam soal program dan kegiatannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Dan ya kita harus mengakui bahwa indikator kita sebagai negara bangsa ini ya memang lebih tepatnya belum sejahtera. Karena ya tadi selain masih banyak orang yang miskin, tingkat korupsi juga masih sangat tinggi dan itu berkorelasi.
1: Yeah.
0: Ya, kan, gitu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Gitu ya. Tentu saja memang ini perlu langkah-langkah yang komprehensif dilakukan oleh semua pihak. Tentu kami misalnya ya, sebagai bagian dari masyarakat sipil ya hanya bisa mengerjakan dalam batas-batas tertentu karena kami tidak mengelola uang negara kan, kami ini hanya misalnya mengandalkan betul-betul uang gotong royong dari anggota gitu ya. Nah yang sebetulnya bisa memberi pengaruh lebih kuat tentu saja adalah pemerintah karena pemerintah punya hak untuk menggunakan uang rakyat gitu ya. Gitu. Begitu Bung, dan ya kita bisa diskusi lebih jauh untuk membuat ya kita semakin memahami apa sih sebetulnya akar persoalan dari belum sejahteranya bangsa kita. Dan kemudian kita setidaknya sebagai sesama rakyat punya sebuah pengertian tentang solusi ke depan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah nanti kita seberat apapun masalah kita hadapi, kita masih punya optimisme.
1: Optimisme ya, kata kuncinya ya Pak.
0: Iya.
1: Oke. Kalau dari Pak Anggian tuh tadi ada, memang ada tantangannya nih. Salah satunya adalah kemajuan, memang ada kemajuan, tapi ada kesenjangan antara di desa dan di kota tuh Pak Basetyo.
0: Ya, begini, saya bicara fakta ya Bung. Kita sekarang kan tinggal di Jakarta ya, di kota yang sangat besar, kota kosmopolitan dengan fasilitas yang luar biasa. Kita geser 2 jam, 3 jam aja. Ya. Kita masuk ke pedalaman Sukabumi, kita masuk ke pedalaman di Banten gitu ya.
1: Iya.
0: Di Lebak gitu ya. Kita akan melihat ya, itu tadi kesenjangannya luar biasa. Dalam infrastruktur ya, lebar jalan, kualitas jalan, ketersediaan jembatan gitu ya. Kemudian kualitas sekolah-sekolah ya. Gitu karena memang selama ini selama bertahun-tahun orang lebih fokus atau pemerintah lebih fokus kepada membangun kota. Ya, membangun desa itu ya dilakukan tapi kita harus akui tidak menjadi prioritas utama. Makanya terjadi yang namanya urbanisasi secara cukup masif karena orang melihat harapan ada di kota, tidak ada di desa.
1: Iya.
0: Jadi yang bertahan di desa itu yang tidak sanggup bertahan di kota.
1: Kota.
0: Itu kan fakta yang apa namanya kita bisa lihat bersama. Jadi memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu, Bung.
1: Oke, lalu juga dari Pak Udin terakhir tadi, bansos untuk orang tidak mampu itu tidak tepat, tapi lebih tepatnya adalah untuk lansia saja, Pak Setio.
0: Ya, memang gini, pada kes-kes tertentu ya, ketika orang sudah tidak bisa berusaha, gitu ya, walaupun badannya sehat karena dia kehilangan pekerjaan, bansos bisa menjadi sangat penting, gitu ya, untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya, tapi tentu saja kita tidak boleh menciptakan ketergantungan pada mereka yang sebetulnya secara fisik masih sehat, secara pikiran juga masih sehat. Jadi bansos pada kes-kes yang seperti itu, di mana penerimanya adalah orang-orang yang sebetulnya punya badan sehat, itu harus segera dilanjuti dengan empowerment, dengan gerakan pemberdayaan.
1: Okay.
0: Yang membuat dia bisa berusaha sendiri atau bisa bekerja di tempat yang layak gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah bansos yang berketerusan itu ya seperti tadi yang saya sampaikan, lebih tepat untuk orang-orang yang berusia lanjut. Yang memang sudah tidak bisa produktif. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita memang harus hati-hati. Kebiasaan memberikan bansos itu bisa mematikan inisiatif lokal, inisiatif dari warga dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati.
1: Oke. Kalau begitu sebenarnya nih sejauh mana

0: sih negara ini bisa dikatakan apa ya, sudah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial ini bagi masyarakat, Pak Setio. Dan
1: ya,
0: sebenarnya
1: kita harus tentu saja objektif ya, Bu. Bagaimanapun juga pemerintah dari berbagai rezim atau berbagai orde itu sudah berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan keterbatasan masing-masing gitu ya. Dengan adanya puskesmas di semua desa gitu ya, atau paling enggak semua kecamatan di desa adanya puskesmas pembantu, kemudian juga ada sekolah-sekolah di banyak tempat sampai ke pelosok gitu ya, kemudian juga disediakannya lembaga-lembaga yang melatih tentang kemampuan vokasi, itu bagian dari empowerment kan.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi kita harus akui bahwa itu ada. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, entah itu berupa jalan raya, entah itu berupa jembatan, entah itu berupa bendungan, entah itu berupa instalasi air bersih gitu ya. Itu kita akui sudah ada di banyak tempat gitu ya. Tetapi tetap saja ya, negara kita belum mencerminkan idealitas seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ya, karena kalau kita mau jujur kan dari berbagai indikator gitu ya, kita ini kalah dibandingkan negara-negara lain. Kita masih masuk kategori negara yang paling miskin dengan Gini ratio yang cukup besar. Gini ratio itu kan angka kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin gitu ya. Kemudian juga soal literasi, soal kualitas pendidikan, kita masih di bawah, Bung. Gitu ya. Jadi kita belum bisa membanggakan apa-apa. Kita belum menjadi versi terbaik dari negara kita. Bisa lebih baik lagi kalau mau. Ya. Mestinya kita ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang bisa menjadi mahasiswa dunia. Mestinya ya, kalau kita mau.
0: Kalau mau.
1: Gitu. Karena kita nggak kekurangan apapun, Bung.
0: Iya. Sumber daya kita alam pun melimpah banget ya.
1: Biasa. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang rakyatnya, kita punya bonus demografi luar biasa. Ya. Bonus demografi yang itu mestinya bisa menjadi potensi luar biasa, ya. Dan sebetulnya juga dari sisi uang mestinya kita juga nggak miskin-miskin amat ya. Ya, ini problemnya adalah kita memang belum menemukan betul-betul model pemerintahan yang paling pas, yang dimana di situ menunjukkan dengan jelas pelayanan kepada rakyat itu diutamakan, korupsi bisa diminimalkan. Ya. Kita belum ketemu itu sampai detik ini.
0: Iya.
1: Ya. Ya.
0: Realitanya ya, seperti itu ya.
1: Tidak apa adanya, realitanya seperti itu. Lalu sekarang ya kita sama-sama tahu, Bung Wisnu ya.
0: Iya.
1: Ada berita yang sangat santer bagaimana pejabat perpajakan gitu ya, pejabat di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perpajakan itu mengkorupsi uang pajak 2 triliun. Ya, itu kan itu baru satu yang diungkapkan gitu ya. Dan biasanya itu kan fenomena gunung es. Bagaimana kita bisa bangga dengan negara yang seperti itu? Sementara rakyat ditekan untuk bayar pajak, ditekan untuk patuh gitu ya. Nah, uang pajaknya sendiri kemudian dikorupsi oleh petugas pajak. Itu baru yang petugas pajak, belum yang nanti di kementerian yang lebih operasional kan. Jadi ini hal-hal yang memang betul-betul harus kita renungkan bersama untuk diperbaiki, Bung Wisnu.
0: Iya, oke, Pak Setio. Ada satu pendengar lagi, boleh disapa ya, Pak Setio. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
2: Pelanggan setia, Pak Caswa ini. Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bapak Dr. Randes Satrio.
0: Pak Setio.
1: Setio, Pak, bukan Satrio.
2: Setio, Setio, ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
2: Ini Pak Setio, mudah-mudahan saya mau mengucapkan dulu ya. Sehat selalu dengan kru penyiar Pro3. Mudah-mudahan diberikan panjang umur biar bisa membahas dan menggodong di Indonesia ini selalu malam Jumat ini Pancasila.
1: Terima kasih.
0: Silakan.
2: Bagaimana ini, Pak Setio? Udah zamannya edan, Pak Setio.
1: Zaman ya, jangan edan. Ikut edan, Pak.
2: Ya enggak sih, cuman saya lelah doang. Lelah karena tidur, setiap Pak, hari lelah, ya lelah bekerja, hasilnya tidak mupakat ya. Jadi mau mengadu dengan siapa? Akhirnya ya berbicara dengan Pak Setio dengan penyiar yang ganteng Jawa Timur. Jadi sejauh mana sih Pak Setio?
1: Ya.
2: Udah rakyat ini ngos-ngosan Pak Setio.
1: Iya, iya, iya.
2: Selalu dan selalu berbicara, mengkritiki dengan pemerintah, tapi akan sejauh mana yang didengerin dengan pemerintah tersebut ya Pak Setio? Dan caranya bagaimana yang saya tanyakan? Ya, ya, tadi yang Pak Setio dibicarakan kan, misalkan diperpajakan, dikorupsi, sedangkan unjuk rasa udah berapa kali. Ini ada hukuman mati apa enggak untuk koruptor gitu loh. Berarti kan kalau belum ada penegakan hukum sampai hukuman mati para koruptor, berarti belum Pancasila dan belum diberikan kesadaran. Ini saya mau mengingatkan sebagai manusia awam ya dan masing-masing buruk. Hati-hati kepada pemerintah yang sekarang lagi dijalankan maupun di bidang apapun, itu harus mengurus dan benar dan tegas, karena ini urusannya dunia dan akhirat Pak Setio.
1: Iya,
2: dunia dan akhirat. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya nggak mau, kalau mau jadi presiden pun pertanggungjawabannya berat. Gitu loh. Jadi sekarang lagi-lagi ya, kemarin di MBG pun ada yang korupsi, terus ada yang keracunan. Lagi-lagi kemarin itu kejadian lagi di Jawa Timur sampai 402 ya. Itu kabar yang berita keracunan di pondok pesantren apa itu Pak Setio mungkin udah tahu ya. Jadi kan ini bagaimana negara ini, sedangkan ingin rakyat diberhentikan kan sebagai pemerintah belum pada mau, sebagai pejabat belum mau. Jadi kan ini berarti yang harus bisa sadar itu bagaimana Pak Setio. Jadi menurut saya ini teruslah Pak Setio menggodong Indonesia secara Pancasila silat kelima, terus digodong. Mudah-mudahan orang-orang tersebut itu, para pejabat dan pemerintah itu mendengarkan dan diprihatinkan yang seperti ini. Jadinya ujung-ujungnya apa? Ini bukan makanan bergizi gratis, tapi makanan keracunan untuk Indonesia.
0: Baik Pak Jaswa.
2: Terima kasih Pak Setio, terima kasih Bung Wisnu Wardana yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak silakan ditanggapi Pak Setio dari pendengar setia kita Pak Caswa nih.
1: Terima kasih Bung Wisnu. Ini sesuatu yang menarik ya. Tentang kritik dari rakyat kepada pemerintah. Dari sisi rakyat tentu saja ya, yang bisa saya sampaikan, kalau Anda memang mau mengkritik, jangan pernah lelah dalam mengkritik. Yang penting dengan tujuan yang baik ya, bukan sebagai sebuah upaya bargaining position, tapi tulus untuk membuat perbaikan ya. Dan tentu saja harus dilandasi oleh data yang objektif, oleh kenyataan yang ada, bukan dikarang-karang. Nah, kritisisme dan sikap yang jujur gitu ya, itu pasti akan berbuah manis pada waktunya. Jadi semua kan ini soal momentum. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini bagaimanapun tantangan yang kita hadapi kan. Karena semua perjuangan kita, ya sesederhana kita mengkritik, sesederhana kita mengungkapkan kenyataan supaya diperbaiki, itu pasti di satu titik nanti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi disitulah makanya kenapa saya selalu menekankan jangan pernah kehilangan optimisme. Ya, karena kalau kita sudah kehilangan optimisme, ya sudah, kita mau ngapain juga nggak akan ada energinya. Jadi saya sangat percaya, sangat yakin bahwa segala kebajikan kita pada suatu saat pasti berbuah manis. Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah diam saja, tidak pernah tidur ya. Tapi kan semua perjuangan itu kan membutuhkan waktu untuk bisa berbuah. Itu jadi saya menyarankan kepada Pak Caswa di Brebes itu, ya sudah, lakukan yang terbaik lah. Pasti nanti ada hasil yang membuat hati kita juga bersuka cita.
0: Iya. Gitu. Baik, kata kuncinya adalah tetap optimis ya, meskipun nggak tahu tetap kapan.
1: Iya.
0: Aduh, oke.
1: Ya, karena gini Bung Wisnu ya, semua itu ada momentumnya ya. Asal kita memang melakukan yang terbaik yang kita bisa. Seperti saja kalau kita ini bercocok tanam ya. Ya, kita nanam singkong aja itu butuh waktu 8 bulan, Bung. Untuk bisa panen ya. So ingin-inginnya kita segera panen, kalau belum 8 bulan ya enggak jadi. Iya kan? Jadi,
0: ya,
1: jadi kita tuh enggak bisa memasakkan apa yang kita mau. Nah, itu kalau nanam singkong sudah kita bisa takar ya kapan panennya. Nah, dalam perjuangan kayak begini kan kita enggak tahu. Enggak bisa dipastikan setahun, dua tahun, tiga tahun enggak bisa, Bung, karena variabelnya banyak tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita enggak berusaha, enggak berjuang, ya enggak akan pernah ada hasil. Sama dengan kalau kita pengen panen singkong, kita enggak pernah nanam singkong, namanya mimpi di siang bolong. Kita harus tanam singkong ya, nyiapin benihnya, nanam benih itu dengan benar, di tanah yang sudah ditanggul dengan baik, kalau sudah tertanam harus dipupuk gitu ya. Ada hama juga kita bereskan, baru kita berhak untuk berharap bisa panen. Sama saja. Kita berharap negara kita menjadi lebih baik itu ya syaratnya kita mau berjuang. Soal hasilnya kapan, di situ letaknya kepasrahan.
0: Baik, oke, Pak Setio. Oke, menarik nih. Tapi sayang sekali waktunya di sesi pertama ini udah mepet, Pak Setio ya. Kita lanjutkan di sesi kedua, Pak Setio. Terima kasih. Iya. Baik, pendengar, kita cukupkan Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ya bersama Pusaka Indonesia. Namun bagi Anda yang ingin tetap berkomentar, berinteraksi bersama kami, kita buka di sesi kedua tapi setelah jeda warta berita yang satu ini. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu dari Leondra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Laporan selengkapnya oleh Pradipta Rahadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
3: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
2: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
4: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
5: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia edisi spesial pada Jumat dini hari ini. Dan tentunya kami masih membahas terkait dengan Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini atau bertanya terkait tema pada dini hari ini di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya bersama narasumber kami, yaitu Pak Setio Hadjar Dewantoro, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, Mahadewi, Satu-Satunya Cinta, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif bersama Pusaka Indonesia, dan kami masih membahas terkait Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya Anda bisa bergabung juga untuk berinteraktif bersama kami, bertanya-tanya, berdiskusi, atau mengomentari dan juga beropini terkait tema kita di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan di ujung telepon kita telah tersambung bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, Pak Setio. Selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Setio. Kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Setio ya.
1: Oke.
0: Oke, tadi di sesi pertama kita bahas terkait bansos ya. Nah, tapi bansos dan juga program-program pemerintah. Tapi sebenarnya, apakah indikator dari negara itu untuk menjadikan suatu negara adil itu apakah cuman itu saja, Pak Setio?
1: Ya, tentu saja tidak ya, Bung. Jadi kita harus melihat pada berbagai parameter.
0: Oke.
1: Yang paling sederhana tentu saja adalah apa yang kita sebut sebagai Gini rasio.
0: Oke.
1: Jadi kita harus mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita harus melihat bagaimana pemerataan infrastruktur di berbagai daerah. Kota dan desa, Jawa dan non-Jawa itu harus dibuat menjadi semakin sempit kesenjangannya. Ya, ketiga kemudian kita harus membaca bagaimana peta mobilisasi vertikal ya. Bagaimana orang-orang yang semula ada di layer sosial kelas bawah itu bisa berubah gitu ya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Karena itu juga penting dalam soal keadilan, memberi akses pendidikan, memberi akses kepada penguatan vokasi itu penting untuk membuat orang mengalami mobilisasi vertikal, mengalami sebuah proses di mana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mentas dari yang namanya kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jadi sebetulnya banyak sekali Bung aspeknya ya. Nah, saya justru mau menyoroti hal yang lebih fundamental.
0: Apa itu, Pak?
1: Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pertanyaan adalah bagaimana pemerintah ya atau mereka yang disebut sebagai aparatur pemerintah itu bisa bersikap adil.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Nah, dalam konteks kepancasilaan, tentu sebetulnya ini berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Jadi, ini kan bicara tentang manusia yang diberi mandat, diberi amanat, diberi tanggung jawab untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan berkeadilan? Tentu landasannya adalah ketika mereka punya rasa kemanusiaan. Jadi sebagai individu, orang baru bersikap adil ketika menjalankan tugas pemerintahan kalau dia sendiri punya rasa kemanusiaan yang luhur. Ya. Jadi memang antara satu sila dengan sila lainnya memang sebetulnya saling berkaitan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang betul ya pejabat-pejabat kita ini sudah menunjukkan sikap humanis gitu ya, yang kemudian terjawantahkan di dalam pengembangan kebijakan yang berkeadilan, kemudian ketika melaksanakan tugasnya dia juga bersikap adil. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji lebih dalam, Bu.
0: Okay.
1: Supaya di masa depan ya ada perbaikan yang fundamental pada bagaimana cara pemerintah bekerja. Ya, begitu bukan sekedar bansos, tapi ini isu yang lebih besar soal culture of birokrasi, ya, soal bagaimana cara melayani. Itu semuanya kaitannya dengan soal keadilan.
0: Iya.
1: Tapi soal keadilan tidak bisa dilepaskan dari soal kemanusiaan. Soal bagaimana orang punya empati, punya kasih sayang kepada orang lain, gitu ya, kepada warga, dan seterusnya.
0: Nah, ya. Iya. Nah, untuk mewujudkan itu dari pemerintah sendiri bagaimana itu, Pak Setio, dari ASN-nya dan pekerja-pekerjanya untuk mendapatkan atau memiliki sifat yang Pancasilais agar bisa mewujudkan suatu negara yang rakyatnya itu merasa adil itu bagaimana? Apakah dari diri sendirinya dulu atau bagaimana, Pak?
1: Iya, begini, Bung Wisnu ya. Hmm. Kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh di berbagai negara, bagaimanapun juga, pemimpin itu punya peran yang sangat penting. Ya. Dari pemimpin yang kemudian betul-betul bisa menjalankan prinsip keadilan, gitu ya, itu nanti akan berimbas kepada perbaikan kualitas dari para birokratnya. Mm-hmm. Ya. Nah, memang ini hal yang tidak gampang untuk diwujudkan, gitu ya.
0: Okay.
1: Meskipun kita bisa mulai dengan membahas strateginya, untuk kemudian menemukan momentum nanti bagaimana mewujudkannya. Nah, saya mau tegaskan begini, Bu. Kita misalnya bicara dari sisi birokrasi dulu ya. Kan memang mestinya birokrasi itu menjadi ujung tombak dari sikap Pancasilais.
0: Iya.
1: Mestinya birokrasi ini menjadi teladan dari sikap berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi memang pada faktanya ini tidak berjalan secara mulus. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem rekrutmen kita memang kurang bagus? Apakah sistem diklat kita yang kurang bagus atau bagaimana?
0: Nah.
1: Ya, ini memang tidak gampang gitu ya. Kemudian kita juga melihat ya, kan di puncak birokrasi itu ya, selain ada nanti pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 gitu ya, pasti ada pejabat politik kan yang disebut sebagai menteri, wakil menteri, yang ini jalur rekrutmennya tentu berbeda, tidak sebagai ASN, tapi pasti latarnya adalah politisi atau profesional yang kemudian diusung oleh para partai. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka juga ini bisa menunjukkan keteladanan tentang sikap Pancasila atau tidak?
0: Ya.
1: Tentu kita juga kemudian bisa melihat dengan objektif. Secara umum kita masih banyak prihatin karena faktanya banyak menteri tiba-tiba kecopok OTT gitu ya, wamenteri juga sama gitu ya. Jadi ini bagaimana gitu ya. Di pejabat lebih rendahnya juga sama. Nah, lagi-lagi persoalannya ini apa akarnya? Apakah sistem rekrutmen di partai politik semua kaderisasi nggak jalan atau bagaimana? Nah, kita harus mengatakan dengan apa adanya, Bung, bahwa memang kita membutuhkan perbaikan yang sangat fundamental. Ya, pendidikan secara umum maupun pendidikan kedinasan, ya, maupun sistem kaderisasi para petugas partai yang ditempatkan di pemerintahan itu harus diperbaiki semua. Tanpa itu ya kita akan terus muter-muter di masalah yang sama. Kita cuma ganti pejabat, tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Pejabatnya dirubah, tapi korupsinya terus berjalan. Kan tinggal gantian siapa ditangkap.
0: Iya. Iya.
1: Ya. Begitu, Bung. Memang ini bukan perkara yang mudah, Bung. Tapi ya kita harus membahasnya dengan pelan-pelan, dengan tenang gitu ya.
0: Iya.
1: Supaya rakyat juga semakin cerdas lewat diskusi kita.
0: Oke, berarti artinya kalau kayak gitu, ini juga salah satu kegagalan dalam pendidikan Pancasila di dunia pendidikan dong, Pak Jat?
1: Iya, tentu saja, Pak Jat. Bung. Karena kalau pendidikan Pancasila berhasil, yang korupsi sedikit. Ya, kalau pendidikan Pancasila berhasil, para pejabat nggak akan tegak korupsi, Bung. Bagaimana orang tegak korupsi kalau dia punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena korupsi itu sudah tidak adil, tidak beradab pula, kan?
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Iya.
1: Bagaimana orang bisa korupsi kalau dia punya kesadaran ketuhanan? Kalau dia takut berbuat salah. Ya. Jadi memang ini hal-hal yang sangat fundamental. Ya, memang tidak gampang nanti dipraktekkan. Tapi kita mulai dari berpikir yang benar dulu lah, Bung. Ya. Itu, Bung.
0: Oke. Nah, kalau begitu seharusnya bagaimana ya dunia pendidikan yang ideal untuk Pancasila ini supaya bisa menyatu kepada jiwa-jiwa anak-anak didiknya seperti itu?
1: Iya, gini, Bung. Kita kembali kepada gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Kebetulan namanya mirip-mirip dengan nama saya. Jadi kan memang pendidikan mesti ditempatkan sebagai wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Pendidikan mesti ditempatkan sebagai wahana untuk membangun manusia dengan karakter yang luhur. Dalam hal ini kalau kita bicara konteks Indonesia tentu saja karakter yang berdasarkan Pancasila. Ya. Yeah. Nah, jadi pendidikannya harus direset, harus disetting ulang supaya betul-betul tujuannya menjadi benar. Harus fokus kepada perbaikan karakter dulu. Nah, perbaikan karakter ini memang tidak gampang karena tidak bisa hanya mengandaikan pendidikan pada aspek kognitif.
0: Oke.
1: Dia pada aspek afektif gitu ya, pada aspek pembentukan sikap mental itu menjadi sangat penting. Nah, makanya zaman dulu yang namanya guru itu adalah yang bisa diguru dan ditiru, ditiru karena dia bisa menjadi teladan. Nah, kalau dia kemudian digeser hanya sekedar sebagai instrumen transmisi pengetahuan, maka tugas sebagai guru juga menjadi gagal karena tidak membangun karakter, hanya membuat orang bertambah pengetahuan. Jadi ini memang pekerjaan raksasa karena kita juga harus membongkar pendidikan kita. Jadi filosofinya dulu kita perbaiki soal pendidikan ini.
0: Dari dasarnya aja udah salah ya.
1: Iya, karena sekarang kita juga jujur, kebanyakan pendidikan itu menjadi instrumen kapitalisme. Pendidikan hanya untuk menghasilkan mesin-mesin pembangunan gitu ya, mesin-mesin dari korporasi gitu ya. Pokoknya asal bisa ngasilin duit, oke, gitu ya. Padahal kan tidak sederhana itu pendidikan. Ya. Nah, jadi memang kita harus sadar, Bung, bahwa banyak harus kita perbaiki. Karena tanpa memperbaiki pendidikan, ya, karakter manusia entah yang ada di posisi rakyat jelata maupun di pemerintahan tidak akan pernah berubah. Dan kalau itu tidak berubah karakter itu, praktik kepemimpinan, praktik pemerintahan juga tidak akan pernah berubah. Ya, kan itu logika yang sederhana, Bu.
0: Iya. Gitu. Oke, baik, Pak Setio. Kita coba terima pendengar lagi ya, Pak Setio ya. Ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Ramlan. Pak Ramlan, halo. Halo, selamat pagi, selamat dini hari, Pak Ramlan.
2: Oke. Halo.
0: Terputus ya. Dari Pak Rino. Pak Rino, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dini hari.
0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat sehat, selamat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Rino. Gimana, Pak Rino?
2: Ya, kabar Mas di sana.
0: Iya, kabar baik, Pak Rino.
2: Ya, Bung Wiswardana. Saya mau tips salam nih buat Bung Adani Sabil, Bang Rangu Patama, Muci Ramadhani, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap,
2: Pak Rino. Jadi gini, Bung Wisnu, terkait masa Pancasila dan keadaan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat, ya kan? Saya cuma satu permintaan saya, Bung Wisnu. Jadi terkait ini, saya agak rabun materinya ini. Jadi cukup satu, Bung Wisnu Wardana, karena temanya ini sangat tepat malam ini. Saya kan lagi di Ternate ya, Maluku Utara. Nah, saya jauh-jauh nyebrang dari Medan Sumatera Utara ke Maluku Utara Ternate tepatnya. Nah, untuk menyaksikan langsung keadilan sosial itu tadi, ya kan, apakah negara hadir di situ, saya bermohon kepada ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, karena saya juga lagi tapi melihat ketidakadilan kepada saya dan adik-adik papa saya masih hidup, ya kan, mempertahankan hak, ya kan, hak atas rumah dan bangunan yang sekarang ini sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate, ya kan, sudah PK ingkrah. Tapi satu pertanyaan saya buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, bahwa keadilan itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu juga butuh biaya, Bung Wisnu Wardana, gitu. Nah, yang berikutnya, saya berharap kepada Bapak Presiden, kepada kementerian terkait, dan hal ini Mahkamah Agung juga, ya kan, jangan ada lagi korban seperti saya, ya kan, walaupun ini keluarga,

0: punya uang yang terlalu banyak untuk sewa pengacara, tapi saya sudah sampaikan keluhan anak saya supaya menjadi pertimbangan juga. Nah, yang terakhir, Bung Wisnuwardana, kita berharap supaya benar-benar negara hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya, ya kan? Karena itu tanah Bung Wisnuwardana, itu saja, itu merupakan warisan turun-temurun yang sudah dikuatkan oleh Kesultanan Sultan Ternate, bahwasannya itu dipakai oleh anak dan cucu bagian dari Kapita Makassar, penasihat Kesultanan Ternate, tidak boleh diperjualbelikan. Makanya saya heran, kenapa itu bisa menjadi salah satu yang digugat oleh masih om saya sendiri, karena papa saya sudah meninggal. Saya mempertanyakan hal itu. Iya. Jadi saya berharap Bung Wisnu, ketika saya balik ke Medan, saya mudah-mudahan Bapak Mahkamah Agung, Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan lagi terjadi seperti contoh seperti saya ini, anak Medan yang mempertanyakan haknya. Iya. Sejauh mana negara hadir, kita tunggu Bung Wisnuwardana.
1: Iya.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Salam tangguh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Semangat ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rino. Kita juga turut prihatin ya apa yang terjadi oleh Pak Rino, dan semoga urusan Pak Rino cepat segera selesai ya terkait sengketanya yang terjadi oleh Pak Rino ini. Kita satu siapa lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Ramlan, selamat dini hari.
2: Pagi juga Bang Wisno.
1: Iya Pak Ramlan, kabar baik ya Pak Ramlan.
2: Kalau dari saya Bang Wisno ya,
1: iya,
2: agak berbeda sedikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Tidak apa-apa kan?
1: Iya, silakan.
2: Saya mau mencari keadilan sosial rakyat Indonesia ya. Bagi saya, kalau saya ini kurasa cukup lumayan adil bang. Soal kan orang-orang miskin dikasih kan, walaupun ya memang kalau ada kendala pasti ada. Nah, makanya masyarakat sedangkan di kampung juga ada kendala ya, apalagi di seluruh Indonesia. Jadi saya mengomentari terima kasih banyak buat atasannya yang telah membimbing negara Indonesia kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun dulu tak ada adilnya, tapi bagi saya itu cukup jempol bang. Gak apa-apa dong, saya berbeda sedikit dari teman tadi ya.
1: Baik.
2: Nah, jadi soalnya kan gini bang, rakyat ayam kita itu dikasih beras, dikasih minyak, ada nasi, ada gula. Jadi bagi orang miskin itu paling berharga bang. Nah, jadi saya dari hati saya terima kasih banyak buat atasannya.
1: Baik.
2: Semoga Indonesia jaya selalu dan tetap merdeka selamanya rakyat.
1: Amin.
2: Kita saling menghargai dan menghormati bang ya.
1: Iya.
2: Segala atasan dan rakyat.
1: Baik.
2: Itu aja bang. Terima kasih banyak. Semoga abang sehat selalu dan teman ya bang ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Pak Setia silakan ya, ada Pak Rino dan juga Pak Ramlan tadi ditanggapi Pak.
3: Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi ya, itu kan memang mengusik rasa keadilan kita ya. Dan tepat memang kita ini wajib prihatin ya, karena bahkan soal keadilan di sektor hukum pun kita ya banyak yang komplain ya. Gitu. Ya kita sama-sama tahu, Bung Wisnu, ya ini semacam rahasia umum ya, bahwa mencari keadilan di dunia pengadilan kita itu sama sekali tidak mudah. Ya di situ pasti kita mengerti berlaku yang namanya hukum rimba, yang kuat ya, yang menang.
1: Okay.
3: Yang punya backing kekuasaan, yang punya dukungan finansial, itu yang akan memenangkan kasus-kasus hukum ya. Baik itu menyangkut soal pertanahan gitu ya, maupun yang lain-lain ya. Jadi memang tidak mudah untuk menerima fakta ini, bahwa banyak rakyat itu belum bisa dilindungi, padahal soal perlindungan kepada rakyat di sisi hukum itu menjadi bagian penting dari soal keadilan sosial ya. Ini kasus yang ada dari Pak Rahman ini kan, ini bukan kasus tunggal. Ini kasus yang lumrah terjadi, ya. Apalagi kalau kemudian berhadapan dengan korporasi yang besar, rakyat itu mau bicara apa? Karena lahan bisa tiba-tiba diserobot, secara legal tiba-tiba kalah, gitu ya. Dan kita harus sama-sama juga merenungkan banyak hal ya, Bung. Kembali tentang pentingnya perbaikan

0: karakter, perbaikan soal kebudayaan gitu ya.
1: Iya.
0: Itu ketika melihat kasus seperti yang terjadi di Kejaksaan RI ya, ketika mantan Jampitsus ternyata ya diduga punya simpanan harta yang luar biasa, diduga melakukan kriminalisasi yang masif selama dia berkuasa ya. Kemudian juga saat yang sama di kehakiman juga ada hakim yang menerima sogokan sehingga menjadi kaya raya dari uang sogokan itu. Ini hal-hal yang ya tentu saja memprihatinkan kita karena ini menjadi celah. Karena perilaku-perilaku yang koruptif di dunia hukum itu membuat keadilan sangat susah untuk ditegakkan. Bagaimana rakyat bisa menerima perlindungan, bagaimana keadilan hukum bisa terjadi kalau kemudian aparatur hukum yang berbuat salah duluan. Ya. Jadi memang Bung Wisnu, kita ini ibarat rumah gitu ya. Yang sebaiknya itu banyak banget, Bung. Ya. Fondasi-fondasinya, sokonya itu toko-soko berarti pilar-pilarnya banyak banget, atapnya banyak banget gitu ya, gitu. Makanya sebagian orang bisa menjadi sangat pesimistik sama Indonesia. Ya. Tapi kalau saya sekali lagi tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Optimis didasari bahwa semua itu ada momentumnya. Yang penting kita berjuang terus, melakukan yang terbaik dengan kebajikan yang ya terus disempurnakan, pasti nanti ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi ini ya. Gitu, Bu.
1: Dan pesimis itu wajar ya, Pak Setia ya, karena ya, melihat keadaannya seperti itu.
0: Iya, sekarang ya kita sama-sama buka aja, Bung ya. Kalau misalnya kita menjadi rakyat gitu ya, berharap jaksa bersikap adil. Nyata jaksanya yang kemudian malah menjadi pelaku kejahatan. Gimana kita mau bisa percaya? Misalnya sebagai rakyat tentu kita berharap punya hakim-hakim yang adil, hakim-hakim jujur. Lalu muncul kasus, ternyata yang membuat salah adalah hakimnya. Gimana kita mau optimis? Pasti cenderungnya akan pesimistik, sama dengan kalau kita kemudian menemukan ternyata yang korup adalah petugas perpajakan. Gimana coba? Ya, jadi orang pesimis itu lumrah di tengah situasi kayak begini. Tetapi ya sekali lagi, pesimis tidak mengubah apapun. Ya, kaya harus ada optimisme. Makanya kita terus berupaya seperti yang kita lakukan saat ini mengubah kesadaran kolektif.
1: Oke. Setidaknya optimis bisa menyelamatkan diri sendiri dulu ya, Pak Setia.
0: Iya dong. Kalau kita pesimis ya gimana dong? Kita sudah nggak punya lagi harapan untuk berjuang, ya. Nanti yang dipikirannya adalah kabur aja dulu, gitu kan repot.
1: Iya. Oke. Ada satu pendengar lagi dari Pak Wibi di Makassar. Iya. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Iya. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi. Kabar baik ya, Pak Wibi?
2: Ya. Kabar baik.
1: Baik. Ya. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, ini saya kebetulan baru bangun tidur, tapi saya mendengar tadi keadilan kurang. Begitu, Bang, ya?
1: Iya.
2: Begini, Bang. Kalau di dunia ini, di muka bumi ini, itu pengadilan banyak, Bang. Pengadilan, tapi keadilan yang kurang. Bahkan bilang keadilan di dunia. Kalau pengadilan banyak, pengadilan tata usaha, pengadilan agama, pengadilan apa. Tapi keadilan yang tidak ada. Kecuali ada uang ya, baru ada itu keadilan, Bang. Terima kasih.
1: Oke. Baik. Gimana tuh, Pak Setia?
0: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Karena bahkan di dunia pengadilan pun uang itu sangat berkuasa ya. Kalau Anda tidak membuat manuver ya untuk memainkan uang itu, ya jangan harap dapat keadilan yang diharapkan, kan begitu. Ya, memang ini adalah akses dari proses ya pembusukan budaya ya, karena kita menjadi sangat materialistik, Bung. Jadi makanya kan ada pemeo ya, sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Tapi praktek di kenyataan kehidupan ya tergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ya.
1: Okay.
0: Ini kan kritiknya sangat tajam. Ya, ini memang menyedihkan, tapi gimana? Itu seringkali menjadi fakta yang kita lihat dalam keseharian. Ya. Iya kan, Bung?
1: Iya, betul.
0: Ya, begitulah adanya, Bung.
1: Oke, kita kembali ke hal yang fundamental tadi yang diucapkan Pak Seta ya, terkait dengan pendidikan karakter. Nah, kita lebih ke fundamental lagi. Sebelum ke pendidikan karakter, apakah akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ya, itu bisa disebut juga dari bagian keadilan sosial itu, Pak?
0: Tentu saja, kan tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. ya. Salah satu instrumen pencerdasan bangsa tentu saja adalah sekolah. Ya, tentu akses kepada pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah semua rakyat kita itu bisa sekolah dengan benar atau belum? Tingkat putusnya seperti apa gitu ya. Ini belum ke kesehatan nih, kita berbicara pendidikan dulu kan. Gitu ya. Kemudian apakah anak-anak yang lulusan SMA itu punya akses untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi gitu ya. Ya, tentu saja kita harus mengatakan apa adanya, pendidikan kita di skala global itu masih di papan bawah, Bung. Makanya saya senang ya mendengar berita-berita yang konstruktif, misalnya kayak di Sulawesi Tengah sekarang ada kebijakan dari gubernurnya, ada pembebasan biaya untuk sekolah mulai dari SD sampai S2 bahkan S3 gitu ya. Karena itu menjadi semacam kebijakan afirmatif, kebijakan menguatkan, karena pendidikan itu adalah instrumen untuk mobilisasi vertikal, membuat orang punya kemampuan lebih untuk bisa berdikari, untuk bisa mencetakkan dirinya dan seterusnya. Nah, itu udah bagus ya ketika ada kebijakan seperti itu. Tinggal kemudian soal kualitas pendidikan, bagaimana tidak hanya kemudian aspek kognitif, tidak hanya soal aspek psikomotorik atau soal vokasi, tapi juga soal karakter, ini harus ditekankan kan, Bung. Gitu. Dan memang sekali lagi ini nanti harus diurut lagi soal sekolah keguruan gitu ya. Bagaimana kita mencetak guru-guru yang ya memang bisa menjadi teladan. Ya memang bukan perkara yang gampang gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang strategi ke depan, Bung, kalau memang negara ini mau dibuat benar, maka harus dimulai dari pendidikan. Tidak ada satu negara pun yang maju itu yang tidak memulainya dari pendidikan. Kalau investasi kita di pendidikan ini dianggap enteng ya, tidak serius ya, kita nggak akan pernah menjadi negara maju.
1: Nah,
0: kalau perlu, ya pokoknya para pakar-pakar pendidikan ini kirimlah ke negara-negara dengan pendidikan terbaik, entah ke Cina, entah ke Finlandia, entah ke Rusia, entah ke Jepang. Sehingga ketika mereka pulang itu, ya mereka bisa betul-betul ya mentransformasi. Nah, tinggal nanti tantangannya adalah siap nggak birokrasi kita berubah. Karena pendidikan itu bukan soal sistem, bukan hanya soal konsep, ya, tapi juga soal manusianya. Mau nggak menjalankan sistem yang sudah diperbaiki? Rela untuk tidak menerima keuntungan-keuntungan yang biasa didapatkan apa enggak? Gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang sangat kompleks ya, Bung, di dunia nyata ya.
1: Memang kompleks sekali ini. Apalagi memang pendidikan di Indonesia ini kan ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba terima satu pendengar lagi. Ada Pak Nurip di Lok Sumawe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nurip. Halo Pak Nurip, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya, ya Pak Nurip?
3: Ya, baik sekali.
1: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Pak Setia juga nih, Pak Nurip.
3: Ya.
1: Oke, silakan.
3: Jadi, saya mau, kalau berbicara tentang keadilan, betul. Seperti Pak Rahmat bilang tadi kan. Sekarang, kayak orang mau masuk kerja. Masuk kerja sekarang harus ada 2D. Pertama, Diki. Kedua, duit. Soal ijazah, soal kecerdasan, nomor 2. Itu aja.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat nyelekit ya.
0: Pak Nur. Oke. Memang begitu suara rakyat, Bu.
1: Iya, silakan.
0: Kalau kita mau dengar yang manis-manis, jangan dengar suara rakyat, dengar suara penjilat.
1: Aduh. Baik, silakan Pak Setia menanggapinya ya, bagaimana Pancasila melihat hal ini?
0: Tadi, Bung, kita harus mengakui bahwa kerusakan budaya ini sudah ada di mana-mana ya. Kerusakan karakter ini sudah ada di mana-mana. Ya memang tidak bisa dipungkiri, bahkan di dunia pekerjaan pun gitu ya. Sistem rekrutmennya tidak lagi berdasarkan meritokrasi, tidak lagi berdasarkan kapasitas. Seringkali dibumbui sama ya, yang tadi. Harus ada duitnya gitu. Padahal orang mau cari kerja gitu ya. Ya tentu tidak semuanya, tapi kan ini ada kasus-kasus nyata gitu ya. Dan saya juga mendengarkan hal begini kan bukan cuma sekali dua kali ya. Seringkali ada laporan bahwa mau masuk kerja aja tuh dimintain duit dulu. Ya, sehingga ya memang ini sesuatu yang harus direnungkan bersama. Tentu saja kalau ada pejabat pemerintah yang mendengar diskusi kita, gitu ya. Ya, semoga kupingnya tahan, ya. Semoga kemudian tergerak untuk memperbaiki, tidak defensif, gitu ya. tidak hanya membela diri, tapi juga memang mengaku bahwa ada kebenaran pada jitan hati rakyat, ada kebenaran pada kritisisme dari rakyat jelata. Ya, sebagai bahan memperbaiki, ya. Memperbaiki semua perilaku, memperbaiki sistem dan seterusnya, Bu.
1: Oke, baik, Pak Setio. Mungkin sebagai closing statementnya ini bagaimana nih supaya apa ya kita sendiri ini merasa sudah adil nih di Indonesia ini, dan bagaimana mungkin untuk para pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya supaya bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya.
0: Ya, ini mengulang apa yang kemarin saya sampaikan di kegiatan Ngaji Pancasila yang diselenggarakan oleh Pitaka Indonesia, ya, bahwa kita ini kan manusia, Bu, ya.
1: Oke.
0: Ah, kalau kita menuju kepada Pancasila sebagai manusia itu mestinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Oke.
0: Pancasila kita itu sudah menjadi sebuah filosofi yang sangat luhur. Mestinya menjadi manusia itu ya hidup dengan kesadaran kemanusiaan, punya rasa kasih yang sempurna, yang non-diskriminatif, yang dengan rasa kasih itu kita bisa bersikap adil dan beradab. Nah, kasih itu muncul dari mana? Dari kesadaran ketuhanan. Karena sebetulnya di sanubari kita yang paling dalam itu ada sumber dari tadi, yang namanya kasih sayang yang paling murni, yang non-diskriminatif, yang membuat kita itu punya kepedulian pada orang, punya empati pada orang, punya rasa tidak tega kalau berbuat kejam sama orang. Jadi kita itu butuh itu, Bung. Butuh sebuah pendidikan yang membuat empati kita sebagai manusia ini bisa tumbuh kembali, membuat kita punya rasa sayang kepada sama manusia, sehingga kita tidak lagi sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak lagi menjadi senang berlaku tidak adil dan tidak beradab. Dan memang kita harus merenungkan kembali fakta ketuhanan, bagaimana caranya kita bertuhan dengan cara yang tadi berbuah kepada perilaku yang berkeadilan dan beradab. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Setio. Banyak sekali ya PR-nya ya.
0: Iya, banyak sekali, Bung. Memang begitulah adanya, Bung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Setio, atas waktunya di dini hari ini. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, Pak. Ya, itu dia pendengar dialog kita bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini dengan tema Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Jangan kemana-mana pendengar, karena Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, beserta juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana PMI Jember mendistribusikan air bersih ke 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Anggi Widya.
1: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Saat ini distribusi dilakukan ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk menjaga kelancaran distribusi, PMI mendapatkan dukungan pasokan air dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember. Mobil tangki PMI mengambil air dari sumber milik Perumdam, kemudian membawanya ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan, dukungan sumber air tersebut membantu PMI untuk menjaga kelangsungan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
2: Sudah 2 bulan terakhir ini melaksanakan distribusi air di 3 lokasi. Ya. Di Desa Sumber Pinang, tempatnya di Dusun Bunder, kemudian di Antirobo, ada di RW 7 dan RW 8. Selama ini proses distribusi air yang kami lakukan selama 2 hari sekali berjalan lancar. Cuma mungkin memang kekeringan hari ini memang makin meluas. Karena selain 2 lokasi ini, kami terakhir kemarin kita menerjunkan tim asesmen. Karena ada permintaan warga juga kekurangan air bersih, yaitu di Dusun Jekal Batu, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan terbaru kemarin sore tim kami terjun di Rumah Nyurengganis di Kelurahan Antirogo.
1: Sumber air Perumdam Tirta Pandalungan menjadi salah satu dari 6 sumber yang direkomendasikan BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. PMI menilai kolaborasi dengan Perumdam, pemerintah daerah, BPBD, dan pihak lainnya diperlukan agar bantuan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang terdampak. Dengan dukungan tersebut, armada tangki PMI dapat terus beroperasi mengangkut dan mendistribusikan air ke titik-titik yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kondisi kekeringan kepada pemerintah desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
2: Penghematan ini penting, mengingat bahwa ternyata hujan masih belum turun. Oleh karena itu, prioritaskan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan primer. Misalnya untuk masak, misalnya untuk minum, kemudian baru berturut-turut untuk mandi, mungkin kemudian untuk cuci mobil, mungkin cuci motor, mungkin siram-siram taman, dan seterusnya.
1: Pendengar, sekedar diketahui kekeringan di Kabupaten Jember saat ini terjadi di 8 kecamatan dan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu di Kota Pekanbaru, kemarin kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
3: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tapi di lapangan, tantangannya juga masih besar, mulai dari kualitas garam lokal yang belum merata hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi produksi. Selain itu, kebutuhan industri yang mencapai jutaan ton per tahun juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pertanyaannya adalah seberapa realistis target ini dapat tercapai. Ya, berbagai strategi juga mulai dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dirancang mencapai luas hingga 2.000 hektar, di mana tahap pertama seluas 616 hektar telah selesai dikembangkan dan kini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menariknya, pengembangan ini melibatkan lahan milik masyarakat dengan skema kerjasama sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Saat ini, uji coba produksi juga tengah dilakukan dengan target panen perdana pada November 2026. Tapi di balik optimisme tersebut, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab tentunya, mulai dari kualitas produksi, kemudian kesiapan teknologi, hingga kesejahteraan petani garam di berbagai daerah. Kami akan perbincangkan pagi ini terkait dengan pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Untuk membahasnya pagi ini lebih dalam dari sisi kebijakan dan juga ekonomi, kami sudah terhubung bersama dengan Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, bagaimana INDEF melihat target pemerintah ini untuk menghentikan impor di sisi ekonominya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Sebetulnya memang pemerintah ini kan menetapkan dua kurva kalau boleh saya katakan ya. Yang berjalan tapi berlawanan arah ya. Yang pertama itu dari sisi produksi garam nasional yang ditargetkan naik secara bertahap ya. Baseline-nya itu kan sekitar 1 juta ton, kemudian tahun 2026 ditargetkan naik ke 2,5 juta ton, 2007 naik lagi ke 3,5 juta ton, dan puncaknya 2029 produksi nasional ditargetkan mencapai 5 juta ton. Kemudian dari sisi kurva keduanya, volume impornya ini ditargetkan turun secara bertahap juga. Dari baseline sekitar 2,6 juta ton turun menjadi 2 juta ton di tahun 2026, kemudian 1 juta ton tahun 2027, dan akhirnya menyentuh nol di tahun 2029. Jadi kalau misalkan untuk mengejar target produksi itu, pemerintah ini kan menggarap satu proyek andalan bernama KICGN atau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ya, yang lokasinya di Kabupaten Rotendao, NTT. Sebetulnya untuk beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ini, skema kerjasama di masyarakatnya ini juga perlu kita lihat, karena menurut saya ini poin yang cukup positif ya. Dari sisi keadilan sosial, yang mana memang alih-alih tanah masyarakatnya diambil sepenuhnya oleh proyek negara gitu ya, tapi dia juga di sana memanfaatkan skema bagi hasil gitu ya. Artinya apa gitu ya, masyarakat pemilik lahan ini tetap punya manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan mereka. Jadi menurut saya pendekatannya cukup partisipatif gitu ya, dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur pada umumnya gitu.
4: Satu hal yang diinginkan adalah membangun kesejahteraan dari petaninya sendiri ya Pak Afaka. Dari adanya target stop impor garam ini. Tapi dari data yang tadi disampaikan Pak Afaka, di Indonesia sendiri kan masih impor garam sekitar 2,6 hingga 2,8 juta ton ya per tahun, mayoritasnya untuk industri. Tapi menurut Pak Afaka, apa sih yang membuat ketergantungan ini sulit sekali diputus sampai dengan sekarang?
5: Ya baik, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ini itu terkait dengan soal proyeksi kebutuhan nasional. Target produksi tahun 2029 ini kan 5 juta ton. Tapi proyeksi kebutuhan domestik yang banyak beredar ini sebetulnya memperkirakan kebutuhannya itu justru terus naik Mbak. Jadi sehingga mencapai 5,3 juta ton pada tahun yang sama di 2029 nanti. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini, artinya itu kalau target produksi 5 juta ton tercapai persis gitu ya, masih ada selisih sebetulnya sekitar 300 ribu ton yang belum jelas nanti akan dipenuhi dari mana gitu ya. Nah ini tuh bukan berarti targetnya keliru, tapi memang pekerjaan rumah yang baik untuk dijelaskan lebih lanjut ke publik oleh pemerintah bagaimana selisih ini akan ditutup. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin penting juga untuk didalami, yaitu soal jenis garam yang sebenarnya jadi tantangan utama. Karena garam ini banyak jenisnya gitu ya. Nah, sebagian besar kebutuhan garam nasional kita itu selama ini dipenuhi lewat impor untuk kebutuhan garam industri dengan spesifikasi yang tinggi sebetulnya. Artinya apa? Tantangan terbesar kita itu bukan di garam konsumsi rumah tangga, tapi di garam industri sebetulnya. Untuk kebutuhan seperti industri kimia, farmasi, dan kertas yang butuh kemurnian sangat tinggi. Nah, pertanyaan yang baik juga untuk terus ditanyakan itu, apakah nanti tambak-tambak garam rakyat di KICGN yang mengandalkan penguapan air laut secara konvensional itu, apakah bisa menghasilkan garam dengan kemurnian yang setinggi itu yang dibutuhkan oleh industri? Karena dari paparan proyek KICGN yang beberapa waktu terlalu tersedia itu, fokusnya lebih terlihat pada pembangunan tambak, jalan, gudang, dan pompa gitu ya. Nah, kalau ada rencana penentap untuk fasilitas kemurnian garam misalnya, untuk garam industri berskala besar, tentu itu akan menjadi informasi penting yang baik untuk dikomunikasikan lebih lanjut ke publik seharusnya. Supaya target nol impor ini tuh utuh untuk mencakup semua segmen kebutuhan gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, tapi juga segmen industri yang selama ini tuh sebetulnya paling besar porsi impornya.
4: Silakan.
5: Kemudian satu lagi Mbak, yang ketiga. Itu ada dinamika menarik soal tren di lapangan. Misalkan data impor garam industri pada periode Januari sampai Mei 2026 terakhir ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Nah, berarti kan rencana penurunan bertahap dari kebutuhan garam yang disampaikan sebelumnya itu relatif kurang tepat sebetulnya. Hmm. Karena proyek besar seperti ini tuh memang wajar dia punya fase transisi ya, sebelum kurva produksi tadi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar naik secara signifikan. Hmm. Jadi angkanya itu juga jadi pengingat sebetulnya bahwa perjalanan menuju tahun 2029 ini masih panjang, dan konsistensi implementasi di lapangan juga sama pentingnya dengan target yang tadi sudah ada di atas kertas, kalau boleh saya sampaikan.
4: Melihat dari komposisi kebutuhannya ya, yang tidak bisa dikatakan menurun terus, tapi juga bisa jadi naik. Salah satu alasannya mungkin adalah terkait dengan standar kualitas garam industri yang belum terpenuhi ya hingga saat ini, Pak Afaka. Apakah ini soal teknologi produksi kita atau dari sisi rantai pasoknya, Pak Afaka?
5: Ya, baik. Jadi memang untuk menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian tinggi itu kita membutuhkan dari sisi teknologi gitu ya, dalam secara industri besar gitu ya. Hmm. Karena kan kalau misalkan ditambah lagi sebetulnya ada permasalahan lain, Mbak, untuk melihat kualitas garam itu juga ada risiko teknis lain gitu ya, seperti cuaca dan waktu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dengan seksama gitu ya, karena produksi garam ini kan levelnya produksi garam rakyat di Indonesia itu sebetulnya secara historis itu cukup dipengaruhi oleh kondisi iklim juga. Jadi kalau musim hujan lebih panjang dari biasanya, itu biasanya mempengaruhi musim panen garam. Nah, karena proses produksinya banyak mengandalkan penguapan air laut di bawah sinar matahari secara terbuka gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga. Nanti akan mempengaruhi ke kualitas dari garam itu juga gitu. Betul. Terkait dengan pemurniannya. Mm-hmm. Nah, memang sebagian industri dalam negeri ini sudah punya teknologi pemurnian, sehingga produksinya itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Nah, itu bisa jadi salah satu arah pengembangan yang baik juga jika dipertimbangkan untuk tambak-tambak rakyat ke depannya seiring dengan perkembangan dari proyek KICGN ini gitu ya. Mm-hmm. Target panen perdananya itu kan di bulan November 2026 Nah, ini tuh jadi momen yang baik gitu ya untuk kita pantau bersama gitu ya. Di November nanti di NTT itu biasanya untuk memasuki periode transisi sebetulnya menuju musim hujan, dengan catatan kalau tidak terjadi El Nino yang berkepanjangan gitu ya. Karena kan sejauh ini kan BMKG memprediksi El Nino itu bisa sampai dengan di semester 1 2027 gitu ya. Mm. Nah, kalau targetnya tercapai tepat waktu gitu ya, itu jadi sinyal positif yang menguatkan apa ya, optimisme untuk tahapan berikutnya. Karena kan ini tadi kan targetnya bertahap ya.
4: Iya.
5: Nah, siapapun hasilnya atau berapapun hasilnya nanti gitu ya, itu akan jadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan tahap produksi di tahun 2027 dan di tahun 2029 nanti gitu, Mbak.
4: Oke. Salah satu pengembangannya melalui KSIGN tadi ya di Rotendao sebagai salah satu tulang punggung produksi nasional. Seberapa efektif kemudian pendekatan kawasan industri seperti ini menurut Pak Afaka?
5: Ya, jadi memang kalau untuk pendekatan produksi seperti ini, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sebetulnya cukup cukup baik ya, Mbak, kalau misalkan melihat dari pemanfaatan lambat masyarakat dengan skema bagi hasil gitu ya. Nah, tapi juga kita perlu melihat nanti bagaimana tata kelola dan transparansi data itu juga menjadi satu hal yang penting untuk melihat efektivitas dari proyek ini gitu ya.
4: Yeah.
5: Karena ini hal yang tidak menurut saya tidak kalah penting gitu ya. Kalau target menghentikan impor garam ini itu bisa lebih mudah tercapai kalau misalkan raca kebutuhan nasional itu disusun dan dibuka secara transparan. Karena kan memang targetnya itu kita kan bisa nol impor nanti di tahun 2029. Jadi selama ini gitu ya, penentuan kuota impor garam itu biasanya jadi wilayah yang kalau boleh saya katakan itu kurang terang gitu ya, atau abu-abu bagi publik gitu ya. Berapa volume yang dibutuhkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang seperti apa. Nah, itu yang kalau neraca ini bisa dibuka dan diverifikasi secara berkala oleh publik gitu ya, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat juga bahwa target-target tahunan ini memang didasarkan pada kondisi real di lapangan.
4: Hmm.
5: Jadi bukan sekedar proyeksi di atas kertas gitu ya.
4: Ya, jadi optimis juga targetnya bisa tercapai ya, Pak Afaka.
5: Betul,
4: okay.
5: Supaya nanti hasilnya bisa efektif gitu, Mbak.
4: Baik, jadi kalau pemerintah mau mengejar swasembada garam, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, Pak Afaka? Apakah dari peningkatan volume atau dari sisi kualitasnya dulu?
5: Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa swasembada garam, itu sebetulnya seiring sejalan ya, Mbak, ya, kalau boleh saya katakan, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitasnya gitu ya.
4: Yeah.
5: Karena percuma ketika kita bisa memproduksi garam mencapai target 5 juta ton gitu ya, dari sisi volume gitu ya. Tapi kalau kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, yang mana memang selama ini tadi untuk kuota impor kita yang garam itu terlebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan garam-garam industri, tentu tidak akan tercapai juga nanti gitu untuk bisa memenuhi target nol impor di tahun 2029. Jadi menurut saya itu seiring sejalan antara pemenuhan dari sisi volume gitu ya, dari sisi quantity maupun dari sisi kualitinya. Nah itu harus bisa seiring sejalan.
4: Karena rasanya akan percuma juga ya ketika volumenya ada tapi kualitasnya juga tidak baik, akhirnya tidak terpakai juga ya untuk penggunaan garam untuk industri. Akhirnya impor lagi ya Pak Faka.
5: Betul gitu. Jadi memang harus kita bisa tahu benar-benar apa permasalahan terkait dengan kebutuhan garam nasional kita gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapai hal itu gitu ya. Ketika kebutuhannya lebih banyak impor adalah di garam industri, kualitas garam industri yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu perlu diidentifikasi. Bagaimana cara kita bisa memenuhi dengan kualitas garam industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah merupakan komponen utama impor garam nasional gitu ya. Nah ketika ada kebutuhan teknologi, kebutuhan pemurnian, tentu itu menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar memperluas luasan untuk tambak garamnya gitu ya. Tapi tentu itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana kita bisa mencapai target-target kualitas dari garam itu sendiri. Gitu.
4: Oke, kalau target ini tercapai, apa kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan dan juga stabilitas harga garam nasional kita, Pak Afaka?
5: Ya, tentu dari sisi harga ini jadi lebih kompetitif ya, Pak ya. Karena dari sisi kuantitas dan kualitasnya ini terpenuhi di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk dari sisi itu dari masyarakat ya, bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau. Ya, kemudian dari sisi industri tentu ini jadi memangkas biaya-biaya impor tadi gitu ya. Karena ketika kebutuhan garam industri ini bisa dipenuhi di dalam negeri gitu ya, tentu ada biaya kos yang biasanya tadi dikeluarkan untuk impor, untuk harga garam jadi lebih tinggi. Tentu ini jadi harga pasti jauh lebih rendah karena sudah diproduksi di dalam negeri. Kemudian kebutuhan garam industri ini juga bermanfaat untuk hilirisasi karena garam industri ini banyak digunakan di industri-industri kimia, kemudian untuk pembuatan kaca dan lain-lain gitu ya. Yang mana memang sejalan juga dengan program pemerintah untuk terkait dengan menggenjot hilirisasi nasional di berbagai macam komoditas gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya saling mendukung, gayung bersambut begitu Mbak. Harapannya, jadi memang harapannya itu bisa target nol impor ini sebetulnya menurut saya baik, tapi perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi bisa melihat nanti dari bulan November itu hasil panennya seperti apa. Gitu.
4: Itulah ya manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh petani ataupun masyarakat secara langsung nantinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, resiko apa yang akan terjadi, Pak Afaka?
5: Ya, kalau targetnya tidak tercapai, tentu resiko yang terjadi ya, industri tetap akan mengeluarkan biaya yang selama ini sudah menjadi variabel cost mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan input produksinya terkait dengan garam industri gitu ya. Kemudian masyarakat juga ketika target ini tidak tercapai ya harga garam ya terus berfluktuatif gitu ya, mengikuti biaya-biaya sesuai dengan kondisi global gitu ya, karena kan terkait dengan impor ini kan harga ditentukan oleh kondisi global, kondisi geopolitik, biaya logistik. Karena kan ketika biaya logistik ini kan juga dipengaruhi oleh input energi gitu.
4: Betul.
5: Ya, ketika biaya energinya tinggi, tentu jadi biaya logistiknya juga akan meningkat gitu ya. Ketika biaya logistik meningkat gitu, ketika garam kita impor dari negara lain, tentu itu juga akan mempengaruhi nanti harga garam dalam negeri. Ketika garam itu sudah masuk ke Indonesia, biaya untuk menghasilkan garam tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia tentu menjadi meningkatkan biaya itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat terbebani juga gitu ya. Kalau misalkan target impor nol impor ini tuh tidak tercapai gitu ya.
4: Ketidakpastian global juga mempengaruhi harga tentunya dari adanya impor. Oke. Rekomendasi dari Indef seperti apa nih agar target kemandirian garam ini bisa lebih realistis dan juga berkelanjutan ke depannya?
5: Ya, baik. Jadi memang kalau boleh saya rangkum gitu ya, target stok impor garam di 2029 ini tuh punya beberapa modal yang cukup kuat sebetulnya. Ada proyek konkret di lapangannya, ada gitu ya. Kemudian skema kelembagaan yang melibatkan masyarakat lokal lewat bagi hasil juga ada dan harus adil gitu ya.
4: Yeah.
5: Kemudian ada nilai investasi yang jelas gitu ya, sekitar 2 triliun rupiah untuk tahap awal. Dan ada juga tahapan pembangunan yang terukur dan bisa dipantau progresnya gitu ya.
4: Hmm.
5: Tapi dari sisi lain juga ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk terus didalami dan dikomunikasikan secara terbuka, Mbak, dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, bagaimana proyeksi produksi 5 juta ton di 2029 ini itu akan mengejar proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan terus naik di tahun yang sama. Kedua, bagaimana rencana pemenuhan kebutuhan garam industri berkemurnian tinggi ini selama ini jadi porsi impor terbesar gitu ya, itu bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya. Ketiga, bagaimana tren implementasi di lapangan pada semester pertama 2026 nanti akan disesuaikan gitu ya, agar sejalan dengan kurva penurunan impor yang direncanakan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah untuk rekomendasi itu saya tetap menggarisbawahi bahwa memang tata kelola dan transparansi data itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Ini harus bisa menjadi ketika penentuan kuota impor garam kerap di wilayah tertentu kurang terang bagi publik gitu ya. Datanya gitu ya. Itu tentu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bersifat partisipatif gitu ya.
4: Okay.
5: Bersifat terbuka gitu ya. Itu penting untuk bisa menjadi bagaimana nanti ke depan neraca garam kita itu bisa benar-benar transparan gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan data, dari sisi tata kelola, itu penting untuk bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Target-target angka yang telah disampaikan pemerintah,
4: yeah,
5: itu juga perlu untuk dilihat sebagai arah kebijakan yang jelas dan progresif. Realisasinya nanti apakah semakin kuat atau semakin turun gitu ya. Kalau terus diringi dengan keterbukaan data dari tahun ke tahun, nah itu jadi bahan evaluasi bersama gitu. Nah kebijakan itu nanti akan bisa kita lihat step by step-nya gitu ya. Karena kan tadi sudah ada tahapnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita lihat nanti di November 2026 bagaimana hasilnya. Dari situ dilakukan evaluasi, neraca perdagangannya harapannya bisa transparan, datanya bisa transparan dan sesuai dengan kondisi real di lapangan, akhirnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat guna di masyarakat. Target 2029 harapannya bisa nol impor.
4: Oke, tentu kita akan terus mengikuti ya bagaimana langkah dari pemerintah dan juga para pelaku di lapangan untuk menjawab tantangan ini dan juga mencapai target tadi ya. Terima kasih banyak Pak Afaka atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas Bapak.
5: Ya, terima kasih.
4: Ya, baru saja kami berbincang terkait dengan target stop impor garam di 2029 bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Karena dalam beberapa tahun terakhir, volume impor garam nasional masih berada di kisaran jutaan ton per tahun. Bahkan sempat mencapai sekitar 2,8 juta ton ya. Mayoritas impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri karena kualitas garam dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemerintah pun menargetkan langkah besar ini menuju Kemandirian Garam Nasional melalui swasembada. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi impor garam ditargetkan pada tahun 2029. Untuk membahas lebih dalam, kita akan melihat ya dua perspektif langsung di lapangan, baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari petani garam, bersama dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
8: Wawancara Pro 3.
4: Pak Martin, Pak Rasyadi, bagaimana kabarnya hari ini?
9: Baik, alhamdulillah.
4: Oke, ya, alhamdulillah ya. Semuanya baik. Sebelum ke Pak Rasyadi, saya ke Pak Martin dulu ya, untuk melihat bagaimana dari sisi pengusaha ya. Kalau melihat kondisi industri garam nasional saat ini, seperti apa sih Pak Martin kondisinya?
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 3 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bahwa sampai dengan saat ini pengembangan tambang garam di Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat sementara dipusatkan di Kabupaten Rotendau.
4: Betul.
9: Dan sesuai dengan informasi, dan kami juga pernah ke sana, bahwa sudah ada sekitar 2.000 hektar yang mau dikembangkan.
4: Iya, yeah, iya.
9: Yeah. Tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Kemarin saya nonton di satu YouTube, memang sudah ada panen di beberapa lokasi, tapi belum maksimal, belum mulai panen sebenarnya. Nah, tapi inci lain bahwa di kabupaten lain selain di Rotendau juga ada beberapa pengusaha yang sementara bangun usaha tambang garam dengan teknologi geomembran di Kabupaten Saburai Jua misalnya. Saya pikir bahwa apa yang dibuat ini, kalau misalnya dilakukan secara besar-besaran, benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kodari, pada tahun 2029 itu kita bisa mandiri garam.
4: Yeah.
9: Itu bisa dilakukan. Tetapi ini perlu dilakukan secara serius sebenarnya. Tidak hanya di Kabupaten Rotendau, tapi di seluruh pada Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki iklim yang cukup baik. Saburai Jua misalnya, waktu itu tahun 2 tahun lalu Pak Menteri ke sini. Dan Pak Menteri menemukan apa teknologi geomembran daerah ini, dan Pak Menteri mengatakan bahwa ini menjadi modeling. Tetapi waktu itu dialokasikan 1.000 hektar, tapi tidak jadi dibangun di Sabu, lalu dipindahkan ke Rote. Bagi kami tidak masalah juga, tapi ada yang mulai NTT. Tapi sisi lain, dari sisi lain saya lihat bahwa kalau misalnya itu disentralkan di Rote, sampai dengan 2.000 hektar seperti itu, ini mungkin saja bisa produksi garam kita menjadi baik, tetapi juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, itu tidak merata gitu. Oleh karena itu, saran kami sebaiknya itu dibagi-bagi ke kabupaten lain, dipecahkan atau dibagi-bagi ke kabupaten lain, sehingga nanti dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, kemudian pemenuhan kebutuhan garam nasional akan semakin cepat. Ya, misi 2029 tapi 2028 ini misinya sudah bisa dijawab.
4: Okay. Tapi begitu, Bu. Berarti lebih ke pemerataan ya, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat.
9: Betul.
4: Ya Pak Martin.
9: Betul.
4: Kalau melihat target stop impor garam di 2029, apakah realistis menurut Pak Martin?
9: Boleh jadi, tapi kalau misalnya dengan metode ini, dengan cara ini, saya pikir tidak mungkin tercapai.
4: Oke.
9: Nah, tapi kalau misalnya dia diperluas ke kabupaten lain, saya pikir itu boleh mungkin, boleh saja terjadi.
4: Oke. Saya beralih ke Pak Rasyadi ya. Pak Rasyadi, mungkin dari sisi petani, bagaimana kondisi produksi garam di tingkat lapangan saat ini, Pak?
10: Kami saat petani, itu sebetulnya kalau lahan dimaksimalkan, itu saya pikir Indonesia tidak perlu impor lagi.
4: Yeah.
10: Karena sepanjang tepi pantai ini bisa dibuat untuk garam. Apalagi dengan sistem plastik sekarang geomembran itu sudah sangat membantu. Karena dalam satu hektar itu garam kalau dulu itu di bawah 100 ton, tapi kalau pakai plastik itu bisa 150 sampai 250 ton per hektar. Jadi kita tidak membutuhkan lagi. Okay. Kalau nanti saya keliru boleh dikoreksi itu, Pak Martin. Ini yang saya lakukan. Karena satu hektar itu mampu mendapatkan sekian. Kalau kita impor tidak perlu lagi. Gitu. Yeah. Sebenarnya, tapi sekarang ini kenapa seperti ini? Nah ini permen-permen ini harus diputus. Kalau kita katakanlah kekurangan berapa ribu ton gitu, Pak Ma ya. Kalau kita siapkan lahan 10.000 hektar aja, itu sudah mampu 2 juta ribu ton itu. Karena 1 hektar itu begini, kalau kita ambil tengah-tengah, 1 hektar itu 200 ton. Kalau 10 hektar itu sudah 2.000 ton. Kalau 1 hektar baru bisa berapa? 20 ribu juta ton. Nah, itu kan hitungan. Jadi perlu diketahui,

0: lahan itu lebih sebetulnya. Kalau mungkin di Timor, di wilayah Timor itu 1,5. Berarti 1 hektar itu mampu sekitar 300 ton.
1: Oke. Baik. Nah. Kalau melihat beberapa tahun terakhir, artinya ada peningkatan untuk produksi garam ini, Pak Rasyadi?
0: Sangat-sangat bisa.
1: Iya.
0: Sangat bisa lebih. Karena yang saya katakan awal tadi, dari 100 ton ini bisa menginjak di atas 200.
1: Iya.
0: Dua kali lipat.
1: Tapi pertanyaannya kan terkait dengan kualitas. Apakah ini mampu bersaing juga dengan kualitas impor, Pak Rasyadi?
0: Saya yakin dengan kualitas itu bisa. Karena apa? Kalau garam itu pembuatannya ditingkatkan harinya, dalam arti kualitasnya kurang bagus, itu kan karena di bawah 10 hari. Petani itu jeleknya biasanya itu hanya 5-7 hari dipanen. Kalau bisa panen di atas 10 hari sampai 15 hari, itu mutu sangat bagus. Saya yakin. Kalau barangkali mungkin ada orang yang tidak percaya atau siapa, silakan studi banding di tempat saya. Saya siap untuk studi banding.
2: Halo.
1: Iya, mungkin halo. Pak Pak Rasyadi bisa apa ya disampaikan juga untuk produksi garam di kawasan Rembang Jawa Tengah ini mayoritas untuk kebutuhan industri atau apa, Pak?
0: Gini, itu tergantung. Dalam ini Rembang kan kota pesisir, dalam arti kota ikan. Di sana ada garam yang laku lembut, ada yang laku kristal. Kalau saya selaku petani dan saya pemilik pabrik, pengusaha, itu saya ingin membuat yang besar. Dalam arti yang kualitas mutunya tinggi, kita samakan dengan Madura. Jadi sebetulnya membuat garam mutu itu tidak terlalu sulit, tidak?
1: Ya.
0: Itu lebih mudah.
1: Tapi sejauh ini kebutuhannya lebih banyak di mana, Pak?
0: Lah, kalau di Rembang kan banyak ikan-ikan pindah-pindah pula. Makanya ada yang membuat lembut, ada yang membuat kasar gitu, Bu.
2: Halo, Mbak.
1: Iya, Pak Martin?
2: Iya,
1: mungkin ada tanggapan, Pak? Iya, silakan. Silakan.
2: Apa sampaikan oleh Pak Riyadi itu benar.
1: Ya.
2: Apa lapangan seperti itu. Jadi kalau itu apa yang dia katakan bahwa 200 ton per tahun itu sebenarnya itu di wilayah Rembang. Tapi kalau di wilayah NTT dengan musim panas yang jauh lebih panjang, katakan 7 bulan per tahun, 7 sampai 8 bulan per tahun, 1 hektar itu bisa mencapai 350 ton sampai 400 ton. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pemerintah serius untuk melakukan pengembangan, saya pikir bahwa seperti saya katakan tadi, tidak perlu sampai 2029. Tapi 2028, 2027, 2028 sudah bisa kita mandiri garam. Nah, berkaitan masalah kualitas tentu saja, banding ini oleh Pak Presiden itu bukan masalah kuantitas saja, tapi kualitas juga kita perlu jaga. Sampai dengan hari ini hasil analisa lab kita kemarin di Surabaya, di Baristan Surabaya, NaCl Sabura Jawa itu mencapai 99,4. Target kita 99,7, kita selisih 0,03. Nah, oleh karena itu masalah kualitas tidak perlu diragukan. Kalau menggunakan teknologi membran di mana-mana, saya pikir bahwa dari sisi kualitas dan kualitas kita akan bisa penuhi kebutuhan nasional kita. Saya pikir itu.
1: Oke, jadi cukup bersaing untuk kualitas dalam negeri ya? Sehingga tidak perlu lagi adanya impor ya, Pak Martin?
2: Tidak perlu, itu sebenarnya tidak perlu.
1: Tapi kan nantinya akan bertahap ya penurunan impor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap permintaan di dalam negeri, Pak?
2: Ya, itu dia tadi bahwa yang perlu dilakukan sekarang, dikawal sekarang ini adalah berkaitan dengan masalah kualitas garam kita. Karena pabrik-pabrik besar mereka harus menggunakan garam yang kadar NaCl-nya mencapai 97 ke atas gitu.
1: Okay.
2: Nah, rata-rata yang ada di lapangan itu, mereka lebih mementingkan bahwa bagaimana percepatan melakukan panen di situ yang pada akhirnya akan mempengaruhi kadar NaCl. Nah, itu yang perlu dikawal.
1: Okay.
2: Dengan demikian, maka pemerintah, demikian juga para pengusaha garam pada saat ini perlu perhatikan hal-hal yang diingini oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh lapangan-lapangan garam.
1: Ya, berarti perlu adanya standar ya untuk bagaimana kualitas ini bisa bersaing di dalam negeri, tidak kalah dari impor ya, Pak Martin.
2: Ya, betul.
1: Oke. Oke, nanti skemanya seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak tergantung lagi ke impor menurut Pak Martin?
2: Ya, menurut saya tidak tergantung pada ke impor. Ini kan berkaitan masalah produksi kita masih kurang. Maka selama ini kita harus impor garam. Impornya tidak main-main sampai 2.800.000 ton per tahun dari China, India, dan Australia. Nah, sementara kita negara bahari. Kalau misalnya pemerintah mau maksimalkan pembangunan tambak di mana-mana, katakanlah manfaatkan potensi yang ada di

0: wilayah-wilayah yang memang iklimnya bagus sama seperti NTT, saya pikir tidak perlu diragukan. Nah, tinggal masalah keseriusan pemerintah dan masyarakatnya sekarang pada saat ini. Nah, khusus untuk NTT, misalnya wilayah Saburai juga pada saat itu, tapi sudah terapkan itu sejak tahun 2012, Bu. Kami sudah terapkan itu sejak 2012. Karena itu sementara, ini luput, masih luput dari pemerintah pusat. Karena itu pada saat ini lagi musim panen yang bagus. Saya mengundang Pak Kodari, datang ke Saburai juga. Datang, mari kita lihat di sini, apa yang kami lakukan di sini sehingga nanti. Kalau misalnya dulu, dua tahun lalu, Pak Menteri sudah pernah tetapkan di modeling, mari datang ke sini lihat, ini model yang kami lakukan, sehingga nanti ini bisa diterapkan di Indonesia yang lain. Sehingga cita-cita kita untuk mendirikan 2029 ini bisa tercapai betul. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi, mungkin apa tantangan terbesar dalam industri garam kita saat ini, Pak? Mungkin dari sisi pasar, kemudian regulasi, atau justru dari sisi distribusinya?
2: Sebetulnya itu semua tidak ada masalah, tidak ada tantangan bagi saya untuk Indonesia. Karena apa? Asal kita spek kebutuhan yang diminta itu kayak apa, kita turuti. Dalam arti kalau di industri harus sekian, ajalnya harus 98 ke atas. Kalau nanti buat ikan gereh itu jelas di bawah 90. Itu kita tinggal pasarnya, dalam arti Rembang itu pasarnya kemana, ini kemana. Jadi maaf ya, saya itu membuat itu garam ada yang agak lembut, ada yang agak pasar. Karena sesuai pasar yang kita inginkan gitu. Jadi sekali lagi, Indonesia tidak mungkin kebutuhan garam tidak tercukupi. Bisa lebih. Kalau seperti lahan di timur yang sekarang dicanangkan oleh Presiden, itu kan nanti bisa menambah untuk produksi garam lebih banyak. Dan masyarakat bisa mengerjakan di sana. Barangkali kalau tenaga kerja sana kurang, mungkin ambil dari Jawa Tengah atau dari pedesaan. Yang penting orang yang mau kerja. Nah, di situ untuk garam, yang penting kan istilahnya tenaganya ya. Yang penting agak rosol itu aja. Orang mau gitu. Sebetulnya gitu aja. Nggak ada masalah yang terlalu. Sekarang ini kan pemerintah kan terlalu membesar-besarkan dalam hari di kementerian, di apa, itu kan gini, maaf ya. Di balik itu kan semua main, gitu loh. Kita ngepeke seolah-olah barang kita tidak laku, tapi diambil di luar. Jadi sekali lagi, untuk garam, hasilnya kalau yang tidak sesuai, boleh datang di tempat saya, lokasi pembuatan garam, kita buat seperti yang agak modern, itu bisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi,
1: ya silakan Pak Rasyadi dilanjutkan.
2: Ya gini, garam 1 hektarnya 200 ton itu nun sewu buat Pak Martin ya. Itu hanya 4 bulan di tempat saya. Jadi hanya bulan 7, 8, 9, 10 itu sudah 200 ton. Tapi kalau di sana bulannya kan lebih dari itu. Nah, kan lebih panjang kemarunya. Makanya bisa di atas 300 ton. Itu betul sampai 350, 400 bisa. Ya. Kalau di Rembang 1 hektar itu pada bulan 7 itu 45 ton per harinya 1,5 ton. Ya, di bulan 8 naik 60 ton. Bulan 9 itu 60 ton. Bulan 10 sudah agak menurun karena mendung-mendung itu 40 ton. Jadi total 4 bulan itu 1 hektarnya sudah mendapatkan 205. Apalagi kalau nanti bisa ditambah seperti cuaca agak bagus, itu jelas mampu 300 ton. Maaf, Indonesia dulu telah kami buatkan, Indonesia tidak impor. Saya buatkan film-film itu dulu. Saya bagikan di seluruh dinas se-Indonesia dulu itu. Dan di tahun 2013 saya keluarkan cara pembuatan garam dengan mudah dan menghasilkan. Gitu. Ini sebenarnya telah kami buat. Dan maaf, dulu saya keliling di Indonesia jadi tutor itu seperti itu. Dan saya dites di mana-mana, mulai di kementerian, di mana. Alhamdulillah saya lolos bisa menjadi pengajar untuk garam di Indonesia itu.
1: Oke. Okay. Kalau dari sisi harga seperti apa Pak Rasya di saat ini?
2: Harga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau garam yang jelek-jelek itu, yang umurnya di bawah 7 hari, itu berkisar hanya 700 sampai 800. Tapi kalau garamnya bagus, ini masih di angka 1.200 panen. Okay. Tapi kalau garam kering, kita masih beli di angka, kering itu masih beli di angka 1.700 saya hari ini.
1: Sudah cukup belum untuk kesejahteraan petani garam, Pak?
2: Wah, saya pikir sejahtera. Asal non-sewu, Bu. Garam di atas 1000 sudah lebih cukup daripada itu. Okay. Jadi kalau 1000 itu sudah cukup. Karena katakanlah begini, 1 hektar itu bisa dikerjakan hanya 2 orang. Nah, 2 orang itu dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan, 50% untuk pekerja atau rombong kalau dikerjakan ya.
1: Bagi
2: berarti
1: hasilnya.
2: Kalau 200 ton, itu kan 200 ton.
1: Oke. Okay. Nah, baik.
2: 100 ton kita kalikan 100 juta. Kita bagi, kan begitu.
1: Okay.
2: Nah, ini kan sudah lebih dari cukup.
1: Sudah cukup ya?
2: 1000.
1: Oke, okay, Pak Martin, mungkin ada tanggapan?
0: Ada tanggapan gini, oke. Okay, apa nama ini kan di daratan Jawa ya?
1: Iya, di wilayah NTT seperti apa?
0: Ya, kesulitan. Kalau di daerah kami ini kan daerah terpencil. Moda transportasinya sangat sulit. Ini juga menjadi catatan buat Pak Kodari yang lagi tangani program ini. Kita minta supaya termudah semuanya. Kalau transportasinya sulit, maka harga akan tertekan di sini. Nah, karena dia jauh. Jauh sekali. Contoh, katakanlah bahwa tol laut. Tol laut ini ada. Tol laut yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi, tol laut ini ketika sampai ke daerah kami, justru dia hanya di satu kontainer itu hanya bisa diisi dengan 15 ton. Mestinya isinya 25 ton, karena alasan kren dan macam-macam lah di situ. Ini menjadi salah satu penyebab kita menjadi sangat rugi. Lalu kemudian kapal-kapal
2: baru
0: juga jarang sekali datang ke sini. Sementara produksi kita setahun itu sudah sampai dengan 30-an ribu ton. Ya itu. Nah, garam dari Saburai Jua ini bukan dikonsumsi dalam daerah saja, tapi juga bawa ke Surabaya, Kalimantan, lalu kemudian sampai ke Medan. Dan sekarang ini kami lagi persiapkan buat ada sekitar 3.000 ton untuk Palembang. Nah, kira-kira begitu, Bu.
1: Okay.
0: Jadi, kesulitan kami adalah, kesulitan lain adalah masalah solar. Mungkin di tempatnya Pak Yadi, mungkin dia gravitasi, mungkin dia pakai kanal, lalu mungkin masuk ke tambah garam. Kalau kami, tempat kami pakai mesin, kami pompa air, kami butuh solar, kira-kira. Nah, harga solar sangat mahal. Sampai daerah kami sampai 23.000 per liter. Tapi
1: okay.
0: Ini menyebabkan dia produksi kita menjadi sangat tinggi, Bu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik. Terakhir ya, Pak Martin dan juga Pak Resyadi. Kalau kita tarik ke gambaran besar, bagaimana Anda melihat masa depan garam Indonesia saat ini? Apakah akan benar-benar realistis bisa mandiri tanpa impor atau masih akan bergantung pada pasar luar negeri? Pak Martin dulu terlebih dahulu ya.
0: Saya yakin kalau misalnya pemerintah serius untuk membantu ke daerah, ya, memperluas areanya, tidak perlu sampai 2029, 2028 itu sudah harus mandiri garam. Dan
1: okay.
0: Garam kita cukup kualitas. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi silakan.
2: Sama. Kalau itu dilakukan dengan baik, tidak mungkin Indonesia akan impor itu karena kita barang sudah cukup, saya pikir. Asal nanti seperti orang transmigrasi itu loh. Kalau NTT orang-orang nanti ambil orang Jawa Tengah ditaruh di sana berpenghasilan itu kan bisa. Ya, karena di Jawa Tengah itu seperti di Lebak UMR-nya itu hanya 2.200.000, 2.300.000. Kalau di sana bisa digaji mahal sampai 4 juta kan enggak apa-apa, kan begitu.
1: Oke. Okay. Baik. Semoga ini bisa benar-benar membawa Indonesia lebih mandiri ya terkait dengan kemandirian garam di dalam negeri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa meninggalkan pelaku utama di lapangan ya, Pak Martin dan juga Pak Rasyadi. Silakan Pak Martin.
0: Pak Kodari, saya undang Pak Kodari secara khusus datang panen garam di tempat kami supaya dia bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di daerah kami.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Rasyadi atas waktunya. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih.
2: Sama.
0: Terima kasih, Bu.
1: Baru saja kami berbincang dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Anna Lopo.
1: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
2: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
1: Untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
2: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
3: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Pulau Flores kita punya 7.
2: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah, menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernafasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Laporan selengkapnya oleh Arga Diraksa.
1: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
2: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
2: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jolainya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
3: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
2: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
4: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
2: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap.
0: Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Christina Aryani yang hari ini datang selaku PLH, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena Pak Menterinya lagi ke Malaysia, lagi keluar negeri. Juga kepada Pak Sukarman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama. Rekan-rekan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.
3: Itu KKP kita, Kemen P2MI.
2: Ada kelautan perikanan. Jadi kita ini Bu, dua bagian. Bagian yang pertama, KKP. Kami berbicara atau menyampaikan update mengenai program-program prioritas pemerintah. Okay. Nah, bagian kedua mengundang dari KL untuk menyampaikan perkembangan masing-masing KL. Jadi kebetulan tema yang diupdate pada hari ini berkaitan dengan program dari KKP, Bu. Yaitu sektor perikanan dan kelautan nasional. Yang mencakup peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tambak udang terintegrasi, sentra garam nasional, serta budidaya ikan darat di 4.000 lokasi. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Ibu Christina Aryani, PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang akan nanti memaparkan pelaksanaan program SMK Go Global sebagai strategi nasional untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja Indonesia yang terampil, kompeten, dan siap bersaing di pasar kerja internasional hingga 2029. Kita lanjutkan bagian 1 Romawi, program strategi sektor kelautan dan perikanan. Poin A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi perikanan tangkap, modernisasi kapal ikan dimaksudkan untuk menolong nelayan memanfaatkan potensi ikan di high seas atau laut lepas. Mengingat selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan kuota tangkap yang diberikan secara optimal. Dari sisi pembangunan, program tambak udang terintegrasi di Waingapu dan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao sama-sama diarahkan ke Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, dari sisi ketahanan pangan, program budidaya ikan darat tematik hadir untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendorong program prioritas Presiden, yakni makan bergizi gratis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Secara keseluruhan, keempat program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional, baik dari sisi produksi, pemerataan ekonomi antar wilayah maupun ketahanan pangan dan protein nasional. B. Permajaan kapal ikan modern. Rekan-rekan media, program modernisasi kapal ikan ini digulirkan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi ikan di laut lepas. Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai dari 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 50 unit kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT. Dari sisi jenis armada, data kapal perikanan yang dikembangkan terbagi dalam 11 kategori umum, dengan total ada 43 variasi kriteria gross tonnage atau GT, yang meliputi pukat cincin 11 kriteria, dari 10 sampai 1.500 GT, gillnet 6 kriteria dari 10 sampai 200 GT, handline 4 kriteria dari 10 sampai 60 GT, dan rawai 8 kriteria dari 10 sampai 500 GT. Kategori lainnya mencakup pole and line, ada satu kriteria saja yaitu 30 GT, jaring hela ikan dan udang 4 kriteria, 200 sampai 300 GT, lift net 1 kriteria, 300 GT, bubu 1 kriteria, 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria, antara 200 sampai 2.500 GT, kapal processing 1 kriteria, 2.500 GT, serta kapal pendukung operasi seperti Ayoda dan Lampu, 2 kriteria, 15 GT dan 30 GT. Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar Rp125,5 triliun. KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunannya. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendorong alih teknologi dari luar ke dalam negeri. Program ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 89.000 orang yang akan ditempatkan sebagai operator kapal, admin hingga pengurus dokumen kapal. Dari jumlah tersebut, 55.000 orang diantaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp20,6 triliun per tahun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar Rp1,8 triliun per tahun. C. Tambak udang terintegrasi. Rekan-rekan media, program tambak udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Waingapu merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, sehingga pembangunan integrated shrimp farming atau ISF Waingapu diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. ISF Waingapu tengah dibangun pada lahan seluas 2.150 hektar dengan sekitar 1.361 hektar diantaranya akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung. Kawasan ini berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 10%, didukung lebih dari 300 unit alat berat serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027 nanti, sehingga kawasan ini diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasi ISF Waingapu mencapai sekitar $500 juta atau setara 7,2 triliun rupiah, mencakup pembangunan kolam budidaya, tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, klaster, jaringan intik, fasilitas karantina, jalan produksi, serta IPAL utama. Ketika beroperasi penuh, ISF Waingapu ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun yang akan menambah pasokan udang nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dari sisi ketenagakerjaan, ISF Waingapu diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, mulai dari sektor hulu, kegiatan produksi hingga industri hilir. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal diantaranya akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri udang terintegrasi. Dampak ekonomi kawasan ini juga diharapkan tumbuh lewat kehadiran fasilitas pembenihan, pabrik pakan, cold storage, pabrik es, industri pengolahan udang, transportasi, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal tersebut nantinya akan membentuk rantai ekonomi baru di Sumba Timur dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat setempat. Bagian D, sentra industri garam nasional. Teman-teman sekalian, sama seperti ISF Waingapu, pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap 1 seluas 616 hektar di Kabupaten Rotendao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektar. Pada saat ini KKP juga tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini. Secara keseluruhan, pengembangan Rotendao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar. Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan. Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerjasama, termasuk bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Jadi inilah realita pahit kita, Ibu Menteri. Ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai yang mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Nilai investasi pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar di Rotendao diperkirakan mencapai 2 triliun. Nah, ini soal garam jangan main-main ya, Bu. Kalau enggak ada garam, ribut ibu-ibu semua ini. Ya. Ambar. Mencakup pembangunan tambak garam serta sarana-prasarana pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa dan infrastruktur lainnya. Pada tahap awal, KKP menerapkan metode tambak garam terbuka menggunakan geomembran atau HDPE untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam dengan rencana modernisasi teknologi secara bertahap melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini Timbakom nih HDPE nggak ada singkatannya ini. Tolong, semua singkatan ada kepanjangannya. Ya. Gitu, supaya publik juga paham, supaya jelas. Nah, ini meleset nih satu nih ya. Gak apa-apa ini, biar aja media publik tahu bahwa kita berusaha yang terbaik ya. HDPE ini enggak ada kepanjangannya. Coba nanti dicarikan HDPE apa biar nanti saya bacakan. Kasih nanti catatannya ke sini. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam. Halaman 10, ya, di naskah saya halaman 10. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan usaha pendukung yang menggerakkan perekonomian di Rotendao. Bagian E, budidaya ikan darat tematik. Rekan-rekan media, program budidaya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni MBG. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya diharapkan penambahan lokasi secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Pada 2026 ini, komoditas utama yang dikembangkan adalah ikan lele dan nila, karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, ya, banyak warung pecel lele dan warung nila, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas. Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti patin, gurami, ikan mas, dan ikan air tawar lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Nah, ini sudah dapat nih informasinya. HDPE itu kepanjangannya High Density Polyethylene. Ya, saya ulang, High Density Polyethylene. Oke, kita lanjutkan. ke depan, ralat. Pada pelaksanaan 2025, program ini dikelola melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan penerima manfaat mencakup pembudidaya, pengurus dan anggota koperasi, tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan dan sarana produksi, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada 2026, pemerintah menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program yang dapat melibatkan aneka kelompok masyarakat, BUMDes dan KDKMP dalam pengelolaannya agar manfaat menjangkau lebih banyak masyarakat. Adapun hasil panen dari program ini akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan dan jaringan retail. Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal. Nah, saya tambahin ini dari teks, meningkatkan asupan protein masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan kolam, benih ikan, pakan, obat ikan, dan perlengkapan operasional, hingga pelatihan dan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup persiapan kolam, penebaran benih, pengelolaan kualitas air dan pakan, pencegahan penyakit, pencatatan produksi, panen, dan pengolahan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan tenaga teknis. Untuk memperkuat pasar, pemerintah juga memfasilitasi kerjasama dengan SPPG, pasar tradisional, pengolah ikan, UMKM, rumah makan, dan jaringan retail, guna menjaga penyerapan hasil panen, kestabilan harga, dan kepastian pasar bagi pembudidaya. Bagian F, dampak terhadap ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan 4 program prioritas KKP di sektor kelautan dan perikanan ini diproyeksikan menghasilkan tambahan volume produksi sebesar 3,95 juta ton per tahun. Kontributor terbesar berasal dari program kapal ikan modern sebesar 2,3 juta ton per tahun. Disusul budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 1,2 juta ton per tahun, KSIGN sebesar 400 ribu ton per tahun, dan tambak udang terintegrasi sebesar 52,8 ribu ton per tahun. Dari sisi investasi, total kebutuhan nilai investasi keempat program tersebut diperkirakan mencapai 171,7 triliun rupiah. Rinciannya, investasi program kapal ikan modern sebesar 125,5 triliun untuk 4.582 unit kapal, kemudian budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 40 triliun untuk 40.000 titik hingga 2029, tambak udang terintegrasi sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.361 hektar dan KSIGN sebesar 2 triliun untuk 2.000 hektar di Kabupaten Rotendao. Bagian G, testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, pemerintah terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan desa sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan dan sumber protein. Dua program yang membawa dampak nyata bagi masyarakat adalah pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao dan program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Di Rotendao, kehadiran proyek strategis nasional KSIGN membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga tumbuhnya roda perekonomian. Ibu Vivi Yunita Aprisila, warga Rote yang sebelumnya magang di Puskesmas, menceritakan bagaimana kehadiran proyek ini membuka peluang kerja baru di kampung halamannya. Nah, ini Ibu Vivi ini. Ya, ini walaupun kalau di layar ini Vivinya pakai F, tapi kalau di naskah pakai V. Orangnya sama ya? Sama ya, ya. Ia mengenang sebelum ada KSIGN, kondisi di tempat tinggalnya sangat sepi dan pendapatan warga jauh dari kata mencukupi. Namun setelah proyek ini hadir, banyak peluang kerja terbuka, termasuk bagi tenaga non-skill sebagai pekerja harian. Menurut Vivi, hal ini bahkan membuat anak-anak muda yang sebelumnya merantau ke luar daerah kini tetap tinggal dan bekerja di Rote. Manfaat serupa dirasakan Pime Manafe, warga KON Rote yang menyoroti perbaikan akses jalan sebagai berkah dari kehadiran program pemerintah pusat ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena jalan yang dulu rusak parah dan sulit dilalui pada saat musim hujan kini sudah mulus. Perbaikan ini turut berdampak pada usahanya. Pime menyebut omset hariannya yang dulu hanya berkisar Rp500.000, kini mencapai Rp1.000.000 per hari. Sebuah lonjakan yang ia rasakan sebagai imbas tidak langsung dari kehadiran tambak garam, meski ia tidak bekerja di sana. Dari sektor jasa transportasi, Andre Pena, pengusaha rental mobil dan motor yang telah berdiri sejak 2018 lalu, turut membagikan pengalamannya. Ia mengakui bahwa pandemi COVID-19 sempat memukul keras usahanya karena kunjungan ke Rote menurun drastis. Namun secara perlahan, kehadiran tambak garam mengubah keadaan. Andre menjelaskan bahwa pendapatannya kini meningkat seiring bertambahnya kunjungan berbagai pihak berkepentingan, termasuk dari KKP yang secara rutin menggunakan jasa rentalnya. Sementara itu, Jopi Kedo, pemilik lahan di desa Dauren Dale, kecamatan Landuleko, menuturkan bahwa transformasi wilayahnya yang dulu hanya berupa hutan, kini menjadi kawasan tambak dengan pemandangan yang tertata rapi. Ia bercerita bahwa akses jalan yang dulu sulit ditempuh kini jauh lebih mulus. Meski tambak garam di wilayahnya belum berproduksi, Bapak Jopi Kedo telah merasakan manfaat langsung karena dipercaya menjaga alat berat di lokasi tambak dan menerima gaji pokok setiap bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas kesempatan ini yang menurutnya tidak akan ia dapatkan tanpa kehadiran proyek tersebut. Selain penguatan industri garam nasional, KKP juga mendorong ketahanan pangan dari sisi sumber protein melalui program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar KDKMP di berbagai daerah. Inayah, ketua KDKMP Grogol Bening Sari Kebumen, menyampaikan bahwa program ini membuka kesempatan belajar budidaya ikan lele langsung dari para ahli. Nah, ini Bu Inayah nih. Hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar, anggota KDKMP dan dapur SPPG terdekat memberikan dampak nyata berupa penambahan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program ini terus berlanjut agar produksi dan kualitas ikan lele meningkat sehingga pendapatan masyarakat dan kegiatan KDKMP semakin berkembang. Harapan serupa disampaikan oleh Mojito. Ini Bu Caca gimana banyak ini? Mojito atau Mojito ini? Mojito. Karena orang Boyolali Mojito ya. Kalau di Meksiko Mojito. Harapan serupa disampaikan Mojito, ketua KDKMP Senting, Kecamatan Sambi, Boyolali. Ia mengucap terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya kolam budidaya lele tematik yang diharapkan menambah potensi ekonomi warga sekaligus menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitar. Mujito berkomitmen merawat kolam bioflok tersebut agar hasilnya maksimal dengan rencana ke

0: Bu Kristina, ya, pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tampak udang terintegrasi, sentra garam nasional, budidaya ikan darat di ribuan lokasi, pemerintah ingin memastikan potensi perikanan dan kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, kita optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, berdaya saing, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Musim kemarau di Gunung Kidul belum berakhir setelah status siaga darurat sebelumnya berakhir 31 Agustus. BPBD memperpanjangnya hingga akhir November 2026 karena kekeringan dan kekurangan air masih dirasakan di sejumlah wilayah. Hingga akhir Agustus, lebih dari 2,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke sekitar 16 Kapanewon, sementara tambahan 5.000 tangki masih diajukan melalui BTT. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dan kesiapan penanganannya, kami telah tersambung dan akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Purwono, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gunung Kidul sehingga status siaga ini diperpanjang sampai akhir November nanti nih Pak?
2: Ya, memang di Gunung Kidul mulai memasuki musim kemarau di akhir April hingga diprediksi dari BMKG sampai awal November, sehingga kondisi saat ini terdampak kurang lebih 70 kalurahan dari 144 kalurahan mengalami dampak keterbatasan kecukupan air bersih.
1: Empat kelurahan ya, Pak ya?
2: Kami,
1: ya. Maaf, empat kelurahan maksudnya Pak yang terdampak ini?
2: Ya, terdampak itu 70 kalurahan dari 144 kelurahan.
1: 70 kelurahan dari 144 kelurahan. Berapa kecamatan itu Pak yang terdampak Pak?
2: Yang terdampak ini hingga saat ini ada 16 Kapanewon.
1: Kapanewon tuh setara kecamatan. Atau seperti dengan kecamatan, kecamatan begitu ya?
2: 16 kecamatan.
1: Oke. Wilayah-wilayah yang terdampak yang sangat membutuhkan bantuan air bersih, wilayah mana saja nih Pak?
2: Ini di Kecamatan Tepus.
1: Tepus.
2: Kecamatan Rongkop.
1: Ya.
2: Kecamatan Sabto Sari, Kecamatan Panggang, ini empat besar kecamatan yang relatif terdampak ini didominasi di Gunung Kidul sisi selatan.
1: Iya. Dari empat kecamatan itu wilayah kelurahan berapa banyak ini Pak yang terdampak? Ini yang paling parah, yang paling sangat membutuhkan ya Pak ya?
2: Yang paling terdampak.

0: adalah di Tepus dan Rongkok.
1: Tepus dan Rongkok?
0: Iya.
1: Oke, itu di Tepus dan Rongkok yang sangat membutuhkan air bersih ya. Nah, kalau melihat dari pola-pola kekeringan tonton sebelumnya, bagaimana Pak pola perbandingan kekeringan yang terjadi untuk tahun ini Pak?
0: Untuk tahun ini karena faktor El Nino ini terasa lebih panjang dan lebih kering. Kalau dibandingkan tahun 2025 ya, ini sangat jauh berbeda. 25 kemarin dengan karakteristik kemarau basah, ini dropping kami dalam musim kemarau hanya mencapai 224 tangki. Saat ini sudah mencapai 648.
1: Okay.
0: Dan kami mengajukan PTT karena dimungkinkan ini sampai November, sehingga kami harus menghitung untuk kebutuhan pertengahan September, Oktober, November, 2,5 bulan ke depan.
1: Walaupun sebelumnya sudah 2,5 juta liter air Pak ya disalurkan ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi total kebutuhan lagi paling tidak untuk satu bulan ke depan untuk wilayah Gunung Kidul berapa banyak ini?
0: Ini kami hitung untuk nanti sampai dengan akhir November kisaran 5.000 tangki untuk kami distribusikan ke sejumlah 16 kapanewon tadi.
1: 16 kapanewon termasuk Tepus dan Rongkop ini Pak ya yang menjadi paling terdampak ya. Kalau di daerah Ngawu sendiri bagaimana nih Pak Purwono?
0: Daerah
1: Ngawu.
0: Ngawen maksudnya.
1: Ngawen ya?
0: Ya. Ya, Ngawen ini di zona utara ini cukup juga terdampak namun tidak separah yang di sisi selatan.
1: Oke, jadi yang sebagian besar yang terdampak itu adalah di sisi selatan Pak ya?
0: Ya, betul. Sisi selatan karena karakteristik wilayah di sisi selatan ini dominasi tanah kars, tanah kapur, sehingga tanah tersebut tidak mampu menahan air di permukaan, adanya cadangan-cadangan air di kedalaman tanah sejauh 80-120 meter.
1: Ya. Apakah Tepus dan Rongkop itu memiliki karakteristik seperti itu, sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak ini, Pak?
0: Ya, betul. Karakteristiknya adalah dominasi tanah kapur sehingga air permukaan sulit dijumpai adanya sungai-sungai bawah tanah.
1: Itu bukannya atau memang daerah-daerah yang di sekitar pantai ini Pak ya yang menjadi wilayah terdampak ini Pak?
0: Ya, betul. Ini yang sekitar pantai.
1: Oke, Karena ada teman saya Pak dari Gunung Kidul jadi lebih memiliki pemahaman tentang hal ini nih. Ada Playen, Ngawu, nah ini juga disampaikan, tetapi itu bukan di daerah selatan Pak ya. Artinya yang terdampak paling banyak itu di wilayah selatan atau sekitar pantai sendiri. Oke, tadi sudah mengajukan untuk dropping air bersih lagi Pak ya, kepada daerah terdampak. Sebenarnya Pak, melihat dari karakteristik daerah, seberapa cepat sih Pak permintaan dropping itu dapat terrealisasi dan butuh berapa lama ini untuk sampai ke tempat tujuan ini Pak?
0: Ini tergantung tahu dekatnya titik pengambilan sumber air ke warga. Kalau pengambilan ini dekat, tentu cukup dekat. Kalau nanti 30 km dari titik pengambilan, ya waktu tempuh bisa melebihi 1 jam. Kalau yang dekat-dekat sekitar dari titik pengambilan sekitar 5 kilo, 8 kilo mungkin bisa. Cukup 15 menit. Di samping menghitung 10-an menit untuk mengisi 5.000 tangki di armada.
1: Ya. Pak, 5.000 tangki yang diajukan ini itu sudah termasuk dalam masa perpanjangan status ini, Pak?
0: Ya, betul. Masih sampai dengan perpanjangan status ini.
1: Daerah-daerah sekitar juga tidak ada yang memiliki sumber air sehingga bisa di-dropping sementara sebagai daerah-daerah yang defisit begitu, Pak?
0: Ini kami kendalanya adalah sumber pengambilan air ini ada di Gunung Kidul bagian tengah, sementara yang mengalami kekeringan ini
1: dengan
0: sisi selatan, sehingga jarak dari tengah ke selatan ini interval 20-30 km.
1: Iya. Pak Purwono, sudah ada respon Pak, kapan dari pengajuan itu akan direalisasi, terutama anggaran ini Pak ya, yang sangat dibutuhkan sekali kan?
0: Ya, ini kami sudah berproses di anggaran BTT sehingga tidak terjadi kekosongan kemampuan BPD untuk dropping, sehingga BPD siap untuk dropping ke masyarakat untuk menyikapi kondisi siaga darurat kekeringan ini, siap untuk memenuhi permohonan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.
1: Jadi sebelum di pengajuan itu direalisasi, distribusi tetap berjalan, begitu Pak Purwono?
0: Ini anggaran kami di anggaran reguler masih cukup untuk 2 minggu ke depan. Sehingga kita antisipasi jangan sampai habis, kita sudah mengajukan permohonan sehingga nanti sebelum habis insya Allah langsung bisa nambung yang BTT ini.
1: Ya, sekali lagi Pak, jadi stok air bersih yang saat ini ada, ini bisa untuk didistribusikan sampai 2 minggu ke depan, artinya di pertengahan September?
0: Ya, 2 minggu ke depan, nah kemudian kita sambung dengan yang BTT.
1: Oke, nah sambil menunggu yang pengajuan tadi, bagaimana BPBD menentukan warga atau wilayah mendapatkan dropping lebih dulu, Pak?
0: Ini kami setiap hari ini masih melakukan dropping dan kita cek kembali wilayah yang sudah kita dropping sebelumnya sudah habis atau belum sehingga tidak terjadi kekosongan di bak-bak umum warga.
1: Oke, ya. Kendala terbesar ada, Pak, ketika distribusi air terutama ke wilayah-wilayah yang sulit tadi dijangkau ini, Pak?
0: Ini kendalanya adalah titik yang terlalu jauh, kemudian medan naik turun, namun semuanya ini bisa kita manage sebaik mungkin. Contoh dengan ketika jarak yang jauh, kita berangkat sebelum jam kerja, kemudian juga jam berhenti kita juga sampai jam malam sesuai dengan target untuk distribusi.
1: Ya, tentu perhitungan BPBD sebagian besar itu adalah rumah tangga, Pak, ya, atau masyarakat yang selalu tiap hari membutuhkan air bersih itu sendiri.
0: Ya, ini di bak-bak umum, sehingga kita cek di bak umum, warga mengambil di bak umum.
1: Oke, selain rumah tangga, Pak, pertanian bagaimana nih kabarnya nih?
0: Ini untuk pertanian, karena Gunung Kidul ini memang petani lahan kering, tidak begitu terdampak karena memang saat ini adalah lahan pasca panen ketela. Dan kondisi sekarang ini adalah masa menjelang tanam di yang biasanya periode Oktober-November. Sehingga kondisi Gunung Kidul untuk pola tanam karena lahan kering, memang saat ini lahan-lahan kami lahan kosong pasca panen ketela.
1: Baik. Pak Purwono, terima kasih banyak, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang. Kami keprihatin, mudah-mudahan dapat segera teratasi dengan skema strategi yang dilakukan oleh BPBD sehingga air bersih betul-betul dapat terdistribusi dengan baik oleh masyarakat terdampak di sana, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Siap.
1: Salam sehat, Pak.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
2: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya apa waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
1: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
3: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
4: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
3: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
1: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
5: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuk itulah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah lagi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
1: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Penanganan karhutlah di Kota Tarakan saat ini sedang dilakukan secara masif dan intensif oleh tim gabungan akibat lonjakan titik api yang dipicu kemarau panjang. Hingga awal September tercatat ada sekitar 25 titik kebakaran dengan total luasan mencapai 56 hektar, terutama di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Lantas seperti apa update terkininya, lalu juga penanganan karhutlah di Kota Tarakan? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Ion Sep.
0: Wawancara Pro3.
2: Pak Ion Sep, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Ana.
2: Pak Ion Sep, bagaimana kondisi karhutlah di Kota Tarakan saat ini? Apakah ada titik api yang saat ini masih dalam penanganan, Pak Ion Sep?
3: Mbak Ana, selamat malam para pendengar Pro RRI 3 seluruh Indonesia. Kami bersyukur Tarakan sudah mulai diguyur hujan sedikit, sehingga saat ini untuk karhutlahnya sudah berkurang.
2: Baik, berarti berkurang karena hujan telah mengguyur Tarakan begitu ya, Pak Ion Sep?
3: Ya, mulai. Ya, mulai tadi pagi, Mbak Ana.
2: Baik, itu karena modifikasi cuaca atau seperti apa, Pak Ion Sep, hujannya?
3: Yang pertama itu tidak ada modifikasi ya di Kota Tarakan itu, karena itu kota pulau dan pulau itu kecil saja dan dikelilingi oleh laut. Sebenarnya Tarakan itu mana? Tarakan itu tidak memiliki musim. Cuma kalau kita menyebutnya itu masa kekeringan. Jadi selama bulan Agustus tadi hampir satu bulan kondisi Tarakan itu musim kering ya. Kalau kemarau kan itu sudah ada masa kemarau, musim kemarau, musim hujan. Kalau Tarakan itu tidak memiliki musim, Mbak.
2: Baik, berarti memang flat saja begitu ya, Pak Ion Sep ya di sana?
3: Iya, iya. Baik. Tetapi dampaknya luar biasa, Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Ion Sep, kalau untuk mekanisme dari BPBD sendiri dalam respon laporan kebakaran lahan dari masyarakat ini seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau Kota Tarakan itu sudah tersetting kalau kecepatan informasi dari masyarakat ke petugas kita itu melalui 112 ya, layanan 112 melalui pemerintah Kota Tarakan yang melalui saluran langsung 112 layanan terhadap kedaruratan maupun bentuk apapun kebencanaan di Kota Tarakan itu melalui 112. Jadi secara terkoordinir kita itu sudah kecepatannya melalui informasi 112 itu, Mbak Ana.
2: Baik. Apakah juga ada strategi khusus ini, Pak, dalam penanganan karhutlah di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, Mbak Ana. Sebenarnya yang lebih besar berperan di sini ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan anggota atau TNI Polri ya, TNI Polri masyarakat maupun kader dan relawan yang ada di Kota Tarakan yang ada di dalam grup kita, yang terbangun di dalam grup informasi kebencanaan, sehingga karena ini kota pulau, maka kecepatan kita untuk menjangkau di setiap titik jika ada titik api, maka itu mempermudah kita untuk menyelesaikan kebakaran lahan hutan yang ada di Kota Tarakan. Yang pertama itu sebenarnya bukan karena tidak ada kesulitan, ada juga kesulitan kita, tetapi karena dibantu oleh secara gotong royong oleh tim yang ada, maka itu memudahkan. Tidak seperti daerah lain itu kan bisa sampai berminggu, berbulannya baru padam. Tapi kalau kita tuh maksimal itu ya paling 8 jam sudah terkondisi dengan aman.
2: Baik. Lalu kalau untuk personil ini dan juga peralatan, apakah sudah mencukupi di sana, Pak Yonsep?
3: Sebenarnya kalau untuk BPBD sendiri itu secara personil masih kurang ya, Mbak, ya. Tetapi kita memaksimalkan kolaborasi tadi. Terus kalau untuk sarana-prasarana, Dandim dan Kapolres dan unsur TNI yang lainnya seperti Danlanut, Angkatan Laut, dan kesatuan-kesatuan yang lainnya itu sudah bersepakat. Jika terjadi begitu dapat informasi, mereka sudah siap untuk membantu kita secara bersama-sama untuk hal masalah sarana-prasarana, Mbak Ana.
2: Baik. Nah, Pak Yonsep, tadi kan dikatakan kalau memang karhutlahnya sudah berkurang, berarti sudah sama sekali tidak ada titik apinya di sana atau bagaimana ini, Pak?
3: Sebenarnya masih ada titik api yang disebabkan oleh karhutlah kemarin karena ada salah satu titik yaitu kebakaran batu bara yang menyebabkan kita memutuskan infrastruktur jalan yang menuju dari kota menuju Pantai Amal, di mana di Pantai Amal itu adalah tempat pusat rekreasi atau tempat wisata. Itu juga agak sedikit. Sampai hari ini kita sedang berusaha untuk memadamkan batu bara tersebut, Mbak Ana.
2: Baik. Nah, berdasarkan juga penanganan di lapangan yang Pak Yonsep dan tim lakukan, apa penyebab karhutlah yang paling sering ditemukan ini di Kota Tarakan, Pak?
3: Yang pertama itu memang ada yang penyebabnya dari unsur alamnya. Karena di Kota Tarakan itu ada beberapa titik batu bara, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, Tarakan itu untuk tanahnya itu pasir, Mbak Ana. Jadi mudah kering. Itu yang pertama. Terus yang ketiga itu adalah unsur kelalaian daripada masyarakat kita yang mungkin ya tadinya mau membakar dengan jumlah kecil karena masa kering, angin bertiup kencang sehingga mengakibatkan itu meluas. Jadi itu yang menjadi penyebab utama daripada kebakaran lahan dan hutan di Kota Tarakan, Mbak Ana.
2: Nah, bagaimana BPBD sendiri mengantisipasi masyarakat yang memang masih menggunakan metode pembakaran tersebut ini, Pak Yonsep?
3: Iya, tidak putus-putusnya kita, Mbak Ana, menyampaikan kepada masyarakat melalui mitigasinya itu adalah melalui sosialisasi maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota yang disampaikan kepada kecamatan maupun kelurahan. Dan kedua, edukasi kita itu juga sudah kita sampaikan melalui sosialisasi maupun melalui media sosial kita. Kita berharap kepada masyarakat Kota Tarakan, karena ini kota pulau, kita berharap kesadarannya. Tetapi secara signifikan ya, Mbak Ana, ya, dari tahun 2009 sampai tahun sekarang ini kalau kita memperbandingkan itu, kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat ya. Maksudnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang itu metodenya ya mereka membakar, mereka menggunakan melokalisasi tempat pembakaran kebun, karena tidak mungkinlah kita melarang masyarakat juga karena kehidupan mereka kan berkebun. Di sini tidak ada ladang, Mbak Ana. Di sini hanya berkebun. Berkebun yang seperti kebun singkong, kebun apa itu, semak itu dibersihkan mereka terus dikumpul dibakar. Nah, ini yang untuk kita sebenarnya di Kota Tarakan titiknya memang bertambah dari 56 kemarin, 25 titik itu menjadi selama bulan Agustus sampai awal September ini berjumlah 36 titik kebakaran lahan hutan di Kota Tarakan. Tetapi ya syukur dapat ditangani secara bersama-sama, Mbak. Jadi kami ini di Tarakan, kami itu di Tarakan itu menerima kiriman asap aja, sehingga kami sempat tanggal 1 tanggal 1 September kemarin itu sempat kualitas udara di Kota Tarakan itu mencapai 101 dalam kondisi kurang sehat. Jadi sekarang sudah dalam sudah melalui informasi kepala dinas, saya koordinasi dengan kepala dinas lingkungan hidup bahwa Kota Tarakan sudah dalam kategori sedang, 75 sekarang ini, sampai jam 4 tadi informasi.
2: Baik, berarti saat ini juga kategori sedang karena juga hujan telah turun mungkin ya Pak Yonsep ya di sana ya?
3: Iya, betul mana. Ya, betul. Terbantu sekali.
2: Baik. Pak Yonsep, apakah juga dari BPBD ini masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang punya tingkat kerawanan karhutla tinggi nih Pak?
3: Berdasarkan rencon kita, rencon-nya kita itu sebenarnya sudah ada. Sudah kita tahu bahwa mana wilayah-wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu, termasuk yang sedang terjadi sekarang, yaitu Tarakan Timur dan Tarakan yang didominasi Tarakan Timur dan Tarakan Utara ya. Jadi hal-hal ini juga kita sudah sampaikan kepada lurah dan camat supaya tetap tidak henti-hentinya untuk memonitor kondisi di sana, di masing-masing kecamatan maupun di kelurahan.
2: Baik. Lalu kalau untuk terkait patroli rutin begitu di kawasan yang rawan karhutla, apakah tetap dilakukan Pak Yonsep ini?
3: Ya, sementara ini kalau kita karena keterbatasan personil kita, itu tidak setiap hari, tetapi kita melihat situasi dulu. Kondisi kalau tidak ada penanganan, kita patroli. Tetapi yang rutin itu adalah dari KPH. Jadi KPH itu yang setiap hari rutin melakukan patroli, dan kita juga sudah bersinergi dengan KPH sehingga setiap apapun yang terjadi dalam bentuk kebakaran lahan itu selalu terkomunikasi dengan baik telepon maupun melalui yang 112 tadi, Center Informasi Kota Tarakan.
2: Nah, bagaimana koordinasi BPBD dengan aparat penegak hukum ini Pak Yonsep apabila memang ditemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja Pak?
3: Memang selama ini itu yang dipertanyakan oleh media kepada kami, karena ada peningkatan kebakaran ini kan harusnya ada yang kita tindak terhadap itu. Tapi memang sudah dilakukan, ada beberapa sudah dilakukan oleh Polres, kemarin sudah koordinasi dengan kami. Kami pertanyakan sampai di mana anunya, ternyata untuk menentukan sesuatu pelanggaran hukum itu kan harus terpenuhi dulu. Hukumnya, pelanggarannya, ya baik itu bukti maupun apa itu. Sementara ini belum didapatkan. Memang kami temukan, Bu. Kadang-kadang kita temukan itu seperti seperti cangkul, seperti seperti minyak, korek. Kita temukan, tapi orangnya tidak kita temukan. Seperti itu.
2: Oke, baik. Berarti kalau untuk cangkul, koreknya, barang buktinya istilahnya sudah ditemukan begitu ya Pak Yonsep ya?
3: Iya, seperti itu.
2: Kalau untuk jumlahnya sendiri Pak Yonsep yang sudah masuk ke proses hukum ini ada berapa kira-kira Pak Yonsep?
3: Untuk sementara kalau untuk ditarakan menurut informasi daripada kepolisian kemarin, kalau masuk datanya itu baru 2 kalau nggak salah ya kemarin itu. Tapi sampai sekarang pun tidak ada peningkatan terhadap itu karena belum ada bukti yang kuat terhadap pelaku gitu. Jadi sementara ini tapi dari unsur Polri baik babinnya maupun Kantipmasnya, Babinsa dan Babin Kantipmasnya itu sudah berkolaborasi di sana untuk menjaga wilayah masing-masing dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Malah itu door-to-door dilakukan. Sehingga terakhir-terakhir ini juga berkurangnya itu ya karena ada intensitas terhadap kerjasama dari Polri dan TNI untuk melakukan sosialisasi maupun penjelasan kepada masyarakat jangan melarang pada saat musim kering ini. Seperti itu Mbak Ana.
2: Baik. Berarti kalau untuk yang tadi memang ada kelalaian begitu ya, akibat dari manusia, masyarakat sendiri begitu ya, Pak Yonsep ya. Barang buktinya ditemukan, tapi orangnya saat ini masih diselidiki begitu, istilah masih dicari begitu ya Pak ya?
3: Iya, seperti itu.
2: Baik. Nah Pak Yonsep, kalau untuk luas lahan yang sudah terbakar ini, lalu juga banyak kejadiannya, seperti apa yang telah ditangani BPBD Pak?
3: Iya, saya mungkin sedikit mengklarifikasi ya, karena kebakaran lahan di Tarakan itu karena musim keringnya itu panjang, sehingga kita itu bekerja itu terkadang juga mengulangi setelah kita padam, sudah kita pendinginan, anak-anak itu kerja siang malam lah, maksudnya itu bekerja untuk memadamkan api itu, terkadang itu terulang lagi karena kekeringan itu tadi mengakibatkan sisa api di bawah, mungkin itu bisa mengakibatkan kebakaran ulang di tempat yang sama. Tetapi setelah kami mendapatkan tim kami dari dari bidang 2 tadi, saya dapatkan informasi secara total itu kurang lebih 80 hektar lah dampak terhadap kebakaran yang terjadi dari 36 titik ini.
2: Baik. Pak Yonsep mungkin dapat memberikan juga ini pesannya begitu terkait masyarakat untuk mencegah karhutla seperti apa begitu perannya Pak?
3: Baik, kepada masyarakat Indonesia maupun kepada khususnya kota Tarakan. Kota ini kota pulau. Kota yang kita cinta ini kota yang sangat kecil. Kita harus menjaganya menjadi bagian daripada warisan kita kepada anak cucu kita. Mari bersama-sama dengan pemerintah mengikuti segala anjuran pemerintah, baik secara teknis maupun secara himbauan kepada masyarakat, supaya bersama-sama menyadari bijak di dalam hal membakar di musim kering ini. Atau kalau kita pun berkebun, marilah kita menjaga, kalaupun melakukan pembakaran harus dijaga, atau meminta bantuan kepada BPBD maupun kepada pihak yang bisa membantu masyarakat yang melakukan pembakaran semak kebunnya sehingga tidak mengakibatkan melebar ke kawasan maupun kepada hutan yang ada di Kota Tarakan. Mari kita jaga bersama-sama karena lingkungan ini adalah lingkungan yang kita warisi kepada keturunan kita di masa yang akan datang. Demikian mungkin Mbak Ana, terima kasih atas semua perhatian kita semua.
2: Baik Pak Yonsep, salam sehat selalu untuk tim dan juga Pak Yonsep di sana ya Pak Yonsep ya. Salam tangguh, selamat malam.
3: Salam tangguh Mbak Ana, salam tangguh. Semoga kita sehat selalu dan kita mohon supaya kita diberikan hujan untuk menyelesaikan masalah kabut asap kita ini. Terima kasih.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan Yonsep berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Tarakan.
0: Wawancara Pro 3.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangnya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang dedari, ada sangyang wenare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPD Republik Indonesia bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS, EWS, Early Warning System banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut di saat musim hujan tiba. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 4 September 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Igusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kekerasan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengatakan masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah ini juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, bahkan satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Halikinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Halikinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Halikinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutla, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Biring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta. Rupiah.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagi Rp300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan. Termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Datang Manuah, ini juga ada nanti bersama bekerjasama dan Bulog.
5: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan, Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta, nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
10: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni kami siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
11: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
10: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
12: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
10: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
13: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
14: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
13: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
15: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
13: SIMIP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
3: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali seri-seri Starto menemani Anda pagi hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Tentunya beragam informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan utamanya adalah kami akan berbagi informasi terkait dengan beberapa update dari wilayah timur Indonesia yang akan kami rangkum di Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita ke Merauke, puluhan masyarakat adat Malin menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di distrik Dalam terkait kelayakan lingkungan hidup dan dinilai dapat merusak ekosistem setempat. Jessica Ardana punya informasi lengkapnya.
2: Kilometer di distrik Wanam hingga Muting mendapat protes keras sejumlah masyarakat adat Malin pasalnya pembangunan jalan tersebut dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anin Kondodikul atau Formama, Simon Balagaise menyatakan pembangunan jalan Wanam hingga Muting merupakan bentuk kegagalan administrasi yang fatal karena dinilai tidak melalui proses sosialisasi yang jelas kepada masyarakat adat. Simon mengatakan, meskipun pemerintah menyampaikan telah melakukan sosialisasi, pihaknya menilai proses tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pembangunan jalan ratusan kilometer itu yang melewati kawasan hutan sangat berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan.
3: Jalan 135 kilometer dari Wanam, distrik Ilwayar, Dusun Bunip, melewati kampung-kampung itu, Kampung Nakias, Kampung Salamepe, Tagaepe, Ihalik, Kaptel, sampai ke Kampung Slow. Itu tepatnya di Kinrake. Di sini akan dibangun jalan. Nah, jalan ini, surat SK ini muncul sejak tahun 2025. Sedangkan pemukaran jalan itu sudah dilakukan sejak tahun 2024. Maka ada hal janggal yang tidak sesuai dengan administrasi.
2: Sementara Bupati Merauke Yosef Gebse menegaskan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara profesional dengan tetap menghormati kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan nasional terkait penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional serta program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan tetap menjalankan perintah dan arahan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga keselamatan sebelum adanya keputusan atau kebijakan yang berbeda.
4: Harus kita sikapi dengan kondisi atau sikap yang juga profesional, baik. Jadi mungkin itu menjadi salah satu saluran dan inspirasi masyarakat, tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi kebijakan dan juga regulasi yang dilakukan secara nasional. Jadi kebijakan nasional, apalagi penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dengan program PSN ini bagian daripada strategi nasional untuk kedaulatan pangan.
2: Bupati Yosef Gebse minta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Sementara, masyarakat adat Malin juga minta penghentian sementara, pembukaan hutan, dan pembangunan jalan hingga terdapat kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Bupati Merauke menegaskan pemerintah tetap akan merespon aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng tokoh adat di distrik Biak Utara dalam mensosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa. Kita akan simak laporan lengkapnya yang disampaikan rekan saya Roni Lololuan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para tokoh adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa, mewakili bupati, didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum, Kepala Distrik Biak Utara Frans Arwin Bar, yang juga PLT Kepala BRIDA, serta Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH, bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan, bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan Bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat agar

0: dalam rangka melakukan sosialisasi-sosialisasi. Ini saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak, Manunurnu yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini, saya sampaikan langsung Bapak-Bapak, Manunurnu yang akan menyampaikan program ini.
1: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak, Demianus Wakman SH mengatakan, dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional, hendaknya digunakan secara transparan kepada masyarakat, agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
2: Sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandar antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana, itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan, mau apa lagi? Oleh sebab itu, ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
1: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di Distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah Pantai Utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan.
3: Warta Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyalurkan bantuan pangan di wilayah Papua Barat Daya. Selengkapnya kita simak laporan dari Sorong yang disampaikan oleh Zulkarnain Wijaya.
1: Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau dikerap disapa Zulhas menyalurkan bantuan pangan komoditi beras bagi 1.861 warga yang masuk dalam desil 1 sampai 4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoe. Zulhas mengatakan bahan pangan yang disalurkan tersebut untuk alokasi 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026 yang berjumlah 30 kg per orangnya. Secara total untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 69.810 penerima manfaat.
2: 69.810 itu mungkin satu provinsi. Desa Malabutor aja benar Pak Gubernur ya. 1.800. Ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak satu di petani, bukan sudah enggak punya usaha, enggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah bekerja sama bagi beras hari ini.
1: Direktur Utama Perumbulok, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani.

0: menjelaskan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.
1: Kasih info lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan makan. Jadi arahan dari Bapak Presiden, bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial, diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden.
2: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan, Pak?
1: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang, ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang, karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil harus menuju ke kampung-kampung mereka.
0: Bulog akan memastikan bagi seluruh penerima manfaat akan mendapatkan bahan pangan sebanyak 30 kg beras per orangnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara kelangkaan minyak di Kabupaten Maluku Tenggara memicu harga eceran melambung dan pemerintah harus memperketat pengawasan distribusinya. Kita bergabung bersama rekan saya, Mei Maturbongs.
4: Warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mengeluhkan harga jual minyak tanah eceran melonjak hingga Rp60.000 per 5 liter. Kepada RRI, Dewi Aflean, salah satu warga yang akhirnya harus membeli minyak tanah dari penjual eceran, mengeluhkan harga yang naik hingga 300% dari harga normalnya yang hanya Rp20.000 per 5 liter di agen resmi.
5: Minyak tanah itu yang biasanya dijual Rp20.000 sampai Rp35.000 oleh pengecer, sekarang di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di seputaran Kota Langgur, naik drastis sampai harga Rp60.000. Kita kaget juga, dunia sudah bagaimana ini, kenapa belum ada yang lihat barang begini, padahal kita semua tahu minyak tanah sangat dibutuhkan masyarakat dan instansi terkait, kenapa belum turun melihat dan mengecek harga barang di pasaran dan melihat semua kesusahan ini.
4: Sementara itu, pemilik pangkalan minyak tanah PMT Aladin Sukma menegaskan penjualan mitan di agen tetap dengan harga yang sudah disesuaikan. Jika masyarakat menemukan agen yang nakal, segera melaporkan pada pihak berwajib karena hal tersebut merugikan konsumen.
6: Kami dari pangkalan tidak pernah menjual harga di atas head SK Bupati. Yang dikeluarkan SK Bupati itu harga head itu Rp4.000 per liter. Maka dengan sampai sekarang kami masih jual dengan Rp4.000. Jadi kalau ada yang bilang pangkalan main harga sampai Rp5.000 atau Rp10.000, itu pelanggaran. Itu bisa dipidanakan ataupun bisa lapor ke perindak maupun ke agen supaya agen bisa mencabut depo izin ataupun perindak juga bisa mencabut depo izin ketika ada pangkalan yang nakal untuk menjual harga di atas itu.
4: Kelangkaan minyak tanah yang memicu naiknya harga jual eceran di luar agen cukup meresahkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini terjadi bukan saja di wilayah Kepulauan Kei, tetapi terjadi di berbagai wilayah Indonesia per September 2026, memicu lonjakan harga jual eceran yang drastis dan membebani masyarakat. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.

Memeriahkan HUT Adiaksa ke-81, Kejari Singkil menggelar kegiatan pasar murah dan pemberian nutrisi bagi masyarakat sekitar. Dan kegiatannya diberikan secara gratis. Kami akan hadirkan informasinya bersama rekan saya, Juprianto.

0: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
1: Kejaksaan Negeri Sublu Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Sublu Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Sublu Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Sublu Salam.
2: Untuk di Kota Sublu Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sublu Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sublu Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Sublu Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Sublu Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Sublu Salam tetap optimal.
0: Demikian Juprianto dari Kota Sublu Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Dan pendengar, kami masih akan hadirkan beberapa informasi. Dan dalam gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan bahwa apel ini menjadi komitmen kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi karhutla. Kita simak laporan dari Sabang.
5: Kebakaran hutan dan lahan Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
6: Saya kira pertama ya pembentukan posko ya, posko persiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko, kemudian daerah mana yang terjadi musibah, kita persiapkan personil.
5: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang Syahrial secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
7: Kami juga meminta kepada para camat dan keci untuk meneruskan pesan pencegahan karhutla kepada masyarakat di wilayah masing-masing melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah di tingkat kecamatan dan gampung diminta aktif mengingatkan masyarakatnya serta segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin.
5: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto mengaku tidak pernah menerima rumah dari PT Toshida Indah sebagai hadiah untuk menangani pelaporan PT Toshida di Ombudsman. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini kami akan menghadirkan beberapa informasi dalam sekilas berita utama.

Presiden Prabowo Subianto mengundang para perusahaan-perusahaan Rusia berinvestasi dan membangun 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansrullah terkait kelangkaan solar yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Pemerintah Rusia juga akan mendukung upaya pemulihan hubungan secara penuh dengan Amerika Serikat, meskipun menekankan bahwa langkah tersebut juga sangat bergantung pada itikad baik di Gedung Putih.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia juga mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ishoras hacel pablaga dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenia, katore ditsa bolshe 50 letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
5: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом плане.
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersmudara untuk Indonesia.
6: Международных площадках, везде.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hari Susanto mengaku tidak pernah menerima rumah dari PT Tosida Indah sebagai hadiah dalam menangani pelaporan PT Tosida di Ombudsman. Hari juga mengatakan bahwa rumah tersebut awalnya mau dibeli namun tidak jadi karena harganya yang terlalu mahal. Dan hal tersebut disampaikan oleh Hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya unsur menerima tadi harus konkret, harus material. Penyelenggara negara tadi adalah menerima atau kemudian menyuruh menerima atau kemudian mengalihkan.
2: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahmat Sulistiyawati menghadirkan saksi ahli, diantaranya ahli hukum pidana Profesor Suparji. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Profesor Suparji mengatakan pemberian sesuatu hadiah baik barang maupun uang yang ditujukan untuk pejabat negara dalam hal menjanjikan sesuatu dalam jabatannya merupakan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Namun pemberian hadiah tersebut harus dapat dibuktikan secara konkret uang atau barang tersebut diterima langsung oleh pejabat negara tersebut.
1: Hadiah atau janji tadi itu kemudian secara material itu harus ada bukti-bukti tentang bahwa yang bersangkutan itu adalah menerima. Misalnya, kalau menerima janji, bahwa yang bersangkutan memang terjadi kesepakatan tentang janji tersebut, itu harus ada bukti. Nah, kalau misalnya menerima hadiah berupa barang, itu harus jelas tentang bagaimana kemudian proses penyerahan dan proses penerimaan tadi itu. Tidak bisa kemudian kita mengkualifikasi seseorang penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji, padahal yang menerima itu adalah orang lain gitu, atau kemudian temannya. Sementara yang bersangkutan itu, penyelenggara negara tadi tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh temannya.
2: Sementara itu, terdakwa mantan Ketua Ombudsman Hari Susanto mengatakan kesaksian ahli tersebut membuktikan bahwa dia tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi atau menerima suap. Dia mengaku tidak pernah menerima uang ataupun rumah mewah di kawasan Jakarta Timur dari PT Tosida untuk mengurus laporan PT Tosida terhadap PNBP PT Tosida yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3: Hari Susanto menerima uang 1 miliar dari pengusaha tambang. Kan bukan ke saya uang 1 miliar itu, tapi ke Lukman. Nah, Lukman ini kan katanya dapat 800, kata Lukman, 200 dikasih ke saya. Lagi-lagi lewat Agung Winarno. Nah, ini sudah dibantah di fakta persidangan oleh Agung Winarno. Lukman itu kenal Agung Winarno tahun 2025 akhir. Kasus DSM, PT DSM, itu 2023. Kan ini jauh.
2: Sebelumnya, jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Hari Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Pala Luniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya kita simak Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiskal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita masuk ke wilayah Jawa Timur. Kali ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ani Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Khofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Gubernur Khofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
2: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya kawan-kawannya, makasih.
1: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
3: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dari Jawa Timur gitu aja.
1: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasanah melaporkan.
0: Polemik usai, 196 jemaah umroh Jombang dipastikan bisa berangkat usai dimediasi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Selengkapnya kita akan simak laporan masih dari Surabaya bersama Cantianov.
4: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jamaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
5: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
4: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Andisa Ahmada menetapkan jadwal baru, di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Anisa Ahmada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
6: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Anisa Ahmada dan telah disepakati bahwa seluruh jemaah umroh berjumlah 196 jemaah, semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah, kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih, semoga mohon doanya, dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar.
4: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KBIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chandenov melaporkan.
0: Jalan rusak di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, merupakan tempat bagi hasil bumi warga Umbu Balodano Nias yang sulit dipasarkan. Dampak ini akan disampaikan oleh rekan saya Muniali Hareva.
7: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano Kecamatan Situlu Eri Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
8: Kami dari masyarakat Desa Balodano, Kecamatan Siluwari, Kabupaten Nias Utara, Dusun 8, mohon perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
7: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
9: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
7: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan seperti biasa, kami juga akan menyampaikan bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang disampaikan langsung oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Astacita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di hari Jumat ini. Dan tentunya di hari Jumat yang penuh berkah untuk semua usaha, untuk semua kegiatan, untuk semua aktivitas Anda hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik menarik. Silakan Anda boleh memilih topik-topik ini disertai juga dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas dan peristiwa di sekitar Anda. Ataupun juga Anda yang sudah memantau harga komoditas bahan pangan di pasar pagi hari ini. Boleh informasinya dibagikan kepada kami melalui 0213844545, 3862375, 3866712 dan di 3523172. Yang pertama adalah BBM non-subsidi naik dampaknya terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kebakaran TPA Putri Cempo Solo KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengendalian gas metana dan pemilihan sampah. Yang ketiga terkait dengan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di wilayah terdampak karhutla yang saat ini jumlahnya memprihatinkan yaitu tembus hingga 50 ribu orang. Yang keempat terkait dengan KTP lansia di Pekalongan disalahgunakan bansos lagi-lagi yang menjadi persoalan. Kelima adalah dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81. Dan pendengar, silakan Anda boleh memilih informasi-informasi di atas dan juga disertai dengan alasan. Mengapa Anda memilih? Mengapa Anda juga lebih condong ke informasi tersebut? Atau Anda mau menitipkan pertanyaan ke saya juga boleh. Dan beberapa pendengar nampaknya sudah bergabung, langsung saya sapa. Pertama dari Sibolga, Pak Matauli, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat, Panggu, Mbak Risti.
0: Iya, betul.
1: Iya, Sibolga semalam hujan.
0: Oh, berarti pagi ini agak bau-bau tanah enak ya?
1: Ya, alhamdulillah, jangan sampai lama lah. Tanya-tanya nanti banjir bandang lagi.
0: Oh iya, ya, tapi hujan tapi cukup aja begitu ya, jangan lama-lama.
1: Kalau oke. Hujannya ke sana kalau gitu bisa minta sama yang makuasa. Karena di yang tempat
0: bisa itu. Bisa meminta itu bisa. Nanti hasilnya seperti apa kita kembalikan juga kepada yang makuasa.
1: Iya,
0: begitu katanya.
1: Oke. Itu Mbak nomor 2 nomor 3 hampir sama juga itu ya. ISPA sama bakar pakai apa metana apa itu nomor 2 tadi?
0: Oh, tidak. Yang nomor 2 itu tentang kebakaran di TPA Cempo Solo ya. Kalau yang ketiga itu lebih kepada kasus infeksi saluran pernapasannya yang sudah menembus 50.000. Kalau yang di nomor 2 tadi lebih kepada bagaimana kebakaran di TPA-TPA yang terjadi. Memang sama-sama kebakaran tapi mungkin beda tipenya nih, Pak. Satunya di TPA, iya. Satunya di hutan.
1: Iya, TPA itu kan tempat pembuangan akhir sampah-sampah kabupaten ya.
0: Betul.
1: Plastik, menggunung gitu kan.
0: Ya.
1: Itu kan biasanya kan terpapar matahari, menimbulkan bau. Mm-hmm. TPA akan tergerbang di Jakarta dan Jabodetabek itu kan masih selalu masalah. Ya. Sampai ada orang meninggal ditumpukan itu kan begitu.
0: Betul.
1: Cuman karena kita memang sampah plastik ini nggak pakai 3R, Mbak Risti. Padahal kan recycle, reuse kan selalu diulang-ulang sama pemerintah. Tapi di Pemda-Pemda ini nggak menjadi prioritas gitu, nggak ada anggaran, nggak ada pengawasan DPR, keseriusan tentang sampah ini. Kita nyampah tiap hari, ya kan? Tapi nyampah itu nggak ada di recycle, di reuse, ke tanah bagaimana, polusi pencemaran udara, air itu nggak, apalagi apa namanya sampah limbah rumah sakit, pabrik, ngebuang aja gitu ngasal. Jadi jangankan sekarang kita ISPA karena kebakaran hutan dan lahan kan? Yang TPA ini PR yang nggak tuntas-tuntas dari
0: di dalam Pulau Jawa juga. Lagi ya, Pak Matauli
1: iya. Jadi gimana kita orang-orang sana panjang umurnya sehat-sehat kan penyakit selalu ada karena memang kualitas udara Jakarta kan buruk ya kata itu indikatornya. Jadi kalau memang serius Gubernur Jakarta atau Pemda-Pemda yang lain lah tentang hal ini gitu ya, boya tentang persampahan ini juga menjadi serius bisa kok diapakan menjadi tenaga pembangkit listrik di sana kan dengan pengolahan, tapi jangan dibuang ke udara dia, entah bagaimanapun itu ceritanya nanti kan dipilah di apa pasti ada teknologinya kalau kita memang serius. Terus yang ISPA itu juga kan udah akut di negara sebelah, kita udah dituntut di mahkamah peradilan apa ya tentang itu, tentang udara, kualitas udara kan, itu gimana nanti pemerintah ngasih responnya. Sekarang kan Pak Prabowo lagi ke Rusia ya, ke BRICS ya, ada nggak isu itu nanti di apa

0: kita. Ya saya pikir itulah, karena memang kita di forum itu kan negara yang memang punya potensi tropis yang baik, yang kaya. Tapi SDM manusia kita saya nggak yakin kalau bisa disandingkan dengan negara maju Eropa. Tapi tetap optimis kalau memang ini dilakukan secara pentahelix lah.
1: Baik.
0: Baris. Salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
1: Demikian tadi Pak Matauli di Sibolga memberikan komentar terhadap dua topik yang terkait dengan kebakaran. Kali ini Pak Atong di Pekanbaru. Pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Risti, Pekanbaru. Sekarang ya sudah tidak sehat.
1: Karena?
2: Karhutlah
1: ya. Karhutlahnya
2: parah, dan kemarin info BMKG asap kiriman dari Sumatera Selatan, Jambi, mengarahnya ke Pekanbaru. Mungkin faktor angin gitu kan.
3: Halo?
1: Iya, silakan Pak Atong. Masih terdengar dengan baik suaranya. Tidak terbungkus dengan asap mudah-mudahan ya.
2: Iya,
1: jadi kalau aktivitas sehari-hari gimana nih Pak? Masih pakai masker?
2: Memilih tidak pernah keluar rumah.
1: Oke, tapi asapnya masuk nggak sih ke dalam rumah? Artinya ada pembersih? Masuk juga?
2: Masuk. Ya di dalam rumah pun gerah, tidak nyaman. Jadi ya sangat tidak sehat, itu intinya.
1: Oke, baik kalau begitu. Mau pilih topik yang mana?
2: Mau pilih bulan RRI saja, memilih nomor 5.
1: Kenapa tuh?
2: Karena RRI itu sangat dicintai mulai dari kecil, pertama dengar radio RRI sama BBC London. Jadi ada ingin disampaikan, 4 tahun yang lewat masih ada prima suara RRI, itu fan-nya RRI. Sekarang kan udah nggak ada, jadi pengen lagi RRI ini mengabdikan mitra pendengar RRI itu jadi fan RRI setia, ada persatuannya lagi, persatuan pendengarnya. Kayak RRI di Pro 3 ini kalau dibuat kan keren kali, ketuanya Ayanda Soan, sekretarisnya Ibunda Indra kan, bendaharanya Pak Yanto kan, keren kan itu istilahnya.
1: Oke,
2: manusia
1: ya, kita masukkan idenya
2: gitu.
1: Terima kasih ya, Bapak aja. Selamat pagi. Ya, kita beralih dari Pekanbaru saat ini menuju ke Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
1: Pagi,
4: warahmatullahi wabarakatuh. Triple pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mendung di Kutai Barat.
1: Oh.
4: Mendung tak berarti gerimis.
1: Iya. Udah ganti lirik lagunya ya.
4: Iya, ganti.
1: Yang penting sehat kan Pak?
4: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
4: September ceria.
1: Nah, mau dipilih yang mana nih topiknya?
4: Ya, yang pertama biasa, pertama terus.
1: Kenapa?
4: Ya, saya suka aja lah, malum pengamat segala bidang kan. Kalau komentarnya relevan, syukur. Kalau nggak relevan, ya nothing tulis aja, maklum. Kan?
1: Oh gitu.
4: Just only ordinary people in East Kalimantan and in Indonesia. BBM baru, Mbak Risti ya? Ya, itu tepat sasaran, pasti itu terus yang diulang-ulang ya kan.
1: Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri di situasi sekarang ini, apa sih yang jadi persoalan di BBM ini?
4: Ah, contoh tempat saya dia itu julukannya tuh Kota Minyak itu ya kan, Balikpapan tuh. Diterapkan itu.
1: Belum berubah ya julukan ini ya?
4: Oh, mulai dari saya kecil dulu itu. Saya kan lahir di Kalimantan Timur.
1: Tapi kenyataannya gimana tuh?
4: Panjang mengular antriannya, bahkan sampai meluber di luar SPBU-nya Mbak Risti. Itu kan bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, mungkin juga kecelakaan. Bikin stres itu Mbak Risti kalau ngantri.
1: Jadi memang kelangkaannya saat ini masih terjadi ya? Berarti sudah berapa minggu nih Pak Haryanto?
4: Ya itu aneh juga, jadi belum jadi solusi kan, aneh ya. Julukannya Oil City Balikpapan, salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia ada di kota Balikpapan.
1: Pak,
4: tapi
1: kalau
4: kan kontradiktif.
1: Oke, saya mau tanya, kalau SPBU-nya di sana terbatas nggak? Jumlah SPBU-nya cukup banyak?
4: SPBU katanya sih nggak nambah sih, ada tapi di pusat-pusat kota itu Mbak.

0: listrik ya, tapi kan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang mengaspal ya kan itu.
1: Ya, dan ngantrinya sampai saat ini masih ya, berarti masih, sudah agak berapa nih, hampir 2 minggu?
0: Iya, masih diterapkan segala ganjil genap. Enggak selesai itu masalahnya ya kan.
1: Oke, baik itu Pak Arianto. Ya. Nanti coba dibahas ya kalau begitu ya, sebagai Oil City ya. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Dari Kutai Barat kita ke Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rizky Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mata lansia enggak salah nih, baju Mbak Rizky putih ya.
1: Iya.
2: Putih-putih. Si melati,
1: si bukan putih susu ya.
2: Pujaan hatiku.
1: Emang kalau Bu Indra yang nyanyi udah pas nih, kalau paduan suara September ceria begini.
2: Iya, tapi tidak seceria hati yang akan menanggapi nomor 2 ini Mbak Rizky. Kita lihat ada perusahaan, ada TPA, ada hutan yang merupakan paru-paru dunia ini. Nah, apakah ini kan, udah persoalan klasik. Kenapa tidak ada mitigasi dari perusahaan atau TPA atau hutan Kalimantan dan sekarang menular ke hutan-hutan lainnya yang sudah dipikirkan kalau ada kebakaran itu apa yang dilakukan ya, dan juga dengan orang-orang dari negara tetangga itu, apakah ada apa bantuan untuk melakukan mitigasi, membangun apa itu untuk mencegah kebakaran yang mungkin terjadi. Kalau apa paru-paru dunia ini dinikmati oleh orang-orang mancanegara, kenapa tidak ada bantuan atau malah kalau kiriman asapnya baru heboh. Kalau kita bisa bersama-sama menggalang bagaimana supaya kebakaran-kebakaran ini tidak terjadi. Itu pengusaha juga loncat dari tingkat 4 itu, waduh, gimana tadinya. Itu yang bisa Ibu sampaikan.
1: Mari lalu kalau berkenaan
2: dengan ini hari radio nanti ya, 11 September. Apa yang akan ada nih untuk menambah kecintaan kita, sebab kalau ini mendengarkan dari HP aja, aduh, rasanya sulit gitu. Kalau dari radio enak, radionya tinggal dibesarkan suaranya, lalu kita kerja apa saja kan terdengar itu suaranya.
1: Oke, baik kalau gitu dicatat. Iya, terima kasih Ibu, selamat pagi.
2: Iya, selamat.
1: Dari Cirebon kita menuju ke Makassar. Pak Wibi, pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, walaupun dingin ya, dingin, cuaca dingin ke pagi.
1: Oh oke, anginnya enak berarti ya.
3: Bukan
1: gitu ya, tapi kan memang angin Mamiri katanya lebih spesial dibanding angin-angin yang lain, Pak Wibi.
3: Ya, angin Mamiri itu artinya angin yang bertiup sepoi-sepoi basah.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Wibi mau pilih topik yang mana? Silakan.
3: Yang nomor satu tadi, kenaikan harga BBM. Ya. Ya. BBM non-subsidi. Kalau BBM non-subsidi, Mbak, itu menurut pendapat saya belum berpengaruh kepada kenaikan harga. Kecuali kalau BBM yang subsidi seperti solar, pertalite dinaikkan, baru harga terpengaruh. Tapi perlu saya sampaikan, Mbak, ya, di Makassar ini, kendaraan-kendaraan yang memerlukan BBM solar itu antri, Mbak. Dari kontainer, bis-bis besar, pokoknya semua memakai bahan bakar solar itu antri. Jam begini sudah banyak antri, Mbak. Panjang antriannya.
1: Oh, oke. Karena terbatas ya di sana berarti ya?
3: Iya, baru pertalite juga begitu.
1: Oke, baik. Kalau gitu.
3: Antri juga, Mbak. Jadi, ya mudah-mudahan bisa lancar lah kayak dulu lagi ya. Ya. Walaupun krisis begini, tapi saya yakin pemerintah sanggup lah. Karena menterinya kan jago-jago semua. Menteri-menterinya kan jago ngomong, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Dan penelpon terakhir, nampaknya tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan Pak Udin di Boyolali. Pagi, Pak.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Udin, mau menanggapi yang mana? Silahkan.
4: tentang itu yang lansia, bansos pakai data lansia. Wah itu keji itu tercela, itu kejam gitu.
1: Ya.
4: Sesat. Enggak boleh
1: mengambil hak orang boleh. Ya.
4: Dan itu harus diselidiki oleh aparat terkait, apa KPK atau siapa gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu saja ya. Kalau di Boyolali pernah kejadian seperti ini enggak sih Pak Udin? Terkait bansos?
4: Belum tahu.
1: Oh, oke, okay. Belum pernah dengar ya. Oke, okay. Baik kalau
4: belum
1: begitu.
4: Belum pernah dengar.
1: Iya. Itu saja Pak Udin, sehat selalu. Udah, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pak Udin di Boyolali yang juga merasa bahwa bansos yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga ini adalah hal yang salah. Dan beberapa yang bertanya tadi terkait dengan kebakaran di TPA Putri Cempo, ini di wilayah Kabupaten Karanganyar ya. Terutama para siswa-siswa sekolah yang masih menjalankan pendidikan saat ini terpaksa harus terus menggunakan masker. Terutama di beberapa SD, SMP, SMA, dan juga TK. Kebakaran di TPA Putri Cempo Solo berdampak kepada SD Negeri 2 Plesungan dan TK, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Para siswa harus menggunakan masker karena asap masuk ke area sekolah. Bahkan siswa kelas 1, 2, serta murid TK yang berdekatan bahkan dipulangkan lebih awal karena sudah sangat mengganggu. Dan saat ini kepala dinas tempat menyatakan bahwa sekolah akan lebih dipercepat dan diefektivitaskan supaya masyarakat, maksud kami supaya para siswa meskipun terdampak bisa diantisipasi dengan masker. Namun memang jika sewaktu-waktu angin mengarah dan juga masuk ke kawasan sekolah membahayakan bagi kondisi kesehatan anak, maka anak-anak akan dipulangkan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih punya banyak informasi untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI.